0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Bupati Sanusi segera tingkatkan infrastruktur layanan kesehatan di Puskesmas Gedangan. Bupati Malang HM Sanusi mengatakan, segera melakukan peningkatan infrastruktur layanan kesehatan yang ada di UPT Puskesmas Gedangan demi kenyamanan dan keamanan masyarakat yang sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Sanusi menambahkan bahwa infrastruktur layanan kesehatan sebagai salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan pengobatan. Lebih lanjut, peningkatan fasilitas kesehatan sebagai bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Kawan, DPRD Jatim bahas Raperda Perlindungan Obat Berbahan Alami. Anggota Bapemperda DPRD Jatim Sri Untari Biso Warno mengatakan, Jawa Timur memiliki potensi besar di sektor tanaman herbal, namun industri pengolahannya masih terbatas. Maka dari itu, DPRD Jatim ingin mendorong pengembangan industri obat herbal sekaligus membuka peluang bagi petani lokal untuk memasok bahan baku alami. Lebih lanjut, DPRD Jatim juga mendorong rumah sakit milik Pemprov Jatim mulai pengembangan layanan pengobatan berbahan alami sebagai alternatif pendamping obat kimia. Kawan, Mendikti Saintek pastikan pelaku riset palsu Indonesia di Denmark bukan dosen atau peneliti. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan, peserta asal Indonesia yang diduga memalsukan identitas dan fabrikasi riset di konferensi internasional di Denmark dipastikan bukan dosen atau peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia. Menurutnya, kegiatan penelitian harusnya mematuhi ketentuan etika akademik yang berlaku. Apabila penelitian yang melibatkan subjek manusia dan hewan, tapi apabila proses ini dilewati, itu akan berdampak pada mutu riset. Lebih lanjut, modus yang digunakan oleh para oknum-oknum ini dengan memalsukan identitas saat presentasi ilmiah dan diduga seorang peserta berganti-ganti nama dengan cara mengganti tampilan serta name tag untuk tampil sebagai individu berbeda di forum konferensi. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: One Hot News.

Sedikit 91 FM, guidance for your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, bergantian dengan Wulan Indriani, saya Eko Setiawan menyapa Anda pagi ini. Edisi Kamis 28 Mei 2026, bertepatan dengan hari kedua Idul Adha. Dan Anda juga masih terus bergabung, bisa berbagi informasi bersama kami di 0811-3600-911. Juga bisa lewat Twitter, Instagram, dan juga TikTok ya. Kanal media sosial kami juga masih terbuka untuk Anda bisa update informasi-informasi terbaru di sekitar Anda. Bagaimana hari ini? Apakah kepala Anda nyut-nyutan karena kebanyakan nyate kemarin? Anda juga boleh berbagi kebersamaan, informasi kebersamaan bersama dengan keluarga mungkin ya. Karena momentum-momentum seperti itu bisa kita manfaatkan untuk saling guyub, saling rukun gitu, saling memberikan semangat ya, support, makan bareng-bareng. Pokoknya ini adalah hari makan-makan gitu. Nah, Anda bisa bergabung di 0811-3600-911. Cuaca hari ini di beberapa wilayah Kota Malang agaknya sedikit redup ya, mendung gitu. Meskipun ada kalau di Telogomas tadi sempat juga cerah, tapi akhirnya mendung juga. Kalau melihat dari perakiraan BMKG, Malang Kota memang ada potensi hujan gerimis, tapi sebagian aja, tidak menyeluruh. Jadi mungkin ada yang hari ini agendanya adalah mobile di Kota Malang ya, di wilayah Malang Raya, Anda paling tidak harus prepare ya, kalau-kalau nanti turun hujan. Baik, saya nanti juga akan memandu talk show yang topiknya membahas soal kendaraan wisata ya. Jadi goalnya adalah bagaimana kota wisata kita ini punya kendaraan wisata yang ideal, tentu mempertimbangkan aspek keselamatan. Sebelum itu kawan, kita nikmati dulu satu komposisi dari Taylor Swift, Love Story.

0: City Guide 91 FM, Guidance for Your Life. Masih bersama saya Eko Setiawan, dan pagi ini sudah mulai mendung ya di beberapa ruas yang ada di Malang Raya, di wilayah ya, di wilayah Malang Raya. Ini sudah mulai mendung. Kalau di Telogoma sendiri tadi sempat agak sedikit cerah, tapi sekarang sudah mulai meredup lagi. Bagaimana situasi dan kondisi di sekitar Anda? Apakah sama dengan yang ada di Telogoma? Nah, kalau Anda hari ini kebetulan sedang mendengarkan kita, Anda juga bisa terus berbagi informasinya di 0811-3600-911 untuk berbagi informasi terbaru di sekitar wilayah Anda. Program Wijen Talk untuk pagi ini. Nanti jam 8 kita akan bersama dengan beberapa narasumber ya, sudah dikontak teman-teman produser. Ada topik bahasan yang hari ini kita bahas, soal kendaraan wisata Kota Batu sudahkah memenuhi standar gitu. Jadi ini penting kawan, mengingat konsep sebuah wilayah itu harus mempertimbangkan tiga aspek, yaitu ya 3A istilahnya. Ada aspek akses, amenitas, terus juga atraksi. Nah, tiga-tiganya ini tentu kita harus berpikir bahwa semuanya mendukung aspek keselamatan. Nah, kita bicara akses, tentu di situ ada transportasi ya. Akses yang sulit, transportasi yang tidak memadai, tentu menimbulkan potensi kecelakaan. Nah, tentu kita nggak mau ya seperti ini terjadi. Nah, bagaimana dengan keberadaan kendaraan-kendaraan wisata yang saat ini sudah operasional di Kota Wisata Batu? Apakah menurut Anda ini sudah layak atau memang sudah layak? Nah, gitu. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811-3600-911 untuk berbagi opini ya. Memang sekarang ini kondisi jalanan lumayan cukup sepi, tapi waspada kawan, hati-hati. Biasanya gitu, kalau kita lagi jalanan itu cukup sepi, maka speed limit kita itu tidak terkontrol, sehingga cenderung untuk tancap gas saja, apalagi yang lagi buru-buru gitu ya. Nah, hati-hati, tetap perhatikan rambu lalu lintas dan batas kecepatan aman berkendara di dalam kota. Bagaimana situasi dan kondisi di sekitar ruas-ruas jalan yang biasanya agak padat yang sekarang ini sedang melintas? Mungkin kalau Anda berkenan, Anda juga bisa berbagi bersama kami supaya masyarakat yang lain ini juga bisa memanfaatkan informasi dari Anda. Barangkali hari ini mau mobile ya, mau mobile di sekitaran Kota Malang. Nah, sejauh ini ada beberapa ruas yang agak sedikit padat, tapi ini tidak lebih karena imbas traffic light aja. Jadi di sekitaran Jalan Legend Stoyo yang di sekitar depannya apa itu? Depannya di Kaliurang ya. Itu agak sedikit padat ya. Imbas karena traffic light aja. Tapi secara keseluruhan untuk kondisi lalu lintasnya ini masih relatif lancar. Jadi tersendat memang karena traffic light. Nah, ruas-ruas yang lain di sekitaran Suhat juga relatif lancar, di Noyo lancar, Borobudur saat ini juga masih relatif lancar, terus LA Sucipto juga lancar, Panji Suroso juga lancar, Ahmad Yani lancar, termasuk juga yang ada di sekitaran Sukun, ya, Mergan yang biasanya ramai, sekarang ini juga masih relatif lancar. Kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
1: Jalan-Jalan Plus. Di ketinggian, selalu ada cara berbeda untuk menikmati ketenangan. Bukan sekedar pemandangan, tapi juga suasana yang pelan, dingin, dan terasa jauh dari hiruk-pikuk. Kali ini, saya akan mengajak Anda menuju Brakseng, Kota Batu. Berada di Desa Sumber Brantas, kawasan ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari pusat kota Batu, perjalanan menuju Brakseng memakan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalur menanjak, berkelok, dan cukup menantang. Namun semua ini terbayar saat Anda tiba di atas. Brakseng dikenal sebagai salah satu hidden gem dengan hamparan perkebunan hortikultura yang luas mencapai sekitar 200 hektar. Lanskap didominasi oleh tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan sawi yang tersusun berundak mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan tampak gagah Gunung Arjuna Welirang menjadi latar alami yang memperkuat keindahan di kawasan ini. Namun ada satu daya tarik yang paling mencuri perhatian, kebun bunga hortensia. Di beberapa titik bunga-bunga hortensia tumbuh dengan warna yang beragam, mulai dari biru, ungu, hingga merah muda. Tersusun rapi di tengah lanskap pegunungan, area ini menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto, memberikan kesan seolah berada di negeri di atas awan. Kesan tersebut semakin terasa karena Brakseng sering diselimuti kabut tipis, terutama di pagi dan sore hari. Udara dingin, angin yang tenang, dan pemandangan yang terbuka luas menciptakan suasana ideal untuk melepas penat. Untuk waktu kunjungan, pagi hari menjadi pilihan yang direkomendasikan. Sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, langit cenderung lebih cerah sebelum kabut turun lebih tebal. Sebenarnya, Brakseng tidak memiliki jam operasional karena wilayah ini merupakan wilayah dari aktivitas warga. Meski begitu, untuk Anda yang datang ke sana, tidak perlu khawatir karena sudah ada beberapa kafe yang menyediakan minuman hangat dan makanan ringan untuk bisa Anda nikmati. Di tempat seperti ini, aktivitas tidak perlu dibuat rumit. Cukup berjalan santai, menikmati udara segar, atau berhenti sejenak di tepi kebun bunga hortensia. Semuanya sudah cukup untuk memberi pengalaman yang berkesan. Brakseng bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana Anda memberi waktu untuk benar-benar menikmati ketenangan. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
5: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
5: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
6: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
7: Sekarang banyak ya, sarjana kumlaut, kampus mahal, tapi masih nganggur.
8: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
7: Terus?
8: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
9: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
7: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
8: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
9: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sudikan 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan saya Kostiawan masih bersama kawan saya di newsroom. Ada Wulan Indriani yang akan mengakomodir semua data dari Anda. Anda masih terus boleh bisa berbagi di 0811-3600-911. Sementara catatan dari beberapa kawan, nanti saya coba update ya di 0811-3600-911. Kalau kita lihat dari statement juanda.bmkg.go.id, ini report tentang perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini, tanggal 28 Mei 2026. Pagi hari ini kawan diperkirakan cuacanya cukup cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Siang dan sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut atau ada asap. Nah, dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut ya atau asap. Sementara memang tadi malam beberapa ruas juga mulai rintik hujan, seperti di sekitaran Tlogomas juga sempat rintik-rintik hujan di sekitar jam 8 ya kalau nggak salah tadi malam. Kebetulan tadi malam kita masih di kantor, ada acara sedikit sama teman-teman ya. Kita juga ikut bukan budaya. Jadi artinya kegiatan bakar-bakar sama teman-teman. Happy semuanya ya. Nah, ini momentum yang bagus untuk membangun kebersamaan atau berkoloni. Baik, kita update bagaimana situasi kondisi stok darah di UDD PMI Kota Malang. Saat ini saya sudah terhubung dengan Bu Sri Winarni. Beliau adalah Kasih Pengelolaan Donor BMI Kota Malang. Bu Sri, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Eko.
0: Ya, sehat ya Bu hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Ini sesuai ramalan BMKG tadi nih. Ini tampaknya suasana di Malang ini nggak tahu ini antara cerah dan berkabut ini, Mas Eko.
0: Kayaknya cerah ini seperti senyumnya Bu Sri.
1: Iya.
0: Saya panggilnya Bu Sri atau Bu Win ini, Bu?
1: Sehari-hari saya dipanggil Bu Win.
0: Bu Win.
1: Mas Eko bisa panggil saya Bu Win.
0: Okay.
1: Karena saya masih muda bisa dipanggil kakak ya.
0: Oh, siap kakak Win. Ya, yeah, win-win solution. Ya, Bu Win ini apa ya namanya yang update-nya untuk kondisi darah di UDD PMI saat ini seperti apa? Mungkin bisa dilaporkan. Kakak Win, sorry.
1: Silakan. Baik, Mas Eko serta pendengar Sitikat sekalian, berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang di pagi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Saat ini tersedia darah dengan jenis WB atau whole blood, golongan A10, B24, golongan O17, dan AB4. Untuk darah dengan jenis PRC atau paket red cell, golongan A217, B615, golongan O478, dan AB123. Sementara darah dengan jenis trombosit konsentrat atau TC, golongan A20, B38, golongan O10, dan AB11. Saat ini, Mas Eko serta pendengar sekalian, ya, stok darah di UDD PMI Kota Malang masih dalam relatif aman untuk kurang lebih 12 hari ke depan. Namun tetap kami butuhkan untuk ketersediaan untuk semua golongan darah dalam penyediaan trombosit konsentrat. Mas Eko.
0: Ya, baik. Jadi aman 12 hari ke depan, tapi yang namanya darah gitu kan, kita nggak ngerti kebutuhannya, jadi harus tetap yang waktunya donor, yang belum donor, segera donor. Karena ini untuk kemanusiaan. Hari ini ada kegiatan di mana, Mbak Win atau Kak Win?
1: Baik, untuk layanan PMI Mobile, Mas Eko, hari ini kami ada kegiatan bersama PT Sumber Sari Mekar Perkasa, tepatnya di Jalan Raya Pandan Landung Wagir ya. Ini kegiatannya nanti mulai jam 8 sampai jam 12. Meskipun kegiatan ini bersifat internal, namun bagi pendonor umum pun tetap boleh mendonorkan darah. Nah, sementara bagi Anda yang mungkin tinggal di kawasan Blimbing dan sekitarnya, di kawasan Klojen ya, ini bisa langsung merapat di PMI Kota Malang atau di UDD-nya di Jalan Buring nomor 10, Kecamatan Klojen. Kami buka setiap hari ya, untuk saat ini kembali seperti mula, seperti semula, mulai jam 7.30 sampai dengan 19.30. Pastikan Anda dalam keadaan fit saat mendonorkan darah dan pastikan Anda membawa kartu identitas dan kartu donor Anda untuk validasi sebelum donor. Mas Eko.
0: Ya, kalau kelebihan daging boleh nggak donor?
1: Nah, untuk kalau kelebihan daging ini nanti bisa disate rame-rame seperti
0: mana Mas tadi. Oke, okay, gitu ya. Nah, kalau misalnya ini tadi kan ada di satu anu ya, unit bisnis ya yang menjalankan kegiatan PMI Mobile. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang lain misalnya mau ikut membuat kegiatan donor bersama PMI, gimana caranya, Kak Win?
1: Ya, bagi masyarakat atau instansi ataupun komunitas yang ingin menyelenggarakan kegiatan PMI Mobile ada donor Mobile bersama kami, pastinya ada syarat dan ketentuan. Yang pertama yang perlu Anda rencanakan adalah pengerahan calon donor ya. Jadi target donor kita ini siapa. Kemudian juga harus menyediakan sarana dan prasarana kegiatan. Nah, untuk sarana prasarana itu meliputi ruangan. Untuk ruangan ini kita utamakan tolong diupayakan untuk ruangan yang dingin dengan suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Ini sudah menjadi ketentuan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM ya pendengar. Karena tujuannya apa sih? Selain untuk menjaga kenyamanan juga untuk menjaga suhu dan kualitas darah yang sudah diambil dari pendonor. Termasuk juga untuk menjaga dari risiko kontaminasi. Kemudian juga Anda harus menyiapkan sarana lain, prasarana lain seperti meja kursi, akses listrik, penyediaan tisu basah dan mungkin perlengkapan lain bila dibutuhkan. Kemudian untuk snack donor, bed donor ini sudah disediakan oleh PMI. Kemudian apabila Anda sudah dirasa sudah memenuhi syarat tersebut, maka koordinasikan dengan kami, kebetulan dengan saya sendiri ataupun dengan Mas Adit terkait penjadwalan kegiatan ya. Karena penjadwalan ini bersifat fleksibel, jadi saling menyesuaikan dengan jadwal yang tersedia. Kemudian bersurat kepada Kepala UDD PMI Kota Malang atau Ketua PMI Kota Malang. Dan ingat, kegiatan ini free, tidak dipungut biaya. Kami informasikan pula, mungkin bagi Anda yang terkendala dalam penyediaan ruangan, jangan khawatir, karena kami mempunyai satu unit bus donor yang mana di dalamnya sudah dilengkapi dengan 4 bed dan sudah terdapat fasilitas AC di dalamnya. Mantap. Jadi berhubung ini cuma satu unit, Anda harus gercep ini pendengar. Jadi kalau memang ingin mengadakan kegiatan dengan konsep outdoor, bus donor adalah solusinya. Demikian Mas Eko.
0: Keren ini Kak Win ini, sospromnya ini. Oke, kalau misalnya kita mau donor, syaratnya apa? Dan apa manfaat kalau sesudah donor itu? Bagi tubuh tentunya, dari sisi aspek kesehatan.
1: Iya. Syarat saat kita ingin mendonorkan darah, ini terlebih lagi yang pertamanya ya kesiapan dari fisik dan mentally kita ya. Jadi donor darah itu menyenangkan karena membantu sesama. Ini terutama bagi pendonor baru ini Mas Eko. Terkadang dia ada harap-harap cemas dan deg-deg ser gitu ya. Jadi gimana sih rasanya donor? Nah, itu adalah tantangan utama bagi pendonor baru. Lalu pastikan Anda dalam keadaan fit ya. Jadi apabila dirasa kurang fit, jangan memaksakan diri untuk mendonorkan darah. Ini terkadang donor ini sedikit ada paksaan loh ini, terutama kalau kita di layanan mobile ya. Jadi ada temannya yang takut donor, ternyata diseret-seret dipaksa untuk donor ya. Jangan sampai ini terjadi ya. Kemudian
0: harus dari
1: juga
0: hati.
1: Dari segi usia minimal 17 sampai 60 tahun dengan berat badan yang kita rekomendasikan ini sebenarnya 50 ya, tapi bagi Anda yang berat badan di atas 45 tetap boleh mendonorkan darah. 3 hari terakhir bebas obat dan pastinya tidak mempunyai riwayat penyakit bawaan. Untuk lain-lain akan dilakukan pemeriksaan sebelum donor darah.
0: Demikian Mas Eko. Berat badan harus berapa tadi, Mbak?
1: Berat badan ini kita rekomendasikan itu adalah 50 kilo, tapi dalam permenkes ini di atas 45 tetap boleh mendonorkan darah. Hanya saja mungkin nanti seleksinya yang agak ketat ya.
0: Oh, ini batas minimal ya? Batas minimal ya?
1: Iya, betul sekali, batas minimal. Ya? Kalau maksimal ini tak terhingga Mas Eko, selama kita tidak kesulitan mencari pembuluh darahnya.
0: Oke, baik. Manfaatnya apa ini, Kawin, kalau sudah donor?
1: Kalau kita bicara manfaat lagi, pastinya simbiosis mutualisme ya. Jadi selain membantu sesama, maka manfaat yang akan kita rasakan saat kita rutin mendonorkan darah, yang pertama pastinya manfaat psikologis tadi ya. Karena saat kita sudah rutin mendonorkan darah, sama seperti sebuah kebutuhan, bahkan seperti kewajiban ini Mas Eko. Jadi saat kita berhasil mendonorkan darah, terasa lebih menyenangkan. Sebaliknya, mungkin saat kita tertunda karena faktor pemeriksaan, entah karena HB kurang atau tekanan darah kurang, ini terkadang bagi pendonor rutin ini menjadi sebuah keluhan tersendiri. Lalu manfaat yang kedua, saat kita diambil darahnya, ini bisa mengurangi kelebihan zat besi di dalam darah, yang mana hal ini sangat bagus sekali untuk kesehatan jantung kita, karena dengan berkurangnya zat besi, kekentalan darah pun juga berkurang dan membuat aliran darah semakin lancar. Sekaligus ya, dengan diambilnya darah kita bisa memproduksi sel-sel darah baru yang lebih fresh. Tapi yang paling penting lagi, kita sama dengan cek kesehatan secara berkala, baik itu kesehatan umum sampai dengan pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah. Terdiri dari apa? Terdiri dari hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Dan masih ada pemeriksaan laborat penting lainnya. Demikian Mas Eko.
0: Baik, terima kasih Kak Win. Selamat bertugas. Hari ini agendanya padat sepertinya. Semoga juga lancar hari ini ya.
1: Amin. Baik. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kakak Win, Kakak Wiwin. Baik kawan, demikian tadi kita sudah update perkembangan stok darah di UDD PMI Kota Malang ya, bersama dengan Kasih Pengelolaan Donor PMI Kota Malang Sri Winarni atau Kak Wiwin tadi. Nah, untuk Anda yang mau donor bisa langsung ya ke PMI Kota Malang, Jalan Buring nomor 10, Ororo Dowo, Kecamatan Klojeng, Kota Malang. Program ini kerjasama Sidigat FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi PMI Kota Malang 0341-364-617. Alamat di Jalan Buring nomor 10, Kota Malang. Baik kawan, segera kita update kembali informasi dari berbagai wilayah, dari program siaran simulcast Jaring Radio.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Nurul Hidayah. Jemaah haji asal Kabupaten Banyuwangi yang tergabung dalam kloter 84 telah menjalani rangkaian ibadah di Muzdalifah. Seluruh jemaah dilaporkan telah tiba dengan selamat di tenda Mina untuk bersiap melaksanakan prosesi melontar Jumroh Aqabah. Sebelum mencapai Mina, para jemaah sempat tertahan untuk menyelesaikan ibadah mabit atau bermalam di Muzdalifah. Salah satu jemaah haji asal Banyuwangi, Rofik, menceritakan bahwa jemaah harus bersabar mengantri angkutan karena armada bis yang disediakan telah diklasifikasikan secara ketat sesuai dengan urutan kloter masing-masing.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo, pembawa kabar. Perputaran uang menjelang Hari Raya Idul Adha kemarin di Pasar Sabtuan, Desa Sumberkola, Kecamatan Panarukan, Situbondo, dilaporkan menembus angka 6 hingga 7 miliar rupiah. Lonjakan nilai transaksi di pasar hewan terbesar di wilayah tengah Situbondo ini dipicu oleh tingginya permintaan hewan ternak menjelang musim kurban dari berbagai daerah di Tapal Kuda hingga luar Jawa Timur, seperti Solo, Semarang, Bali, dan Bogor. Pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Muhammad Abdurrahman bilang, kalau tingginya aktivitas ekonomi membuat kondisi pasar saat ini telah melebihi kapasitas tampung yang hanya berkisar 2.000 ekor ternak. Penataan ulang kawasan dinilai sangat mendesak agar penempatan hewan lebih terstruktur dan tertib.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar renovasi lapangan Desa Sumberjo Kecamatan Batu, Kota Batu telah selesai dan dijadwalkan diresmikan pada akhir Juni 2026 oleh Wali Kota Batu Nur Rahman. Saat ini proyek masih memasuki tahap perawatan akhir seperti pemotongan rumput, pengemburan tanah, penaburan pasir, hingga pemadatan lapangan agar siap digunakan masyarakat. Kepala Desa Sumberjo Rianto mengatakan lapangan tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk sepak bola, tetapi juga berbagai kegiatan masyarakat seperti senam, upacara, hingga hiburan rakyat. Revitalisasi lapangan ini dibiayai melalui bantuan khusus pemerintah Kota Batu tahun 2025 dengan anggaran sekitar 1,5

0: 36 miliar rupiah.
1: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo meraih penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah atau RBD dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam acara Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional atau FTBIN 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot Solo dalam menjaga dan menghidupkan bahasa daerah melalui pendidikan, kebijakan daerah, hingga pelibatan masyarakat. Pemkot Solo aktif mendorong penggunaan bahasa Jawa dalam berbagai kegiatan pendidikan dan kebudayaan, termasuk sejumlah sekolah di kota Solo.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sidigan 911 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih Anda bersama kami. Saya juga masih bersama rekan saya Wulan Indriani di ruang Newsroom. Dan beberapa catatan data tadi sempat disampaikan pendengar, mungkin bisa dibongkar dulu. Wulan, silakan Wulan.
1: Pak Anto jam 6:52 menit mengabarkan Raya Sentul Lawang ke Malang dan sebaliknya untuk lalu lintas masih lancar. Cuaca juga terang pagi hari ini. Kemudian ini tadi ada beberapa catatan dari Juanda BMKG di laman resminya ya, di sini menyampaikan untuk perkiraan cuaca khususnya di wilayah Jawa Timur. Pagi hari diperkirakan cerah tapi ada peluang terjadi hujan ringan, sementara memasuki siang ke sore hari diperkirakan cerah tapi tetap ada peluang hujan ringan juga, sementara memasuki malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi berkabut. Kemudian dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi berkabut juga begitu. Kemudian ini tadi ada beberapa laporan yang ditambahkan dari Pak Tribudi ya. Ini tadi ada voice note, mungkin nanti bisa bantu untuk putarkan ya. Termasuk dari Pak Herman. Terima kasih informasinya.
0: Oke, terima kasih Wulan. Baik, kita putar dulu voice note dari Pak Tribudi.
2: Oke, ini tadi barusan melintas di Kayu Tangan ya, Kayu Tangan, perempatan Kayu Tangan itu menuju ke jalan apa itu, Semeru, Romo apa Semeru. Di situ banyak sampah ya, mungkin pengangkut sampahnya jatuh di situ, jadi morat marit di tengah jalan, ke sampah rumah tangga yang basah itu ya. Ya. Itu informasi gimana diatasi, cara mengatasinya itu. Oke. Tolong sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tribudi, terima kasih. Informasi tadi langsung diteruskan Wulan ke Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Kota Malang ya, Pak Roni Kuncoro, SSTUMAP. Kita masih nunggu respon Pak Roni ya. Nanti seperti apa. Sementara Pak Herman juga sempat tadi bergabung bersama kami. Coba kita lihat dulu update kirim video. Silakan.
3: Menginjam sedikit dan bantuan.
0: Udah lah jadi penyiar ini, Pak Herman. Silakan.
3: Di sekitaran di Asrikaton. Ini di Asrikaton. Kecerahan 22 derajat Celcius.
0: Lancar ini, lancar semua ya.
3: Lalu lintas sudah mulai banyak beraktivitas. Sudah banyak warga beraktivitas. Beda dengan kemarin. Karena kemarin mungkin masukin hari libur ini ya. Untuk cuaca cerah. Dan sekarang saya sudah berada di titik Mangliowan, tepatnya di Wisata Wendit. Wisata Wendit. Ini banyak pengendara yang sepeda motor. Yang darang. Okay. Mereka beraktivitas. Cuaca juga cerah di sini. Dan sekarang saya sudah masuki jalan L.A. Sucipto, tepatnya di Ganisari.
0: Di Ganisari relatif lancar ya. Ini tadi.
3: Sudah mulai macet di titik sini, soalnya banyak pertigaan itu.
0: Ini masih lancar nih kalau dari videonya.
3: Ini lancar-lancar saja dan masih cuaca cerah.
0: Baik, terima kasih Pak Herman sudah bergabung bersama kami. Catatan data masih terus bisa Anda update kawan di 0811 3600 911. Sekarang kita geser dulu untuk memantau situasi dan kondisi lalu lintas di jalan tol.

0: Kawan, ada yang bersiap mengarah ke ruas tol. Kondisi pagi hari ini masih terpantau lancar, baik di sepanjang Pandaan, termasuk untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke wilayah Gempol. Dari Gempol, Anda yang mau mengarah ke Bangil, Pasuruan, Probolinggo juga terkondisikan. Bahkan, lepas dari Gempol mengarah ke sekitar Sidoarjo sampai di area Waru, sampai saat ini masih lancar. Semoga cuaca bersahabat untuk kawan-kawan City Guide yang sedang mengakses di ruas tol, boleh nanti Anda berbagi kabar. Informasi seputar tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix, cat epoksi dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanannya hubungi 0819-9930-9805.
1: Info Talk, informasi seputar jam-jam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Pagi, Anton.
6: Pagi, Bella.
5: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian

0: pagi Bella. Cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
0: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sun Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guides Inside.
5: Dari 16.600 melesat ke 17.600 per dolar Amerika Serikat, rupiah kita kembali melemah akibat kondisi global yang tidak menentu. Meski inflasi dalam negeri saat ini masih aman, efek domino pada barang impor jelas tidak bisa dihindari. Lalu di tengah guncangan luar biasa ini, seberapa siap kita menjaga stabilitas ekonomi agar tidak sampai merusak daya beli masyarakat? Guru Besar Ilmu Ekonomi sekaligus Wakil Dekan 3 FEB Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Imam Mukhlis menyatakan, pergerakan kurs rupiah yang melemah hingga 17.600 per dolar murni akibat faktor eksternal global. Namun masyarakat diimbau tetap tenang karena inflasi domestik masih terjaga aman di angka 0,13%.
6: Persoalan kurs rupiah dengan dolar ini kan memang menjadi perhatian karena kita tahu bahwa indeks nilai tukar ini kan juga merupakan indikator stabilitas perekonomian. Jadi itu juga bisa menjadi seberapa kuat ekonomi kita di tengah-tengah konstelasi perekonomian global begitu. Dan ini kan memang karena kita sudah masuk di era pasar ya, memang semua mata uang kan mengalami pergerakan ya, bisa menguat, bisa melemah, itu kan akan terus seperti itu. Cuman yang perlu diantisipasi ini kan supaya tidak terlalu ekstrim ya volatilitasnya itu. Karena kalau terlalu ekstrim, ini kan shock yang ditimbulkan, goncangan yang ditimbulkan juga akan semakin berdampak besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Yang sekarang dibutuhkan adalah sebenarnya satu trust ya, kepercayaan. Jadi kepercayaan masyarakat, kepercayaan investor terkait dengan kondisi ekonomi dan juga terkait dengan kebijakan pemerintah. Ini yang perlu untuk menjadi perhatian. Selama masyarakat pelaku usaha masih punya trust, itu saya pikir energi yang bisa dikeluarkan itu juga positif untuk membangun fundamental ekonomi kita gitu.
5: Finansial edukator Amang Rifai mengimbau masyarakat tidak panik hingga menarik seluruh investasi akibat ketidakstabilan geopolitik dunia. Melainkan, masyarakat harus fokus membantu menjaga inflasi mulai dari tingkat keluarga melalui pengelolaan uang secara bijak.
7: Kita ngomong tentang menjaga stabilitas ekonomi, ya artinya kita memastikan tidak ada pengeluaran yang besar yang tak terduga. Artinya ya kita mulai bagaimana kita bisa dari kalangan kecil lagi ya, sekali lagi kita as financial planner khususnya untuk keluarga, untuk mandiri, untuk individu ya, bagaimana kita bisa memastikan untuk perencanaan keuangan kita, janganlah panik, tetaplah waspada ya. Stabilitas ekonomi nasional itu dimulai dari stabilitas ekonomi keluarga. Artinya ya kita harus mulai memproteksi diri kita, mulai memilah juga, kita bisa mengenali apa sih sebenarnya yang harus kita beli. Jadi needs want-nya itu kita harus tahu. Jadi
5: menghadapi pelemahan rupiah bukan dengan cara panik lalu menarik semua investasi, karena benteng ekonomi terkuat sebenarnya dimulai dari hal kecil seperti kebijaksanaan kita sendiri dalam mengatur keuangan keluarga. Tetap tenang, tetap rasional, karena stabilitas hari esok ditentukan oleh kendali diri kita hari ini.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, kasus curanmor di Kabupaten Malang mengalami peningkatan. Data dari Polres Malang menunjukkan, terhitung sejak Januari sampai April 2026, ada 29 kasus yang ditangani. Sementara, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, hanya ada 20 kasus. Kata Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar, dua pelaku berhasil diamankan sebagai residivis. AKP Hafiz menambahkan, modus yang digunakan, salah satunya dengan membobol pintu rumah yang terkunci. Kawan, kloter 5 Embarkasi Surabaya selesai melontar jumroh. Kemarin kloter 5 Embarkasi Surabaya menunaikan rangkaian lontar jumroh Aqobah di Jamarat kawasan Mina Arab Saudi. Mereka menyelesaikan rangkaian sampai sore hari waktu setempat. Sebelumnya mereka dari markas 80 menuju lokasi dengan berjalan kaki. Menurut Direktur Bina Jemaah Haji Reguler Kemenhaj, Muhammad Afif Munzir, sempat ditemukan beberapa jemaah dengan kondisi fisik tidak memungkinkan, tapi mereka tetap berangkat bersama rombongan lainnya. Kawan, Menlu RI merespon soal alasan Presiden Prabowo ke Prancis. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan, kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Prancis untuk memenuhi undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sempat ditunda. Sugiono juga menjelaskan, Macron sempat menawarkan beberapa opsi kunjungan kenegaraan. Tapi karena undangan sudah diajukan dua kali, maka Presiden Prabowo akhirnya memenuhi undangan di momen Idul Adha. Sugiono menegaskan kalau tujuannya itu dalam rangka kunjungan kerja sebagai balasan atas kunjungan Presiden Macron ke Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Saya Eko Setiawan, masih membersamai Anda. Dan hari ini kita masuk di dalam program diskusi Ijen Talk untuk edisi hari ini 28 Mei 2026. Topik bahasan kita soal kendaraan wisata Kota Batu. Sudahkah memenuhi standar? Nanti narasumber yang sudah kita undang ya, ada Kabid Angkutan di Sub Kota Batu, Pak Hari Juni Susanto, SSTP MSI. Terus juga ada Kabid Pemasaran di Sparta Kota Batu, Bu Farida Anifah, SOSMM. Dan juga Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Hendy Bawaputro, STMT. Tapi sebelum kita gabung bersama dengan narasumber, kita geser dulu dan nikmati satu komposisi dari YouTube, With or Without You.

0: 91FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, kembali bersama saya dalam dialog interaktif Ijen Talk, CityGate FM. Topik bahasan kita hari ini tentang sebuah kendaraan wisata. Nah, yang kita sorot adalah kota wisata Batu. Kota Batu ini sebagai kota wisata tentu memiliki mobilitas kendaraan wisata yang sangat tinggi, mulai dari bis pariwisata, jeep wisata, sampai dengan kendaraan shuttle yang setiap hari juga membawa wisatawan berkeliling. Tapi di tengah tingginya aktivitas itu, muncul pertanyaan penting. Apakah kendaraan wisata di Kota Batu saat ini sudah benar-benar memenuhi standar keselamatan dan kelayakan? Nah, pagi hari ini kawan, kita akan membahas bersama dengan para narasumber yang sudah kita undang ya. Di antaranya ada Kabid Angkutan di Sub Kota Batu, Pak Ari Juni Susanto, STP MSI. Terus juga ada Kabid Pemasaran di Sparta Kota Batu, Bu Farida Anifah, SOS MM, Kepala Laboratorium Transportasi dan Penginderaan Jauh, Fakultas Teknik UB, Insinyur Hendi Bowoputro. Dan hari ini yang sudah bergabung, Pak Juni juga sudah bergabung. Selamat pagi Pak Juni.
1: Pak Mas Eko.
0: Wah, lama gak ketemu ya Pak ya?
1: Lebih
0: akrab lah. Oke, lama gak ketemu Pak Juni. Beberapa kita ketemu di forum ya.
1: Iya betul.
0: Tapi awet muda ini Pak Juni ini ya. Lalu selain Pak Juni, kita juga ketemu dengan Bu Farida dari Disparta Kota Batu. Bu Farida ini Kabid Pemasaran Disparta Kota Wisata Batu. Bu Farida, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi Pak Hari Juni dan halo pendengar CityGuide 9M. Salam pariwisata.
0: Oke, salam pariwisata. Saya jawabnya gimana Bu itu kalau kita bicara salam pariwisata? Oh, salam pariwisata juga. Oke.
1: Semangatnya Pak.
0: Semangatnya. Baik. Kita juga mengundang Kepala Laboratorium Transportasi dan Penginderaan Lab Transportasi Universitas Brawijaya ya, Pak Hendi Bowoputro. Pak Hendi masih belum bergabung ya? Sudah gabung? Walan, oke, belum. Nah kawan, hari ini kita langsung saja ngobrol ya dengan para narasumber. Saya sebelum ke Bu Farida, kalau Bu Farida ini kan konteks kita bicara pariwisatanya secara makro ya, yang ada di Kota Batu. Tetapi variabel atau instrumen yang ada di dalam pariwisata itu tentu ada banyak. Nah, salah satunya adalah kendaraan wisata. Seperti yang tadi saya juga sempat singgung di awal, bahwa saat ini Kota Batu sebagai kota wisata tentu memiliki mobilitas kendaraan wisata yang sangat tinggi. Jadi kalau kita amati itu banyak ya kendaraan-kendaraan pariwisata yang ada di Kota Batu. Ada bis-bis pariwisata double deck yang bahkan melintasi jalanan Kota Batu ya, yang kalau nggak salah dulu sempat kita diskusi morfologi jalannya tidak cocok untuk bis-bis double deck, mestinya adalah bis-bis yang tanggung itu. Terus ada jeep wisata hingga kendaraan shuttle yang setiap hari juga membawa wisatawan berkeliling. Bahkan beberapa kali kami juga mendapat informasi dari pendengar di Kota Wisata Batu itu banyak modifikasi-modifikasi kendaraan yang melintas dan itu membawa penumpang. Nah, gitu ya. Kalau tadi saya sebentar ngobrol dengan Wulan itu ada Mas Bis Tayo namanya. Bis Tayo. Okay, bis yang disulap begitu, entah itu bis entah itu kayak model odong-odong gitu, tapi depannya itu ada kayak tokoh kartun itu Bis Tayo. Nah, saya ingin ke Pak Hari Juni dulu Pak Hari. Pak Hari, kalau misalnya standar minimal apa saja sebenarnya Pak yang wajib dipenuhi kendaraan wisata ini supaya dinyatakan aman dan layak operasi kalau di Kota Wisata Batu. Nah ini kan kita tahu di Kota Batu itu ada juga ya kendaraan yang sempat diinisiasi oleh kawan-kawan di Sub sehingga memanfaatkan angkot kalau nggak salah ya Pak ya, namanya Kawanku itu ya, betul ya? Oke. Pak Ari, mungkin sebenarnya standar minimalnya apa ini yang wajib dipenuhi bahwa kendaraan itu dinyatakan kendaraan wisata supaya aman dan juga layak operasi di Kota Wisata Batu. Silakan Pak Ari.
1: Ya, makasih Pak Eko. Ada 6 kriterianya ya. Pertama yaitu keamanan ya. Keselamatan, sesuai ada 6 ya. Keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan berikutnya kesetaraan dan keteraturan ya. Ada 6 itu yang harus dipenuhi. Dan kendaraan yang modifikasi itu kan harus ada izin dari kementerian, ada SRUT-nya, dan punya izin ABLI-nya, nah itu. Jadi masyarakat merasa nyaman, jadi mereka juga harus ada BPJS-nya, apa namanya, jasa raja. Jadi terlindungi bagi penumpangnya.

0: baik drivernya, penumpangnya, dan pengguna lalu lintas lainnya.
1: Ya. Begitu. Jadi intinya dia harus layak fungsi dan layak jalan ya.
0: Ya, itu
1: ya. Oke.
0: Okay.
1: Pak Ari, kalau di Batu sendiri, apa saja jenis kendaraan wisata yang ada di Kota Batu?
0: Yang kami ini data, tapi kan tidak masuk dalam database kami karena kendaraan yang belum menunjuk sesuai dengan unjuk teknisnya ya. Teknis sesuai dengan Permenhub 16 tahun 2019 tentang kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu angkutan wisata ya. Kita secara nasional ini kan angkutan lokal memang. Dalam tahun ini kami membuat raperdanya, nanti kita bahas terakhir itu ya, dan nanti perwalinya yang mengatur itu, karena masyarakat Batu antusias ya menjemput wisatawan ini punya inovasi, tetapi nanti kita harus arahkan itu Pak Baiko. Diharapkan sesuai dengan regulasi yang ada gitu Pak.
1: Jadi kalau di Batu sendiri apa saja yang termasuk dalam kendaraan wisata?
0: Oh, yang termasuk ya tadi Tayo, ada kereta kelinci, terus PW, terus Merak gitu ya, alun-alun, mobil bendi ya. Yang sudah masuk itu ya kawanku, itu kawanku sudah ada surutnya, sudah ada pengurusan izin KBLI-nya.
1: Jadi kawanku ini sudah layak jalan?
0: Sudah layak jalan.
1: Kalau yang tadi Pak Juni, yang lain? Misalnya kayak Tayo tadi?
0: Belum Pak.
1: Belum
0: karena
1: ya?
0: Tidak, tirnya juga tidak ada. Maksud.
1: Jadi ini bodong ya?
0: Ya berarti bodong, ya nggak layak jalan. Karena tidak berizin.
1: Ya sudah lama ada, tapi kok dibiarin ya Pak Juni?
0: Kami sudah mengadakan sosialisasi, Pak. Kita undang semua. Pentingnya keselamatan ya. Tentang kendaraan. Ini sering kita sosialisasikan. Bahkan tahun ini juga sering tentang keselamatan
1: soal kita belum sosialisasi. Ada sosialisasi. Sosialisasinya dalam bentuk apa, Pak? Dikumpulkan lalu diberikan sosialisasi off-air ya, berarti ya off-air ya.
0: Ya
1: jadi gitu. Pesertanya siapa ini Pak Juni?
0: Pesertanya ya ini dari Tayo, dari Jeep.
1: Jadi pelaku wisata, kendaraan wisata ya.
0: Pelaku wisata.
1: Nah berarti hanya diberikan sosialisasi saja ya, tidak ada apa ya istilahnya untuk didorong bagaimana memenuhi assessment untuk kelayakan kendaraan Pak?
0: Sudah kita sampaikan, akan kami dampingi untuk pengurusan itu.
1: Oke. Okay.
0: Sebenarnya ya untuk masyarakat yang di Biro Jasa Transportasi ya, ini peluang besar di Kota Batu untuk mengadakan transportasi yang layak. Nah, mungkin didukung juga dari mungkin ke perbankan ya, apalagi. Kalau menggunakan non tunai, BI juga mendukungkan program BI juga kan?
1: Ya, oke.
0: Okay. Untuk non tunai. Jadi ini salah satunya memang di Biro Jasa.
1: Jadi sejauh ini Pak Juni sudah berkomunikasi dengan pihak penyelenggara jasa angkutan wisata untuk didorong melakukan asesmen untuk kelayakan jalan, intinya ngurus izin gitu ya.
0: Ya.
1: Nah, update-nya sejauh ini bagaimana Pak Juni? Apakah dari mereka sudah mulai jalan on process atau seperti apa? Karena kan ini kaitannya dengan safety ya Pak ya, takutnya.
0: Ya.
1: Kalau misalnya kendaraan ini operasional tanpa izin dan tanpa kelayakan jalan, nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mohon maaf, ini tentu kita tidak ingin ada terjadi kecelakaan. Apalagi ini tempat wisata. Gitu. Ya, nah betul. Ini apa yang dilakukan pemerintah Pak untuk mendorong itu? Apakah ada punishment atau ketegasan atau bagaimana kira-kira Pak?
0: Ya memang kalau kami, kami kan dari Dishub sendiri untuk memberikan sosialisasi Pak.
1: Sosialisasi aja ya. Kalau jajanan samping sudah diikutkan, dilibatkan dalam proses sosialisasi Pak?
0: Dalam sosialisasi narasumbernya juga kita libatkan dari Satlantas, Polres Batu.
1: Apa yang waktu itu disampaikan kepada teman-teman pengusaha ini Pak, khususnya dari Lantas? Karena kalau Dishub kan tidak ada kewenangan untuk penindakan ya. Tapi misalnya dari Lantas gitu, apa yang kira-kira akan dilakukan jangka pendek dan juga jangka panjang yang disampaikan?
0: Udah disampaikan dengan adanya penindakan nantinya, ya tinggal actionnya dari Polresnya sendiri. Kami tetap ada koordinasi Pak.
1: Oke, koordinasi ya. Penindakan atau punishmentnya belum jelas Pak atau sudah ada? Kira-kira kalau misalnya masih tetap melanggar jalan, diberhentikan dulu, nggak boleh jalan. Kalau selama itu belum ngurus izin atau bagaimana?
0: Kemarin masih setaraf sosialisasi Pak.
1: Sosialisasi. Masih taraf sosialisasi ya. Hasil dari sosialisasinya apa Pak kesepakatannya?
0: Kesepakatannya ada salah satu juga dari Biro Transportasi menyampaikan ke saya berapa biayanya. Ya mungkin ya saya arahkan ke ke dealer Pak untuk biaya harga kendaraannya.
1: Artinya pihak dari pengusaha diminta untuk menghubungi dealer untuk mendapatkan kendaraan yang sesuai dengan spesifikasi yang dimaksud pesan gitu ya.
0: Secara teknis.
1: Nah, untuk mendukung mendorong pembiayaan, pihak dari Pemkot melakukan pendampingan untuk kerjasama dengan pihak perbankan, gitu kira-kira tadi ya. Kalau
0: arahnya. Termasuk ini Pak, untuk izin-izinnya kita akan dampingi.
1: Dampingi itu bagaimana Pak Juni?
0: Dalam arti masalah pengurusan surat-suratnya kan rekomendasinya dari kami dari Dinas Perhubungan.
1: Sebelum diberikan rekomendasi Pak, apakah kendaraannya di assessment dulu dari Dishub?
0: Nanti kalau kendaraan baru kan otomatis dari dealer sudah.
1: Artinya perizinan itu untuk yang tanpa trayek nanti urusannya dengan Dishub, tapi soal spesifikasi kendaraan ada di dealer gitu ya maksudnya ya. Nah sejauh ini Pak yang sudah layak dan itu bisa dikatakan dalam tanda kutip relatif aman itu apa kendaraan wisata yang ada di Batu? Kawanku dan
0: ya, sementara kawanku
1: aja ya. Kalau kendaraan yang berbasis mesin ya.
0: Ya,
1: Kawanku aja ini yang sudah layak dan itu memang izinnya sudah turun dan sudah beroperasi dengan memanfaatkan angkot kalau nggak salah itu ya Pak, angkot yang dimodifikasi. Betul. Tapi soal izin teknisnya juga sudah turun dan dia layak jalan. Baik, saya geser ke Bu Farida. Pak Endi belum bisa bergabung ya hari ini ya. Sudah bergabung ya. Takutnya Pak Endi juga ini kebanyakan daging nih.
2: Saya kaget dengan suara Pak Eko. Sudah lama tidak nge-host
1: ya. Oh gitu ya.
2: Kemarin yang ngobrolin Mbak Wulan.
1: Karena ada Pak Endi nih sama Pak Juni dan juga Bu Farida nih saya pagi ini muncul nih. Lagi jalan pagi nih Pak Endi kayaknya nih. Menarik ya. Wah, mendung itu Pak ya. Itu asap atau bakar sate ya Pak ya? Mendung ya? Saya pikir asap bakaran sate gitu kan. Mendung ternyata ya. Siap Pak Endi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bu Farida dulu sebelum ke Pak Endi. Bu Farida, citra wisata Kota Batu ini tentu sangat dipengaruhi dengan faktor keamanan dan kenyamanan transportasi. Apakah selama ini ada evaluasi khusus Pak Bu Farida terhadap kendaraan wisata yang mendapat keluhan wisatawan?
3: Kalau dari sisi pariwisatanya, standar transportasi merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan wisatawan. Sebagai urat nadi pariwisata, moda transportasi itu tidak hanya menjadi alat mobilitas saja, melainkan sebagai elemen penentu keselamatan, kemudian penentu reputasi destinasi wisata. Kenapa saya menyampaikan sebagai reputasi? Karena ketika kendaraan transportasinya itu tidak sesuai standar atau macet atau apa, itu akan mempengaruhi reputasi suatu destinasi wisata. Misalnya sulit mendapat kendaraan yang menuju ke sana, orang tidak akan kembali lagi ke sana. Dan sebagai moda transportasi itu sebagai fondasi utama yang membuat pengunjung itu merasa aman, kemudian nyaman sedari awal sampai akhir perjalanan mereka. Nah, ketika wisatawan itu merasa nyaman dan aman, otomatis akan menciptakan sebuah pengalaman berwisata yang nyaman dan menyenangkan. Jadi kalau sudah mendapat pengalaman yang nyaman dan menyenangkan, otomatis mereka akan kembali lagi ke Kota Batu. Kemudian di Kota Batu itu memiliki, ini saya dari kalau Pak Hari Juni tadi kan standar
1: kendaraan,
3: tapi dari sisi dishub ya. Kalau kami ada juga standarnya, tapi dari sisi pariwisatanya. Jadi di Kota Batu memiliki dua angkutan pariwisata yang sudah memiliki izin resmi.
1: Apa itu,
3: Bu? Dari pemerintah. Jadi yang pertama yaitu dokar wisata. Di Kota Batu ada 25 dokar wisata yang memiliki kelayakan operasional yang ditetapkan pemerintah daerah, yang dalam hal ini Disparta sebagai moda transportasi tradisional. Ada beberapa standar operasionalnya, ada 4 ya. Jadi standar pertama yaitu kenyamanan. Kenyamanan itu meliputi kesehatan dan kesejahteraan kuda. Jadi tidak hanya kita saja yang harus sejahtera, tapi kuda untuk dokar wisata juga harus sejahtera itu, Mas Eko ya.
1: Sejahtera itu artinya sehat gitu ya, Bu ya.
3: Sejahtera itu ini kusir dokar itu pernah bilang. Jadi terkadang pakan kuda itu lebih mahal daripada pakan kusirnya.
1: Jadi sejahtera itu terjamin makannya sehat ya, gitu ya.
3: Sejahtera itu jadi gini. Kalau kusirnya itu makan nasi, bayam sama tempe gitu ya. Kalau kudanya itu makan rumput sih, tapi rumputnya harus yang berkualitas baik. Jadi kalau kalau berkualitas baik, karena sekarang itu rumput, cari rumput yang baik itu susah. Jadi mereka rumputnya beli. Jadi bayar tukang potong rumput. Jadi kalau rumputnya kualitasnya misalnya terlalu basah, kudanya juga bisa sakit gitu. Jadi jadi itu yang termasuk kenyamanan, kesehatan dan kesejahteraan kuda. Kemudian kuda juga harus dalam kondisi prima dan tidak kecapean. Kemudian ada pembatasan beban muatan. Jadi maksimal itu 4 orang dan 1 kusir itu maksimal. Jadi kalau misalnya orangnya itu sekitar bebannya tuh 300 sampai 350 kilo. Jadi kalau misalnya orangnya gede-gede itu ya jangan 4, 3 kayak, gitu ya.
1: Kayak saya, kayak Pak Hendy gitu enggak boleh ya.
3: Kalau sama Pak Hendy itu 2.
1: Sama saya juga ini, sama ini duo ini, sama Pak Hendy. Ya.
3: Terus ada batas waktu operasional untuk kudanya itu sehari hanya 3 sampai 4 jam. Itu standar kenyamanan. Kemudian yang kedua yaitu standar kelayakan fisik dokar. Jadi dokar harus dalam keadaan bersih, kuat dan tidak reot. Kebayang nggak Mas kalau dokannya?
1: Kebayang, apalagi yang naik saya sama Pak Hendy.
3: Iya. Mau duduk aja kita sudah sanksi nih ya.
1: Betul, betul.
3: Kemudian dilengkapi tempat duduk yang nyaman dan aman bagi penumpang. Itu standar yang kedua. Standar yang ketiga yaitu keselamatan. Jadi dokar wajib dilengkapi dengan sistem pengereman yang berfungsi baik. Jadi mereka itu secara berkala itu memeriksa fungsi pengereman di dokar wisatanya. Kemudian perlengkapan kebersihan. Jadi mereka harus menjaga kotoran kuda tidak boleh berceceran di jalan. Makanya ada kantongnya itu loh yang itu. Terus kemudian hiasan estetis yang mencerminkan kearifan lokal. Kemudian yang standar keempatnya yaitu profesionalisme kusir. Jadi kusir itu harus profesional, tidak hanya host ya, tidak hanya penyiar, tapi kusir harus profesional. Kebayang nggak kalau kusirnya nggak profesional, kemudian bawa kuda di jalan raya,
1: reception quality-nya nggak bagus gitu misalnya, hospitality-nya nggak oke gitu,
3: merepotkan Pak Hari Juni nanti ya sama Polres. Kemudian kusir harus berpenampilan rapi. Jadi mereka walaupun mungkin nggak pakai baju yang mahal, tapi harus bersih. Terus kemudian mereka harus ramah dan yang memiliki pengetahuan lokal memandu wisata.
1: Jadi harus komplit itu ya.
3: Iya, jadi untuk pembinaannya di Sparta bekerja sama dengan paguyuban kusir dokar. Jadi secara berkala kita kumpulkan itu kusir dokarnya untuk pembinaan ini. Jadi kadang kan,
1: jadi yang diprioritaskan meskipun tadi ada banyak tadi, memang yang punya izin kawanku. Kalau dari sisi dinas pariwisata ada dua ya Bu ya, berarti dinas kawanku dan juga dokar wisata.
3: Dokar wisata. Nah, ini sekarang kita yang kedua ini angkutan wisata kawanku.
1: Ya.
3: Jadi angkutan wisata kawanku itu memiliki kelayakan operasional yang ditetapkan oleh Kemenhub RI nomor 15 tahun 2019.
1: Ya.
3: Izinnya itu tentang migrasi dari kendaraan angkot yang jadi shuttle pariwisata dengan standar operasional yang difokuskan untuk shuttle pariwisata guna mengurai kemacetan. Jadi bukan sebagai angkutan umum. Itu juga juga memiliki 4 standar operasional. Yaitu yang standar yang pertama, spesifikasi kendaraan. Jadi armada angkot yang dimodifikasi menyerupai mobil shuttle wisata itu untuk kenyamanan wisatawan. Jadi untuk kenyamanan wisatawan ini maksimal kapasitas. Halo?
1: Ya, Bu, silakan. Kita nunggu. Jadi kapasitas maksimal bagaimana, Bu?
3: Kapasitas maksimal tidak boleh lebih dari 12 orang. Jadi untuk kenyamanan itu mereka dilengkapi dengan fasilitas TV, karaoke, dan asuransi jasa raja. Jadi kan
1: sudah komplit lah ya.
3: Sudah layak lah untuk standar operasionalnya. Kemudian standar yang kedua yaitu sistem operasionalnya. Jadi beroperasi sebagai layanan wisata tidak dalam trayek dan rute khusus yang menghubungkan titik-titik destinasi atau desa wisata. Jadi dari titik destinasi wisata yang satu ke destinasi wisata yang lain. Jadi ada paket-paketnya itu. Dia punya paket kemana aja yang dituju.
1: Ini juga kemudian ada pembinaan dari Dinas Pariwisata juga ya Bu ya?
3: Kalau
1: kawanku ini
3: Dinas Pariwisata, kita membinanya ya
1: sopirnya ini,
3: untuk menyampaikan sosialisasi standar-standar yang harus mereka penuhi. Kemudian kita ada bantuan juga.
1: Apa itu bantuan
3: untuk
1: Bu?
3: Dokar, wisata. Ini tadi diterusin dulu ya standarnya, nanti buru lupa ini Mas. Jadi tadi kan ada paket-paketnya, kemudian ada standar tarifnya. Jadi diberlakukan standar tarif angkutan khusus yang disesuaikan dan diawasi oleh dinas terkait, yaitu dinas kami. Terus itu untuk mencegah pungutan liar. Jadi mereka itu punya standar minimal 275 itu setengah hari dengan
1: 275 itu
3: untuk tarifnya, tarifnya satu mobil kawanku yang untuk maksimal 12 orang itu. Terus kemudian mereka punya paket-paketnya. Jadi paketnya minimal pokok harganya 275. Jadi bisa lebih ketika paket-paket yang dikunjungi lebih banyak.
1: 275 ini apa, Bu? 275 rupiah atau ya, ribu atau apa? Atau apa?
3: 275 ribu per mobil.
1: Oh, sekali angkut atau sehari atau per 12 itu?
3: Sekali angkut ke beberapa destinasi wisata, misalnya ke destinasi wisata desa wisata ya. Kemudian ke tempat oleh-oleh.
1: Oke, paket tadi ya untuk 12 orang
3: iya,
1: tadi ya.
3: Okay. Terus ke spot-spot yang populer di Kota Batu. Terus kemudian yang ke standar yang keempat yaitu fungsi utama sebagai pengurai kemacetan di area wisata dengan konsep point to point, yaitu dari area desa wisata yang satu ke area desa wisata yang lain, misalnya desa wisata, ke pusat oleh-oleh, kemudian ke spot-spot populer. Ya. Jadi itu yang
1: syarat-syarat ya. Syarat-syarat iya, dari standar di Dinas Pariwisata sendiri ya.
3: Iya.
1: Kalau yang di sub tadi kan fokus pada kondisi kendaraan, tapi kalau di Dinas kalau Pariwisata kan ini holistik ya. Nah, jadi yang nyopir personal juga harus punya apa namanya, ada standarnya, kendaraannya juga ada standarnya. Terus bahkan tadi kelayakannya untuk memecah mengurai kemacetan. Nah sejauh ini Bu, apakah semua syarat itu terpenuhi pada kendaraan wisata yang dua tadi, Dokar Wisata dan juga Kawanku? Kalau Anda
3: terpenuhi
1: semua ya. Oke, dan terpenuhi, sudah cukup membantu kah untuk mobilitas wisatawan saat ini Bu?
3: Oh sangat membantu.
1: Dalam data Bu ada berapa unit untuk mobil Kawanku? Kalau tadi dokarnya kan ada 25.
3: Iya, dokarnya ada 25. Kemudian kalau kawankunya yang sudah sesuai standarnya ini 14.
1: 14 ya. Cukup Bu untuk semua mengakomodir semua destinasi wisata yang ada di Batu sebagai satel wisata. Atau kurang, Mas Ian?
3: Insya Allah cukup kalau untuk dokar wisata dan satel wisata kawanku cukuplah segitu. Itu malah berbagi. Kita juga antrian juga kita sosialisasi juga untuk antriannya. Kemudian di kita juga.
1: Artinya ada antrian masih bisa dikatakan cukup?
3: Cukup.
1: Jadi enggak lama antrinya Bu.
3: Kayak enggak pernah antri ini karena mereka sudah ada schedule-nya. Jadi kan sebelumnya mereka sudah.
1: Jadi enggak sampai ada penumpang yang membludak, tidak terakomodir, itu enggak ada ya.
3: Jadi kita menjaga supaya tidak berebut antar.
1: Oh, okay. Antar. Jadi diatur flow-nya iya, sedemikian rupa
3: sopir
1: gitu.
3: Sopir sama kusirnya itu. Kemudian di pariwisata dari Dinas Pariwisata itu juga ada bantuan-bantuan. Jadi kalau untuk dokar wisata itu ada yang gratis. Jadi gratis itu dari jam untuk gratis untuk wisatawan, pengunjung wisatawan gratis itu kalau dokar wisata Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 11 itu gratis.
1: Oke.
3: Okay. Kemudian kalau hari Jumat setengah 7 sampai jam setengah 11.
1: Oke, okay, baik. Saya ke Pak Endi dulu. Pak Endi, apa kabar Pak Endi? Masih bersama kami, Pak? Pak Endi?
2: Masih, Pak Eko.
1: Oke.
2: Okay. Masih, Pak Eko.
1: Pak Endi, kalau kita melihat karakteristik jalan di Kota Batu yang banyak tanjakan, turunan, dan tikungan, kalau menurut kacamata Pak Endi, Apakah kendaraan wisata yang beroperasi saat ini secara teknis memang sesuai dengan kontur wilayah Kota Batu, Pak?
4: Nah, ini kendaraan apa dulu nih?
1: Yang tadi disebutkan ini, yang berizin kan cuma dua, Pak.
4: Ya. Jadi
1: yang lainnya nggak berizin, Pak.
4: Ya, yang berizin kan dokar wisata apa? Anu ya, Pak.
1: Dua aja.
4: Kawanku ya, kawanku.
1: Iya, kawanku aja, Pak. Yang lainnya, kawanku, yang Pistayo, kan? Yang odong-odong, yang apa itu ya. Tanpa izin semua dan mereka melintasi jalanan-jalanan umum yang ada di Batu.
4: Jadi kalau kawanku itu kan memang sudah melakukan uji tipe ya, sehingga sudah keluar serutnya. Di situ lah. Di sini kita bicara dulu kendaraan yang layak fungsi dan layak fungsi dan layak. Jadi tadi kita mungkin jangan rancu antara layak dan layak. Kalau layak itu sesuai dengan aturan yang ada.
1: Saya tampilkan slide itu, PPT Pak, ini dasar hukum regulasi. Nah, silakan Pak.
4: Jadi gini, jadi Indonesia itu sebenarnya sudah punya BPL JSKB. Jadi Badan Pengujian Layak BPL, layak fungsi dan sertifikasi kendaraan bermotor. Nah, itu. Nah, jadi di Bekasi. Jadi kawanku sudah dilakukan pengujian itu dan sudah punya sertifikat uji tipe. Nah, kalau kita bicara layak itu mungkin lebih di arah kenyamanan lagi ya. Jadi untuk siapa kan layaknya.
1: Yeah.
4: Jadi kalau untuk wisatawan itu selain menarik juga harus bisa memenuhi ketentuan untuk kendaraan itu aman dan memiliki keselamatan yang cukup cukup tinggi sehingga tidak membahayakan pengguna ataupun pengguna kendaraan itu sendiri atau pengguna jalan lain. Nah itu. Nah, sekarang kalau dengan kondisi medan yang di Batu, saya rasa kalau kendaraannya sudah diuji tipe, ya pasti layak ya Pak ya. Karena sudah layak fungsi, ya pasti bisa mengatasi medan yang di Kota Batu. Karena medan pun sebenarnya kalau yang ekstrim ya ada ekstrim, tapi kan tidak rute dari kawanku tidak sampai situ ya. Contoh yang ekstrim ini ya. Contoh ekstrim itu saya pernah ke kafe di Konkrit ya. Itu kan saat menuju ke lokasi parkirannya aja, ke lokasinya, itu nanjaknya, kemiringannya lebih dari 10% itu. Nah itu kan tidak dibuat untuk itu. Gitu loh. Tapi kalau untuk yang medan yang lain, saya rasa masih bisa sesuai dengan apa yang sudah diuji tipenya itu ya.
1: Ya, untuk kawanku ya aman lah ya Pak ya, intinya. Ya, aman. Kalau Anda melihat secara keseluruhan Pak, yang mobilitas di Kota Wisata Batu itu kan tidak hanya kawanku, tapi kan ada banyak ya, termasuk bis-bis yang mengakomodir para penumpang yang banyak, bis double deck, yang juga masuk ke dalam Kota Wisata Batu. Bagaimana Anda melihat fenomena-fenomena ini Pak?
4: Oh, kalau bis double deck itu pasti sudah melalui uji tipe karena bis-bis yang besar-besar ya sudah
1: cocokkah untuk melintas atau mengaspal di jalanan Batu Pak? Seingat saya morfologi jalannya tidak mendukung untuk bis double deck Pak.
4: Begini, sebenarnya kalau cuman kelandean bisa, tapi untuk manuver di beberapa jalan itu memang mengalami kesulitan ya, karena di beberapa jalan geometrik jalannya itu tidak diperuntukkan untuk kendaraan besar. Tapi kadang-kadang ya itu susahnya, tempat tinggalnya nyari murah pengguna wisata ini pelaku wisata ini mencari villa misalnya. Nah, di situ misalnya villanya itu di Soriti ataupun villa di Panderman Hill gitu aja. Itu kan juga kemiringan landainya juga tinggi itu.
1: Oke.
4: Nah, itu ya. Tapi kalau masalah mesin dan sebagainya
1: aman ya.
4: Itu seharusnya aman. Tapi kan gini. Itu kalau dengan catatan mereka tetap selalu melakukan uji kir. Nah, seperti kejadian yang ada di Batu kapan hari?
1: Yang
4: itu kan kendaraan yang sudah lama sudah istilahnya tahun lama dan tidak melakukan ujikir beberapa tahun ini.
1: Ya.
4: Nah, oke. Okay. Sehingga pasti tidak ada pengecekan rem, tidak ada pengecekan apa kapas kopling misalnya, tidak ada pengecekan lampu dan sebagainya.
1: Itu. Oke. Okay. Jadi intinya ada dua versi. Meskipun sama-sama melintas di lokasi wisata, tidak serta-merta kendaraan itu dikatakan kendaraan wisata, gitu ya Pak ya? Yang tadi masuk dan sudah berizin, itu ada dua, kalau dari data di Sparta, ada Kawanku dan juga Dokar Wisata. Nah, tetapi untuk kendaraan-kendaraan lain masih belum berizin, jadi waspada kalau mungkin Anda menggunakan. Karena ini kan mungkin kalau izin itu kan sebenarnya melindungi penumpangnya gitu ya, karena ada aspek keselamatan di situ. Nah jadi hati-hati ketika melintas.
4: Betul.
1: Nah ini yang menjadi PR gitu. Sudah lama operasional tapi sampai sekarang masih tidak ada tindakan penertiban, bahkan pun belum ada. Atau dorongan-dorongan bagaimana caranya mengurus izin, tadi sudah ada sosialisasi tapi prakteknya di lapangan ya masih ada yang operasional meskipun izinnya masih belum ada. Ini yang disampaikan Pak Hari Juni tadi. Oke, kawan, kita akan segera kembali di program Talk Show Jentak untuk pagi ini. Sesaat lagi kita akan join lagi, tapi sebelumnya kita simak dulu beberapa jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami, kawan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Me. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Me membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Me, pol.
9: Poldan Me, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit 91 FM Guidance for Your Life. Saya Eko Setiawan masih bersama dengan para narasumber hari ini di program Talk Show Gentok edisi 28 Mei 2026. Nah, kawan, mungkin tidur Anda terganggu saat ini. Jadi bangunnya capek semuanya badannya dan tidurnya nggak berkualitas. Anda perlu pertimbangkan untuk ganti kasur Anda. Jadi warga Malang, kalau Anda mau cari kasur tapi bingung carinya di mana, ini saya kasih referensi ya. Belinya di Victoria Furniture Center. Siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil, Serta dan Florence. Jadi Anda bisa dapatkan berbagai promo menarik dan dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed dan free ongkir all area Jatim. Jadi Anda bisa kunjungi

0: 172C Betek Malang. Untuk info lebih lanjut Anda bisa cek di Instagramnya dan Google, ya Google Map, ya ceknya di Google di Victoria Furnish Center. Sementara kalaupun mungkin Anda sekarang ini lagi liburan dan bingung ya untuk sewa outfit, khususnya liburan Anda ini nuansanya nuansa gunung gitu ya, mau liburan ke Bromo tapi outfitnya gitu-gitu aja, biasanya kan kita mempertimbangkan estetisnya foto gitu ya. Nah kalau ke sana ini ada juga referensi atau rekomendasi yang menarik. Jadi mau liburan ke Bromo tapi outfitnya gitu-gitu aja, tenang saja kawan, nggak perlu beli jaket mahal yang ujung-ujungnya cuma dipakai sekali. Di outfit Bromo, Anda bisa sewa jaket keren, cuma Rp35.000 per item. Pilihannya lengkap ya, tersedia ukuran anak-anak sampai dengan dewasa, semuanya bersih, wangi, dan selalu di laundry sesudah dipakai. Gak cuma jaket, tersedia juga sepatu boot, sarung tangan, topi, shawl, tripod, power bank, sampai sewa iPhone buat bikin konten. Ini juga bisa makin estetik untuk pengambilan angle kamera Anda. Jadi mau sekalian trip ke Bromo juga bisa, ada paket open trip dan private trip mulai dari 300 ribuan saja. Lokasinya super strategis, hanya 300 meter dari exit tol Sawojajar Malang, tepatnya itu di Jalan Simpang Danau Yamur nomor 2 Sawojajar Malang. Jadi bisa order online juga dan diantar langsung ke hotel atau area Malang dan Batu. Follow TikToknya di Outfit Bromo, Instagram @outfitbromo atau hubungi 0851-7710-8975. Outfit Bromo bikin liburan ke Bromo makin hangat, stylish, dan anti ribet. Kita kembali ke para narasumber yang hari ini sudah online bersama saya. Pak Hendy, Bu Farida, dan juga Pak Judi masih bersama kami.
1: Ya.
0: Masih ya, oke. Baik, beberapa catatan data yang sudah masuk di WA. Tadi ada Pak Arianto sempat berbagi video, nanti kita putar ya Pak. Ada bus ngetem. Mungkin Wulan bisa ditranslate ya, bus ngetemnya posisinya di mana, nanti kita bisa update-kan. Pak Yohanes udah reda tadi dari jam 7 setelah tadi sempat gerimis di Jalan Semeru. Oke, terima kasih untuk catatannya yang sudah masuk. Nanti kita juga akan terima telepon dari pendengar ya. Tapi sebelumnya saya ke para narasumber dulu. Jadi sering kali masyarakat dan bahkan kita juga sering mendapatkan informasi dan keluhan di City Guide itu masih ada kendaraan wisata yang tampaknya memang kurang layak jalan, bahkan over kapasitas. Nah, apakah pengawasan di lapangan masih lemah atau memang ada keterbatasan regulasi dan penindakan? Ini mungkin bisa direspon. Ini mungkin masyarakat awam tidak tahu yang dimaksud kendaraan wisata. Jadi pokoknya yang muat penumpang dan itu mobilitas di Batu dan ada ikon-ikon khusus unik gitu, itu diidentikan dengan kendaraan wisata. Mungkin dari pertanyaan ini bisa direspon. Saya ke Pak Juni dulu. Silakan Pak. Apakah pengawasan di lapangan masih lemah atau memang ada keterbatasan regulasi dan penindakan untuk kendaraan wisata yang tampaknya kurang layak bahkan over kapasitas?
2: Iya, makasih Pak Ido. Kami juga dari Dinas Perhubungan di tahun ini membuat raperda lalu lintas dan angkutan jalan. Nanti kami tindak lanjuti dengan Perwali. Jadi ada payung hukumnya, baik dari pemerintah daerah yang ini di Dinas Perhubungan termasuk para pengusaha jasa transportasi di Kota Batu. Apa yang disampaikan Pak Eko tadi tentang pengawasan memang masih lemah, dalam arti masih ada kendaraan yang tidak layak jalan dan tidak memiliki standar teknis yang beroperasi di Kota Batu. Nah, ini PR kami dari pemerintah Kota Batu, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Ini kami masih menata, masih dalam proses untuk regulasinya Pak Eko.
0: Ya, jadi masih dalam proses untuk penataan regulasi ya. Jadi memang pengawasan lemah, regulasinya juga masih perlu ada penyesuaian. Dan saat ini sedang ditata, gitu ya Pak Arijuni?
2: Ya, ya.
0: Oke, baik. Kalau dari Disparta sendiri, Bu Farida, menyikapi pernyataan itu bagaimana, Bu? Silakan.
1: Kalau dari Disparta sih, sebetulnya kami berharap, misalnya.

0: kendaraan-kendaraan yang lain selain yang berizin tadi, harapan kami, kenapa kok nggak ngurus izin, kan sudah rame gitu kan, sayang. Jadi kalau misalnya seperti yang lagi tren, misalnya kayak apa tadi, tayu itu kan, kalau misalnya izinnya diurus, jadi kan bisa jadi aset buat kita juga gitu.
1: Ya, ya, kalau, ya. Jadi itu harapannya.
0: Iya, ya, karena menyangkut keamanan dan kenyamanan wisatawan. Jadi makanya kita butuh yang lebih banyak yang izin, kan lebih bagus gitu.
1: Untuk Sabta Pesona yang nomor 7 Kenangan itu bagus gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay, saya
0: kembali lagi ke Kota Batu.
1: Oke, okay, kembali lagi karena dapat kenangan tadi. Saya ke Pak Hendy. Pak Hendy, kalau Anda melihat fenomena ini seperti apa, Pak, dari sisi akademisi?
2: Nah, ini jadi namanya kota wisata itu kan orang-orang ingin berwisata. Hmm. Dan yang ingin berwisata itu pasti ingin yang bagus, murah. Hmm. Ya kan? Ya. Menarik lah, menarik, murah. Nah, ini kelihatannya penyedia jasa ini memang berusaha yang murah tapi
1: nggak aman.
2: Dan karena kondisinya apa ya, yang namanya murah itu kan kurang bisa memenuhi aspek-aspek yang diminta oleh layak jalan. Dan kalau yang kita bilang mungkin ya, tadi Bu Farida menyatakan bahwa diurus izin anunya ya Pak, diurus izinnya. Nah, ini ngurus izin itu bukan ngurus izinnya untuk tanda tangannya saja sebenarnya ya. Jadi itu kan harus memenuhi layak fungsi jalan, layak fungsi kendaraan. Jadi layak fungsi itu ada beberapa macam pengujian, baik itu pakai standar nasional maupun standar internasional seperti yang ada di paparan yang saya berikan Pak Eko itu ya.
1: Ya, tadi sempat saya tampilkan.
2: Ya, itu mungkin ditampilkan lagi Pak Eko. Mm-hmm. Jadi ada standar nasional, standar internasional, terus juga pengujiannya apa aja. Jadi di BPL JSKB itu di Bekasi itu lahannya luas sekali. Terus bisa pengujian macam-macam, termasuk uji tipe pas kendaraan itu tempat yang basah, lalu pengereman gimana, lampu gimana. Mm-hmm. Yang belum dilaksanakan adalah hanya uji tabrak di sana itu.
1: Uji tabrak belum ada ya.
2: Belum pernah dilaksanakan karena memang butuh biaya yang tinggi karena butuh martir kan istilahnya kan gitu. korban kendaraan maksudnya, bukan orang.
1: Betul. Nah, ya, yang di luar negeri itu
2: banget. Ya. Nah, itu pun kalaupun perusahaan besar itu paling yang tabrak cuma 1-3 aja dari sekian ratus atau puluh ribu yang dijual kan.
1: Oke.
2: Nah, tapi kalau kita sekarang kayak apa, kawanku cuman ada beberapa belas, nah kan nggak akan sampai uji itu. Nah, tapi uji yang lain nggak akan dilaksanakan. Nah, makanya itu untuk memenuhi itu berat, apalagi kendaraan-kendaraan yang wisata lainnya kendaraan lama. Contoh kalau kayak jeep itu yang seperti Sierra dan sebagainya, ataupun jeep Willys dan sebagainya, itu tahun berapa? Tahun 70-an, tahun 80. Kalau kayak Sierra tahun 80-an, Katana tahun 90-an, paling mentok 2000. Nah, itu pun kan untuk menarik dipotong.
1: Ya.
2: Nah, itu seperti itu. Nanti memang kalau mereka sudah diuji tipe dari sananya, tapi kan bukan untuk kendaraan terbuka.
1: Ya.
2: Seharusnya, karena yang bukan Sierra ya.
1: Jadi sebaiknya bagaimana Pak? Pengawasan di lapangan seperti apa? Terus regulasinya seperti apa? Ini khusus untuk kendaraan wisata, karena kan banyak yang overload.
2: Kalau sebaiknya itu ya memang ditertibkan. Cuman kan ini masalah perut dan masalah wisata juga.
1: Gitu ya.
2: Nah, sehingga ada supply demand kan. Jadi ada kebutuhannya. Orang butuh anu.
1: Kalau gini aja ya, Pak Hendy, kita bicara ideal di tengah ketidakidealan. Ini gimana, Pak?
2: Ya memang harus dilaksanakan ramcek.
1: Oke, ramcek ya.
2: Minimal ramcek. Jadi meskipun tidak ada izinnya, tapi apakah remnya bagus? Apakah ininya bagus? Nah, apakah lampunya sesuai? Apakah las-lasannya masih bagus? Nah, itu itu teman-teman di balai yang di Malang pun saya rasa bisa untuk melakukan itu.
1: Ya, paling nggak itu sehingga, ya Pak ya.
2: Untuk, meskipun tidak punya uji tipe kayak Tayo itu kan, itu kan kendaraan bukan peruntukannya. Biasanya mungkin dari L300, dari Col Diesel atau dari apa yang sudah lama-lama
1: yang modifikasi.
2: Mungkin mohon maaf, beberapa itu ada yang bodong pasti.
1: Ya,
2: bodong
1: ya,
2: itu
1: ya.
2: Maksudnya apa ya? Dari suratnya, dari sasisnya dan dari ininya loh ya. Sehingga dibuat itu dirombak seperti itu dan itu pun sebenarnya sudah tidak layak kan.
1: Iya.
2: Nah, cuman ya ini untuk wisata gimana ini? Ini kalau saya tidak berani ngomong lebih jauh karena bukan wewenang saya ini untuk. Cuman kalau memang
3: tidak sama,
2: terus kita melakukan ramcek ya.
1: Ya, baik.
2: Sehingga yang tidak memang istilahnya memang nemen ya sudah tidak boleh jalan. Tapi gimana caranya kalau mereka tetap ngeyel?
1: Ya.
2: Kalau nggak anu harus ya kalau itu harusnya berani mengkandangkan.
1: Iya, ini lagi-lagi telur dan ayam ini.
2: Dan kalau untuk melakukan itu gimana ini?
1: Ya kita tunggu keberanian dan ketegasan dari para penegak hukum dan aparat ya kan aturannya sudah jelas gitu, yang dilanggarkan juga sudah jelas dan itu di depan mata kita. Tinggal pertimbangannya, pertimbangan keselamatan atau pertimbangan perut atau ekonomi. Nah ini yang harus diambil kebijakan soal apa ya yang harus dilakukan gitu ya Pak kira-kira ya. Iya, ya, mungkin bisa di mute dulu yang lain, Bulan.
2: Kalau mengkandangkan itu kan juga nanti mau ditaruh di mana? Sub juga ada lokasi Pak Jun ya. Di Polres juga ada tempat lagi.
1: Di kandangkan di rumah masing-masing Pak.
2: Ya itu apa menjamin tidak beroperasi kan gitu?
1: Oke. Jadi ini jadi apa ya? Jadi kayak banyak sisi dan lini gitu yang harus duduk bersama, dicarikan solusi, aturannya sudah jelas, tapi landscape-nya nggak sama dengan aturan.
2: Sebenarnya kami pernah duduk bareng, Pak. Ini ada Pak Juni juga ya. Kita pernah duduk bareng, Pak Eko. Jadi mereka pun pelaku wisata ini, apa perkumpulannya apa Pak Jun, lupa saya, apa wisata?
3: Ya, Pak.
2: Perkumpulannya itu apa namanya?
3: Roda wisata.
2: Nah, roda wisata itu sudah anu, Pak, kami siap untuk mengurus izin, mohon difasilitasi. Nah, tapi kan enggak gitu. Jadi karena kendaraannya kan harus juga layak fungsi tadi itu loh.
1: Iya. Perlu goodwill dari wali kota berarti, Pak, untuk ambil kebijakan.
2: Nah, itu dia. Ya, jadi, ya bukan goodwill ya. Ini karena regulasinya bukan hanya regulasi administratif, tapi regulasi teknis juga ya.
1: Oke. Paling tidak kan mengaspalnya di batu.
2: Oke. Itu juga. Kalau misalnya ada suatu kejadian, itu kan harus ada yang tanggung jawab. Nah itu yang masalah kan.
1: Iya. Ya,
2: memang yang paling bertanggung jawab ada drivernya. Tapi pemilik kendaraan terus nanti memberi izin. Itu ada sangkut pautnya semua. Kok kendaraan gini kok diizinkan? Misalnya sampai penyidikan seperti itu, kan bisa jadi masalah nantinya.
1: Iya, gitu. Baik. Itu masalahnya juga pasti akan panjang, Pak Andi.
2: Ya, itu yang jadi pertimbangan. Makanya ini nggak selesai masalah ini.
1: Gitu. Iya. Tantangan gitu.
3: Belum disuruh nyambung kok. Itu kan dia.
1: Oke, Pak. Kita langsung saja ke Pak Yudi. Anda masih di line? Ada yang telepon?
4: Nah.
1: Ya, silakan Pak Yudi, singkat Pak Yudi. Ada 3 narasumber.
4: Iya, saya singkat ini. Saya sering ke Batu ya. Tapi sekarang persaingan wisata itu sudah cukup kuat loh sekarang ya. Jadi Kota Batu harus berbenah ya. Terutama transportasi apa namanya itu wisata ya. Kan enggak sekali sekarang sehingga orang ke sana itu berbondong-bondong pakai mobil pribadi, kemudian juga dari luar kota. Ya, yang punya duit, tapi bagi yang tidak punya duit kan ingin sekali wisata juga di sana gitu loh. Itu dipermudah, pertama itu dari akses ya, akses dari gerbang Malang Raya itu kan di Terminal Arjosari di sana. Itu harus ada akses yang ke Batu. Nah, kemudian nanti di Batu ada polnya di sana, kemudian kita diterima oleh kendaraan wisata itu gitu loh. Nah, sekarang kalau belum serasi itu dengan pelaksana wisata dengan regulasinya, ya mestinya dicari supaya bagaimana itulah bentuk kendaraannya. Kalau saya lihat di kota-kota lain itu pakainya Isuzu ya, terbuka itu loh, tapi tidak berbahaya gitu loh. Ada juga yang L300 tapi terbuka gitu loh, itu khusus kendaraan wisata. Jadi pemerintah itu juga harus ada keinginan bagi baik itu bagaimana melayani wisata itu. Jadi tanpa kita biaya pajak, kita juga bisa mengunjungi ke Seleta misalnya, dari mana namanya poolnya itu di terminal batu sana itu. Kemudian kemana lagi kita di sana itu. Tapi kan mestinya pemerintah juga kasih insentif bagi mereka gitu. Kita bayarnya satu macam gitu ya, enggak berbeda-beda harganya gitu, tapi pemerintah juga harus kasih insentif mereka. Okay. Jadi ada gairah di sana gitu loh.
1: Baik.
4: Tapi kalau tadi ada wacana dokar itu kan ya gak masuk akal, ketinggalan kita itu. Wong batu itu udah berbukit-bukit mau pakai kuda, enggak masuk akal gitu. Terima kasih, selamat pagi.
1: Pagi Pak Yudi, terima kasih. Mungkin bisa direspon untuk narasumber dari Dinas Pariwisata, Bu Farida mungkin menanggapi.
0: Oh iya.
1: Jadi ada koordinasi komprehensif gitu ya. Ya.
0: Kalau dokar kan itu
1: ikon ya.
0: Kebudayaan kendaraan moda transportasi tradisionalnya kan memang harus ada yang begitu gitu loh di sebuah kota wisata. Terus kemudian kalau tadi untuk yang kendaraan kan itu kan ada yang Trans Jatim dari Malang ke terminal. Kemudian di terminal itu nanti ya kawanku itu. Jadi di terminal itu nanti kawanku yang bawa dari situ ke mana-mana itu untuk yang misalnya pengunjung wisata yang memakai angkutan umum dari kota. Kalau ini kan masih Malang Raya. Jadi dari yang misalnya nggak bawa kendaraan pribadi, kemudian naik Trans Jatim dari Malang ke Batu, dan di Batu bisa naik untuk yang kawanku itu. Kemudian kalau kepingin yang tradisional, yang naik dokar, yang dokar wisata. Jadi kan pilihannya macam-macam. Jadi makanya itu yang sudah kita.
1: Baik, Bu Farida. Pak Hendy mungkin ada tanggapan dari Pak Yudi tadi?
2: Ya tambahan, mungkin yang dimaksud Pak Yudi itu kan kenapa kok dokar padahal geometrik jalan seperti itu. Nah ini mungkin Pak Yudi biar tahu, dokar wisata itu hanya berjalan di sekitar alun-alun Pak. Jadi yang relatif datar-datar, ya memang ada nanjak sedikit tapi relatif datar sehingga kudanya masih kuat Pak. Jadi gak jauh-jauh juga, makanya juga gratis. Tapi ya yang saya sesalkan itu kenapa gratisnya cuma pagi gitu loh. Jadi itu yang memang saya nggak tahu ya paguyuban kudanya ini yang membuat seperti itu supaya kalau yang sore bayar gitu. Padahal kan tetap mereka juga pagi dibayar oleh pemerintah gitu loh. Dan itu pun sore nggak masalah.
1: Mungkin Bu Farida bisa ditanggapi nih dari
2: mungkin bisa dinegokkan kembali Bu Farida. Jangan gitulah, kan ini kan uang pemerintah itu uang dari masyarakat juga. Mereka juga pun harus tahu. Jadi nggak jam 7 pagi juga nggak siapa yang mau naik dokar di sana bisa tahu anak-anak juga sekolah kan.
1: Padahal insentif sudah diberikan gitu ya.
2: Insentif sudah diberikan itu istilahnya memberikan insentif pada orang nganggur kan istilahnya.
1: Kalau nggak mau ya dicabut aja berarti gitu ya.
0: Nggak nganggur Pak. Pasti ada yang
2: satu dua ada Bu. Iya, tapi kan tidak banyak. Jadi kan nggak efektif. Jadi kan gini, saya beberapa kali survei sama Pak Jun sama Pak Cilman itu di sana. Waktu survei parkir itu ya mereka duduk-duduk itu saya ini jam 7 sampai jam 11 ya. Ya sepi makanya. Coba kalau
1: gratisnya sore.
2: Jam 3 sampai jam 6 lah istilahnya, lebih dari jam 6 mereka
1: bayar.
2: Menarik 3 jam 6 saya rasa sudah tripnya akan penuh itu.
1: Gitu. Jadi masukannya adalah pengalihan jadwal gratisnya ya, Pak Hendy ya.
0: Terima kasih ya, Pak Hendy. Itu bisa
2: mungkin,
0: jadi masukan.
2: Mungkin bisa digituin Bu Farida karena apa? Ini kan uang masyarakat gitu loh.
1: Ya.
2: Istilahnya subsidi itu kan uang masyarakat juga, sehingga ya kalau bisa seperti itulah.
1: Okay.
2: Jangan anu. Jadi mereka, saya tahu itu juga kebutuhan mereka, tapi kan juga
1: win-win solusi lah. Win-win solusi lah ya. gitu ya.
2: Kalau pagi nggak bisa gitu kan gitu.
1: Oke, Pak Hendy.
0: Terima kasih Pak Pak Hendy.
2: Itu mungkin yang
0: jadi, bisa jadi masukan bagi kami. Ya. Kemudian kalau itu pagi kan karena mereka yang malam biar bisa narik lagi, biar mereka bisa dapat uang lagi.
2: Iya, gitu. Tapi itu kalau jam 3 sampai jam 6 lah anunya. Ya. Mungkin dengan
0: nanti ya, bisa
2: dengan anu apa? Dengan
1: insentif ya,
0: durasi yang waktu sama. Yang sama, cuman
1: waktunya diganti. Ya.
2: Antara jam 2 sampai jam 2 sampai jam 6 gitu. Jam 6 lebih kan bisa narik masih.
0: Waktunya kita sama. Geser gitu ya.
1: Okay.
2: Ya
0: terima betul. Kasih.
1: Ya, baik.
2: Sama-sama Pak Farida.
3: Mungkin masukan
1: Pak Judi, silakan Pak. Nggih, silakan.
3: Untuk anunya dibuat 6 jam. Ya, man nanti mulai jam berapa pagi sampai jam berapa dari 6 jam tadi.
1: Jadi, intinya patokannya di jamnya.
3: Ya, durasinya kan 6 jam, Pak. Hmm. Tuh. Jadi nanti Bu Farida ngatur dari 6 jam ini operasionalnya mulai jam berapa sampai jam berapa.
1: Oke. Ya.
0: 4 jam, Pak. Maksimal, maksimal kekuatan kudanya, standar keamanan kudanya 4 jam. Maksimal.
1: Bahaya, Pak, kalau 6 jam. Bisa lemes nanti kudanya ya.
0: Gempor nanti kelelahan.
1: Terlalu banyak narik ini. Gempor nanti kudanya. Oke, baik. Tanpa terasa juga kita sudah hampir di penghujung kebersamaan gitu. Asik ini tadi obrolannya. Nah, satu WA nih yang tadi sempat bergabung, ada Pak Yudi sudah bergabung, terus juga ada Pak Diono. Saatnya ada tindakan tegas dan pengadaan unit bila dijumpai kendaraan pengandangan unit bila dijumpai kendaraan wisata yang tidak berizin karena bisa membahayakan pengguna lain juga gitu. Kendaraan Tayo yang dimodif sudah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan lalu lintas dan tidak ada uji tipe kendaraannya. Sampai kapan pembiaran ini akan dilakukan? Terima kasih Pak Diono. Pak Imam, kita punya desa wisata dengan kampung anggreknya Dadaperjo. Sekarang banyak pengunjung anak-anak sekolah, mahasiswa, dan rombongan wisata PKK. Mereka itu mengeluhkan transportasi umumnya. Nah, ini menjadi catatan ya, khususnya bagi Disparta sebagai leading sektor untuk mengakomodir semua kebutuhan-kebutuhan masukan dari para pelaku wisata maupun juga para konsumen ya yang datang atau pengunjung wisata, turis yang datang ke kota wisata Batu. Baik, mungkin yang terakhir Pak bisa dikasih closing statement ya, dan juga ini dianggap penting atau nggak penting kira-kira. Ke depan, apakah Kota Batu perlu memiliki standar khusus atau sertifikasi kendaraan wisata demi menjamin keselamatan wisatawan, mengingat sektor wisata ini menjadi wajah utama kota? Saya ke Pak Arjuni dulu, dan juga closing statement Pak untuk hari ini. Silakan Pak.
3: Ya, makasih Pak Eko. Perlu untuk di moda transportasi, khususnya angkutan orang tidak dalam trayek, khususnya angkutan wisata. Untuk ini adalah peluang, peluang bagi biro perjalanan atau di sektor jasa transportasi di Kota Batu adalah peluang besar untuk mengadakan kendaraan baru atau shuttle ya, untuk pariwisata.
1: Disub akan melakukan apa Pak kira-kira Disub nanti? Jangka pendek, jangka panjang?
3: Jangka panjangnya satu regulasinya Pak. Kita menyusun regulasi untuk memayungi para pengusaha-pengusaha jasa transportasi dan tempat kawasan pariwisata yang ini berbeda antara untuk angkutan wisata dalam kota dan di kawasan. Ini nanti diatur dalam raperda dan perwali nanti. Sehingga peluang untuk masyarakat atau pengusaha di jasa transportasi merasa terlindungi. Secara teknis, yaitu pertama arus laik jalan, plat kuning, ber-AC dan kebersihannya dan dikelola oleh operator jasa transportasi di Kota Batu.
1: Oke.
3: Terima kasih,
1: Pak. Baik, terima kasih Pak Ari Judi. Jadi intinya ke depan Kota Batu perlu untuk memiliki standar khusus sertifikasi kendaraan wisata demi menjamin keselamatan wisatawan. Dari sisi Disparta, Bu Farida, silakan. Sekaligus juga closing statement hari ini, Bu.
0: Terima kasih. Jadi kalau dari sisi Disparta, kami butuh ya kolaborasi antar instansi terkait untuk penanganan terkait standar transportasi tadi, terus kemudian transportasi wisata yang berstandar tinggi adalah kunci utama yang akan mengubah setiap perjalanan menjadi pengalaman liburan yang aman, nyaman, dan tak terlupakan. Tambah lagi satu pantun boleh ya?
1: Boleh, silakan. Saya bilang cakep ya nanti ya.
0: Iya, soalnya
3: saya.
1: Oke.
0: Kita tentang apa ya? Jargonnya kita one stop holiday nih ya.
1: Oke. Okay. Silakan Bu.
0: Ke Surabaya membeli pita.
1: Saya.
0: Pulangnya mampir beli buku.
3: Saya.
0: One stop holiday pilihan kita.
3: Saya.
0: Makan, main, inap, semua ada di Kota Batu.
1: Saya.
0: Untuk pendengar setia City Guide 911 FM, selamat berlibur. Sampai jumpa di Kota Wisata Batu.
1: Baik. Terima kasih Bu Farida.
0: Ya.
1: Sekarang terakhir sebagai gong nih.
0: Kembali.
1: Pak Hendy nih, senior kita. Silakan, Pak.
5: Ya. Ini mohon maaf mungkin kendaraan saya lebih ada apa suaranya lebih berisik ini ya.
1: Enggak, ini suara Bapak jelas kok. Aman, Pak. Silakan, Pak.
5: Jadi ini kalau untuk masalah ini sebenarnya kalau sertifikasi kendaraan layak fungsi kendaraan itu diserahkan kepada Kota Batu, saya rasa mungkin tidak tepat karena secara teknis ya saya dapat menilai belum mampu karena ini adalah urusan kementerian kan. Tapi mungkin memfasilitasi bisa. Nah, sehingga saya menyarankan adanya keterlibatan pengusaha yang cukup besar untuk bisa mendukung penyediaan sarana transportasi wisata yang proper atau yang layak fungsi jalan, yang layak fungsi, sehingga keselamatan maupun kenyamanan dan juga keselamatan itu bisa dijamin itu. Jadi kalau seperti sekarang ini terus, ini ya akan seperti ini terus. Contohnya kemarin anak saya itu wisata ke penutup perpisahan sekolah itu ke Jogja, itu VW Safari yang ada sampai terbakar karena ada ngefong di apelakinya.
1: Yeah.
5: Jadi itu yang contoh salah satu contohnya. Memang kelihatan layak ya. Jadi kadang-kadang terlihat layak, tapi sebenarnya tidak layak.
1: Gitu. Jadi perlu yang tadi bicara ideal di tengah ketidakidealan, jangka pendeknya adalah ramcek ya.
5: Ramcek. Lalu juga ya itu tadi, kalau untuk kedepannya perlu keterlibatan pengusaha yang cukup besar.
1: Ya.
5: Okay. Dan cukup besar keberan dananya dan bisa juga menggandeng UMKM masih bisa. Jadi tetap entah gimana pasti seperti pola. Ya tadi kalau pola yang bekerja siapa, yang ini siapa, itu bisa tetap digandeng kan.
1: Ya.
5: Tapi tetap kalau penyediaan kendaraan wisata yang cukup proper atau layak itu
1: butuh anggaran.
5: Tidak bisa dalam anggaran yang sedikit lah, ya. Kalau saya rasa. Contohnya Transjatim meskipun sudah gitu kadang-kadang ada yang katanya mogok, ternyata kan itu memang lagi ngecek apa gitu loh.
1: Okay.
5: Itu pun masih seperti itu. Tapi kan paling tidak orang merasa nyaman dan aman, merasa
1: terfasilitasi kebutuhannya.
5: Terfasilitasi di situ.
1: Oke.
5: Itu gitu.
1: Baik, Pak Hendy, terima kasih sudah hadir hari ini, Pak Hendy. Selamat beraktivitas kembali.
5: Sama-sama, Pak Eko. Sama-sama.
1: Siap,
5: Bu
1: Farida.
5: Sama-sama berjumpa sama Pak Eko.
1: Kangen, nanti kita ngopi lah, Pak ya. Ya, Bu Farida, Pak Ari Judi juga terima kasih hari ini sudah bergabung. Selamat beraktivitas kembali. Makasih sudah meluangkan waktu, Pak, karena libur-libur kita ajak untuk ngobrol hari ini. Baik. Yep. Baik, terima kasih. Nah, kawan, demikian tadi kita sudah berbincang dengan para narasumber yang sudah kita obrolkan hari ini. Topik bahasan soal kendaraan wisata Kota Batu, sudahkah memenuhi standar? Nah, tadi narasumber yang sudah kita hadirkan, ada Kabid Angkutan di Sub Kota Batu, Pak Hari Juni Susanto, SEMM, terus juga Kabid Pemasaran di Sparta Kota Batu, Bu Farida Hanifah, SOSMM, dan Kepala Laboratorium Transportasi dan Penginderaan Jauh, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Hendy Bowo Putro, STMT. Kawan, keselamatan transportasi wisata tentu ini bukan hanya soal kendaraan bisa berjalan, tapi juga tentang standar keamanan, pengawasan, dan tanggung jawab bersama agar wisata Kota Batu tetap nyaman dan terpercaya. Terima kasih untuk Anda seluruh narasumber yang sudah hadir dan berbagi wawasan hari ini. Saya Eko Setiawan, pamit dari talk show. Tetap hati-hati di perjalanan dan terus dengarkan City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Loh, mas, bukannya sama emang jadi buriku tak?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sidikan N1 FM Garden for Your Life. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Saya Eko Setiawan, masih menyapa Anda, dan saya masih bersama dengan rekan saya Wulan Indriani yang ada di ruang newsroom yang masih tetap mengakomodir pesan dari Anda. Dan kami juga dapat kiriman voice note dari Pak Imam Galtar. Kita coba dengarkan dulu ya.
1: Oke, ini temanya sangat menarik. Gini, kami selaku warga Kelurahan Dekat Rejo yang statusnya kelurahan paling pinggir sebelah timur dari Kota Batu, itu kita punya desa wisata, kampung anggreknya, dan sampai saat ini sebenarnya pengunjung itu lebih dominan anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa, terus sebenarnya ada juga dari beberapa misalkan rombongan wisata dari PKK. Nah, terus sebenarnya juga kunjungan yang ada di desa wisata Dadap Rejo itu juga ada yang perorangan. Nah, kendalanya dari mereka itu adalah transportasi umumnya kok tidak ada. Adanya cuma Batu Landung Sari yang melalui jalur poros. Ya, itu kan sekarang tidak bisa, apa namanya, jadwalnya tidak pasti ya, maksudnya tidak pasti itu tidak, kontinuitasnya tidak sekian berapa menit ada armada itu kan ada, harus menunggu penuh, dan itu menjadi yang menghambat kunjungan ke wisata desa di Kelurahan Dadap Rejo. Nah, ini saya punya usulan, karena di Kelurahan Dadap Rejo itu ada SMP 7, ada TPST yang bisa untuk edukasi, ada kabupaten yang juga bisa edukasi, terus ada ini kampung anggrek, ada TK, playgroup, terus MTS, MI, ada MAN, ada puskesmas, ada KUA. Nah, ini kan jalur yang poros tengah tidak ada angkutan umumnya. Jadi untuk Kelurahan Dadap Rejo warganya sangat mengeluhkan untuk transportasi umum. Terus yang kedua ada kampus pascasarjana. Nah, ini kampus pascasarjana ini juga termasuk potensial untuk mendatangkan tamu. Contoh, tatkala mahasiswa itu mau ke kampus 3 atau ke kampus 1 yang ada di kota. Nah, ini kan terkendala di transportasi. Nah, ini pas waktu mahasiswa ini membawa teman dan melihat potensi di kota Batu, terutama di Kelurahan Dadap Rejo, itu memang terkagum, karena begitu masuk ke kelurahan, masyarakatnya banyak yang mempunyai greenhouse anggrek. Nah, itu salah satu potensial. Ini sebenarnya agak bisa mengundang, artinya bisa dari omongan ke omongan. Nah, karena pengalaman-pengalaman yang pernah ada di Dadap Rejo seperti itu. Jadi harapan kami minimal Trans Jatim itu bisa masuk ke Dadap Rejo. Kalau usulan kami, kalau jalur dari Malang ke Batu itu tetap jalurnya mulai sengkali masuk ke Makampus, ke Ndau, Sumber Sekar itu tetap sampai ke Junejo, sampai ke Kota Batu. Nah, harapan dari masyarakat Dadap Rejo ada yang bisa masuk. Nah, ini harapannya ada di Trans yang jalur dari Batu ke Kota Malang. Ini bisa dimasukkan dari Eko Park, bisa masuk ke Junejo. Itu kan jalurnya Trans ya. Nah, setelah sampai di Tugu Gentong, Junejo itu bisa dibelokkan ke kiri dan masuk ke kanan, setelah perempatan masuk ke kanan, masuk ke Kelurahan Dadap Rejo. Nah, itulah nanti bisa Kelurahan Dadap Rejo bisa istilahnya bisa mempromosikan diri dari para penumpang yang lewat itu kan tahu, oh di sini ada, ternyata ada desa wisata gitu. Selama ini hanya Kelurahan Dadap Rejo cuma hanya mendapatkan kemacetan yang dari para wisatawan. Jadi kalau dengan ada promo dari angkutan Trans tadi yang misalkan bisa masuk ke Kelurahan Dadap Rejo sampai perempatan areng-areng belok ke kanan menuju ke Sumber Sekar, itu kan menuju jalur lagi ke Trans Jatim. Jadi hanya memutar sedikit aja biar ada rasa keadilan yang bisa dinikmati, dan ada tentunya akan ada peningkatan perekonomian di Kelurahan Dadap Rejo. Mohon Dinas Pariwisata, mungkin juga ada Dishub, bisa dikomunikasikan dengan Pemprov Jatim biar bisa masuk ke dalam Kelurahan Dadap Rejo, karena anak-anak terutama mahasiswa S2 yang mau menuju ke kampus S3 atau anak-anak yang S1 yang kampusnya ada di kampus 3 itu bisa terhubung, jadi lebih enak gitu ya. Okay. Saya kira itu, semoga ini bisa jadi tanggapan untuk Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata.
0: Pak Imam, terima kasih Pak sudah bergabung ya. Anda sudah mengudara Pak suaranya Pak. Semoga juga pihak-pihak terkait yang mungkin saja bisa mengakomodir usulan dari Bapak nanti bisa merespon ya, menjadi masukan untuk bahan kajian lebih lanjut. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan Anda terus masih bisa berbagi catatan-catatan data untuk Anda bagikan di City Guide 911 FM, dan nanti kami akan mengamplifikasi pesan dari Anda.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya Alifa. Pemkab Jember mulai memetakan potensi wilayah pesisir selatan untuk menekan angka kemiskinan masyarakat. Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama jajaran TNI AL melakukan penyisiran kawasan pantai selatan untuk melihat langsung potensi wisata dan ekonomi yang bisa dikembangkan. Bupati mengatakan, pembangunan jalur lintas selatan atau JLS diharapkan mampu membuka akses kawasan selatan sehingga potensi wisata, perikanan hingga ekonomi masyarakat bisa tumbuh lebih cepat. Pemerintah daerah juga menggandeng TNI AL untuk memperkuat keamanan wilayah pesisir agar masyarakat, khususnya nelayan, lebih aman beraktivitas. Menurut Fawaid, kawasan pesisir selatan masih menjadi salah satu kantong kemiskinan di Jember. Karena itu, pemerintah akan membentuk tim gabungan untuk menata kawasan pesisir sekaligus mengembangkan potensi wisata dan ekonomi masyarakat di sepanjang jalur pantai selatan.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain di City Guide FM Malang. Wali Kota Malang Wahyudayat menyampaikan berdasarkan hasil pemantauan jajarannya di beberapa pasar, diketahui harga cabai rawit mengalami peningkatan per kilonya bisa mencapai kisaran 70-85 ribu. Untuk itu pihaknya akan membuka warung tekan inflasi atau WTI untuk menstabilkan harga cabai di Kota Malang. Rencana ini masih proses persiapan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Wahyu juga menyebut salah satu penyebab harga cabai rawit melonjak karena faktor cuaca yang berdampak pada hasil panen di daerah sentra penghasil komoditas seperti di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkot Madiun gelar bazar 1001 Malam Fest di PSC. Pembukaan bazar dilakukan langsung oleh PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Madiun dalam mendorong geliat ekonomi masyarakat, sekaligus memberi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal. Bazar UMKM dengan tema 1001 Malam Fest untuk menyambut libur panjang Idul Adha sampai tanggal 1 Juni. Menurut Bagus, seluruh kegiatan dipusatkan di kawasan PSC yang selama ini menjadi salah satu titik keramaian dan destinasi wisata kota. Seluruh UMKM yang dilibatkan merupakan binaan dinas yang telah melalui proses kurasi.
4: Dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, meminta warga meninggalkan kebiasaan mencuci perut besar atau rumen hewan kurban di sungai. Menurutnya, kebiasaan ini akan mengganggu lingkungan. Pemotongan hewan kurban dihimbau dilakukan di rumah potong hewan. Menurut Armuji, pemotongan hewan kurban di RPH lebih praktis, aman, higienis, dan tidak merepotkan. Tidak mencuci daging di sungai juga membuat gorong-gorong tidak tertutup oleh limbah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wisdom.
1: Saya ada belasan organisasi yang saya lahirkan, organisasi bisnis, ya. Terus kalau yang saya dampingi prosesnya itu sudah puluhan mungkin, ya. Ya, alhamdulillah semuanya itu ya bisa dibilang berhasil gitu. Berhasil ya sesuai yang diharapkan, sehingga itu bisa memberikan kontribusi pada pemiliknya dan sesuai yang diharapkan. Tapi terlepas dari semua itu, kalau saya boleh rewind ke belakang, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi pegawai, itu yang kita butuhkan itu adalah kita bisa mendapat trust integration, ya. Jadi semacam pengakuan kejujuran. Manusia itu kan sebetulnya ini ya, dibatasi waktu, usia dan sebagainya, ya. Tapi sebetulnya manusia kalau tentang ilmu dan kemampuan itu tidak terbatas. Kita mau belajar kah atau enggak? Kita mau mempelajari ilmu yang mungkin kita enggak tahu atau tidak? Seringkali kan yang terjadi itu manusia membatasi dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita bekerja gitu ya, untuk menuju tercapainya sebuah pengakuan kepercayaan itu butuh ujian-ujian ya, mungkin yang dilakukan oleh pemilik. Nah, di mana kita dikasih tugas-tugas ya. Kalau tugas yang rutin, umum, ya tentunya semua orang bisa gitu. Semua orang yang ada di organisasi itu juga mampu. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda, kemudian tugas itu tidak ada hubungannya dengan tugas kita, dan itu pun bisa kita selesaikan dengan bagus, itu akan memberikan rasa yang berbeda untuk orang yang memberi tugas tentunya. Nah, di sini yang namanya pengakuan kepercayaan tadi mulai tumbuh gitu, bahwa orang ini dia bisa nih diberi wewenang lebih dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah begitu ada kesempatan, kita udah punya ilmunya belum nih. Nah, karena itu sebelum kesempatan datang ya kita belajar sebanyak-banyaknya gitu. Karena pada saat nanti kesempatan datang dan kita siap, ya kita bisa tangkap gitu. Inilah sebetulnya kunci gitu. Kalau kita itu mau berkarir, jadi jangan batasi diri kita, udah belajar aja semuanya gitu. Kita nggak tahu kesempatan mana yang nanti akan datang ke kita. Jangan pernah mencari zona nyaman. Carilah zona aman. Pastikan pekerjaan kamu aman. Jangan datang terus merasa nyaman. Selama kamu berproses, pastikan bahwa semuanya aman. Untuk bisa memastikan aman, Anda harus bisa mitigasi resiko. Untuk bisa mitigasi resiko dengan bagus, maka Anda harus bisa dan mampu memprediksi banyak hal. Untuk bisa memprediksi banyak hal, maka Anda harus banyak pengetahuannya, banyak ilmunya gitu. Saya Muhammad Agung Putrajaya, konsultan sistem manajemen organisasi dan perumahsakitan, dan juga direktur RSU Bri Medica Malang. Wisdom.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: On ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: do.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah gak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik, di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati, punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik, dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang. Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
4: Apa sih? Hebat dewe iku lho.
3: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
4: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
3: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
4: Astaga, sik. Bijim,

0: apapun. Iku lho, ndek grup wis rame. Pasti dhek mari dadi korban pertasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
1: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Sirigat 91 FM, Guidance for Your Life. Kawan Malang sudah mulai terik ya, sudah mulai agak panas di. Kalau saya lihat dari studio, dari Jalan Baiduri Pandan 16, Logo Mas Malang, sudah mulai panas di depan. Di parkiran itu sudah kelihatan panasnya. Bagaimana situasi di sekitar Anda? Anda boleh updatekan situasi dan kondisi cuaca terbaru di 0811 3600 911. Kawan beli properti malah bloncos, tidak produktif. Makanya pilih yang pasti-pasti aja. Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus juga bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek Instagramnya ya, di @paramapandermanhill, atau hubungi 0822 3331 4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Baik, terima kasih. Ada Pak Endarno tadi sempat kirim gambar ya. Jadi gambarnya ini banyak sampah di sekitaran Jalan Andalas. Ya, saya play. Sungai di Jalan Andalas banyak sampah. Ada dua video ini yang dikirimkan tadi. Memang pelengsengan sungainya sudah ambrol dan dijadikan apa, tempat untuk buang sampah. Airnya tidak begitu lancar untuk mandek gitu ya. Nah, ini yang banyak sampahnya nih, plastik-plastik. Terus juga kayaknya ada apa itu ya? Jadi dibuat di saringannya ini kayaknya ya, ada saringan pelengsengan gitu yang banyak sampah yang menumpuk dan masih belum diambil. Nah, informasi ini juga sudah diteruskan kawan-kawan ke pihak DLH, ke Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 ya, Pak Roni Kuncoro. Tadi sudah kita teruskan ke Pak

Roni ya, semoga juga segera ada respon dan tindak lanjut. Sementara untuk catatan yang lain, tadi soal bis ngetem ya, yang ada di sekitaran Arjosari juga sudah kita laporkan ke Kepala Terminal Arjosari Kota Malang, Bu Mega Perwira. Jadi akan ditindaklanjuti. Terima kasih untuk informasinya dari kawan-kawan pendengar City 3 FM. Baik kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung. Nanti bergantian dengan Mulang, saya geser ke Newsroom. Anda masih terus bisa update informasi-informasi terbaru di Malang Raya. Berbagi, saling sama-sama memberikan kebermanfaatan untuk berbagi informasi pada pendengar yang lain ya. Saya Eko Setiawan pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, kendaraan wisata yang layak fungsi dan jalan baru hanya satu jenis di Kota Batu. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kabid Angkutan di Subkota Batu Hari Juni menjelaskan di Kota Batu memang banyak transportasi wisata seperti Kawanku, Tayo, Kereta Kelinci, dan Merak. Tetapi baru Kawanku saja yang memiliki izin dan kelayakan jalan. Hari menjelaskan juga Kawanku atau kendaraan angkutan wisata Kota Batu, jadi moda transportasi modifikasi angkutan yang dioperasikan Organda Kota Batu. Hari menambahkan sebenarnya pihaknya sudah sering mengadakan sosialisasi dengan mengundang beberapa pihak terkait. Sementara untuk penindakan di lapangan, koordinasi juga dilakukan dengan Polres Batu. Untuk saat ini masih di tahap memberikan peringatan saja. Kawan, Wakil Wali Kota Surabaya minta tidak membiasakan mencuci rumen di sungai. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji minta masyarakat tidak mencuci perut besar atau rumen hewan kurban di sungai karena mengganggu lingkungan. Menurutnya, lebih baik pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah potong hewan atau RPH supaya terjamin kebersihannya. Sementara itu, sebelumnya dari hasil patroli pengawasan petugas DLH Kota Surabaya, masih diketahui adanya masyarakat yang melanggar dengan membuang limbah rumen hewan kurban di sungai. Kawan, hasil magang nasional dinilai berhasil. Kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, hasil evaluasi program magang nasional menunjukkan hal yang positif, baik dari peserta maupun perusahaan. Erlangga menyampaikan, dengan kegiatan ini, maka bisa membuka akses pengalaman kerja dan memperkuat link and match. Erlangga menambahkan, program magang nasional pada bulan Juli 2026 diikuti 150 ribu orang dengan dukungan anggaran mencapai 4,14 triliun rupiah. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: Hot News.

Selamat siang kawan, dengan saya Bulan. Di siang hari ini cukup terik ya di wilayah Kota Malang. Mungkin tadi pagi sempat ada yang mengabarkan sudah mulai mendung ya, pagi-pagi mendung, ada yang mengabarkan hujan bahkan gerimis ya di sekitar Semeru, di Jalan Semeru. Tapi ada juga yang memantau kondisi cerah sekarang pun di area Tlogomas semakin cerah. Semoga di sekitar Anda juga mendukung untuk aktivitas pagi menjelang siang hari ini. Kemudian untuk beberapa catatan yang sudah masuk, terima kasih banyak. Jadi tadi Pak Endarno sempat mengabarkan kondisi di Sungai Jalan Andalas ya. Tadi sudah lengkap, ada dokumentasi yang dikirimkan berupa video. Tadi kita juga bisa melihat bersama ya di visual radio bagaimana kondisi sampah di aliran sungai, di bagian sungai. Kami juga sudah coba untuk komunikasi dengan rekan-rekan DLH, langsung dengan Kabid Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Malang, Pak Roni Kuncoro. Tapi ini tadi masih belum dapat respon ya. Sebenarnya hari ini kita dapat dua laporan. Ini kaitannya dengan sampah yang ada di Kota Malang. Pertama, tadi ada yang mengabarkan kondisi di Jalan Bromo kawan. Di sana banyak sampah berceceran. Nah, ini diduga dari hasil pengangkutan sampah yang berjatuhan gitu ya. Jadi bisa dibayangkan sampahnya itu bukan lagi di pinggir jalan tapi di badan jalan. Tapi sayangnya kita tidak dapat dokumentasi. Tadi voice note yang dikirimkan kawan City Guide, mungkin Anda yang kebetulan siang hari ini ada rencana mengarah ke sekitar Jalan Bromo, Anda bisa tambahkan ya bagaimana kondisi di sana. Apakah sudah bersih atau mungkin masih terlihat beberapa sampah berceceran yang dimaksud ya. Kalau Anda punya dokumentasi yang bisa di-share, Anda bisa langsung kirimkan di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, yuk explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
6: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
8: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
7: Tantangannya dihadapi.
9: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
7: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
7: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
11: Kawan, Anda yang siang hari ini masih berada di area Kota Malang. Ini tadi Pak Dani sempat telepon ya, posisi di Jalan Veteran, kemudian informasinya ini mau menuju ke Juanda. Kalau kita lihat sejauh ini memang kondisi lalu lintas aman lancar saja, bahkan nanti Anda yang mau masuk di Getol Singosari ini juga masih terkondisikan, atau mungkin mau masuk Purwodadi ya. Kemudian di ruas tol, Anda yang mau lewat tol sejauh ini juga masih terkondisikan. Mungkin selain di rute tadi, di beberapa titik lain yang ada di wilayah Kota Malang, bagaimana boleh nanti Anda berbagi informasinya. Kawan, Traffic Report kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda juga bisa loh hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kita lanjutkan, ini tadi yang sudah masuk ya. Nah, ini ada dari Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Malang, Pak Roni Kuncoro, baru saja merespon ya, akan siap menindaklanjuti, semoga dua laporan tadi segera ada respon hasil tindakannya ya, karena Pak Roni juga tipikal yang cepat sekali ketika ada permasalahan terkait dengan sampah. Nah, ini biasanya juga cepat ditindaklanjuti dan menyampaikan update-nya ke Sitikit. Kita tunggu ya, mohon waktu untuk kawan-kawan Sitikit tadi sudah menyampaikan yang pertama soal kondisi di Jalan Bromo, diinformasikan sampah berceceran di sana. Kemudian yang kedua titiknya ada di sungai yang ada di Jalan Andalas, kawan. Jadi ini juga sama kondisinya, banyak sampah gitu ya, sayang sekali tentunya. Semoga segera dapat atensi ya, dibersihkan. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini mungkin masih ada waktu untuk Anda refreshing ya bersama dengan keluarga tercinta. Kemudian Anda mau eksplor ke Kota Batu, Anda bisa manfaatkan jalur utama. Kondisi di siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini juga masih aman. Anda bisa lewat jalur utama seperti halnya di area Tlogomas, kemudian mengarah ke Dewi Sartika. Ini juga terkondisikan, kawan. Untuk traffic report kali ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
4: Info, informasi seputar jantung.
11: Kawan-kawan City Guide yang bersiap mengarah ke ruas tol di siang hari ini ya, tampak masih lancar saja. Anda yang mau masuk dari Gate Singosari, dari Gate Pakis, kemudian di sepanjang Pandaan juga nihil antrian. Di area Sidoarjo juga sama, kawan, tidak ada kepadatan yang perlu Anda antisipasi. Bahkan nanti mengarah ke sekitar Sidoarjo Waru juga masih terpantau lancar. Untuk informasi lainnya seputar tol, Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo, opo iso ni motong dalan. Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamu nicu. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter toy lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gambar yang nongliane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
5: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Memilih kaca film mobil sering dianggap sekedar soal tampilan atau tingkat gelapnya saja. Padahal fungsi utamanya jauh lebih penting, yaitu menjaga kenyamanan kabin dan melindungi pengemudi dari panas serta sinar ultraviolet. Apalagi untuk mobil listrik, pemilihan kaca film tidak boleh sembarangan. Karena kaca film yang tepat bisa membantu menjaga suhu kabin tetap stabil dan membuat penggunaan energi mobil lebih efisien. Nah, cara memilih kaca film yang tepat, yang pertama, Anda harus pilih kaca film yang punya kemampuan menolak panas dengan baik. Kaca film dengan daya tolak panas tinggi bisa membuat kabin mobil tetap sejuk sehingga AC tidak perlu bekerja keras. Hal ini penting terutama untuk mobil listrik karena penggunaan AC juga mempengaruhi konsumsi daya baterai. Kedua, pastikan kaca film memiliki perlindungan sinar ultraviolet. Idealnya, kaca film mampu menahan hingga sekitar 99% sinar UV. Selain melindungi kulit pengemudi dan penumpang, perlindungan ini juga membantu menjaga dashboard dan jok mobil agar tidak cepat pudar. Selanjutnya, perhatikan kejernihan pandangan dari dalam mobil. Kaca film yang baik tetap memberikan visibilitas yang jelas, baik saat siang hari yang terik maupun saat berkendara di malam hari. Jangan sampai kaca film yang terlalu gelap mengganggu keselamatan berkendara. Lalu sesuaikan tingkat kegelapan kaca film dengan kebutuhan. Kaca depan sebaiknya tidak terlalu gelap agar pandangan tetap aman. Sementara kaca samping dan belakang bisa sedikit lebih gelap untuk menjaga kenyamanan dan privasi. Ingat kawan, kaca film bukan hanya soal gaya, tapi juga soal kenyamanan dan keselamatan berkendara. Dengan memilih kaca film yang tepat, perjalanan Anda bisa terasa lebih sejuk, aman, dan efisien setiap hari.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah gak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati. Punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang. Jalan-Jalan Plus.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Di lereng Gunung Arjuno, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Brantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Brantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Brantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Brantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
3: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Brantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
2: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya, iya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
6: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
5: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
6: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
5: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
6: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
4: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Konbe ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampir nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan siang hari ini setelah kita menerima beberapa catatan ya, informasi dari kawan-kawan City Guide, kita juga masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Untuk informasi lengkapnya Anda bisa kunjungi Instagram di @unira_malang. Ini tadi ada Pak Anto, terima kasih Pak Anto, video yang dibagikan kita coba putarkan.
1: Sekarang lu arah Batu. Ternyata lu agak padat. Mungkin masih efek liburan.
0: Oke, sudah tampak peningkatan volume kendaraan ya Pak ya, dari Karangluh khususnya yang mau mengarah ke Kota Batu, kawan hati-hati. Nah, buat Anda kawan City Guide yang punya ide kreatif yang keren, yuk jadi bagian perjalanan 45 tahun pelayanan Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang. Anda bisa tunjukkan bakat di 3 kompetisi seru, lomba desain seragam, kemudian lomba desain maskot, dan lomba video AI. Nah, yang ini bebas sekreatif mungkin. Karya terbaik bakal jadi identitas resmi perusahaan, plus ada total hadiah puluhan juta rupiah yang menanti Anda. Pemenang juga berpeluang besar lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruhan. Kompetisi ini terbuka untuk seluruh WNI, maksimal usia 30 tahun, baik individu maupun tim. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran mulai 13 sampai 30 Mei. Pengumpulan karya mulai tanggal 20 sampai 30 Mei 2026. Yuk buruan cek info lengkapnya. Anda bisa kunjungi website hut45.perumdatirtakanjuruhan.com. Buktikan kreativitas Anda, karena ide hebat bisa mengalir dan bermanfaat seperti air. Kita lanjutkan lagi informasi yang sudah masuk ya, Bu Fitri ini lagi menikmati waktu bersama dengan keluarga tercinta di Desa Kucur katanya. Terima kasih Bu sudah berbagi suasana di sana siang hari ini. Kemudian ada juga tambahan lagi Pak Handi, selamat siang Pak Handi. Oke, kita coba tampilkan ini sepertinya area Terminal Arjosari.
2: Bu Mega, mana Bu? Bu Mega, ini loh, uangnya Bu.
0: Oh.
2: Ini bis-bisnya apa Ibu?
0: Oke, masih ada bus yang ngetem kawan ya sampai siang hari ini. Pak Handi, terima kasih banyak Pak. Ini tadi langsung kita sampaikan ya ke Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega. Sebelumnya, tadi kita juga menerima laporan ini soal kondisi bus yang ngetem, Pak Handi. Ini di jam 8 lebih 55 menit. Kemudian untuk beberapa informasi tambahan dari Anda lainnya yang sekarang masih mobile, boleh nanti Anda kabarkan. Kalau yang

Kondisi masih terpantau lancar di sana, kawan. Ada yang mau lanjut lagi mengarah ke Gatot Subroto, bersiap ya. Karena di menjelang Buk Gluduk, tampak di sana peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Tapi selepas dari itu, mengarah ke Rampal sudah mulai terkondisikan. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan yang berlokasi di landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

Jalan-Jalan Plus. Jika berbicara tentang Kota Batu, ada satu hal yang selalu terlintas, yaitu apel. Bukan sekedar buah,

0: hasil apel terbesar di Jawa Timur. Didukung dengan ketinggian antara 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut dan juga udara sejuk khas dataran tinggi, kawasan ini jadi lingkungan ideal untuk menghasilkan apel berkualitas. Salah satu daya tarik utamanya adalah pengalaman wisata petik apel. Di berbagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan. Terdapat juga beberapa varietas unggulan seperti apel mana lagi yang dikenal manis dan harum, serta apel ana dengan rasa segar cenderung asam manis. Tidak berhenti di buah segar, apel batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, selain kawanku, ada dokar yang masuk transportasi wisata layak dan aman di Kota Batu. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kabid Pemasaran Disparta Kota Batu Farida Anifa menyatakan, transportasi wisata yang bisa dimanfaatkan di Kota Batu, selain kawanku, ada jenis dokar. Farida menjelaskan total ada 25 dokar yang bisa dimanfaatkan, sementara untuk moda kawanku ada 14 unit yang disiapkan. Farida menambahkan untuk saat ini jumlah itu dirasa sudah bisa mengcover kebutuhan mobilitas wisatawan. Kedua moda ini sudah diatur operasionalnya sehingga diharapkan bisa mengurangi tingkat kepadatan khususnya ketika long weekend. Informasi lainnya, kawan, kloter 5 embarkasi Surabaya selesai melontar jumroh. Kemarin, kloter 5 embarkasi Surabaya menunaikan rangkaian lontar jumroh Aqabah di Jamarat kawasan Mina, Arab Saudi. Mereka menyelesaikan rangkaian sampai sore hari waktu setempat. Sebelumnya, mereka dari markas 80 menuju lokasi dengan berjalan kaki. Menurut Direktur Bina Jemaah Haji Reguler Kemenhaj Muhammad Afif Munzir, sempat ditemukan beberapa jemaah dengan kondisi fisik tidak memungkinkan, tetapi mereka tetap berangkat bersama rombongan lainnya. Kawan, Menlu RI merespon soal alasan Presiden Prabowo ke Perancis. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan, kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Perancis untuk memenuhi undangan dari Presiden Perancis Emmanuel Macron yang sempat ditunda. Sugiono juga menjelaskan, Macron sempat menawarkan beberapa opsi kunjungan kenegaraan, tapi karena undangan sudah diajukan dua kali, maka Presiden Prabowo akhirnya memenuhi undangan itu di momen Idul Adha. Sugiono menegaskan kalau tujuannya itu dalam rangka kunjungan kerja sebagai balasan atas kunjungan Presiden Macron ke Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

City Guide 9, 1 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, dengan saya Bulan Indriani. Di siang hari ini semakin cerah, beberapa informasi juga terus ditambahkan dari kawan-kawan City Guide. Ini tadi ada Pak Rudi sempat telepon kami, kemudian mengabarkan di depan SPBU Beji ya, Batu Arah ke Malang Kota, itu ada kecelakaan kawan, R3 dengan R2 begitu. Jadi ada mobil R3 dengan pengendara sepeda motor. Untuk kondisi korban R2 khususnya, ini posisinya sadar ya, kemudian saat ini sedang duduk begitu. Nah, mungkin Anda yang punya update informasi kondisi di sana seperti apa, boleh nanti Anda tambahkan di 0811 3600 911.

0: Kawan, siang hari ini ada tambahan update Pak Handi. Terima kasih Pak, siang hari ini terus mengabarkan kondisi di beberapa titik jalan yang ada di Malang Raya. Pak Handi ini sudah sampai di area depan SPBU Ciliwung, kawan. Arah putar balik ini ada apa ya? Apakah masih soal pelanggaran, Pak? Coba kita tampilkan di visual radio. Oh, itu pengendara roda 2, Pak ya.
1: Lokar yang bisa dimanfaatkan sementara
2: lawan arah.
1: Roda kawan.
0: Lokar sebentar.
1: Yang bisa dimanfaatkan sementara
2: lawan arah.
0: Oke, roda 2 lagi nih ya. Baik Pak Handi, terima kasih banyak beberapa laporan yang sampai ke kami. Kita juga teruskan Pak ya, kalau memang kaitannya dengan kewenangannya ya, kewenangan di pihak kepolisian kita sampaikan ke pihak kepolisian. Kalau memang ke Dishub kita juga sampaikan ke Dishub. Seperti itu, terima kasih ya Pak Handi. Ini sudah mengupayakan menyampaikan beberapa laporan setiap harinya. Kemudian ada dari Pak Herman. Pak Herman, terima kasih siang hari ini melaporkan di perempatan Letjen Sutoyo, kawan. Ini ada manusia silver. Oh, satu orang saja Pak Herman ya. Perempatan Letjen Sutoyo ini yang arah ke mana ini? Pak Herman. Boleh nanti ditambahkan sambil kita sampaikan ke rekan-rekan Satpol PP. Semoga segera ada atensi ya. Kemudian untuk Anda yang punya update informasi lainnya, boleh Anda kabarkan di WhatsApp kami. Kita geser dulu waktunya kita update lalu lintas di jalan tol.
3: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, kita lanjutkan untuk update kondisi lalu lintas di area tol siang hari ini. Untuk Anda yang masih mobile mengarah ke ruas tol Malang Pandaan, kondisi masih relatif lancar saja di ruas Sidoarjo, juga nihil antrian. Bahkan ketika Anda mengarah ke sekitar Waru, baik di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, masih terpantau lancar.

0: Jalan-Jalan Plus. Di ketinggian selalu ada cara berbeda untuk menikmati ketenangan. Bukan sekedar pemandangan, tapi juga suasana yang pelan, dingin, dan terasa jauh dari hiruk pikuk. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju Brakseng, Kota Batu. Berada di Desa Sumber Berantas, kawasan ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari pusat Kota Batu, perjalanan menuju Brakseng memakan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalur menanjak, berkelok, dan cukup menantang. Namun semua ini terbayar saat Anda tiba di atas. Brakseng dikenal sebagai salah satu hidden gem dengan hamparan perkebunan hortikultura yang luas mencapai sekitar 200 hektar. Lanskap didominasi oleh tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan sawi yang tersusun berundak mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan tampak gagah Gunung Arjuna Welirang menjadi latar alami yang memperkuat keindahan di kawasan ini. Namun ada satu daya tarik yang paling mencuri perhatian, kebun bunga hortensia. Di beberapa titik bunga-bunga hortensia tumbuh dengan warna yang beragam, mulai dari biru, ungu, hingga merah muda. Tersusun rapi di tengah lanskap pegunungan, area ini menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto, memberikan kesan seolah berada di negeri di atas awan. Kesan tersebut semakin terasa karena Brakseng sering diselimuti kabut tipis terutama di pagi dan sore hari. Udara dingin, angin yang tenang, dan pemandangan yang terbuka luas menciptakan suasana ideal untuk melepas penat. Untuk waktu kunjungan, pagi hari menjadi pilihan yang direkomendasikan. Sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, langit cenderung lebih cerah, sebelum kabut turun lebih tebal. Sebenarnya, Brakseng tidak memiliki jam operasional karena wilayah ini merupakan wilayah dari aktivitas warga. Meski begitu, untuk Anda yang datang ke sana, tidak perlu khawatir karena sudah ada beberapa kafe yang menyediakan minuman hangat dan makanan ringan untuk bisa Anda nikmati. Di tempat seperti ini, aktivitas tidak perlu dibuat rumit. Cukup berjalan santai, menikmati udara segar, atau berhenti sejenak di tepi kebun bunga hortensia. Semuanya sudah cukup untuk memberi pengalaman yang berkesan. Brakseng bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana Anda memberi waktu untuk benar-benar menikmati ketenangan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Baik kawan, ini tadi ada beberapa tambahan informasi Pak Handi. Ini masih menyusuri di sekitar Jalan Veteran ya. Ada beberapa dokumentasi yang ditambahkan dari Pak Handi. Ini masih soal kondisi parkir kawan yang ada di sepanjang jalan. Kita coba tampilkan di visual radio seperti ini kondisinya. Jadi tidak hanya 1-2 mobil ya, banyak sekali. Bahkan di jalur sepeda ini ya Pak. Oke, kemudian kita coba. Ini yang arah ke TLITN ya. Kemudian Pak Handi tadi juga sempat ambil putar balik kawan.
1: Perkebunan hortikultura yang luas.
0: Nah ini bahkan sudah jelas sih sebenarnya titiknya tuh di situ-situ saja ya Pak Handi ya. Beberapa kali Pak Handi menyampaikan kondisinya sama. Kita juga masih upayakan untuk teruskan ke Kabid Parkir di Subkota Malang Pak Rahmat Hidayat. Kita juga koordinasi dengan Kasih Pengawasan Parkir di Subkota Malang Pak Heri. Kemudian untuk Anda kawan-kawan City Guide yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik lain, informasi dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan mungkin ya sekarang ini selain melintas di area Jalan Veteran, di mana lagi titik yang Anda jumpai? Sudah jelas ada pecoret mungkin ya, atau mungkin tapi masih Anda temukan tidak hanya mobil, mungkin roda 2 juga yang berhenti. Boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.
2: City Guides Inside. Dari 16.600 melesat ke 17.600 per dolar Amerika Serikat, rupiah kita kembali melemah akibat kondisi global yang tidak menentu. Meski inflasi dalam negeri saat ini masih aman, efek domino pada barang impor jelas tidak bisa dihindari. Lalu di tengah guncangan luar biasa ini, seberapa siap kita menjaga stabilitas ekonomi agar tidak sampai merusak daya beli masyarakat? Guru Besar Ilmu Ekonomi sekaligus Wakil Dekan 3 FEB Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Imam Mukhlis menyatakan, pergerakan kurs rupiah yang melemah hingga 17.600 per dolar murni akibat faktor eksternal global. Namun masyarakat diimbau tetap tenang karena inflasi domestik masih terjaga aman di angka 0,13%.
3: Persoalan kurs rupiah dengan dolar ini kan memang menjadi perhatian karena kita tahu bahwa indeks nilai tukar ini kan juga merupakan indikator stabilitas perekonomian. Jadi itu juga bisa menjadi etalase seberapa kuat ekonomi kita di tengah-tengah konstelasi perekonomian global begitu. Dan ini kan memang karena kita sudah masuk di era pasar ya, memang semua mata uang kan mengalami pergerakan ya, bisa menguat, bisa melemah, itu kan akan terus seperti itu. Cuman yang perlu diantisipasi ini kan supaya tidak terlalu ekstrim ya volatilitasnya itu, karena kalau terlalu ekstrim ini kan shock yang ditimbulkan, goncangan yang ditimbulkan juga akan semakin berdampak besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Yang sekarang dibutuhkan adalah sebenarnya satu trust ya, kepercayaan. Jadi kepercayaan masyarakat, kepercayaan investor terkait dengan kondisi ekonomi dan juga terkait dengan kebijakan pemerintah. Ini yang perlu untuk menjadi perhatian. Selama masyarakat pelaku usaha masih punya trust, itu saya pikir energi yang bisa dikeluarkan itu juga positif untuk membangun fundamental ekonomi kita gitu.
2: Finansial edukator Amang Rifai mengimbau masyarakat tidak panik hingga menarik seluruh investasi akibat ketidakstabilan geopolitik dunia. Melainkan, masyarakat harus fokus membantu menjaga inflasi mulai dari tingkat keluarga melalui pengelolaan uang secara bijak.
4: Kita ngomong tentang menjaga stabilitas ekonomi, ya artinya kita memastikan tidak ada pengeluaran yang besar yang tak terduga. Artinya ya kita mulai bagaimana kita bisa dari kalangan kecil lagi ya, sekali lagi kita as financial planner khususnya untuk keluarga, untuk mandiri, untuk individu ya, bagaimana kita bisa memastikan untuk perencanaan keuangan kita, janganlah panik, tetaplah waspada ya. Stabilitas ekonomi nasional itu dimulai dari stabilitas ekonomi keluarga. Artinya ya kita harus mulai memproteksi diri kita, mulai memilah juga, kita bisa mengenali apa sih sebenarnya yang harus kita beli. Jadi needs want-nya itu kita tahu. Jadi
2: menghadapi pelemahan rupiah bukan dengan cara panik lalu menarik semua investasi, karena benteng ekonomi terkuat sebenarnya dimulai dari hal kecil seperti kebijaksanaan kita sendiri dalam mengatur keuangan keluarga. Tetap tenang, tetap rasional, karena stabilitas hari esok ditentukan oleh kendali diri kita hari ini.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mempunyai.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Sapi kurban Presiden Prabowo di Masjid Agung Asyuhada Pamekasan menghasilkan 527 bungkus daging. Abdul Kadir, koordinator penyembelihan sapi dan pendistribusian daging kurban Masjid Agung Asyuhada Pamekasan, bilang ratusan bungkus itu dibagikan sejak Rabu kemarin. Pendistribusian dilakukan di halaman masjid dan diberikan kepada warga di wilayah Ring 1 atau sekitar 6 kampung. Pihaknya memastikan kualitas daging yang diberikan kepada masyarakat sudah dipilih dengan baik sehingga masyarakat bisa mengkonsumsinya dengan aman. Selain itu, setiap bungkus daging dilengkapi dengan kecap dan bumbu secara gratis.
2: Membawa kabar dari Semarang Raya, saya Hari Swidi dari Radio Rasika FM Semarang.
3: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah kini tengah menjaring ribuan anak dari keluarga kurang mampu untuk masuk ke sekolah rakyat. Tahun ini total terdapat 18 titik sekolah rakyat yang siap menampung para siswa baru. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menyatakan, petugas lapangan dikerahkan untuk melakukan asesmen langsung kepada keluarga kurang mampu berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Seluruh siswa yang lolos akan mendapatkan fasilitas lengkap secara gratis, mulai dari asrama, makanan, hingga fasilitas laptop satu persatu. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang layak hingga lulus.
4: Kabar selanjutnya dari saya, Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sapi kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI Prabowo Subianto ternyata hasil ternak warga Kalitiru Bojonegoro. Serah terima sapi seberat 1040 kg tersebut diawali dengan penjemputan yang dikawal langsung oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro dari peternak lokal asal Desa Pancunan. Irwan, pemilik sapi, bilang sapi yang dipilih sebagai bantuan presiden juga pernah menjuari kontes bibit unggulan yang diselenggarakan Dinas Peternakan dan Perikanan setempat pada tahun 2024. Untuk perawatannya, sapi tersebut mendapat perhatian khusus mulai dari pemberian minum air hangat hingga pakan racikan buatan sendiri.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi, Kak.
5: Pagi, Pak.
4: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
5: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat, nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
6: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
4: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
5: Iya.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
8: Onbe ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
9: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
7: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
10: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
11: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
7: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
12: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
13: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
12: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
13: Nah kan,
12: aduh, deg-degan tahu.
13: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
12: Iya juga ya, kalau nggak pakai sabuk bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
14: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 9, Warwan FM, Guidance for Your Life. Ini tadi ada tambahan informasi. Terima kasih banyak Pak Budi. Pak Budi memantau lokasi di Jalan Kertanegara arah stasiun. Ini masih ada loh pelanggaran parkir. Belum ada tindakan juga dari Dishub. Coba kita tampilkan di visual radio, kawan. Oke. Oh, roda 2 Pak ya. Loh, itu sudah ada S coretnya. Sama ada P coretnya, sudah lengkap loh. Oh, enggak hanya roda 2 kawan, roda 4 juga terpantau di sana. Oke. Pak Budi, terima kasih banyak Pak ya sudah menambahkan untuk dokumentasinya. Kita kembali lanjutkan untuk sampaikan ke rekan-rekan Dishub Kota Malang. Semoga segera ada atensi siang hari ini juga, karena rasanya juga semakin banyak gitu ya beberapa pelanggaran yang terjadi. Kemudian ini tadi ada lagi Bu dari Budiana, dari depan Pasar Blimbing ke arah Batu tadi lewat Karanglo, kondisinya cenderung padat merayap, sudah dua arah. Cuaca cerah di belakang Bentul. Terima kasih Bu Diana. Kemudian untuk laporan sebelumnya yang sudah dapat respon, ini dari Pak Herman ya. Pak Herman, soal manusia silver yang ada di perempatan Legend Sutoyo, dari Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya sudah merespon dan akan dicek ya ke lokasi. Kemudian untuk Anda yang sekarang posisi lagi di sekitar Kota Batu karena masih musim libur juga, bagaimana di sana khususnya di beberapa destinasi wisata? Tapi kalau kami sarankan Anda hindari jalur utama. Terpantau di area Jatimpak 3 sudah mulai panjang kepadatannya, apalagi yang dari arah Kota Malang kawan, tapi nanti selepas dari Jatimpak 3 kondisi sudah kembali normal.
1: Jalan-jalan plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah gak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati. Punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Oh, wow.
4: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
5: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
4: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
5: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
4: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
5: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
4: Loh, Bu, belum bayar.
5: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
1: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
6: Apa sih, hebat dewe gue loh.
5: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
6: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
5: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
6: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tego sih yo.
1: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
8: City Guide 911 FM.

0: Semakin siang, semakin terik dan terpantau pelanggaran untuk parkir ya, khususnya di Kota Malang ini sudah mulai terlihat ya di beberapa titik. Dari kawan-kawan City Guide tadi melaporkan di sepanjang Jalan Veteran, termasuk juga di Jalan Kertanegara arah ke stasiun kawan. Kita juga terus upayakan ketika ada laporan masuk, kita teruskan ke rekan-rekan di Sub, harapannya gerak cepat juga dilakukan ya, karena akan semakin lama juga dibiarkan tentu ini tidak baik gitu. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya juga, kata Bu Diana, dari depan Pasar Blimbing ke arah Batu tadi sempat lewatnya Karanglo, ini sudah mulai terpantau adanya kepadatan kawan, karena memang masih musim libur ya. Hati-hati untuk Anda yang mau mengarah ke beberapa destinasi wisata. Sementara Anda yang memilih jalur utama untuk mengarah ke Kota Batu dari Kota Malang, sejauh ini tampak kepadatan masih ada di area Jatimpak 3. Tapi selepas dari itu, kondisi sudah kembali lancar. Untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita akan kembali berkabar dulu. Kita akan melihat siang hari ini lalu lintas di jalan tol.
1: Untuk informasi seputar jalan tol.
0: Kita lanjutkan untuk memantau ruas tol bagi Anda yang siang hari ini berencana mengarah ke Pandaan dari Gate Singosari ataupun dari Pakis, kondisi masih terpantau lancar. Untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nih antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke area Waru. Jadi nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar. Kawan-kawan City Gate yang siang hari ini sedang beristirahat sebelum nantinya melanjutkan perjalanannya, ada yang sedang berhenti di rest area, boleh Anda tambahkan bagaimana? Apakah sudah ramai juga di sana? Mungkin dari beberapa wisatawan ya yang bersiap untuk masuk di wilayah Malang Raya, Anda bisa kabarkan di 0811 3600 911.

0: Sirigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, diharapkan moda transportasi yang belum berizin segera diurus. Hari ini pada talkshow di Radio City Guide, Kabid Pemasaran di Sparta, Kota Batu, Farida Anifah menyampaikan, berhubung saat ini baru ada kawanku dan dokar wisata yang layak untuk dimanfaatkan wisatawan, harapannya moda transportasi lainnya juga bisa menyusul. Kata Farida, seharusnya mereka bisa segera untuk mengurus kelayakan dan kelaikan supaya wisatawan bisa merasakan aman dan nyaman. Sementara itu, Kabid Angkutan di Subkota Batu, Hari Juni menambahkan pihaknya ke depan akan lebih menata lagi moda transportasi di kota wisata Batu. Kawan, Wakil Wali Kota Surabaya minta tidak membiasakan mencuci rumen di sungai. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, meminta masyarakat tidak mencuci perut besar atau rumen hewan kurban di sungai karena mengganggu lingkungan. Menurutnya lebih baik pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah potong hewan atau RPH supaya terjamin kebersihannya. Sementara itu sebelumnya dari hasil patroli pengawasan petugas DLH Kota Surabaya, masih diketahui adanya masyarakat yang melanggar dengan membuang limbah rumen hewan kurban di sungai. Kawan, hasil magang nasional dinilai berhasil. Kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, hasil evaluasi program magang nasional menunjukkan hasil yang positif baik dari peserta maupun perusahaan. Erlangga menyampaikan dengan kegiatan ini maka bisa membuka akses pengalaman kerja dan memperkuat link and match. Erlangga menambahkan program magang nasional pada bulan Juli 2026 diikuti 150 ribu orang dengan dukungan anggaran mencapai 4,14 triliun rupiah. Demikian 911 Hot News jam 12 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.
1: Nine One One Hot News.

Serigetain 11 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pantauan di siang hari ini relatif redup justru ya. Kalau tadi memang sempat ada cerah tapi ya sebentar saja. Kalau kita lihat juga dari beberapa update yang dikirimkan, ini bahkan dari tadi pagi sudah mulai redup ya laporannya. Tapi tidak ada potensi turun hujan kawan kalau kita lihat di wilayah Blimbing, Kedung Kandang. Kalau di Lowokwaru, Sukun, Klojen ini ada perakiraan hujan ringan begitu. Nanti kita refresh lagi apakah nanti akan merata di 5 kecamatan sama-sama punya potensi hujan ringan atau seperti apa ya. Nanti kawan-kawan boleh update juga pantauan di beberapa titik lainnya. Tadi saya perjalanan dari arah barat kawan menuju ke Riat Logomas. Pantauan di sekitaran jalan Riat Logomas cukup ramai. Antisipasi di area Kota Batu, ini dari sekitaran Jatim Park 3 itu ada perlambatan. Pokoknya dari ini ya, dari Niki Kopitiam itu kawan di Jalan Raya Beji sampai nanti yang mengarah ke Mojorejo. Arah sebaliknya juga sama, antisipasi tadi ada Bu Husnul di sekitaran Wajak. Siang hari ini pantauannya juga cukup cerah. Kawan-kawan boleh kembali berbagi pantauan di beberapa titik lain, bisa langsung kabarkan dengan mention di @citykait911FM.

0: Sirigetain 101 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada beberapa update tadi yang di-share oleh kawan-kawan pendengar. Ini salah satunya soal pelanggaran lalu lintas, pelanggaran rambu ya, rambu parkir, larangan parkir. Itu posisi ada di Jalan Kertanegara arah ke stasiun, belum ada penindakan dari Dishub. Nah ini beberapa kali sudah dilaporkan oleh kawan-kawan pendengar juga, kok kayaknya yang di Kertanegara ini jarang ya ada penindakan. Kayaknya penindakan-penindakan kalau kita amati kawannya yang sering dilakukan itu, dan kayaknya juga sudah menjadi langganan, itu ada di sekitaran RSSA, lalu veteran, mana lagi ya biasanya. Kalau dulu kayu tangan, tapi sekarang sudah minim untuk kayu tangan sendiri. Sesekali di area Semeru juga. Kemudian, mana lagi ya? Kayaknya sepanjang veteran Bandung itu yang juga selalu menjadi langganan untuk penindakan. Padahal banyak ya titik pecoret lainnya yang juga dilanggar, tapi kayaknya penindakan tersentralisasi di situ-situ saja, tapi juga nggak yang begitu rutin, karena beberapa waktu lalu itu juga ada laporan yang kaitannya dengan pelanggaran parkir di titik yang memang sering sekali dilakukan penindakan, tapi tidak hari itu juga langsung ditindak. Nah tadi Wulan ini sudah meneruskan laporannya ke Kabid Parkir di Subkota Malang, ada Pak Rahmat. Pak Rahmat juga menjawab di jam 12 tepat ya, katanya siap diperhatikan untuk teguran sudah bolak-balik, tapi tidak ada efek jera. Penindakan hukum saat ini hanya bisa dilakukan oleh polisi dan Satpol PP sebelum ranperda penyelenggaraan parkir diundangkan. Apabila diundangkan, Dishub dapat melakukan denda administrasi, tetapi menunggu perwal tindak lanjut dari perda. Jadi masih panjang prosesnya ketika kita menunggu adanya penindakan langsung dari rekan-rekan Dishub, karena sejauh ini ya masih hanya sebatas peringatan saja. Kalau untuk penindakan masih dengan rekan-rekan kepolisian begitu kawan ya, penilangan dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang Dishub sendiri, ini kan kemarin terakhir itu paripurna. Dari paripurna mereka masih menunggu nomor registrasi. Saat ini saya lihat update-nya kalau perda penyelenggaraan perparkiran itu masih menunggu nomor registrasi dari Pemprov Jatim. Jadi step-nya masih lumayan lama juga ini ya, dari nomor registrasi diundangkan, nanti diundangkan menunggu perwal. Nah perwal ini juga lumayan lama kadang. Contohnya kita sudah punya perda untuk ketertiban umum, tapi untuk perwal yang benar-benar mengatur kaitannya dengan reklame, kemudian penindakan reklame-reklame yang melanggar aturan, begitu, itu masih menunggu juga dan butuh waktu yang lumayan lama ya untuk merumuskan itu. Nah ini perda penyelenggaraan perparkiran masih jauh untuk mencapai tahap itu, tapi harapannya bisa segera disahkan ya, mengingat kayaknya ini sudah jadi hal yang kita tunggu dari tahun kemarin kawan ya, bahkan dari 2 tahun sebelumnya. Nah itu juga lumayan sering tuh diperbincangkan, dan kalau kata Dishub masih menunggu perda begitu. Nah ini yang kita tunggu dari kemarin. Kalau bulan-bulan awal di tahun ini kan sudah ada kabar baik ya, katanya dari Pemprov Jatim itu sudah kembali ke rekan-rekan dari Pemkot Malang, nanti dari Pemkot Malang kembali melakukan kajian, kemudian setelah itu akan diundangkan dan akan turun menjadi perwal begitu kawan. Untuk timeline sebenarnya kemarin itu update-nya di Mei ya. Di Mei itu harusnya sudah selesai untuk diundangkan, bahkan juga terbit perwal, tapi kayaknya ini sudah sampai akhir Mei tak kunjung terlihat hilalnya begitu ya. Jadi kita masih menunggu lagi begitu kawan, entah sampai kapan. Kalau kita tanya timeline sih jawabannya kadang siap akan dipercepat seperti itu. Tapi dipercepat ini apakah ada timeline-nya khusus, targeting, dan lain-lain. Ini tidak disampaikan secara detail. Begitu update-nya, terima kasih Pak Rahmat untuk responnya juga. Harapannya dari pihak terkait selain dari Dishub, mungkin dari Satpol PP maupun juga dari rekan-rekan kepolisian Polresta Malang Kota, itu juga bisa terus intens ya. Karena kan mereka juga banyak upaya untuk melakukan peninjauan di beberapa titik. Selain mungkin kalau kemarin itu CCTV atau kamera e-tilang, ini juga bisa memanfaatkan mobil incar itu kan ya. Walaupun cuma satu, memang katanya terkendala cuma satu, tapi kalau satu tapi rutin untuk mobile, nah kayaknya ini juga ya, kayaknya tetap bisa optimal begitu. Malang, Kota Malang ini kan kecil begitu ya. Iya, Malang ini kan kecil. Kalaupun mau muter-muter pakai mobil incar kayaknya tetap nutut meskipun satu. Nanti dibagi shiftnya pagi keliling di kecamatan mana dan mana, kemudian nanti siang bergeser ke kecamatan mana lagi. Kita cuma ada 5 kecamatan nih, harusnya bisa dioptimalkan seperti itu. Kemarin saran dari pakar transportasi ya, itu juga meminta kalaupun ada keterbatasan armada, keterbatasan personil, maka bagilah itu menjadi beberapa periode. Bagilah itu menjadi beberapa shifting. Karena kalau hanya beralasan keterbatasan tanpa ada upaya, ya terus pelanggarannya akan dibiarkan atau seperti apa gitu. Nah, itu saran dari akademisi pada saat itu kawan ya. Kemarin ngobrolnya dengan pakar transportasi Prof. Sugiono. Kurang lebih seperti itu. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kawan-kawan boleh kembali menambahkan ya. Sebelum saya geser ke line telepon, saya punya informasi kawan untuk Anda, ini sekaligus rekomendasi juga ya untuk Anda yang punya ide kreatif dan keren. Nah, ayo kawan jadi bagian dari perjalanan 45 tahun pelayanan Perumda Tirta Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Tunjukkan bakat Anda di 3 kompetisi seru, ada lomba desain seragam, lomba desain maskot, dan lomba video AI yang ini bebas sekreatif mungkin. Karya terbaik bakal jadi identitas resmi perusahaan, plus ada total hadiah puluhan juta rupiah menanti Anda. Pemenang juga berpeluang besar lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruhan. Kompetisi ini terbuka untuk seluruh WNI maksimal usia 30 tahun, baik individu maupun tim. Catat tanggalnya kawan, pendaftaran mulai 13 sampai 30 Mei, pengumpulan karya mulai 20 sampai 30 Mei 2026. Jadi ayo, buruan cek info lengkapnya di website hut45perumdatirtakanjuruhan.com. Saya ulangi lagi untuk websitenya di hut45.perumdatirtakanjuruhan.com. Buktikan kreativitas Anda karena ide hebat Anda bisa mengalir dan bermanfaat seperti air. Saya geser ke line telepon Pak Juli, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Iya, lagi di mana ini Pak Juli?
1: Ini lagi di Klojen. Mau traffic report aja dulu.
0: Oke, monggo Pak.
1: Ya, tadi saya dari Kemirahan, kemudian ke belok kiri arah ke Arjosari, lalu kemudian lanjut dari Arjosari, kemudian lanjut ke LA Sucipto, sekarang sampai di Klojen, jalanan ramai tapi nggak terlalu padat, Mbak.
0: Oke, baik Pak.
1: Suasananya, cuacanya agak-agak mendung. Iya, Mbak, ini bisa saran Mbak, mungkin karena kan ini sudah mulai ada pendaftaran PPDB ya.
0: Oh,
1: jadi
0: ya?
1: Kalau bisa dari Nine Gate One One itu, kalau bisa disiarkan Mbak, ini soalnya banyak juga yang para wali murid ya, yang mau daftarkan anaknya itu pengambilan PIN bagaimana, kemudian syaratnya apa gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi kalau mungkin dari pihak Nine Gate 1 itu, kalau umpamanya ada dari narasumber pihak yang terkait gitu, Pak, bisa jadi acuan kita untuk mendaftarkan anak atau lain sebagainya, SMP, SMA, SMK kan gitu, Mbak. Kebetulan anak saya mau daftar di SMA, SMK, tapi kalau ada penjelasan dari pihak terkait yang mengurusi menangani masalah ini kan kita bisa ikut sharing gitu, Mbak.
0: Oke, baik Pak Juli, coba nanti kami agendakan gitu, Pak.
1: Siap, makasih untuk sementara itu dulu.
0: Makasih,
1: Mbak.
0: Baik,
1: selamat
0: Pak.
1: Bertugas.
0: Oke, selamat siang, Titi di jalan. Itu kawan ya, kalau dari Pak Juli, kalau bisa katanya info berkaitan dengan PPDB itu bisa dimasifkan sosialisasinya agar nanti orang tua tidak bingung begitu. Coba nanti kami komunikasikan dulu, nanti kita upayakan untuk bisa mengagendakan Pak ya, baik dengan PPDB mungkin selain Kota Malang juga bisa di Kota Batu maupun di wilayah Kabupaten Malang. Gitu kawan, sementara tadi pantauan trafik dari Pak Juli juga relatif ramai lancar. Ini yang di Batu masih agak ngantri ya. Imbas dari apa ini kawan, di pertigaan Patimura dari arah Beji itu turun sampai di Jalan Raya Mojorejo baru agak normal antriannya. Baik yang turun, oh yang naik sih, dominasi yang naik. Kadang biasanya imbas dari volume ya, di persimpangan Patimura itu kan kadang ada supeltas yang ngatur dan kadang kurang maksimal juga karena banyak mendahulukan jalur minor. Tapi kalau mungkin ada faktor yang lain, boleh Anda berbagi juga. Atau karena momen long weekend ya, jadi di Batu mobilitasnya juga cukup tinggi nih kawan siang hari ini. Anda boleh tambahkan update di beberapa titik lainnya dengan mention di @citykait911FM untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa langsung cek di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Jalan-Jalan Plus.
0: Halo kawan, yuk explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
2: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
2: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
8: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
10: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
9: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
10: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
11: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
13: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
14: Sirigetain 11 FM, guidance for your life. Halo kawan warga Malang yang mau cari kasur tapi bingung carinya di mana, ada Victoria Furniture Center yang siap memenuhi keadaan kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed dan free ongkir, all area Jatim. Segera kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Temenggung Suryo, 64 Blimbing Malang atau di Jalan Mejen Panjaitan 172 Cempete Malang. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek Instagram dan juga Google-nya di Victoria Furniture Center. Saya kembali geser ke beberapa informasi yang masuk di WhatsApp kawan. Tadi itu ada laporan yang masuk dari Pos Pantau Semeru. Sebentar kita coba cek dulu. Ini biasanya ada update untuk ininya ya, untuk status saat ini. Ini tadi masuknya di jam 12 lewat 3 menit. Ya, ada kiriman fotonya. Oh, ini foto pantauan Gunung Semeru yang tertutup kabut. Jadi pantauan cuaca relatif berawan ini kurang lebih sama ya di beberapa titik, termasuk juga di kota-kota lain, kota kabupaten lain di wilayah Jawa Timur kawan. Ini pantauan dari PVMBG Gunung Semeru. Oke, ini ya masih tertutup awan pantauan di sana. Coba saya cek lagi apakah tadi ada laporan yang kaitannya dengan erupsi ya. Oh, tidak ada ini kawan untuk yang siang hari ini. Untuk sementara ini masih visualnya masih gunung kabut saja yang dilaporkan. Asap letusan dan hembusan tidak teramati dikarenakan gunung tertutup kabut. Terima kasih update-nya dari rekan-rekan Pos Pantau Semeru. Saya geser kembali ke update yang lain, ada Bu Elisa Cho. Kenapa truk sampah seperti ini masih diizinkan beroperasi? Kasihan melihat pengendara sepeda motor yang ada di dekatnya. Sampah yang diangkat pada berceceran dan berterbangan karena overload walau sudah ditutup. Dulu sudah happy karena sempat ketemu dengan truk sampah tertutup model baru. Mohon perhatiannya pihak terkait. Nanti kita komunikasikan kembali ke DLH ya untuk bidang persampahan Bu Elisa. Saya tampilkan dulu kawan kiriman foto dari Bu Elisa. Oke, sebentar ya, ini dia kiriman dokumentasinya. Ini nanti kami teruskan dulu laporannya. Sayangnya itu nopolnya gak ada ya. Saya mau coba cari tadi nopolnya. Karena kadang truk pengangkut sampah ini ada yang mereka milik Pemkot Malang, ada yang mereka milik kampus juga begitu kawan. Nah kalau yang milik kampus kemarin sama problemnya, mereka tuh gak mau bolak-balik ke arah TPA Supit Urang. Sehingga yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan truknya itu untuk angkutan sampahnya. Dan akhirnya ya berceceran di sepanjang jalan, yang terutama ini kasihan yang di area Bandulan ya. Yang di area Bandulan tuh rata-rata kena semua, yang sampahnya, yang airnya, otomatis baunya juga gak karu-karuan gitu di sana. Nah itu beberapa waktu lalu sempat dilaporkan juga dan kita teruskan, ternyata katanya armadanya milik kampus dan sudah ditegur, harapannya tidak mengulangi lagi. Nah kalau yang ini, yang Bu Elisa ini, kita kurang tahu ya ini milik siapa, tapi nopolnya juga tidak ada. Tapi coba nanti kami teruskan dulu ya ke rekan-rekan DLH untuk bidang persampahan dan limbah B3. Terima kasih banyak Bu Elisa. Ini di Raya Langsep Bu ya, yang arahnya ke selatan, atau di mana ini Bu Elisa? Dia boleh menambahkan juga apakah ini ikut yang arahnya ke mana? Arah ke di Kota Malang kah atau di Kabupaten Malang kah? Ternyata kalau saya cek lagi dari chatnya Bu Elisa tadi, tidak ada detailnya ini apakah di Kota Malang atau di Kabupaten Malang atau bahkan di Kota Batu. Tapi sekilas kalau saya lihat sih kayaknya posisi di Kota Malang ya. Mungkin kalau nanti ada koreksi boleh ditambahkan kembali Bu Elisa. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali update pantauan di titik lain. Kalau tadi kita fokusnya pergerakan di Kota Batu, sekarang saya geser dulu untuk pergerakan yang ada di wilayah Kota Malang. Di Kota Malang yang ngantri juga ada di sekitaran Sumber Sari Gajayana, kawan. Nampaknya masih imbas dari volume saja ya. Edisi long weekend hari ini baru yang betul-betul signifikan. Kemarin mungkin masih fokus silaturahmi, ngumpul-ngumpul keluarga di momen hari raya. Tapi kalau untuk hari ini kayak sudah mulai mobile, jalan-jalan gitu ya, belanja, atau berwisata. Nanti kawan-kawan boleh update juga pantauan di beberapa titik lainnya. Bisa mention di City 9911 FM untuk traffic report, didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
15: City Guide's Life Hacks.
14: Memilih kaca film mobil sering dianggap sekedar soal tampilan atau tingkat gelapnya saja. Padahal fungsi utamanya jauh lebih penting, yaitu menjaga kenyamanan kabin dan melindungi pengemudi dari panas serta sinar ultraviolet. Apalagi untuk mobil listrik, pemilihan kaca film tidak boleh sembarangan. Karena kaca film yang tepat bisa membantu menjaga suhu kabin tetap stabil dan membuat penggunaan energi mobil lebih efisien. Nah, cara memilih kaca film yang tepat, yang pertama, Anda harus pilih kaca film yang punya kemampuan menolak panas dengan baik. Kaca film dengan daya tolak panas tinggi bisa membuat kabin mobil tetap sejuk, sehingga AC tidak perlu bekerja keras. Hal ini penting terutama untuk mobil listrik karena penggunaan AC juga mempengaruhi konsumsi daya baterai. Kedua, pastikan kaca film memiliki perlindungan sinar ultraviolet. Idealnya, kaca film mampu menahan hingga sekitar 99% sinar UV. Selain melindungi kulit pengemudi dan penumpang, perlindungan ini juga membantu menjaga dashboard dan jok mobil agar tidak cepat pudar. Selanjutnya, perhatikan kejernihan pandangan dari dalam mobil. Kaca film yang baik tetap memberikan visibilitas yang jelas, baik saat siang hari yang terik maupun saat berkendara di malam hari. Jangan sampai kaca film yang terlalu gelap mengganggu keselamatan berkendara. Lalu sesuaikan tingkat kegelapan kaca film dengan kebutuhan. Kaca depan sebaiknya tidak terlalu gelap agar pandangan tetap aman. Sementara kaca samping dan belakang bisa sedikit lebih gelap untuk menjaga kenyamanan dan privasi. Ingat kawan, kaca film bukan hanya soal gaya, tapi juga soal kenyamanan dan keselamatan berkendara. Dengan memilih kaca film yang tepat, perjalanan Anda bisa terasa lebih sejuk, aman, dan efisien setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.

0: Afrika ya?
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
0: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Aduh, yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
2: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life, masih bersama saya kawan Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser ke WhatsApp, tadi ada Pak Faisal ya bergabung ini melalui voice note.
1: Siang.
0: Selamat siang, Pak.
1: Sebenarnya enggak kepengin komen ya. Tapi kok besok ini panas itu. Dari disub itu ya nggarai panas utek pisan. Itu kan sudah jelas ada P coret, S coret, terus nunggu undang-undang perwali. Sampai itu kata dagelan apa kata apa maksudnya itu? Satu. Yang kedua, kapan hari dishub itu melakukan penguncian roda di Saiful Anwar? Itu ilegal dong berarti itu. Itu kegiatan ilegal dong. Tolong ditanyakan, Mbak. Sudah jelas ada P coret, S coret, terus penindakannya masih menunggu perwali. Satu. Yang kedua, dulu dishub pernah itu melakukan penguncian penggembokan roda di Saiful Anwar. Berarti itu kegiatan ilegal dong, karena kan perwalinya belum ada. Minta diklirkan itu, Mbak.
0: Iya, ini tanggapan Pak Faisal yang kaitannya tadi dengan penindakan, ini kawan ya, penindakan pelanggaran parkir. Iya juga ya sebenarnya, karena kan beberapa bulan kemarin itu untuk yang pelanggaran parkir kan dilakukan penggembokan, bahkan ada yang diangkut menggunakan ini, menggunakan mobilnya di sub itu, kemudian dibawa ya motor-motornya yang parkir sembarangan. Dan itu juga langsung dikenai sanksi tilang. Kayaknya kemarin itu kolaborasi juga ya dengan rekan-rekan kepolisian. Seingat saya seperti itu. Apakah ketika patrolinya dilakukan berbarengan dengan pihak kepolisian, maksudnya ada koordinasi begitu, tidak hanya di sub saja yang menindak, tapi juga ada rekan-rekan dari Polres Malang Kota, apakah itu sah-sah saja? Karena tadi kan yang ditekankan oleh Pak Rahmat ya selaku Kabid Parkir, itu katanya yang berhak menindak adalah pihak kepolisian dan Satpol PP. Sementara kalau dari Disub hanya peringatan-peringatan saja. Nah, kemungkinan yang kemarin-kemarin itu kaitannya dengan pihak kepolisian juga ya untuk penilangan dan lain-lain, karena setelah mereka itu tahu kendaraannya digembok, mereka tetap mendapatkan sanksi tilang begitu nanti. Tipiringnya di ini pihak kepolisian begitu kawan. Kemungkinan seperti itu ya Pak Faisal ya. Terima kasih Pak tambahannya juga. Ini yang kadang bikin kita tidak sabar ya menunggu kapan terbitnya perwali itu, karena sudah lama, bahkan meleset dari target juga. Yang kabarnya bulan ini itu sudah disahkan, atau bahkan dari bulan kemarin sudah digembor-gemborkan katanya penindakan segera masif dilakukan menunggu perda gitu, tapi sampai sekarang pun belum ada juga untuk perdanya. Tapi tadi kita sudah coba chat kembali ke pihak Disub untuk timeline ya, kita menanyakan timeline detailnya itu bagaimana, karena terakhir update-nya masih menunggu nomor registrasi di jajaran Pemprov Jatim. Lalu untuk kedepannya ini seperti apa, karena kan kemarin

0: Mei, targetnya seperti itu. Terima kasih banyak untuk update-nya juga. Saya geser kembali kawan, kalau tadi itu ada laporan yang kaitannya dengan truk pengangkut sampah ya, laporan dari Bu Elisa. Ini tadi tidak dijelaskan sebenarnya titiknya di mana, tapi kalau dilihat dari kontur jalan sekilas, ini nampaknya memang di wilayah Kota Malang. Kemungkinan di Raya Langsep juga begitu. Inilah masih mengarah ke area TPA Supit Urang. Kita sudah bantu teruskan tadi Wulan di newsroom ya ke Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 ada Pak Roni Kuncoro. Tapi ini sudah di read ya sebenarnya chat kita, sudah dibaca tapi masih belum ada tanggapan. Biasanya kendalanya karena ini ya nggak ada nopolnya juga sehingga untuk tracking ini apakah milik Pemkot atau seperti apa begitu kawan masih belum diketahui. Tapi harusnya dari rekan-rekan DLH bisa berbenah juga ya agar kendaraan pengangkut sampahnya ini bisa layak begitu. Kemarin katanya sudah ada koordinasi untuk kerjasama dengan CSR karena kan Kota Malang targetnya ini bisa mendapatkan predikat Adipura untuk tahun ini sehingga kerjasama CSR untuk memasifkan penggunaan truk sampah yang lebih memadai. Nah itu apakah sudah dimaksimalkan juga penggunaannya atau bagaimana? Ini masih belum ada kabar. Kedepan kita akan bahas kawan ya, apakah Kota Malang ini sebenarnya sudah betul-betul siap untuk mendapatkan gelar Kota Adipura. Karena banyak kawan-kawan mendengar kemarin yang sempat kirim dokumentasi, sampah masih berserakan, penanganan-penanganan sampah itu juga masih cukup minim. Bahkan kalau di beberapa RTH kita, itu juga masih banyak ya orang-orang yang buang sampah sembarangan. Atau biasanya tuh di area Merjosari, kemudian ya di area RTH yang bisa dimanfaatkan untuk olahraga yang ada jogging tracknya begitu. Nah itu kan kalau sore kadang banyak yang piknik-piknik juga, jajan-jajan, ya kadang sampahnya dibuang sembarangan. Itu yang sangat disayangkan sekali, masih banyak lah ya di beberapa titik area Kota Malang. Termasuk untuk penanganan sampah juga, untuk pemilahan-pemilahan itu kayaknya belum begitu masif di wilayah Kota Malang. Sampai di TPA Supit Urang pun juga masih panjang gitu prosesnya, karena dari konsumsi rumah tangga itu masih belum ada pemilahan yang maksimal. Gitu sementara untuk beberapa update-nya, nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga nanti boleh menambahkan dengan mention di @city_911FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Salah satu daya tarik utamanya adalah pengalaman wisata petik apel. Di berbagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan. Terdapat juga beberapa varietas unggulan seperti apel mana lagi yang dikenal manis dan harum, serta apel ana dengan rasa segar cenderung asam manis. Tidak berhenti di buah segar, apel batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan sudah ada jawaban berkaitan dengan pertanyaan soal timeline itu kapan Ran Perdana betul-betul diundangkan. Ini yang dijawab bukan timelinenya ya, justru tetap katanya Pak Rahmat.

Malang gembar-gembornya dari awal tahun ya, dari tahun kemarin bahkan katanya akan ditindak, ini siap-siap jukir kena sanksi apa dan lain sebagainya, tapi sampai sekarang masih belum ada penanganan yang nyata juga ya. Terima kasih Pak Rahmat responnya. Lalu juga update yang lain kawan, tadi Bu Elisa ya yang sempat berkabar untuk kendaraan untuk truk pengangkut sampah, ternyata itu tadi ada di wilayah JA Suprapto kawan. Begitu untuk plat nomornya memang nggak ada di bagian belakang truk, ada di bagian depan. Sepintas saya lihat pas nyalip truknya katanya. Oke, baik Bu Elisa, berarti masuk di tetap di Kota Malang ya. Betul tadi kita sudah teruskan laporannya ke rekan-rekan DLH, ke bagian persampahan dan limbah B3. Harapannya tetap masih menjadi catatan. Lagi-lagi ketika Kota Malang punya mimpi untuk bisa meraih gelar Adipura, tentunya hal-hal seperti ini tetap harus diperhatikan. Jangan sampai bersihnya pada saat penilaian saja. Kadang bisa seperti itu ya. Ketika ada assessment, penilaian dari pihak terkait untuk menindaklanjuti layak gak ya kota ini sebagai kota Adipura begitu. Jangan hanya pada saat itu saja gitu bersihnya atau tertibnya. Harapannya bisa terus berkelanjutan. Atau barangkali jangan hanya fokus di area pusat kota saja. Banyak loh pinggiran-pinggiran area Kota Malang yang juga butuh diperhatikan yang kaitannya dengan penataan sampahnya, termasuk untuk kebersihan juga. Itu menjadi harapan kita bersama ya. Saya geser ke informasi yang lain. Tadi itu ada Pak Yudi, daerah Desa Asri Katon, Pakis, cuacanya cerah berawan siang hari ini. Wah, cerah ya di Pakis ya. Ini kawan saya tampilkan di Viso Radio. Bahkan ini cenderung terik nih, Pak Yudi. Logomas masih sayu kawan, redup. Tapi untuk angin lumayan kencang ya, pantauan cuacanya. Tadi saya sempat mau refresh untuk update perakiran cuaca dari BMKG. Kalau tadi hanya 3 kecamatan Kota Malang yang berpotensi diguyur hujan, ternyata siang hari ini sudah merata di 5 kecamatan semuanya sama-sama berpotensi diguyur hujan. Mau itu di Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun maupun Lowok Waru. Hujannya ringan ya, ini kalau dari perakiran sementara BMKG, pantauan potensi cuacanya hujan ringan. Nanti kawan-kawan boleh update juga mungkin pantauan di titik lain seperti apa kawan. Kita geser lagi untuk pantau lalu lintas di perempatan ini kawan, Ella Sucipto. Sudah mulai ada perlambatan tapi dominasi ke utara. Kalau yang Ahmad Yani justru yang ke selatan ya mulai rame. Di ruas tol pun juga sama, perlambatan kita lihat dari exit Singosari, perempatan Karanglo, dan tentunya Primadona yang arahnya ke Kota Batu. Oh, Primadona memang cukup ramai ya, arah ke Kota Batu dari Karangploso, tapi untuk antrian justru saat ini jauh lebih kondusif kawan. Dari beberapa menit yang lalu kan sempat ngantri ya di Pendem, kemudian di perempatan Kepuharjo, kalau sekarang sih relatif normal, ya hanya ada beberapa antrian saja. Di Insinyur Soekarno, tadi yang sempat saya kabarkan, Mojorejo, Beji, itu ngantri pol arah ke atas. Tapi kalau sekarang jauh lebih lancar lah, tapi tetap ramai ya. Yang arah ke Batu, rata-rata saya lihat orang ngambilnya di jalur ini kawan, di area Tlogomas sampai ke arah Kota Batu. Kalau yang masuknya dari Karanglo ke Kepuharjo itu masih minim dan cenderung ramai lancar. Gitu, sementara untuk beberapa update, perlambatan sudah mulai terlihat di Bukit Berbunga sampai di pertigaan Bendo. Antisipasi untuk arah sebaliknya masih ramai lancar.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Gaiden for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, perlu waktu untuk mewujudkan transportasi wisata ideal di Kota Batu. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Hendy Bowo Putro menyampaikan, wisatawan lebih condong memilih transportasi yang murah dan menarik. Maka dari itu, sekarang ada beberapa jenis transportasi wisata yang muncul tapi belum juga berizin. Kata Hendy, pengurusan izin bukan hanya terkait dengan tanda tangan izinnya, tapi juga soal pengecekan layak jalan secara nasional dan internasional. Hendy menambahkan, untuk saat ini yang memungkinkan bisa diupayakan dengan uji ramcek kendaraan yang operasional. Kawan, Pemprov Jatim gencarkan pasar murah untuk kendalikan inflasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pihaknya terus menggencarkan pasar murah untuk mengendalikan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan melalui penyediaan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pasar murah ini juga dilakukan secara bergantian di tiap kabupaten atau kota, dan pemilihan komoditas yang dijual juga dipilih berdasarkan kebutuhan utama masyarakat serta perkembangan harga di lapangan. Pemprov Jatim juga memperkuat sinergi dengan Perumbulok, distributor pangan, pelaku usaha, dan pemerintah kabupaten atau kota untuk menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga pangan di daerah. Kawan, Tim UAS Haji DPR sebut pelayanan haji tahun ini alami peningkatan. Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2026, Cucun Ahmad Samsurizal menyebut, pelayanan haji di Madinah menunjukkan lompatan perbaikan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya, salah satunya terjadi pada lokasi penginapan jemaah haji. Kata Cucun, penempatan penginapan jemaah tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi, sehingga cukup memudahkan mobilitas. Kemudian, pada pelaksanaan puncak haji saat wukuf di Padang Arafah, juga tidak ditemukan masalah berarti yang ditemukan oleh Tim Pengawas Haji DPR. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Bulan Indriani. Terima kasih untuk Anda yang masih terus berbagi update informasi siang hari ini. Tapi sebelum itu, kami juga ada satu kabar yang gak kalah keren. Apalagi buat Anda, mungkin sudah ada rencana nanti menikmati waktu libur bersama dengan keluarga atau rekan-rekan dengan datang ke Bromo gitu ya, liburan ke Bromo. Kemudian Anda masih bingung ya, karena mungkin beberapa waktu ketika Anda datang ke sana, outfitnya gitu-gitu aja. Tenang saja kawan, gak perlu beli jaket mahal yang ujung-ujungnya cuma dipakai sekali. Jadi di Outfit Bromo Anda bisa sewa jaket keren cuma Rp35.000 per itemnya. Pilihannya lengkap, tersedia ukuran anak-anak sampai dewasa. Semuanya bersih, wangi, dan selalu di laundry setelah dipakai. Gak cuma jaket, tersedia juga ada sepatu boot, sarung tangan, topi, shell, tripod, kemudian power bank, sampai sewa iPhone buat bikin konten yang makin estetik. Mau sekalian trip ke Bromo? Ini ada paket open trip dan private trip mulai 300 ribuan saja. Lokasinya super strategis, hanya 300 meter dari eksit tol Sawo Jajar Malang, tepatnya di Jalan Simpang Danau Yamur, nomor 2 Sawo Jajar Malang. Bisa order online dan diantar langsung ke hotel area Malang dan Batu. Anda bisa follow TikTok untuk TikToknya ya di Outfit Bromo, kemudian untuk Instagramnya di @outfitbromo, atau bisa juga dengan menghubungi 0851-7710-8975. Outfit Bromo, bikin liburan ke Bromo makin hangat, stylish, dan anti ribet. Baik, kita kembali ke WhatsApp yang sudah masuk dari Pak Yudi. Selamat siang, terima kasih banyak. Daerah Desa Asri Katon Pakis, cuaca cerah berawan siang hari ini ya. Tadi ada foto juga yang sempat ditambahkan, terima kasih banyak. Kemudian ada Pak Nuriswanto, kalau Pak Nuriswanto sempat telepon ke kami ya, mengabarkan kondisi di Jalan Karya Wiguna, Tunggul Wulung, kawan. Jadi di sana ini ada drainase, kemudian penutupnya itu rusak. Pak Nuriswanto itu melihatnya sudah cukup lama, tapi ini kenapa ya kok nggak diperbaiki-perbaiki gitu. Apalagi di sekitar ini kan jalannya juga beberapa kali sebenarnya sudah dilakukan perbaikan ya, tapi kenapa kok drainase ini dibiarkan. Sampai pada akhirnya ada warga baik di sekitar gitu ya, yang membantu dengan menutup drainase ini dengan harapan tidak sampai ada yang terjatuh di sana. Apalagi untuk roda 2 ini cukup berbahaya ya. Saat ini kita sedang tampilkan di visual radio, Pak Nuriswanto juga kirimkan ada dua dokumentasi ya, kita bisa lihat ada beberapa ranting pohon, ada batu juga kawan untuk menutup lubang drainase yang dimaksudkan ya. Posisinya memang kiri jalan, dekat makam, tapi ini juga tentu berbahaya apalagi ketika malam hari untuk orang-orang yang pertama kali lewat di sana. Jalan Karya Wiguna, Tunggul Wulung informasinya. Pak Nuriswanto, terima kasih. Ini tadi Yolanda sudah coba komunikasi dengan rekan-rekan dari PU, Analis Pembiayaan Infrastruktur DPUPR PKP Kota Malang, Pak Yoki. Semoga segera dibantu ya untuk perbaikannya. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini juga masih mobile di beberapa titik lain, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki. Tentunya dengan pemandangan tepi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki. Tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga. Jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat, sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial CityGuide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. CityGuide FM.
3: Sam, parkir deh, 2000.
4: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
3: Wes, gak usah karcis-karcisan.
4: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
3: Gak usah ribet, Sam.
5: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
4: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
5: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
6: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27.

0: sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo, mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
1: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, beberapa laporan yang masuk ini tadi kaitannya dengan kondisi parkir dan yang kedua ini soal sampah ya. Nah, khususnya soal sampah kita lanjutkan dulu dari laporan Pak Doni. Pak Doni di sini menyoroti informasi terkait truk sampah. Jadi Pak Doni mengambil foto tanggal 15 Mei 2026 waktu itu jam 1 lebih 30 menit di Jalan Panjaitan arah ke timur ya, arah Jalan Ijen, Jalan Slamet Riyadi. Itu tidak ada plat nomor polisinya ya, dan informasinya ini identik milik DLH. Bak truk bagian belakang ada yang lubangnya cukup besar. Gimana perawatan dan pengawasannya sih sejauh ini? Masa iya tidak ada anggaran untuk perbaikan? Dan ini tadi ada tambahannya, sepertinya nggak pantas saja melintas di perkotaan dengan kondisi seperti itu. Ini tadi ada dokumentasinya ya. Nah, seperti ini kawan. Jadi kita bisa lihat kondisi yang bagian kiri bawahnya. Ini kan ada sela ya. Ya katakan yang atas ini sudah rapi gitu, ditutup terpal sama ada jaring-jaringnya. Tapi kan yang bawah ini, nah ini kan juga ada sela. Jadi sampahnya bisa berjatuhan ya. Sedangkan pagi tadi kami juga sempat menerima laporan sampah-sampah yang berceceran di sepanjang Jalan Bromo. Nah, ini diketahui, diduga ini ya kondisinya akibat dari bak truk sampah gitu kawan, yang bawa muatan kemudian cukup banyak sehingga berceceran gitu. Tadi kita juga sudah coba koordinasikan langsung sama Pak Roni. Pak Roni juga sudah mengatensi terkait dengan hal ini ya. Jadi titip untuk kawan-kawan City Guide, mungkin Anda juga tahu informasi yang sama, boleh nanti Anda tambahkan. Semoga ini jadi atensi dan evaluasi untuk kedepannya, apalagi melihat kondisi beberapa armada truk sampah ya, yang beberapa kali disampaikan oleh kawan-kawan City Guide, yang rasanya ini juga perlu peremajaan. Kemudian untuk beberapa informasi lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan, mungkin ya sekarang sedang melihat di area Kota Malang bagaimana dan juga di sekitar Kabupaten Malang kawan. Tapi untuk sementara ini Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita berbagi dulu ya untuk update informasi lalu lintas di jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Getsingosari. Ini sudah mulai mendominasi kawan karena momen long weekend ya, sehingga yang masuk ke kota Malang maupun arah ke Batu itu juga banyak yang aksesnya di Getsingosari. Antisipasi di perempatan Karanglo itu sudah mulai mengular antriannya, tapi kalau di jalur entry jauh lebih ini ya, jauh lebih lengang. Pakis juga ternyata ramai, exit maupun entry. Kalau di Gate Malang Madiopuro sama seperti sekitaran Singosari, juga didominasi untuk antrian yang mau mengarah ke selatan. Nanti di sekitaran Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai area Waru itu terpantau normal kawan antriannya. Tapi kalau nanti bergeser ke Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro relatif lebih lenghang lagi ya. Gitu sementara untuk update-nya. Untuk Anda yang lagi di beberapa ruas tol lain, bagaimana pantauan siang hari ini? Selain mungkin untuk traffic, pantauan cuaca, nanti boleh Anda bagikan juga kawan dengan mention di @city89.11fm. Dan untuk info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix CT Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
6: Lho, cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind.
10: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
11: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
12: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
10: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
13: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Terima kasih kawan untuk Anda siang hari ini masih terus menyampaikan kabar ya. Setelah tadi kita bicara persoalan sampah, sebenarnya yang jadi pertanyaan bagaimana sih dengan kapasitas sampah ya yang ada saat ini, persoalan sampah di Kota Malang yang juga masih ada beberapa PR gitu ya rasanya di tengah kondisi TPA Supit Urang yang juga terus terbebani. Bahkan pemerintah Kota Malang ini sedang bersiap ya untuk mengirimkan 500 ton sampah per hari ke proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang nantinya di Bulu Lawang ya, Kabupaten Malang. Jadi kebijakan ini sempat memunculkan sorotan karena memang Kota Malang dinilai belum bisa menyelesaikan persoalan sampah secara mandiri dan sekarang menggantungkan gitu ya penanganan di wilayah lain. Kalau dari PLH Kepala DLH Kota Malang Gamalir Raymond Hatigoran mengaku Kota Malang nantinya wajib menyuplai sampah ke fasilitas PSEL sebagai bagian dari skema aglomerasi Malang Raya. Jadi jumlah ini tergolong besar memang ya jika dibandingkan dengan produksi sampah harian Kota Malang. Artinya sebagian besar sampah kota nantinya akan bergantung pada fasilitas pengolahan yang ada di Kabupaten Malang. Nah, wilayah Malang bagian selatan seperti Kedung Kandang dan Sukun ini diproyeksi menjadi penyumbang utama pengiriman sampah karena lokasi kedua kecamatan ini ya memang dinilai paling dekat dengan kawasan Bulu Lawang. Kemudian kawan, kondisi ini juga sekaligus memperlihatkan tekanan besar terhadap TPA Supit Urang yang selama bertahun-tahun menjadi tumpuan utama pembuangan sampah Kota Malang. Bahkan pola distribusi sampah ke depan ini akan diubah total ya karena sebagian sampah tidak lagi dibuang ke TPA itu. Itu kawan untuk beberapa catatan ya yang perlu kita ketahui bersama ini kaitannya dengan kondisi sampah yang ada di Kota Malang. Kemudian selanjutnya ada Pak Syaifullah, selamat siang. Terima kasih banyak Pak, ini kiriman videonya. Ada video jam 1:35 tadi dikirimkan kawan sambil kita tampilkan di visual radio. Ini sekilas soal kepadatan ya Pak Syaifullah.
1: Yang melaporkan terjadi kemacetan di titik arah Surabaya start dari perempatan Sengon Agung menuju ke Surabaya. Estimasi titik kepadatan ada di jomplangan Sepur masuk ke Sukerjo. Ini masih padat sekali ini.
2: Surabaya
1: kemungkinan
2: ternyata.
1: Kemungkinan besar titik awal masih belum diketahui.
2: Ya.
1: Segera kalau misalnya kami sudah terlepas dari ini, kami laporkan kembali untuk rekan-rekan pendengar sedikit. Terima kasih.
0: Baik Pak Syaifullah, ini tadi ada video kedua kawan.
1: Informasi tambahan, ternyata ada kecelakaan persis di persilangan kereta api arah Surabaya ini kondisinya. Pasca jomplangan Sepur, pasca ini sudah kondisinya sudah lancar. Demikian yang bisa kami laporkan untuk tiket Malang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak Pak Syaifullah, hati-hati di jalan Pak ya. Kemudian untuk informasi lain Anda juga masih bisa berbagi, mungkin ada dokumentasi yang bisa di-share juga. Anda bisa langsung teruskan di 0811 360 911. Wisdom.
3: Saya ada belasan organisasi yang saya lahirkan, organisasi bisnis ya. Terus kalau yang saya dampingi prosesnya itu sudah puluhan mungkin ya. Ya, alhamdulillah semuanya itu ya bisa dibilang berhasil gitu. Berhasil ya sesuai yang diharapkan sehingga itu bisa memberikan kontribusi pada pemiliknya dan sesuai yang diharapkan. Tapi terlepas dari semua itu kalau saya boleh rewind ke belakang, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi pegawai, itu yang kita butuhkan itu adalah kita bisa mendapat trust integration ya. Jadi semacam pengakuan kejujuran. Manusia itu kan sebetulnya ini ya, dibatasi waktu, usia dan sebagainya ya. Tapi sebetulnya manusia kalau tentang ilmu dan kemampuan itu tidak terbatas. Kita mau belajar kah atau enggak? Kita mau mempelajari ilmu yang mungkin kita enggak tahu atau tidak? Seringkali kan yang terjadi itu manusia membatasi dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita bekerja gitu ya, untuk menuju tercapainya sebuah pengakuan, kepercayaan itu butuh ujian-ujian ya, mungkin yang dilakukan oleh pemilik. Nah, di mana kita dikasih tugas-tugas ya. Kalau tugas yang rutin, umum, ya tentunya semua orang bisa gitu. Semua orang yang ada di organisasi itu juga mampu. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda, kemudian tugas itu tidak ada hubungannya dengan tugas kita, dan itu pun bisa kita selesaikan dengan bagus, itu akan memberikan rasa yang berbeda untuk orang yang memberi tugas tentunya. Nah, di sini yang namanya pengakuan kepercayaan tadi mulai tumbuh gitu, bahwa orang ini dia bisa nih diberi wewenang lebih dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah begitu ada kesempatan, kita udah punya ilmunya belum nih. Nah, karena itu sebelum kesempatan datang ya kita belajar sebanyak-banyaknya gitu. Karena pada saat nanti kesempatan datang dan kita siap, ya kita bisa tangkap itu. Inilah sebetulnya kunci gitu. Kalau kita itu mau berkarir, jadi jangan batasi diri kita, udah belajar aja semuanya gitu. Kita nggak tahu kesempatan mana yang nanti akan datang ke kita. Jangan pernah mencari zona nyaman. Carilah zona aman. Pastikan pekerjaan kamu aman. Jangan datang terus merasa nyaman. Selama kamu berproses, pastikan bahwa semuanya aman. Untuk bisa memastikan aman, Anda harus bisa mitigasi resiko. Untuk bisa mitigasi resiko dengan bagus, maka Anda harus bisa dan mampu memprediksi banyak hal. Untuk bisa memprediksi banyak hal, maka Anda harus banyak pengetahuannya, banyak ilmunya gitu. Saya Muhammad Agung Putrajaya, konsultan sistem manajemen organisasi dan perumah sakitan, dan juga direktur RSU Bri Medica Malang. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh, iya iki. Sese, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kon siang hari ini kondisi semakin siang semakin terik ya untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Tlogomas, hati-hati untuk Anda yang berencana mengarah ke Kota Batu. Karena tadi kondisinya jalur utama khususnya ya yang mengarah ke Kota Batu dari Kota Malang tampak sudah mulai terjadi peningkatan. Baik yang di jalur utama dari Kota Malang seperti halnya di area Cetimpak 3 termasuk yang dari arah Karanglo. Mungkin Anda yang punya update-nya seperti apa saat ini boleh nanti Anda berkabar. Kita akan coba bergabung dulu kawan bersama dengan reporter City 3 FM ada Heri Prasetyo. Kali ini membawa kabar diburu warga olah daging kurban. Penjualan bumbu giling di Kota Malang melonjak 100%.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Harry, silakan.
2: Kawan, momen Idul Adha 2026 menjadi berkat tersendiri bagi pedagang bumbu giling di Kota Malang. Permintaan bumbu masak siap pakai melonjak tajam seiring meningkatnya aktivitas masyarakat mengolah daging kurban menjadi aneka masakan. Mulai rendang, rawon, gulai, hingga krengsengan. Lonjakan penjualan bahkan mencapai 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Kondisi tersebut sudah dirasakan para pedagang sejak 5 hari menjelang Idul Adha dan diperkirakan masih berlangsung selama masa tasyrik. Salah satu pedagang bumbu giling di Pasar Besar Kota Malang, Haris, mengaku permintaan mulai meningkat sejak Sabtu 23 Mei 2026. Dalam momen Idul Adha tahun ini, penjualan disebut naik hingga 100% dibandingkan hari normal.
3: Kalau musim banyak orang korban ini ya banyaklah lakunya. Kalau biasa ya biasa aja. Ya tergantung pasaran gitu loh. Kalau ramai pengunjung ya ramai lah.
4: Sampai berapa persen peningkatan lo?
3: Ya 100% ada ini. Lebih kalau pendapatkan. Kalau hari biasa ya biasa kan sampai tahu sendiri kan. Tapi kalau lebaran-lebaran kayak gini lumayan lah omset. Pak cuman barang mahal.
4: Nah, gimana untuk
5: mensiasati?
4: Apa? Kayak bumbu-bumbu kan bawang merah mahal, cabai mahal gimana Pak?
3: Ya itu harga tadi saya naikin, yang biasanya 5 ribuan sekarang jadi 10 ribu satu porsi. Jadi kan hasilnya dikurangi lah. Biasanya penjualan 5 ribu sekarang 10 ribu. Barang 2 kali lipat naik.
2: Sementara itu kawan, Erna warga Sawajajar memilih membeli bumbu giling untuk mengolah daging kurban menjadi rendang. Menurutnya membeli bumbu siap pakai lebih efisien dibanding meracik sendiri di rumah. Terlebih harga bahan dapur saat ini juga cenderung mahal. Bagi Erna, bumbu giling bukan sekedar pilihan praktis, tapi juga solusi hemat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain lebih sederhana, cita rasa masakan dinilai lebih terjamin karena racikan sudah pas. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Di ketinggian selalu ada cara berbeda untuk menikmati ketenangan. Bukan sekedar pemandangan, tapi juga suasana yang pelan, dingin, dan terasa jauh dari hiruk pikuk. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju Brakseng, Kota Batu. Berada di Desa Sumber Berantas, kawasan ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari pusat Kota Batu, perjalanan menuju Brakseng memakan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalur menanjak, berkelok, dan cukup menantang. Namun semua ini terbayar saat Anda tiba di atas. Brakseng dikenal sebagai salah satu hidden gem dengan hamparan perkebunan hortikultura yang luas mencapai sekitar 200 hektar. Lanskap didominasi oleh tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan sawi yang tersusun berundak mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan tampak gagah Gunung Arjuna Welirang menjadi latar alami yang memperkuat keindahan di kawasan ini. Namun ada satu daya tarik yang paling mencuri perhatian, kebun bunga hortensia. Di beberapa titik bunga-bunga hortensia tumbuh dengan warna yang beragam, mulai dari biru, ungu, hingga merah muda. Tersusun rapi di tengah lanskap pegunungan, area ini menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto, memberikan kesan seolah berada di negeri di atas awan. Kesan tersebut semakin terasa karena Brakseng sering diselimuti kabut tipis terutama di pagi dan sore hari. Udara dingin, angin yang tenang, dan pemandangan yang terbuka luas menciptakan suasana ideal untuk melepas penat. Untuk waktu kunjungan, pagi hari menjadi pilihan yang direkomendasikan. Sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, langit cenderung lebih cerah sebelum kabut turun lebih tebal. Sebenarnya, Brakseng tidak memiliki jam operasional karena wilayah ini merupakan wilayah dari aktivitas warga. Meski begitu, untuk Anda yang datang ke sana, tidak perlu khawatir karena sudah ada beberapa kafe yang menyediakan minuman hangat dan makanan ringan untuk bisa Anda nikmati. Di tempat seperti ini, aktivitas tidak perlu dibuat rumit. Cukup berjalan santai, menikmati udara segar, atau berhenti sejenak di tepi kebun bunga hortensia. Semuanya sudah cukup untuk memberi

0: pengalaman yang berkesan. Brakseng bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana Anda memberi waktu untuk benar-benar menikmati ketenangan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Risa di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, kesediaan hewan kurban di Kabupaten Malang mencapai hampir 100 ribu ekor. Data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang menunjukkan hewan kurban di Kabupaten Malang hampir mencapai 99.800 ekor. Sedangkan untuk kebutuhannya hanya sekitar 30 ribu ekor. Kata PLT Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DPKH Kabupaten Malang, Lucia Endah, total stok hewan kurban mencapai 99.800 lebih ekor. Lucia menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir untuk ketersediaan kurban tahun ini. Kawan, harga telur di Jatim anjlok. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Indiah Aryani mengatakan harga telur ayam di tingkat peternak terus mengalami penurunan di bawah harga pokok produksi. Penurunan harga ini dipicu oleh melimpahnya stok telur di pasaran, namun tidak diimbangi oleh daya serap masyarakat dan industri. Kata Indiah, saat ini Pemprov Jatim juga mendorong peningkatan penyerapan telur, salah satunya melalui penambahan menu telur dalam program MBG untuk membantu menjaga stabilitas harga sekaligus meringankan beban peternak. Kawan, pemerintah diminta investigasi dugaan pemalsuan riset. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian meminta pemerintah melakukan investigasi terkait dugaan pemalsuan riset oleh WNI dalam konferensi internasional di Denmark. Menurut Lalu, kasus tersebut harus menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan tinggi dan riset nasional karena bisa mencoreng nama baik Indonesia dalam ajang internasional lainnya. DPR juga mendorong agar dilakukannya penegakan sanksi etik jika dugaan pemalsuan tersebut terbukti. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Ilham Riza, selamat siang.
1: Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk di siang hari ini kawan ya, lalu lintas sudah mulai padat kawan di beberapa titik. Mungkin itu yang perlu Anda waspadai ya. Ini kita coba cek terlebih dahulu pantauan di sekitaran kota Malang bagaimana. Kalau misalkan kita cek kawan, untuk kali ini di sekitaran pertigaan Dinoyo kawan ya, di Jalan MT Haryono itu cukup padat dari arah Tlogomas mengarah ke pertigaan Dinoyo atau TL Dinoyo. Lalu sekitaran Jalan Gajayana itu tadi juga padat kawan ya, dari arah sekitaran Jalan Gajayana sebelum Sardo itu sudah sangat padat sekali.

Terus habis itu kawan kita lihat juga kalau misalkan di sekitaran Maijen Panjaitan itu cukup padat ya kali ini, yang mengarah ke TL Suhat itu sudah mulai memanjang antriannya. Lalu kalau misalkan kita cek di sekitaran Tlogomas ini juga cukup sama. Lalu di sekitaran Jalan Saksofon sudah mulai meningkat volumenya. Sekitaran TL MCC dan juga TL Sabilillah dari arah utara maupun selatan juga cukup ramai kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya kawan, Sukun, bagaimana untuk saat ini atau mungkin yang mengarah ke Gadang gitu ya, mengarah ke sekitaran Segaran maupun Bulu Lawang bagaimana, atau yang mengarah ke utara kawan dari Bale Arjosari atau mungkin dari Raya Perusahaan mengarah ke Karanglo sampai ke Singosari hingga ke Lawang bagaimana, boleh tambahkan pantauannya untuk di Malang Raya kali ini ya, kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Mbak, anu yo dek, kang ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
4: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
3: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, wes. Saman sing anteng dek kene yo.
4: Yo wes cepetan.
3: Yo.
4: Mbak, garis zigzag itu loh, Mbak. Masa nggak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang nggak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
5: Iya. Maaf. Sabar.
3: Tinggal lagi.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan ya, ada informasi yang masuk dari reporter City Guide FM, Heri Prasetyo kawan. Kita coba akan hubungkan ya setelah ini. Kita tunggu terlebih dahulu kawan. Jadi Heri ini akan membawakan kabar kawan setelah ini ya. Mengenai Kejari Kota Malang, buka posko pengaduan MBG. Warga diminta aktif laporkan dugaan pelanggaran.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Heri.
2: Kawan, Kejaksaan Negeri Kota Malang membuka posko pengaduan untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus pendampingan hukum agar program berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Tri Joko bilang bahwa masyarakat dapat menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari persoalan distribusi hingga kualitas layanan di lapangan.
3: Pengawasan terhadap pelaksanaan daripada MBG. Jadi kita juga punya pos di kantor, kalau ada laporan-laporan pengaduan dari masyarakat mengenai kelancaran suatu pelaksanaan itu atau tidak, itu bisa lapor kepada kami. Sampai sekarang ya kita masih belum ada laporan.
2: Selain itu kawan, Tri Joko mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengawasi jalannya program MBG. Menurutnya laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan sesuai standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Itu tadi kawan informasi dari reporter City Guide FM Heri Prasetyo mengenai Kejari Kota Malang buka posko pengaduan MBG. Warga diminta aktif laporkan dugaan pelanggaran. Dan selain itu ada informasi yang masuk tadi ya dari Pak Nik kawan, menginformasikan di jam 2 lebih 11 menit tadi mengenai kawasan perumahan Tasikmadu Host, akses jalan ditutup warga karena ada hajatan atau kawinan, hindari saja katanya, seperti itu kata Pak Nik kawan ya. Ini kita coba cek kawan, ada titik yang dikirim ya di Tasikmadu ini kawan, hindari saja ya di sekitaran sana, di jalan renang mungkin ini maksudnya Pak Nik, atau di jalan mana ini ya, Poh Payung kawan, di jalan Poh Payung. Nah ini hindari saja di sekitaran situ ya. Terima kasih Pak Nik untuk informasinya. Dan mungkin untuk Anda juga bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk kali ini, kirimkan di 0811 3600 911.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, gak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, huh?
1: Aduh, jangan deh, ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di siang hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat memang di sekitaran Kota Malang itu masih cukup aman landai ini kawan ya. Tidak ada kendala dan tidak ada hal-hal yang mungkin cukup urgent gitu kawan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan nih ya mengenai hal ini. Dan mungkin untuk kalau misalkan kita lihat, nanti kita bakal bahas kawan tes kemampuan akhir atau TKA di Kota Malang bagaimana. Karena kalau misalkan secara keseluruhan kawan, di Indonesia itu rata-ratanya anak SD SMP matematika itu 40 kawan rata-ratanya. Kalau bahasa Indonesia SD SMP itu 60. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan Anda gitu ya, kirimkan di WhatsApp kami atau mungkin komentar-komentar Anda juga bisa kirimkan mengenai hal ini di 0811 3600 911.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Galang Sanubari. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur menggagalkan pengiriman 50 ekor kambing peranakan Etawa tanpa dokumen karantina di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi pada hari Rabu 27 Mei kemarin. Puluhan kambing yang diduga akan dikirim sebagai hewan kurban di Denpasar itu diangkut menggunakan truk engkel modifikasi 2 lantai yang ditutup terpal untuk mengelabui petugas. Kepala Karantina Jawa Timur, Sohib, mengatakan petugas mencurigai kendaraan tersebut saat pemeriksaan rutin di area parkir pelabuhan LCM Ketapang. Setelah diperiksa, truk diketahui mengangkut kambing tanpa dilengkapi dokumen kesehatan dan persyaratan karantina.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Situbondo memanggil Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah ini diambil sebagai respon cepat atas munculnya keresahan di tengah masyarakat terkait kebijakan penyertaan sertifikat imunisasi dasar lengkap atau IDL untuk keperluan masuk sekolah. Pihak legislatif memandang pemanggilan ini sangat penting guna mengecek skema penerapan di lapangan serta mengevaluasi sejauh mana jangkauan sosialisasi yang telah dilakukan. Sekretaris Komisi 4 DPRD Situbondo Muhammad Badri mengingatkan agar kedua instansi tersebut membangun kolaborasi yang kuat dalam mengedukasi warga hingga lapisan paling bawah. Penyampaian informasi yang tidak utuh dikhawatirkan membuat masyarakat salah mengira bahwa regulasi ini merupakan syarat mutlak yang memberatkan.
3: Baik kawan, selamat sore, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pemerintah Kota Batu mendapat apresiasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN, atas komitmennya dalam mempercepat penanganan stunting dan penguatan program Bangga Kencana. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Sodikin, saat audiensi dengan PLT Wali Kota Batu, Heli Suyanto, di Balai Kota Among Tani. Dalam pertemuan ini, Pemkot Batu menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama Kades Posyandu, penyuluh KB, dan kelompok masyarakat guna mendukung pembangunan keluarga berkualitas serta menekan angka stunting. BKKBN Jatim juga mendorong percepatan pembentukan tim pembina kampung KB PCPK untuk memperkuat integrasi program kependudukan dan keluarga berencana di Kota Batu.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap analisis beban kerja bagi ASN di lingkungan kerjanya. Jika dikalkulasi secara total, berdasarkan analisis kebutuhan di setiap lini, Pemkot saat ini sudah mengalami defisit hingga 3.000 orang pegawai, rata-rata ada 300 ASN pensiun per tahun. Pemkot Solo dipastikan tidak bisa menggunakan skema zero growth atau menambah jumlah pegawai baru sebanyak jumlah pegawai yang pensiun. Sebab itu, hitung ulang ABK menjadi satu-satunya opsi logis yang tersisa.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, untuk di siang hari ini ya, kita kembali lagi ya. Tadi kita itu ingin membahas mengenai TKA kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, hasil tes kemampuan akademik atau TKA mata pelajaran matematika ini masih menjadi salah satu bahan evaluasi untuk pelajar kawan ya, khususnya pelajar di Jawa Timur termasuk Kota Malang kawan. Terlihat dari data nilai TKA yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, disebutkan kalau Jawa Timur itu mendapatkan rata-rata 46,77 untuk matematika SD, sementara untuk anak SMP nilai rata-ratanya 41,36 untuk matematika kawan. Sementara rata-rata nilai bahasa Indonesia pelajar SD itu ya sedikit lebih tinggi lah ya, berada di angka 62,74. Sedangkan untuk pelajar SMP nilai rata-ratanya itu 63,46 kawan. Dan tahun ini ada 22.000 pelajar di Kota Malang yang mengikuti tes berbasis nasional ini. Berdasarkan survei para guru sebelum dan sesudah tes, banyak pelajar yang mengeluhkan soal numerasi. Jadi awalnya sebelum tes mereka itu merasa gugup ya. Sebelum tes mereka itu merasa gugup untuk mengerjakan soal kawan, itu survei para guru ya. Setelah masuk, beberapa diantaranya itu merasa kesulitan menjawab, meskipun ada satu siswa yang akhirnya mendapatkan nilai 100 juga. Itu dikatakan oleh Kepala SMP 6 Kota Malang, Umi Kulsum kawan ya. Umi menambahkan kalau persiapan siswa dari materi maupun mental harus ditingkatkan lagi, dan pihaknya bakal mempersiapkan skema pembelajaran khusus TKA lebih panjang tahun depan. Selain itu, secara teknis ada beberapa soal yang tidak memiliki pilihan jawaban sehingga mengganggu konsentrasi siswa. Nah, Kepala Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMP Negeri Kota Malang, Pak Agus Wahyudi, menuturkan kendala siswa ada di beberapa hal gitu kawan ya, seperti kesesuaian materi tes, waktu, dan tuntutan mengerjakan survei sekaligus. Sebagian siswa juga belum terbiasa untuk mengerjakan soal yang mengedepankan proses, terutama yang berhubungan dengan rumus dalam waktu cepat. Kuncinya tentu ya memperbanyak latihan dan pemahaman soal untuk waktu yang lebih lama. Dan TKA tahun ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan, kawan. Dan model pembelajaran pasca pandemi COVID-19, ragam keterbatasannya itu menyebabkan juga perubahan pada hasil belajar siswa juga kawan. Dan itulah yang memang mempersulit mereka dalam menentukan atau mungkin membentuk hal-hal yang mungkin dibutuhkan oleh siswa kawan.

0: Nah, mungkin Anda bisa tambahkan nih pendapat Anda. Kalau misalkan kita lihat skor TKA untuk siswa SD dan SMP matematikanya nih ya sekitaran 40 poin kawan ya, atau nilainya 640 gitu. Nah, kalau misalkan bahasa Indonesia sekitaran 60 rata-ratanya. Mungkin Anda boleh tambahkan nih untuk ini bagaimana pendapat Anda kawan ya? Apakah nantinya perlu kurikulum-kurikulum baru yang memang bisa mencakup materi-materi yang memang mengedepankan proses kawan ya, mengedepankan bagaimana anak ini membentuk logika dasarnya gitu. Mungkin Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, dan kita akan updatekan terlebih dahulu bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Selamat sore kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Saat ini kalau kita lihat yang mendominasi di jalur exitnya Singosari. Edisi long weekend kayaknya memang banyak kendaraan yang masuk ke kota Malang maupun juga arah ke Batu via exit Singosari ini kawan, di perempatan Karanglo sudah mulai ada antrian. Kalau di Lawang, Pakis maupun juga Malang Madiopuro jauh lebih kondusif ya, jauh lebih lancar. Bergeser ke sekitaran Gempo Rembang, arah ke Pasuruan Probolinggo sampai dengan exit Probolinggo itu masih lancar. Tapi kalau di area Kejapanan, arah ke Porong ada peningkatan volume, cukup ramai di sana. Arah sebaliknya masih relatif lengang. Kawan-kawan boleh kembali update pantauan di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di City Kite 911 FM.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف.

مخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah gak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati, punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sidigate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, kasus curanmor di Kabupaten Malang mengalami peningkatan. Data dari Polres Malang menunjukkan terhitung sejak Januari sampai April 2026 ada 29 kasus yang ditangani. Sementara itu jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya hanya ada 20 kasus. Kata Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar, dua pelaku yang berhasil diamankan sebagai residivis. AKP Hafiz menambahkan modus yang digunakan salah satunya dengan membobol pintu rumah yang terkunci. Kawan, Pemprov Jatim gencarkan pasar murah untuk kendalikan inflasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pihaknya terus menggencarkan pasar murah untuk mengendalikan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan melalui penyediaan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pasar murah ini juga dilakukan secara bergantian di tiap kabupaten atau kota, dan pemilihan komoditas yang dijual juga dipilih berdasarkan kebutuhan utama masyarakat serta perkembangan harga di lapangan. Pemprov Jatim juga memperkuat sinergi dengan Perumbulok, distributor pangan, pelaku usaha, dan pemerintah kabupaten kota untuk menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga pangan di daerah. Kawan, Menak sebut non-muslim berhak dapat hewan kurban. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau ribuan hewan kurban yang disembelih setiap Idul Adha diharapkan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang agama, sehingga masyarakat non-muslim juga berhak menerima daging hewan kurban. Selain itu, Nasaruddin juga menjelaskan siapapun termasuk non-muslim boleh berkontribusi untuk membantu masyarakat dengan ikut andil menyalurkan hewan kurban. Nasaruddin juga mengutip hadis Nabi yang menyebut

0: tidak boleh ada orang yang kelaparan pada hari raya, dan seluruh daging kurban bisa dibagikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: One Hot News.

City 89.11 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi, masih bersama saya Iqbal Zulkarnain kawan. Dan untuk di jam 3 lebih 6 menit ini, kalau misalkan kita lihat cuaca terlebih dahulu kawannya di sekitaran Kota Malang, khususnya di Teluk Gomas, ini saya pantau lewat saya lihat di depan studio kawan, itu masih sangat cerah sekali kawan ya. Lalu kalau misalkan kita cek di laman BMKG kawan, untuk di Blimbing, Klojen, Kedung Gandang, Sukun, dan Lawak Waru, ini potensinya masih ada yang cerah, udara kabur. Dan kalau misalkan kita lihat memang suhunya berada di kisaran 20-24 derajat Celcius. Dan mungkin Anda boleh bagikan ya bagaimana pantauan cuaca di sekitaran Anda kawan ya, kirimkan di 0811-3600-911. Dan ini masih periode long weekend kawan ya, sekarang masih cuti bersama. Jadi setelah minggu lalu ada long weekend, minggu ini pun juga ada long weekend kawan ya. Besok itu hari kecepit kawan ya. Terus habis itu kalau misalkan kita lihat memang banyak orang sudah memanfaatkan libur-libur yang terjadi di beberapa minggu lalu, dan di minggu ini pun kemungkinan juga akan dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang berwisata bersama keluarga, pasangan maupun teman. Dan kalau kita lihat kawan, banyak orang yang memanfaatkan liburnya pun biasanya di rumah saja gitu ya, menonton film bersama menggunakan jasa-jasa streaming film gitu, atau mungkin menonton YouTube dan lain-lain gitu. Nah tapi kan kalau misalkan kita pengen internetan gitu ya, pengen nonton film tapi internetnya lemot, nah itu kan bikin emosi. Nah saatnya pindah ke Kapten Aratel kawan ya, nikmati internet real speed bukan Abtu. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya kawan, gratis biaya instalasi. Dan untuk info lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222, duanya 4 kali kawan ya. Atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat, harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Di siang hari ini kawan, kembali kita pantau untuk lalu lintas ya. Kalau saya cek di sekitaran Gajayana, ini sudah mulai melandai, tidak seperti tadi siang kawan. Di jam 2 awal tadi antrian masih melebihi sampai ke setelah Sardu kalau dari arah sini kawan, dari arah Teluk Gomas ya. Atau mungkin kalau misalkan dari arah UIN itu sebelumnya Sardu kawan, sudah sampai sana antriannya. Nah tapi kalau misalkan saat ini sudah mulai melandai, di Sardu tidak ada banyak antrian, tapi yang ada antrian sudah mulai meningkat sekitaran Tunggul Mas ya. Ini perlu Anda waspadai saja. Di Batu pun juga sudah mulai ada peningkatan, khususnya di pertigaan Brantas itu atau Pandan Rejo kawan ya, itu sudah mulai ramai. Yang menuju ke Bukit Berbunga sudah ramai, maupun dari arah Bukit Berbunga pun juga sudah ramai. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai. Bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Malang Raya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita cek kawan ya, tadi ada beberapa informasi yang masuk ya dari pendengar kawan. Ada Pak Izaz Alamin menginformasikan lampu lalin perempatan LA Sucipto mati dan sudah ada petugas dishub kawan. Dan tadi sudah kami teruskan ya oleh newsroom kawan ke pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang yang berisi kawan-kawan dari dishub ya. Dan ini ada Pak Tesar, mohon waktu informasinya gitu. Lalu ada Pak Khoir Ebi menambahkan kawan, informasi untuk LA Sucipto padam, tapi jajaran personil lapangan sudah melakukan pengaturan di lokasi dan saat ini sedang perbaikan di mesin controller traffic light kawan. Mohon waktu diperbaikan tim teknisi. Nah ini kawan fotonya ya, saya tampilkan untuk kali ini. Ada dua petugas di sub kawan, satu ya, ini yang dari sini. Ini ada dua. Nah ada dua ya, petugas di sub yang melakukan pengaturan di sekitaran sana di LA Sucipto kawan, TL LA Sucipto. Dan tadi di jam 15.11 ternyata sudah ada update-nya kawan ya dari Pak Khoir Ebi. Informasi saat ini LA Sucipto sudah normal kembali. Oke, terima kasih untuk respon cepatnya ya Pak Disub ini, Pak Khoir Ebi. Lalu kalau misalkan kita lihat ada informasi juga dari Pak Andi, Pak Raka ini ya. Tapi kita coba akomodir dulu ke newsroom kawan untuk kali ini.

Nah, mumpung lagi berwisata kawan ya, kalau misalkan Anda sering lihat di Kota Malang, yang menjadi salah satu favorit wisatawan adalah wisata heritage kawan ya. Wisata yang memang bisa menonjolkan masa-masa jaya dari Kota Malang saat itu di pemerintahan Belanda, yaitu dengan rumah-rumah yang berkonsep Belanda, rumah-rumah bergaya Eropa gitu ya. Dan memang ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang datang ke Kota Malang, wisatawan-wisatawan yang datang ke Kota Malang kawan. Dan memang kalau misalkan hal ini sebenarnya tidak hanya tertuju di satu titik saja, tidak hanya di Kayutangan Heritage saja, masih banyak titik-titik lain yang mungkin bisa diintegrasikan dan bisa dijadikan wisata untuk Kota Malang kawan. Apalagi kalau misalkan kita lihat sudah overcrowded kawan ya sekarang itu di Kayutangan. Nah kalau misalkan tidak ada pembagian atau mungkin pemecahan wisatawan nantinya, ini yang agak susah ya, nantinya bakal numpuk di satu tempat. Dan karena hal itu juga, pemerintah Kota Malang atau Pemkot Malang menyiapkan desain pengembangan pariwisata dengan fokus pada upaya pengintegrasian antara kawasan destinasi wisata dengan kampung tematik. Dikatakan oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, konsep ini untuk memperkaya opsi pilihan tujuan wisata yang akan memberikan dampak terhadap pemaksimalan potensi di masing-masing wilayah kawan. Jadi sudah ada skenarionya untuk mengembangkan wisata sehingga keunggulan yang ada di masing-masing tempat bisa dilihat secara keseluruhan. Khususnya kalau misalkan di Kota Malang ya, sebenarnya banyak sekali tempat-tempat yang punya potensi wisata kawan, tapi belum dimaksimalkan secara keseluruhan. Contoh kalau misalkan kita lihat wisatawan yang datang ke kota itu dikatakannya pasti ya kenal Kayutangan Heritage, tapi belum begitu kenal dengan Pasar Splendid, area Pasar Splendid yang memang berdekatan dan bisa menjadi daya tarik wisata tersendiri. Lalu skema pengintegrasian pun juga akan mencakup pengembangan kampung-kampung tematik dengan menitikberatkan pada pengenalan keunggulan maupun ciri khas dari masing-masing tempat kampung tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Malang, jumlah kampung tematik di wilayah Kota Malang itu sampai 23 lokasi kawan, tapi yang aktif hanya sekitar 10 lokasi. Jadi itu nantinya pihaknya masih mengembangkan untuk dijadikan satu dan termasuk tempat yang sebenarnya unggulan karena belum dimanfaatkan dengan baik. Dan Pemkot Malang sudah mengkaji skemanya juga, masih mengkaji skema pengembangan yang telah disiapkan secara internal dan berencana yang akan melakukan pembahasan bersama perguruan tinggi juga kawan. Jadi kalau kita lihat ya, pihaknya ini mengajukan untuk mendapatkan bantuan dari Bank Dunia karena ada program untuk pengelolaan satu kawasan heritage kawan. Jadi pemerintah daerah sempat optimis kalau misalkan ada rencana pengembangan ini bisa terrealisasi sebagaimana konsep awalnya, skema awalnya, dan pariwisata di Kota Malang ini bakal lebih luas dikenal oleh orang-orang kalau misalkan memang bisa mengintegrasikan hal tersebut kawan. Pemkot Malang pun juga mematok target 3,4 juta kunjungan wisata pada 2026 kawan ya. Hingga triwulan pertama tahun ini, realisasi dari angka yang dicatat itu, dari angka yang ditargetkan, sebanyak 807.160 orang, terdiri dari 797.365 wisatawan Nusantara, atau mungkin kurang lebih ya 790.000 gitu saja wisatawan Nusantara kawan, dan kurang lebih sekitaran hampir 10.000 merupakan wisatawan mancanegara. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 360 911. Bagaimana nantinya kalau misalkan Kota Malang ini punya skema integrasi kawasan kampung tematik atau mungkin kawasan-kawasan yang memang bisa dijadikan daya tarik tersendiri untuk wisatawan kawan. Anda bisa sharing-sharing di WhatsApp maupun sosial media. Kali ini saya live TikTok kawan di @cityguide911fm.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Kaum Tegada yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak untuk di jam 15.21 ini juga masih aman lancar kawan. Dan dari sekitaran Waru mungkin yang mengarah utara, dari utara ke selatan ya itu cukup padat kawan di yang mengarah ke Waru. Dan Anda yang dari Waru ke arah Krian, lalu Mojokerto, Kertosono, hingga ke Solo juga masih aman lancar. Sebaliknya pun juga sama. Mungkin Anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di WhatsApp kami di 0811 360911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, yuk explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
12: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di jam 15.28 ini kawan ya. Tadi ada informasi yang masuk dari Pak Raka Andi kawan, mengirimkan voice note ya. Kita coba buka di database terlebih dahulu.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Mau menginfokan kalau di Bali Arjo Sari ada mobil guling.
0: Oke.
1: Mitsubishi Expander kayaknya.
0: Hah? Di Arjo Sari ya?
1: Atau Pajero? Saya kurang jelas soalnya saya dari arah Surabaya ke Malang ini. Maaf tidak ada dokumentasinya, cuman kemacetannya sudah sampai di Riverside. Kemungkinan akan terus bertambah karena traffic arah ke Surabaya ini juga lumayan ramai. Mohon untuk pengendara yang lain mencari jalur yang lebih landai arusnya. Oke. Tadi sudah dievakuasi korbannya, cuman kalau mobilnya belum. Demikian infonya, terima kasih.
0: Oke, ini tadi sudah dievakuasi untuk korbannya. Ini kita catat dulu kawan ya. Sudah dievakuasi korbannya. Tapi untuk kendaraan roda 4-nya, R4-nya itu masih belum dievakuasi. Kita coba cek kawan ya. Apakah ada informasi ini di sekitaran Kota Malang ya, khususnya di grup-grup relawan. Kita coba lihat kawan, apakah memang ada informasi mengenai mobil terguling ini. Kita coba cek kawan ya. Oke, ini tadi di jam berapa ya kemungkinan kejadiannya. Oke, atau mungkin itu masuknya ke Resita kawan ya, atau relawan Siaga Utara. Kita coba cek. Tapi harusnya kalau misalkan masuk Malang, masuknya ke relawan Malang SD Anget ini ya. Kita coba cek terlebih dahulu kawan, apakah memang ada, atau mungkin ada yang melewati sana bisa tambahkan dokumentasinya ya ke WhatsApp kami. Nah, ini ada Pak Dani kawan ya, menginformasikan kalau mobilnya rusak parah ini kawan ya. Saya perlihatkan di ini. Nah, ini mobilnya rusak parah. Kalau misalkan saya bisa deskripsikan kawan, bagian atas itu hancur. Bagian atas hancur, kap mobil berada di posisinya, berada di kaca depan. Lalu pilar A mobilnya ini remuk parah. Lalu pilar B-nya juga remuk sedikit. Dan bagian atapnya itu hancur kawan ya. Ini kawan, rungsek gitu ya. Lalu kalau kita lihat videonya ini, nah ini kawan, kita coba cek ya videonya. Nah, ini hancur kawan, yang bagian depan itu benar-benar tidak berbentuk gitu ya. Dan drivernya sepertinya sudah selamat ini, untuk kali ini sudah diselamatkan. Dan ini mungkin ada beberapa sepeda motor yang diamankan ya oleh unit Gakum. Nanti kita coba tanyakan ya ke unit Gakum mengenai hal ini kawan, khususnya Kota Malang ini, unit Gakum Kota Malang. Tapi kok ini kata Pak Dani di Lawang ya, apakah ini hal yang sama? Pak Dani mungkin bisa tambahkan ya, kok kata Pak Dani di Lawang tadi, atau itu hanya grupnya saja Pak Dani? Bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kawan, saya ada informasi untuk Anda yang memang pengen liburan gitu ya, khususnya liburan ke Bromo dan takut outfitnya gitu-gitu aja. Tenang kawan, gak perlu beli jaket mahal yang ujung-ujungnya cuman dipakai sekali. Di Outfit Bromo, Anda bisa sewa jaket keren cuma Rp35.000 per item. Pilihannya lengkap, tersedia ukuran anak-anak sampai dewasa, semuanya bersih, wangi, dan selalu di laundry setelah dipakai. Gak cuma jaket, tersedia juga sepatu boot, sarung tangan, topi, shell, tripod, power bank, sampai sewa iPhone yang membuat konten Anda makin estetik. Mau sekalian trip ke Bromo mungkin ada paket open trip dan private trip kawan, mulai 300 ribuan saja. Lokasinya super strategis, hanya 300 meter dari exit tol Saujajar Malang, tepatnya di Jalan Simpang Danau Yamur nomor 2 Saujajar Malang. Bisa order online dan diantar langsung ke hotel area Malang dan Batu. Follow TikTok Outfit Bromo, Instagram @outfitbromo, atau hubungi 0851-7710-8975. Outfit Bromo, bikin liburan ke Bromo makin hangat, stylish, dan anti ribet. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: city guides inside.
1: Dari 16.600 melesat ke 17.600 per dolar Amerika Serikat, rupiah kita kembali melemah akibat kondisi global yang tidak menentu. Meski inflasi dalam negeri saat ini masih aman, efek domino pada barang impor jelas tidak bisa dihindari. Lalu di tengah guncangan luar biasa ini, seberapa siap kita menjaga stabilitas ekonomi agar tidak sampai merusak daya beli masyarakat? Guru Besar Ilmu Ekonomi sekaligus Wakil Dekan 3 FEB Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Imam Mukhlis menyatakan, pergerakan kurs rupiah yang melemah hingga 17.600 per dolar murni akibat faktor eksternal global. Namun masyarakat diimbau tetap tenang karena inflasi domestik masih terjaga aman di angka 0,13%.
2: Persoalan kurs rupiah dengan dolar ini kan memang menjadi perhatian karena kita tahu bahwa indeks nilai tukar ini kan juga merupakan indikator stabilitas perekonomian. Jadi itu juga bisa menjadi seberapa kuat ekonomi kita di tengah-tengah konstelasi perekonomian global begitu. Dan ini kan memang karena kita sudah masuk di era pasar ya, memang semua mata uang kan mengalami pergerakan ya, bisa menguat, bisa melemah, itu kan akan terus seperti itu. Cuman yang perlu diantisipasi ini kan supaya tidak terlalu ekstrim ya volatilitasnya itu. Karena kalau terlalu ekstrim, ini kan shock yang ditimbulkan, goncangan yang ditimbulkan juga akan semakin berdampak besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Yang sekarang dibutuhkan adalah sebenarnya satu trust ya, kepercayaan. Jadi kepercayaan masyarakat, kepercayaan investor terkait dengan kondisi ekonomi dan juga terkait dengan kebijakan pemerintah. Ini yang perlu untuk menjadi perhatian. Selama masyarakat pelaku usaha masih punya trust, itu saya pikir energi yang bisa dikeluarkan itu juga positif untuk membangun fundamental ekonomi kita gitu.
1: Financial Educator Amang Rifai mengimbau masyarakat tidak panik hingga menarik seluruh investasi akibat ketidakstabilan geopolitik dunia. Melainkan, masyarakat harus fokus membantu menjaga inflasi mulai dari tingkat keluarga melalui pengelolaan uang secara bijak.
3: Kita ngomong tentang menjaga stabilitas ekonomi, ya artinya kita memastikan tidak ada pengeluaran yang besar yang tak terduga. Artinya ya kita mulai bagaimana kita bisa dari kalangan kecil lagi ya, sekali lagi kita as financial planner khususnya untuk keluarga, untuk mandiri, untuk individu ya, bagaimana kita bisa memastikan untuk perencanaan keuangan kita, janganlah panik, tetaplah waspada ya. Stabilitas ekonomi nasional itu dimulai dari stabilitas ekonomi keluarga. Artinya ya kita harus mulai memproteksi diri kita, mulai memilah juga, kita bisa mengenali apa sih sebenarnya yang harus kita beli. Jadi needs want-nya itu kita harus tahu. Jadi
1: menghadapi pelemahan rupiah bukan dengan cara panik lalu menarik semua investasi, karena benteng ekonomi terkuat sebenarnya dimulai dari hal kecil seperti kebijaksanaan kita sendiri dalam mengatur keuangan keluarga. Tetap tenang, tetap rasional, karena stabilitas hari esok ditentukan oleh kendali diri kita hari ini.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
3: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
4: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
3: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
4: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling bener ditebang aja deh.
3: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
4: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
3: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong? Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
4: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
3: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 9111 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, di kali ini ya, pantauan di sekitaran Kota Malang ini masih lumayan ramai untuk di jam 15.46 kawan. Bahkan beberapa titiknya sudah mulai ada peningkatan. Lalu tadi kan kami ada informasi kalau ada mobil terguling dan kemacetannya sampai di Riverside. Nah, ini di mana ya? Di Balai Arjosari mana ini, Pak Raka Andi? Dan oleh kawan-kawan di newsroom sudah diteruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, itu Yusrofi. Dan memang masih belum ada balasan ya. Lalu ada Bu Diana menginformasikan kawan. Bu Diana ini di mana ya? Oh, di bawah flyover. Flyover Arjosari kawan. Bawah flyover padat, atas juga padat, katanya seperti itu. Ada voice note-nya.
1: Selamat sore. Saya dari depannya Pasar Blimbing, ini mengarah ke Singosari ya, entry tol Singosari. Kondisi lalu lintas padat ya, mulai dari depan Pasar Blimbing. Kemudian yang paling parah adalah ketika di flyover, mau masuk flyover itu, di atas itu sudah full, maka saya ambil yang jalur bawah yang melewati rel kereta api. Itu juga full ya, sangat padat. Cuacanya cerah, tidak ada kecelakaan apapun, lancar ya. Ini sudah di traffic light mau masuk tol Singosari. Tetap hati-hati, cuaca cerah. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bu Diana untuk informasinya. Lalu ada Pak Dani tadi kan ya, menginformasikan di mana ini ya?
2: Kalau lihat sih antara Lawang Purwosari ya. Enggak tahu saya.
0: Tadi ya di Lawang Purwosari ya. Seperti itu kawan. Lalu ada Pak Anton. Pak Anton ini menginformasikan melalui video Gorkenaro ke arah barat lancar cuaca panas. Nah, ini lancar sekali kawan ya. Lalu lintasnya ini saya percepat juga, wah tidak ada kendala dan cuacanya masih cerah dan nyaman sekali gitu ya. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Lalu ada Pak Budi Setiawan menginformasikan ini, Pak Budi mengirimkan apa ini Pak Budi? Tetap pelanggaran parkir lokasi Jalan Kertanegara arah stasiun. Belum ada penindakan dari Dishub katanya. Coba kita lihat kawan. Jadi kalau pohon bisa. Nah, ini ya. Dilarang stop, tapi sudah ada yang jualan minuman ini ya, susu atau apa itu. Nah, dilarang parkir. Ada beberapa motor yang parkir, salah satunya ojol. Ini ada beberapa mobil kawan, warna hitam Avanza ini ya. Kalia, ada motor lagi, Kalia lagi kawan, yang rata-rata sepertinya taksol ya ini. Terima kasih Pak Budi Setiawan untuk informasinya. Padahal sudah ada tanda larangan parkir kawan di situ, tapi masih parkir aja ya. Agak susah ya untuk dibilangin. Terima kasih Pak Budi untuk informasinya. Lalu ada Pak Anto menginformasikan kawan. Dari arah barat atau Karangploso menuju stopan Karanglo atau menuju tol, antrian panjang, butuh sentuhan khusus di ITL-nya karena panjang pol ini ya. Nah, ini ada videonya.
3: Kita mengarah ke tol dari Karangploso lumayan padat antriannya. Error. Butuh perlakuan khusus untuk ITL-nya.
0: Padat ya ini ya. Oke, terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk sore hari ini, bisa Anda kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Atau Anda juga bisa tambahkan kawan pendapat Anda, pantauan Anda mengenai lalu lintas melalui komentar di TikTok kami ya, di @cityguide911fm.

hasil apel terbesar di Jawa Timur. Didukung dengan ketinggian antara 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut dan juga udara sejuk khas dataran tinggi, kawasan ini jadi lingkungan ideal untuk menghasilkan apel berkualitas. Salah satu daya tarik utamanya adalah pengalaman wisata petik apel. Di berbagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan. Terdapat juga beberapa varietas unggulan seperti apel Manalagi yang dikenal manis dan harum, serta apel Ana dengan rasa segar cenderung asam manis. Tidak berhenti di buah segar, apel batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
3: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
4: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
2: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin share?

0: mana? Katanya udah transfer 200 juta.
1: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
2: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
0: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
2: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Pemkab Malang bakal perbaiki infrastruktur puskesmas. Bupati Malang HM Sanusi menyebut pihaknya bakal terus memperbaiki infrastruktur puskesmas yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Hal itu disampaikan Sanusi saat meninjau jumlah puskesmas di Kabupaten Malang. Pada siap peninjauan, Sanusi memantau pelayanan, kondisi fisik, serta sarana dan prasarana kesehatan. Sanusi menyebut banyak ruang pemeriksaan maupun kondisi pembangunan puskesmas yang perlu mendapat perhatian khusus dan peningkatan kualitas melalui perbaikan infrastruktur. Kawan, BGN gelontorkan 7 triliun untuk MBG di Jawa Timur. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Saiful Islam mengatakan total anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk program MBG di Jatim mencapai sekitar 7 triliun rupiah. Dia menambahkan dari total penerima manfaat tersebut sebanyak 7,12 juta merupakan peserta didik, sedangkan 1,8 juta lainnya merupakan non-peserta didik. Sementara itu, program MBG juga diklaim mampu menggerakkan perekonomian lokal. Sudah tercatat lebih dari 163 ribu tenaga kerja terlibat, serta lebih 22 ribu supplier UMKM, koperasi hingga BUMDes ikut mendukung program tersebut. Kawan, pemerintah diminta investigasi dugaan pemalsuan riset. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian meminta pemerintah melakukan investigasi terkait dugaan pemalsuan riset oleh WNI dalam konferensi internasional di Denmark. Menurut Lalu, kasus tersebut harus menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan tinggi dan riset nasional karena bisa mencoreng nama baik Indonesia dalam ajang internasional lainnya. DPR juga mendorong agar dilakukannya penegakan sanksi etik jika dugaan pemalsuan tersebut terbukti. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: One Hot News.

Pantauan kembali sore hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pantauan semakin redup juga area Tlogomas, kayaknya merata ya di beberapa titik. Dan tadi update dari kawan-kawan pendengar sore hari ini sudah mulai ada peningkatan volume, terutama yang bergeser di sekitaran Karanglo arah ke Batu, kemudian juga sekitaran Ahmad Yani ke selatan sampai dengan area Tlogomas yang mau naik arah Kota Batu. Nanti kawan-kawan boleh update juga ya pantauan di beberapa titik lainnya sore hari ini. Kawan, Anda masih boleh kembali menambahkan, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi sekitaran jam 3 ya, kita terima kabar kaitannya dengan Laka. Posisinya ini ada di Bali Arjosari. Ada kiriman voice note tadi kawan yang disampaikan oleh kawan pendengar, dan sudah kita teruskan ke Kanit Lantas Polsek Belimbing Ibtu Isrofi.
1: Selamat sore, mau menginfokan kalau di Bali Arjosari ada mobil guling Mitsubishi Expander kayaknya. Atau Pajero, saya kurang jelas soalnya saya dari arah Surabaya ke Malang ini. Maaf tidak ada dokumentasinya, cuman kemacetannya sudah sampai di Riverside. Kemungkinan akan terus bertambah karena traffic arah ke Surabaya ini juga lumayan ramai. Mohon untuk pengendara yang lain mencari jalur yang lebih landai arusnya. Oke. Tadi sudah dievakuasi korbannya, cuman kalau mobilnya belum. Demikian infonya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Nah, itu tadi sudah kita teruskan kawan ke Kanit Lantas Polsek Belimbing Ibtu Isrofi karena posisi di Bali Arjosari ya. Dan ini tanggapannya dari Ibtu Isrofi, terima kasih katanya infonya. Nah, ini kita masih belum dapat laporan yang kaitannya dengan bagaimana penanganan di lokasi, kemudian juga apakah dilakukan upaya-upaya rekayasa lalin begitu ya, karena tadi infonya antriannya sudah sampai di Riverside kawan. Ini kalau saya lihat sekarang untuk ekor kepadatan itu di Cakalang, jadi dari underpass flyover Arjosari untuk ujungnya itu ya di Polowijen ya, Polowijen 3. Setelah itu lancar, jadi sudah relatif terurai dari sekitaran 10 menit sebelumnya. Kalau tadi masih memang ngantri ya arah ke utara. Nah, justru yang arahnya ke selatan itu jauh lebih kondusif sih untuk di sore hari ini. Pergerakan semakin sore semakin ramai yang arahnya ke Batu, sesuai dengan perakiran kita kemarin ya. Kalau kemarin kan kondisi lalu lintas kok lengang gitu di mana-mana, mungkin karena memang masih menikmati momen-momen Idul Adha, kemudian juga ya lihat prosesi pemotongan atau bahkan ada yang jadi panitia kurban bantu-bantu di sekitar rumah gitu kawannya, termasuk makan-makan juga. Nah, hari ini nih waktunya untuk jalan-jalan. Tadi malam saya sudah banyak papasan sama kendaraan-kendaraan luar kota. Plat B lumayan mendominasi ya. Tadi malam saya perjalanan itu di sekitaran Bete, dari arah Suhat, kayaknya dari arah tol gitu kawan. Masuk di Suhat, plat-plat luar kota, wah sudah ramai nih menghiasi jalanan kota Malang. B, L, W, A, G, nah itu juga banyak. Saya teringat dengan salah satu postingan, salah satu ini ya, postingan netizen gitu di kota Malang. Jadi dia ini adalah warga dari Bandung atau Jakarta gitu, saya lupa. Pokoknya, oh kayaknya daerah Jabodetabek. Nah, dia membandingkan antara ngantri traffic light di Malang dengan traffic light di daerah asal. Kalau di daerah asal katanya baru sepersekian detik lampunya udah hijau, wah itu klakson katanya saling sahut bersahutan. Sementara di Malang justru dia sungkan katanya mau mencet klakson, kok orang pada hening semua katanya. Benar, ternyata dari salah satu judul lagunya Sal Priadi yang bilang Malang suante sayang, itu katanya benar adanya. Tapi kalau misalnya di jalan tiba-tiba kita berhenti di TL, apalagi yang memang tidak boleh langsung belok kiri tapi kita berhenti di lajur kiri, kan ya memang benar gitu ya, kita berhenti di lajur kiri, kadang yang tantin-tantin ngeklik mencet klakson itu juga udah mulai rame, dan ternyata pas dilihat platnya bukan plat Malang. Ada yang seperti itu, ada juga yang memang gak sabaran aja ketika udah lampu hijau, yang di belakang udah tantin-tantin juga, ternyata pas dilihat lagi, oh ternyata bukan plat Malang, seperti itu. Tapi kalau bicara soal plat Malang atau plat luar Malang, belum tentu yang mengendarai juga mungkin orang luar Malang ya, bisa jadi mungkin tetap orang Malang juga, begitu kawan. Itu sekilas ya beberapa informasi. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan nanti boleh kembali update pantauan di beberapa titik lainnya, bisa langsung call in di 0811-3600-911 untuk traffic report, didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
2: Info Talk, informasi seputar jantung. Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama, Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan dari Waru Kawan menuju ke sekitaran Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol ini didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819-9930-9805.

0: Jalan Plus.
1: Di ketinggian selalu ada cara berbeda untuk menikmati ketenangan. Bukan sekedar pemandangan, tapi juga suasana yang pelan, dingin, dan terasa jauh dari hiruk pikuk. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju Brakseng, Kota Batu. Berada di Desa Sumber Berantas, kawasan ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari pusat kota Batu, perjalanan menuju Brakseng memakan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalur menanjak, berkelok, dan cukup menantang. Namun semua ini terbayar saat Anda tiba di atas. Brakseng dikenal sebagai salah satu hidden gem dengan hamparan perkebunan hortikultura yang luas mencapai sekitar 200 hektar. Lanskap didominasi oleh tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan sawi yang tersusun berundak mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan tampak gagah Gunung Arjuna Welirang menjadi latar alami yang memperkuat keindahan di kawasan ini. Namun ada satu daya tarik yang paling mencuri perhatian, kebun bunga hortensia. Di beberapa titik bunga-bunga hortensia tumbuh dengan warna yang beragam, mulai dari biru, ungu, hingga merah muda. Tersusun rapi di tengah lanskap pegunungan, area ini menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto, memberikan kesan seolah berada di negeri di atas awan. Kesan tersebut semakin terasa karena Brakseng sering diselimuti kabut tipis terutama di pagi dan sore hari. Udara dingin, angin yang tenang, dan pemandangan yang terbuka luas menciptakan suasana ideal untuk melepas penat. Untuk waktu kunjungan, pagi hari menjadi pilihan yang direkomendasikan. Sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, langit cenderung lebih cerah sebelum kabut turun lebih tebal. Sebenarnya, Brakseng tidak memiliki jam operasional karena wilayah ini merupakan wilayah dari aktivitas warga. Meski begitu, untuk Anda yang datang ke sana, tidak perlu khawatir karena sudah ada beberapa kafe yang menyediakan minuman hangat dan makanan ringan untuk bisa Anda nikmati. Di tempat seperti ini, aktivitas tidak perlu dibuat rumit. Cukup berjalan santai, menikmati udara segar, atau berhenti sejenak di tepi kebun bunga hortensia. Semuanya sudah cukup untuk memberi pengalaman yang berkesan. Brakseng bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana Anda memberi waktu untuk benar-benar menikmati ketenangan. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri.
6: Hei, mandek sik Sam.
5: Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nanti sih. Slak luwe ta.
6: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
1: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: For your life. City Guide FM.

0: Serigetain Wanwar FM, guidance for your life. Kawan, untuk Anda yang punya ide kreatif yang keren, yuk jadi bagian perjalanan 45 tahun pelayanan Perumda Tirta Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Tunjukkan bakat Anda di 3 kompetisi seru, ada lomba desain seragam, lomba desain maskot, dan lomba video AI. Kalau yang video AI ini kreatif ya, bebas kreatif mungkin pokoknya. Karya terbaik bakal jadi identitas resmi perusahaan, plus ada total hadiah puluhan juta rupiah menanti Anda. Pemenang juga berpeluang besar lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruhan. Dan kompetisi ini dibuka untuk seluruh WNI maksimal usia 30 tahun, baik individu maupun juga tim. Untuk tanggalnya, ini pendaftaran sebenarnya sudah dibuka dari tanggal 13 kemarin, tapi masih ada kesempatan kawan sampai di 30 Mei 2026, jadi sampai hari Sabtu nanti ya. Dan pengumpulan karya mulai 20 sampai 30 Mei juga 2026. Jadi ayo buruan cek info lengkapnya di website hut45.perumdatirtakanjuruhan.com. Buktikan kreativitas Anda, karena ide hebat Anda bisa mengalir dan bermanfaat seperti air. Saya geser ke beberapa update kawan yang sudah masuk di WhatsApp. Tadi itu ada Pak Anto, katanya alhamdulillah yang dari barat sudah terurai. Coba cek dulu nih laporan dari Pak Anto. Sebelumnya itu terhambat di area Karangploso. Dari arah barat atau Karangploso menuju ke Karanglo atau menuju ke tol, antriannya panjang katanya. Butuh sentuhan khusus di TL-nya karena panjang pol. Tapi kalau sekarang di jam 6 lewat 12 menit ya update terakhir dari Pak Anto, katanya sudah lancar. Terima kasih banyak Pak Anto. Ada update juga melalui video kawan, ini pantauan live report ya dari rekan-rekan Polres Batu, dikirimkannya melalui Kanit Turjawali Polres Batu, ada Ibda Gema. Saya mau play dulu, ada 3 video ini. Saya mau tampilkan dari yang pertama itu di jam 4 lewat 7 menit ya. Posisinya di Simpang 3 BC sekolahan.
1: Selamat sore, salam presisi dengan kami Brigadir Lintang Swasti Anggota Satlantas Polres Batu. Informasikan situasi arus lalu lintas saat ini di Simpang 3 BC pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, tepatnya pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Dapat kita pantau bersama situasi arus lalu lintas saat ini dari arah Kota Batu yang akan menuju ke Surabaya Malang terpantau ramai lancar. Demikian juga sebaliknya dari arah Surabaya maupun Malang yang akan menuju ke Kota Wisata Batu juga terpantau ramai lancar. Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 untuk tetap berhati-hati serta mentaati peraturan lalu lintas. Demikian dapat kami sampaikan, selamat sore dan salam presisi.
0: Iya, terima kasih. Itu yang di Simpang 3 BC ya. Kalau kita bergeser lagi di sekitaran pos alun-alun Kota Wisata Batu ini.
2: Selamat sore, saya Aibtu Eri Kenbiter dari Satlantas Polres Batu. Izin melaporkan untuk situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di alun-alun Kota Wisata Batu hari Kamis tanggal 28 Juni 2026 sekira pukul 15.30. Dapat kita saksikan untuk situasi arus lalu lintas yang dari arah Bumi Haji menuju Kota Malang masih landai-landai lancar kendali. Sebaliknya yang dari Kota Malang menuju Kota Wisata Batu maupun ke Pujon ataupun Bumi Haji juga masih lancar terkendali.
0: Ya, itu dia. Ini yang di TMP.
3: Dan saya Bribtu Fatkur Bila Prastia, Kota Satlantas Polres Batu, Polda Jatim, melaporkan situasi arus lalu lintas di TMP Kota Batu pada hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026, tepatnya pukul 15.35. Dapat kita saksikan bersama arus lalu lintas dari arah Kota Kediri menuju Kota Batu dan Kota Malang terpantau lancar terkendali. Dan sebaliknya arus lalu lintas dari arah Kota Malang menuju Kota Batu ke Kediri terpantau lancar terkendali. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara agar tetap berada di dalam berkendara dan tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam presisi.
0: Ya itu kawan ya, beberapa update dari rekan-rekan Polres Batu. Terakhir ada lagi nih kiriman videonya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam presisi. Bersama kami Brigpol Avi dari Satlantas Polres Batu akan menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini di Simpang 4 Arhanud Kota Batu pada hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026 pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat. Dapat kita saksikan untuk arus yang dari arah Batu menuju ke Malang saat ini terpantau ramai namun tetap lancar. Kemudian yang dari arah Malang menuju ke Kota Batu terpantau landai lancar. Demikian yang dapat kami informasikan dari Simpang 4 Arhanud, Kota Batu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kawan ya, update di beberapa titik simpang area Kota Batu. Tapi saya belum lihat yang di Bendo ya. Bendo cukup ramai sebenarnya, terutama yang dari Bukit Berbunga itu arah turun pas di pertigaannya Pandan Rejo. Nah, itu udah mulai ngantri. Ini kayaknya arus balik dari wisata yang dari arah Cangar begitu kawan. Jadi jam-jam segini memang arus kepulangannya juga cukup tinggi. Bergeser juga nanti ke area pusat Kota Batu, memang cukup ramai terutama di kawasan alun-alun ya. Alun-alun Kota Batu, nah itu udah mulai ngantri juga tuh di beberapa titik antisipasi. Biasanya antrian ini juga dikarenakan ngantri untuk parkir ya, terutama untuk yang R4. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update-nya. Nanti Anda boleh tambahkan juga update di beberapa titik lain, bisa langsung mention di City Guide 911 FM.
5: City Guides Life Hacks.
0: Memilih kaca film mobil sering dianggap sekedar soal tampilan atau tingkat gelapnya saja. Padahal fungsi utamanya jauh lebih penting, yaitu menjaga kenyamanan kabin dan melindungi pengemudi dari panas serta sinar ultraviolet. Apalagi untuk mobil listrik, pemilihan kaca film tidak boleh sembarangan. Karena kaca film yang tepat bisa membantu menjaga suhu kabin tetap stabil dan membuat penggunaan energi mobil lebih efisien. Nah, cara memilih kaca film yang tepat, yang pertama, Anda harus pilih kaca film yang punya kemampuan menolak panas dengan baik. Kaca film dengan daya tolak panas tinggi bisa membuat kabin mobil tetap sejuk sehingga AC tidak perlu bekerja keras. Hal ini penting terutama untuk mobil listrik karena penggunaan AC juga mempengaruhi konsumsi daya baterai. Kedua, pastikan kaca film memiliki perlindungan sinar ultraviolet. Idealnya, kaca film mampu menahan hingga sekitar 99% sinar UV. Selain melindungi kulit pengemudi dan penumpang, perlindungan ini juga membantu menjaga dashboard dan jok mobil agar tidak cepat pudar. Selanjutnya, perhatikan kejernihan pandangan dari dalam mobil. Kaca film yang baik tetap memberikan visibilitas yang jelas, baik saat siang hari yang terik maupun saat berkendara di malam hari. Jangan sampai kaca film yang terlalu gelap mengganggu keselamatan berkendara. Lalu sesuaikan tingkat kegelapan kaca film dengan kebutuhan. Kaca depan sebaiknya tidak terlalu gelap agar pandangan tetap aman. Sementara kaca samping dan belakang bisa sedikit lebih gelap untuk menjaga kenyamanan dan privasi. Ingat kawan, kaca film bukan hanya soal gaya, tapi juga soal kenyamanan dan keselamatan berkendara. Dengan memilih kaca film yang tepat, perjalanan Anda bisa terasa lebih sejuk, aman, dan efisien setiap hari.

0: dalam Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya Alifa, kabar pertama dari K Radio Jember. Pemkab Jember memastikan rumah sakit daerah dan seluruh puskesmas telah siap mengelola sampah secara mandiri, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Kepastian itu disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid menyusul peringatan pemerintah pusat terkait persoalan sampah di Jember. Bupati mengatakan, seluruh fasilitas pelayanan publik telah diminta melakukan pengelolaan sampah sederhana secara mandiri. Sementara untuk rumah sakit daerah dan sekitar 50 puskesmas, pengelolaan limbah B3 dipastikan aman dan sesuai instruksi pemerintah daerah. Selain itu, sejumlah rumah sakit swasta juga mendapat teguran agar memperbaiki sistem pengelolaan sampahnya. Pemerintah daerah menegaskan akan mengambil langkah lanjutan jika masih ditemukan pelanggaran. Masyarakat pun diminta ikut mengawasi dan melaporkan pembuangan limbah berbahaya melalui kanal Wadul Guse. Bupati menegaskan, pelaku pembuangan limbah B3 sembarangan dapat dikenai sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Data dari Polres Malang menunjukkan, terhitung sejak Januari sampai April 2026, ada 29 kasus curanmor yang ditangani. Sementara dibandingkan dengan periode yang sama sebelumnya, hanya ada 20 kasus. Kata Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar, dua pelaku yang berhasil diamankan sebagai residivis. Modus yang digunakan, salah satunya dengan membobol pintu rumah yang terkunci.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan PT KAI Daup 7 Madiun memperkirakan jumlah penumpang saat momentum libur Idul Adha mencapai 65 ribu lebih. Terdiri dari 35 ribu penumpang kedatangan dan 30 ribu pelanggan yang berangkat melalui berbagai stasiun di wilayah kerja Daup 7 Madiun. Manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun Tohari bilang, antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api tetap tinggi karena menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Puncak kedatangan pelanggan di wilayah Daup 7 Madiun terjadi H-1 Idul Adha pada 26 Mei dengan total 13.342 penumpang yang tiba. Tohari menambahkan ia memprediksi puncak arus balik libur Idul Adha akan terjadi pada Senin 1 Juni 2026. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, PT KAI Daup 7 Madiun telah melakukan berbagai langkah mitigasi, mulai dari optimalisasi sarana hingga kesiapan personel.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Selama proses penyembelihan hewan kurban di Jawa Timur, sampai hari ini dipastikan hewan kurban sehat. Indiah Aryani, Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur mengatakan, timnya tidak menemukan adanya penyakit atau parasit di organ hewan kurban setelah melalui proses post-mortem. Kata Indiah, post-mortem hewan kurban tahun ini menjadi salah satu tahapan penting untuk mengetahui kondisi daging kurban sebelum didistribusikan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus
7: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Untuk Anda, warga Malang yang mau cari kasur tapi bingung carinya di mana, ada Victoria Furni Center yang siap memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furni Center, Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil, Serta, dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free merata matras protektor, dan juga free travel bed, plus free ongkir, all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furni Center di Jalan Tumugung Suryo, 4 Blimbing Malang, atau di Jalan Mejen Panjaitan, 172 C, Betai Malang. Untuk informasi, lebih lanjut bisa langsung cek Instagram dan juga Google-nya di Victoria Furni Center. Kita kembali geser ke beberapa laporan yang masuk di WhatsApp. Kalau terakhir tadi dari rekan-rekan Polres Batu ya, untuk update terakhir itu di Simpang 4 Arhanud Kota Batu kawan. Masih ramai lancar ya rata-rata kalau dari laporannya Kanitur Jawali Polres Batu, Ibda Gema. Ramai memang padat, ramai tapi roda masih berputar begitu. Jadi kalau kata rekan-rekan Polres Batu, ketika memang ramai ada perlambatan tapi roda masih berputar, maka statusnya masih ramai lancar. Update lainnya ada Pak Gunawan. Ini kirim info melalui video, saya tampilkan ya di Viso Radio kami kawan. Ada driver ojek online yang berhenti sembarangan. Ini di Aris Munandar Pak ya.
1: N1022 GT.
0: N122
1: L1982 CL. N1554 IV.
0: Oh, oke. Ini ada berapa tadi? 4 ya? 4 atau 3? Sebentar. Ada 3 kendaraan yang berhenti. Itu yang dari arah Aris Munandar itu berhenti apa mau nyebrang, Pak? Yang silver itu. Apa berhenti juga? Kalau berhenti juga jadinya 4 nih kendaraan yang berhenti di persimpangan Aris Munandar itu kawan ya. Gak karu-karuan juga nih, ada yang melintang, ada yang lurus, ada yang gimana. Terima kasih Pak Gunawan. Setelah ini kita geser ya laporannya ke rekan-rekan Dinas Perhubungan untuk segera menindaklanjuti dan memperingatkan lebih tepatnya, karena kan katanya mereka fungsinya memperingatkan, teguran gitu, himbauan. Nah ini harapannya langsung dihimbau, langsung diingatkan juga begitu untuk tidak parkir di sana. Padahal di situ jelas ya, itu kan tikungan. Orang-orang pasti akan exit dari Aris Munandar itu sendiri. Tapi kenapa kok tetap ada yang parkir di sana? Ini kayaknya efek kebiasaan ketika ada barrier ya, water barrier waktu itu. Kan berlangsung lama juga tuh penempatan water barrier yang ada di kawasan Aris Munandar ini, di pertigaan YMGR Sugio Pranoto, Aris Munandar. Nah itu lumayan lama kawan water barrier ada di sana. Sehingga orang-orang terbiasa ketika ada water barrier, mereka merasa aman untuk parkir di sisi yang dari arah Majapahit. Jadi parkirnya di sana begitu. Hingga karena semakin banyak yang parkir, mau R2, mau R4, akhirnya dari pihak Dinas Perhubungan itu memutuskan untuk mengambil lagi water barrier-nya agar trafiknya lebih lancar dan orang-orang tidak ada kesempatan untuk parkir di sana. Nah ini kayaknya sudah mengakar kebiasaannya, sehingga masih parkir di sana juga. Begitu. Terima kasih Pak Gunawan ya, tambahan infonya. Ini saya geser kembali, ada laporan yang masuk dari Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Soal laka tadi kawan yang terjadi di Balai Arjosari. Evakuasi sudah selesai dilakukan ini untuk ininya ya, pantauan di TKP. Imbas laka tadi untuk trotoarnya, bagian depannya itu rusak begitu. Nah ini terlihat bebatuannya hancur. Kalau ini untuk kendaraannya, kendaraannya sudah dipinggirkan oleh rekan-rekan kepolisian, terlihat untuk spionnya. Ini patah ya, kemudian kaca-kaca mobil juga patah karena posisi tadi informasinya terguling. Begitu untuk kendaraannya sendiri. Traffic sudah mulai terurai kawan, memang masih ada perlambatan tapi kalau dibandingkan dengan yang tadi ini masih aman. Kata Pak Isrofi, anggota sudah di lokasi dan kendaraan sudah dipinggirkan, tidak ada korban jiwa. Terima kasih Pak Isrofi untuk update-nya. Kawan-kawan juga nanti boleh kembali menambahkan di beberapa titik lain, bisa langsung mention di @city911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang.
3: Tapi pernah gak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati, punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang.
2: Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Sirigetain 101 FM, guidance for your life. Kawan, untuk Anda yang kalau lagi scroll sosial media tapi kok internetnya lemot gitu ya dan bikin emosi, nah ini saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, bisa langsung hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga. Hebat. Kita geser kembali, tadi laporan masuk dari Pak Gunawan ya soal pelanggaran parkir. Posisinya itu tadi ada di Aris Munandar kawan. Kalau Anda dari arah Majapahit, itu kan beloknya ke kiri ya, ke kiri MBR Sugio Pranoto, kemudian mentok ketemu sama pertigaan Aris Munandar atau pertigaan persimpangannya ini Mall Pelayanan Publik atau Ramayana. Nah, itu banyak tuh yang parkir di sana. Tadi ada 4 kendaraan. Sudah kita teruskan laporannya ke Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat. Tadi Pak Rahmat juga kita teruskan laporan yang kaitannya dengan pelanggaran parkir di Kertanegara. Lokasi nggak begitu jauh nih ya antara pelanggaran satu dan pelanggaran yang lain. Harapannya juga bisa segera ditindaklanjuti. Ada Pak Dhani baru saja kirim informasinya melalui video. Saya mau tampilkan kawan di Visor Radio kami. Ini pantauan CCTV Pak ya. Oke, CCTV mana nih yang ketutupan sama pohon belimbing? Sebentar. Depan apa ini, Pak? Agak saya percepat ya, kawan, kiriman videonya. Sebentar. Ya, ini apa nih maksudnya Pak Dhani? Ada gangguan CCTV karena ketutupan sama pohon, dahan pohon belimbing inikah? Atau bagaimana? Tadi posisinya itu sepertinya berdekatan dengan rel kereta. Cuman saya kurang tahu nih lokasinya di mana. Mungkin nanti Pak Dhani boleh ditambahkan Pak untuk lokasinya, kemudian konteksnya bagaimana ya. Biar nanti kita bantu untuk upayakan kalau perlu ada ini kawan, kalau perlu ada tindak lanjut begitu. Ada kiriman video lagi dari Pak Dhani, driver Purwosari. Oh, ini yang laka di Purwosari tadi. Ternyata itu rekaman CCTV-nya gitu, Pak, ya? Maksudnya. Oke, terima kasih, Pak Dhani. Itu kawannya. Nanti coba kita cek dulu untuk video-video lanjutannya. Kalau nanti bisa kita tampilkan di Visor Radio kami. Semakin sore, semakin ramai area Kota Malang, Kota Batu, maupun Kabupaten Malang juga pergerakan signifikan. Kalau yang di Kabupaten itu dari arah Kebon Agung, rata-rata arah ke utara ya. Yang ke selatan juga ramai sih di genengan ini, genengan sampai ke area mana tuh, ke Punden ya atau Borderland. Nah itu yang sudah mulai merambat juga. Antisipasi yang di Sukun arah ke utara juga sama, ada perlambatan dari Unikama sampai dengan area Mergan, termasuk di Gatot Subroto. Gatot Subroto kemarin lengang sekali sampai sore, ternyata sore hari ini udah ngantri lagi.

0: Antisipasi sudah mulai ngantri juga. Jadi kawan-kawan boleh menambahkan update di beberapa titik lainnya dengan mention di @city_guide911fm.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita update dulu pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Ramai lancar tentunya di ruas Pandaan, tapi kalau dari beberapa gate tol yang sudah mulai ngantri ada di gate Singosari, lalu juga ada di gate Malang Madiopuro ya. Ini untuk jalur exit entry sama sih, tapi untuk yang panjang itu justru nanti di perempatan Ki Ageng Gribiknya. Dari arah keluar tolnya itu udah mulai ngantri juga. Kalau di Pakis masih aman, Lawang juga lancar, tapi rata-rata memang jalur exit ya yang paling ramai itu. Di sekitar Kejapanan arah Porong ramai juga kawan, arah ke Porong. Kalau dari Porong menuju ke Gempol itu justru lebih lengang. Kita geser ke Waru Juanda itu lancar, tapi Waru Perak ke selatan ada perlambatan termasuk di Gemporembang, Gempas sampai dengan Paspro. Ini tidak ada hambatan, terpantau lengang dua arah.

0: 911 Hot News.
1: Sidigate 911 FM, Garden for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, ada opsi mencicil anggaran untuk revitalisasi pasar besar. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menyebut, sebelumnya rencana revitalisasi pasar besar Malang gagal menggunakan bantuan APBN dan alternatif penggantinya adalah menggunakan APBD Kota Malang lewat skema availability payment melalui kerjasama pemerintah badan usaha. Melalui skema itu, Pemkot Malang bisa mencicil biaya revitalisasi dalam kurun waktu tertentu. Sementara itu, biaya revitalisasi diperkirakan mencapai 200 miliar dan tidak memungkinkan jika Pemkot Malang langsung mengalokasikan anggaran itu dalam satu tahun anggaran sehingga opsi mencicil bisa menjadi jalan tengah. Kawan, Kofifa optimis Jatim capai swasembada gula lebih cepat. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa optimis Jawa Timur mampu mencapai target swasembada gula konsumsi nasional lebih cepat melalui peningkatan produktivitas tebu dan optimalisasi penggilingan pabrik gula di daerah itu. Dia menambahkan dengan tingginya aktivitas pengiriman tebu menunjukkan antusiasme petani sekaligus meningkatnya produktivitas musim panen tahun ini. Sementara itu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara Mahmudi mengatakan untuk target swasembada gula nasional dapat tercapai pada akhir 2026. Kawan, Iran diduga menyerang kapal kargo milik Korsel di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan rudal anti kapal milik Iran diduga menyerang kapal kargo HMM Namu di Selat Hormuz pada 4 Mei lalu. Wakil Menteri Luar Negeri pertama Korsel Park Yunjo mengatakan berbagai bukti mengarah ke Iran karena pihaknya melakukan penyelidikan di puing-puing yang ditemukan di dalam kapal setelah menerima serangan. Kata Pak, komponen dalam puing mengindikasikan hulu ledak yang ditemukan mirip dengan rudal anti kapal milik Iran seperti Nur atau Kader. Lebih lanjut, Korea Selatan nantinya akan memanggil Duta Besar Iran untuk menyampaikan hasil penyelidikan dan pesan protes serta meminta pertanggungjawaban dari pihak Iran. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
0: 911 Hot News.

Sirigetain 101 FM Cadence for Your Life. Masih bersama saya, kawan Yola Octavia, menemani perjalanan Anda di jam 5 sore kali ini. Kurang lebih sama, masih pantauan trafiknya. Tadi saya sempat berkabar di area Klayatan ke Sukun ya, kemudian juga Supriyadi sampai dengan yang sekitaran Janti itu ada perlambatan. Dominasi rata-rata yang ke utara. Kalau yang ke selatan mungkin ngantrinya di sekitaran ini saja kawan. Di sekitaran sebelahnya ini ya, setelahnya Pom Gendengan itu saja yang ngantrinya arah ke selatan. Lepas dari Borderland tuh normal. Nah tapi kalau yang dari arah Swalayan Enak Eco, Pakisaji, itu hampir mencapai pertigaan Garuda. Terus sih sampai di sana tuh masih lumayan merambat menuju ke pasar Pakisaji. Jadi antisipasi yang dari selatan pun masuk ke area kota itu sudah mulai ramai. Termasuk di perempatan Kasinnya, begitu juga nanti kalau bergeser ke area Kawi. Kawi itu yang di perempatan MOG, perempatan Ijen Kawi maksudnya ya. Itu yang ada perlambatan dari arah MOG. Kalau yang dari arah Ijen ya lumayan juga sih. Dari Semeru udah mulai ngantri kawan. Dari Semeru sampai ke perempatan Ijen Kawi. Gitu, sementara untuk beberapa update di sore hari ini. Kawan-kawan yang mau kembali menambahkan ya update di titik lainnya, boleh langsung kabarkan dengan mention di @titik8911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, yuk explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
7: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
8: Woi, berhenti mas. Waduh.
7: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
8: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh.
7: Ya, feeling aja sih pak.
8: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisan ini gatot kaca, ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
9: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: For your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wisdom.
2: Saya ada belasan organisasi yang saya lahirkan, organisasi bisnis, ya. Terus kalau yang saya dampingi prosesnya itu sudah puluhan mungkin, ya. Ya, alhamdulillah semuanya itu ya bisa dibilang berhasil gitu. Berhasil ya sesuai yang diharapkan sehingga itu bisa memberikan kontribusi pada pemiliknya dan sesuai yang diharapkan. Tapi terlepas dari semua itu, kalau saya boleh rewind ke belakang, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi pegawai, itu yang kita butuhkan itu adalah kita bisa mendapat trust integration, ya. Jadi semacam pengakuan kejujuran. Manusia itu kan sebetulnya ini ya, dibatasi waktu, usia dan sebagainya, ya. Tapi sebetulnya manusia kalau tentang ilmu dan kemampuan itu tidak terbatas. Kita mau belajar kah atau enggak? Kita mau mempelajari ilmu yang mungkin kita enggak tahu atau tidak? Seringkali kan yang terjadi itu manusia membatasi dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita bekerja gitu ya, untuk menuju tercapainya sebuah pengakuan kepercayaan itu butuh ujian-ujian ya, mungkin yang dilakukan oleh pemilik. Nah, di mana kita dikasih tugas-tugas ya. Kalau tugas yang rutin, umum, ya tentunya semua orang bisa gitu. Semua orang yang ada di organisasi itu juga mampu. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda, kemudian tugas itu tidak ada hubungannya dengan tugas kita, dan itu pun bisa kita selesaikan dengan bagus, itu akan memberikan rasa yang berbeda untuk orang yang memberi tugas tentunya. Nah, di sini yang namanya pengakuan kepercayaan tadi mulai tumbuh gitu, bahwa orang ini dia bisa nih dibeli wewenang lebih dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah begitu ada kesempatan, kita udah punya ilmunya belum nih. Nah, karena itu sebelum kesempatan datang ya kita belajar sebanyak-banyaknya gitu. Karena pada saat nanti kesempatan datang dan kita siap, ya kita bisa tangkap itu. Inilah sebetulnya kunci gitu. Kalau kita itu mau berkarir, jadi jangan batasi diri kita, udah belajar aja semuanya gitu. Kita nggak tahu kesempatan mana yang nanti akan datang ke kita. Jangan pernah mencari zona nyaman. Carilah zona aman. Pastikan pekerjaan kamu aman. Jangan datang terus merasa nyaman. Selama kamu berproses, pastikan bahwa semuanya aman. Untuk bisa memastikan aman, Anda harus bisa mitigasi resiko. Untuk bisa mitigasi resiko dengan bagus, maka Anda harus bisa dan mampu memprediksi banyak hal. Untuk bisa memprediksi banyak hal, maka Anda harus banyak pengetahuannya, banyak ilmunya gitu. Saya Muhammad Agung Putrajaya, konsultan sistem manajemen organisasi dan perumah sakitan, dan juga direktur RSU Brimedika Malang.
1: Wisdom.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang debu ribut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Jalan-Jalan Plus.

penghasil apel terbesar di Jawa Timur. Didukung dengan ketinggian antara 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut dan juga udara sejuk khas dataran tinggi, kawasan ini jadi lingkungan ideal untuk menghasilkan apel berkualitas. Salah satu daya tarik utamanya adalah pengalaman wisata petik apel. Di berbagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan. Terdapat juga beberapa varietas unggulan seperti apel mana lagi yang dikenal manis dan harum, serta apel ana dengan rasa segar cenderung asam manis. Tidak berhenti di buah segar, apel batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
3: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
2: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
3: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
2: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
3: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
1: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sekarang di jam 5 lewat 53 menit, pantauan semakin ramai di beberapa titik. Biasanya kalau habis maghrib tuh justru jauh lebih lengang ya. Tapi kalau saya lihat sekarang di beberapa persimpangan area Kaliurang, kemudian juga di sekitaran Sarangan, lalu yang bergeser ke area Rampal sampai dengan kawasan Alun-Alun Merdeka, justru sekarang makin padat begitu. Terutama yang di sekitaran Alun-Alun Merdeka ini ya, yang di area Kauman, dari Merdeka Barat geser ke Kauman, nah itu yang sudah mulai ada perlambatan kawan. Termasuk yang dari Merdeka Selatan sama ada perlambatan juga di sana. So far masih bahas dari volume, atau mungkin karena momen long weekend, apakah juga yang berkunjung ya ke area Alun-Alun Merdeka juga ada peningkatan signifikan. Tadi mungkin sempat dibahas oleh Iqbal juga, informasinya Pemkot Malang ini akan mengembangkan wisata melalui skema integrasi kawasan. Jadi nanti yang terintegrasi ini kawasan Kayu Tangan, kemudian area Splendid, Balai Kota, mungkin juga bisa mengarah ke area Pasar Klojen. Pokoknya di satu kawasan ini saling terhubung. Kenapa kok bisa muncul ide seperti ini? Nah, ini karena ketika banyak wisatawan itu berkunjung ke Kota Malang, hanya mengenal beberapa titik tertentu saja tanpa eksplor banyak begitu kawan. Ini kalau saya lihat pernyataannya dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, katanya ketika ada wisatawan yang datang ke Kota Malang, terutama ketika berkunjung hanya ke Kayu Tangan, taunya ya cuma Kayu Tangan. Padahal Kayu Tangan ini kan dekat dengan Pasar Splendid juga, kemudian kalau maju lagi itu nanti bisa mengarah ke sekitaran Alun-Alun Merdeka, ada Alun-Alun Tugu, kemudian nanti bisa mengarah ke Pasar Klojen juga ya, untuk wisata kulinernya begitu ya, untuk yang pagi hari, tapi ya kalau malam beda cerita. Nah itu yang mau diupayakan untuk bisa terintegrasi agar tidak ada pemusatan itu ramenya cuma di satu titik saja, tapi kalau bisa ya terhubung ya antara satu dan yang lainnya. Ini salah satunya mengintegrasikan untuk kampung-kampung tematik juga yang ada di wilayah Kota Malang. Begitu kawan, ini harapannya juga bisa segera terrealisasi. Kayaknya banyak ya untuk wacana-wacana yang kaitannya itu dengan ini kawan, dengan pariwisata. Ini belum terrealisasi yang terintegrasi. Ada lagi wacana sebelumnya yaitu memaksimalkan penggunaan beca listrik untuk moda transportasi antar destinasi wisata di wilayah Kota Malang. Jadi kalau misalnya nanti mau kulineran, misalkan ke pasar yang lagi hits di Kota Malang kan ada Oro-Oro Dowo sama Klojen tadi, kemudian nanti nganternya ke arah Kayu Tangan. Dari Kayu Tangan kalau mau ke Alun-Alun, Mager Jalan, tetap ada beca listriknya itu tadi. Dan ke beberapa destinasi wisata lainnya untuk di area kota. Jadi nanti akan dikerahkan kawan puluhan beca listrik itu untuk mengintegrasikan kawasan wisata juga. Tapi lagi-lagi ya, masih terkendala untuk regulasi. Sampai saat ini DISU belum merumuskan begitu regulasi yang jelas berkaitan dengan operasionalnya beca listrik. Padahal sudah beberapa bulan berlalu, sudah launching begitu ya, tapi ternyata masih belum ada regulasi khusus yang mengatur itu. Jadi sangat disayangkan juga. Terus apa lagi ya, banyak ya kalau ngomongin PR Kota Malang ini, termasuk kalau pasar, nanti kita bahas juga tuh kawan, pasar besar tuh kan kemarin gagal ya untuk menggunakan APBN. Jadi nanti ada skema mencicil melalui APBD, begitu informasinya. Karena makin kesini kawasan pasar besar kayaknya memang butuh, sangat butuh sekali untuk dilakukan perbaikan, dan memang harus ada pembongkaran menyeluruh begitu. Jadi masih ada diskusi lanjutan katanya dengan pedagang juga, gimana win-win solutionnya agar kalaupun relokasi kemana, dan harapannya

0: update lainnya bisa langsung terhubung di 0811-360-911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita update dulu pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Masih aman terkendali ya. Bergeser ke sekitaran Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro justru lebih lengang lagi. Tapi kalau di area Kejapanan menuju ke Porong ada perlambatan. Kalau yang sebaliknya masih lancar ya. Anda boleh bagikan juga update di beberapa ruas tol lain dengan mention di @City891 FM.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

Sidigate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, Pemkot Malang didorong fokus pada penanganan sampah LSDP. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nur Rahmadi, meminta Pemkot Malang untuk tidak hanya menunggu realisasi pengolahan sampah menjadi energi listrik, tetapi bisa lebih fokus pada realisasi lokal solid service delivery project dalam pengolahan sampah. Menurut Dito, pelaksana PSEL masih membutuhkan waktu yang cukup lama yang kemungkinan bakal terrealisasi pada 2028 atau 2029. Di sisi lain, DPRD Kota Malang akan mendorong tambahan dukungan anggaran sekitar 30 miliar untuk penguatan program LSDP yang bakal mendukung armada pengangkut sampah, fasilitas operasional, kebutuhan BBM hingga kesejahteraan petugas kebersihan lapangan. Kawan, Polda Jatim gelar turnamen e-sport Piala Kapolda Jatim 2026. Di Resbiber Polda Jatim, Kombes Pol Bimo Arianto menyatakan bahwa ajang kompetisi olahraga elektronik bisa menjadi sarana kepolisian untuk mendekatkan diri dengan generasi muda melalui aktivitas yang positif dan kompetitif. Dia menambahkan pihak panitia juga telah menyiapkan apresiasi berupa trofi penghargaan khusus dari Kapolda Jawa Timur serta total hadiah uang tunai senilai 50 juta untuk para pemenang kompetisi. Melalui langkah adaptif ini, pihak kepolisian berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan menyediakan wadah bagi pengembangan bakat di bidang e-sport. Kawan, Mamendagri ungkap banyak masyarakat Papua belum rekam KTP karena takut diawasi. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk mengatakan terjadi pemahaman keliru yang perlu diluruskan di tengah masyarakat Papua mengenai perekaman KTP elektronik karena ada stigma jika merekam KTP akan dimata-matai. Kata Ripka, saat ini jumlah orang asli Papua aktif yang sudah melakukan perekaman EKTP berada di angka 2.290.000 jiwa. Padahal jumlah total penduduk di seluruh Papua tercatat hingga 5 juta lebih. Selain itu, kendala utama dalam pendataan OAP menurut Ripka seperti belum meratanya fasilitas perekaman administrasi di wilayah Papua Pegunungan dan daerah 3T terdepan, terluar, tertinggal. Lebih lanjut, data kependudukan tersebut sangat penting dan dibutuhkan untuk menentukan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari perhitungan dana alokasi umum, dana otonomi khusus, pelayanan administrasi, hingga program kesejahteraan masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza. Selamat petang. Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di petang hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat untuk cuaca termasuk aman kawan, meskipun cukup dingin di sekitaran kota Malang. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauannya di sekitaran Anda kawan ya, baik yang di Kabupaten Malang, Kota Batu, atau mungkin yang ada di luar kota, bisa bagikan ke WhatsApp kami. Kalau misalkan kita lihat kawan di sekitaran Kawi ya, sudah mulai ramai untuk kali ini. Kayu Tangan pun juga sama. Mungkin kalau misalkan di jam 6 awal itu tidak akan berefek berlebih gitu kawan ya untuk lalu lintasnya. Tapi kalau misalkan di jam 7 biasanya sudah mulai padat, apalagi sekarang long weekend kawan ya. Dan tadi ada beberapa informasi yang masuk ya. Kalau kita lihat ada Pak Roni Kuncoro kawan, Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Malang. Pak Roni Kuncoro ini menginformasikan memang tadi kan kita meneruskan informasi kalau misalkan ada truk sampah yang memang masih diizinkan beroperasi dengan odol kawan, overload gitu ya. Nah ini menyebabkan pengendara sepeda motor yang ada di dekatnya atau belakangnya terkena sampahnya kawan, karena sampah yang diangkut ini berceceran, berterbangan karena overload maupun sudah ditutup. Nah kata Pak Roni, siap diperhatikan, katanya seperti itu. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Eris Nanda, ini menginformasikan apa ini ya? Oh Pak Eris ini menginformasikan info tentang locker ini ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Bu Husnul menambahkan, wajah malam hari ini dingin. Dinginnya gimana itu Bu Husnul? Apakah anginnya kencang atau mungkin memang suhunya yang cukup relatif dingin gitu ya, relatif rendah? Bisa tambahkan saja di WhatsApp kami Bu Husnul. Lalu kalau misalkan kita cek di sekitaran kelayatan kawan, dari arah selatan ke utara di Gang 3 ya, kelayatan Gang 3 itu ada antrian yang cukup lumayan panjang. Mungkin perlu waspadai saja, jaga jarak aman kendaraan Anda kawan untuk kali ini ya. Dan saya ingin terhubung terlebih dahulu setelah ini dengan reporter City Guide FM, Astrul Rozi kawan.

0: Kalau kita lihat Asrur ini mengirimkan informasi nantinya, menginformasikan maksud saya ya, menginformasikan mengenai seleksi Sekda Kota Batu 2026 mengerucut 3 nama inisial A jadi sorotan. Kita coba hubungkan terlebih dahulu kawan dengan reporter Sedikit FM Asrur Rozi.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, saya sudah terhubung dengan reporter City Guide FM Asrur Rozi. Silahkan Asrur.
2: Kawan, proses seleksi sekretaris daerah atau Sekda Pemerintah Kota Batu tahun 2026 mulai mengerucut. 3 nama dengan inisial A disebut memiliki peluang besar dalam tahap akhir seleksi. Pernyataan ini disampaikan PLT Wali Kota Batu Heli Sianto saat ditemui usai penyerahan hewan kurban di Dusun Brau. Berikut adalah keterangan dari PLT Wali Kota Batu Heli Sianto.
3: Semuanya AA semua, Alfi, Arif Asidik, Adem, Tri A, Triple A.
2: Tiga kandidat yang dimaksud yakni Alfi Nur Hidayat, Arif Asidik, dan Muhammad Nur Adem. Alfi dikenal memiliki pengalaman di bidang infrastruktur dan pernah memimpin Dinas PUPR Kota Batu sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu. Sementara Arif Asidik dinilai berpengalaman dalam birokrasi dan sektor pariwisata setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu. Di sisi lain, Muhammad Nur Adem disebut memiliki kekuatan dalam pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Sebelumnya, terdapat 6 kandidat yang mengikuti seleksi Sekda Kota Batu. Seluruh peserta telah menjalani tahap administrasi, uji kompetensi, wawancara, hingga tes kesehatan sebelum nantinya hasil akhir diserahkan kepada panitia seleksi pemerintah Kota Batu. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Dan tadi kawan informasi dari Asrur Rozi mengenai seleksi Sekda Kota Batu 2026. Dan untuk Anda yang ingin berkomentar juga bisa bagikan di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, untuk di malam hari ini kawan ya, tadi ada beberapa informasi yang masuk ini ya. Kata Bu Husnul ini wajah malam hari ini dingin tadi kan gitu. Dan ini katanya dinginnya kenceng, anginnya datang dari arah selatan. Oh siap Bu Husnul, terima kasih informasinya ya. Lalu kalau misalkan kita cek juga untuk di jam 18 lebih 20 menit ini, lalu lintas kita coba update kan kawan. Sekitaran Kota Malang memang sudah mulai cukup ramai ya. Sudah mulai cukup ramai kawan, dan memang ada beberapa titik itu sudah mulai mengalami antrian yang cukup padat, seperti di TL Dinoyo Daging kawan, dari arah Tlogomas atau Unisma itu sudah panjang sekali. Ini antrian sampai ke RS Unisma kawan, dari arah barat berarti ya. Lalu kalau misalkan kita lihat di Suhat pun juga sudah mulai ramai, begitu juga di Raden Panji Suroso TL LA Sucipto itu sudah mulai padat juga kawan. Waspadai, hati-hati di jalan, dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911. Dan untuk cuaca kawan ya, kali ini saya cek memang cuaca masih lumayan berkabut beberapa titik informasinya ya. Ini jadi ada potensi berkabut kawan, berkabut, udara kabur, beberapa titik ini ada yang berawan. Nah, bagaimana pantauannya di sekitaran Anda untuk suhunya ya, karena beberapa titik ini bahkan sudah sampai ke 19 derajat Celcius loh kawan. 19 derajat Celcius sampai ke paling tinggi ini di 22 derajat Celcius. Malam hari ini suhu di sekitaran Kota Malang cukup dingin ya. Waspadai saja, jangan lupa pakai jaketnya kawan, dan kalau misalkan perlu gitu ya, di suhu atau mungkin di cuaca yang memang tidak menentu seperti ini, saya sarankan Anda mengonsumsi multivitamin kawan, supaya apa, supaya lebih aman ya. Jadi kita sendirinya ada antibody supaya tidak langsung atau mungkin tidak mudah terkena penyakit kawan, tidak mudah tertular penyakit. Dan Anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, begitu juga dengan cuacanya, kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke WhatsApp kami juga boleh kawan, di @cityguide911fm. Nah kawan, kalau misalkan kita lihat ya, di Idul Adha ini kan banyak orang gitu ya, kalau misalkan kita lihat mau makan daging-dagingan, khususnya daging kambing kawan. Dan kalau misalkan kita cek bagaimana untuk saat ini, mungkin pertanyaan saya pertama, bagaimana ada saat ini setelah makan-makan daging-dagingan kawan, apakah merasakan kesemutan ya? Apakah merasakan hal-hal yang mungkin sedikit aneh dari badan Anda gitu? Nah nanti kita bakal bahas-bahas mengenai hal itu kawan ya. Kita akan sharing sedikit mengenai tips sehat menyantap daging kurban di hari kedua ini ya. Kemarin Idul Adhanya kemarin, dan memang hari ini masih banyak orang melakukan pemotongan-pemotongan hewan kurban kawan. Nah mungkin bisa bagikan saja tipsnya Anda bagaimana, kirimkan di 0811-3600-911.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai ke Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di ruas tol, kawan, kirimkan di WhatsApp kami ya, di 0811 3600 911. Dan saya ingatkan kawan, memasuki petang hari menuju ke malam ya, kalau misalkan nanti Anda berniat untuk menuju ke ruas tol dan sudah merasakan kantuk gitu kawan di ruas tol, nantinya menepi terlebih dahulu di rest area terdekat untuk menghindari hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Dan lebih amannya memang untuk menghindari microsleep ya, kalau misalkan sudah merasakan kantuk sedikit, menepi di rest area terdekat, istirahat 20-30 menit supaya lebih aman. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di ruas tol, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Info tol ini didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Sam, parkir deh, 2000.
2: Loh, kayak jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
1: Wes, gak usah karcis-karcisan.
2: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
1: Ra usah ribet, Sam.
3: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
2: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
3: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo ngelindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Dinas Sosial Pamekasan menggelar sosialisasi bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Kegiatan itu menyasar perusahaan rokok legal yang beroperasi di Pamekasan. Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat bilang, program BLT DBHCHT tahun ini mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tahun 2025 bantuan diberikan kepada dua klaster, yakni buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, maka pada tahun ini bantuan hanya difokuskan untuk buruh pabrik rokok. Herman juga menyebut pada tahun ini anggaran yang tersedia hanya sekitar 5 miliar.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Dampak berkurangnya pembeli pada Hari Raya Kurban tahun ini kini masih dirasakan oleh para peternak sapi di kota Semarang. Karena kondisi keuangan masyarakat yang sedang sulit, jumlah hewan kurban yang laku terjual tahun ini turun drastis lebih dari setengahnya. Mas Dugi misalnya, seorang peternak di daerah Meteset, Tembalang mengaku jika biasanya bisa menjual 300 ekor sapi, tahun ini hanya laku 50 ekor saja. Selain karena warga membatasi pengeluaran, harga sapi juga naik hingga 3 juta rupiah per ekor karena mahalnya harga pakan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Dari 24 peserta, sebanyak 22 ASN dinyatakan lolos seleksi administrasi lelang jabatan pimpinan tinggi Pratama Pemkab Bojonegoro. Mereka selanjutnya akan mengikuti seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dilaksanakan di Lembaga Assessment Center Kepolisian Mapolda Jatim pada 3 dan 4 Juni mendatang. Dua panitia seleksi terbuka dan kompetitif pengisian CPTP Bojonegoro Edi Susanto dalam surat pengumuman menyatakan ada 5 jabatan dilelang, yakni Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Pelaksana BPBD, serta Kepala Diskominfo.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, untuk di jam 18:43 menit ini ada informasi tadi ya yang masuk kawan. Kalau misalkan kita cek, ternyata bukan informasi masuk kawan ya, hanya sedikit obrolan gitu di relawan Malang ST Hangat kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi kan kita membahas mengenai tips gitu kawan ya, selama Idul Adha kawan, tips sehat. Nah, kenapa kok kita perlu tips sehat? Karena kadang orang-orang seperti di Idul Fitri, karena jarang makan daging gitu kawan ya, akhirnya mumpung ada daging-dagingan dimaksimalkan gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat memang ini yang perlu kita apa namanya ya, gaungkan gitu kawan, khususnya saat Idul Adha kawan. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat bagaimana caranya mencegah lonjakan penyakit gitu ya setelah Idul Adha. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat kan memang Idul Adha itu selalu identik dengan limpahan daging yang banyak kawan ya, baik sapi maupun kambing. Tapi euforia ini seringkali memicu pola konsumsi daging kurban yang berlebihan dalam waktu singkat. Jadi overconsumption kawan ya. Dan fenomena musiman ini butuh perhatian khusus. Nah, kalau misalkan kita lihat pakar gizi Universitas Airlangga atau UNER, Mahmud Aditya Rifki menjelaskan kalau mengonsumsi olahan daging kurban secara berlebih itu langsung membebani metabolisme tubuh kawan. Jadi tubuh manusia akan mengalami lonjakan simultan pada asupan protein, lemak jenuh, kolesterol, purin, dan energi secara bersamaan. Dan dalam jangka pendek, kondisi ini memicu peningkatan trigliserida, stres oksidatif, surplus energi sementara setelah makan tinggi lemak dan energi, kata Mahmud seperti itu kawan ya. Dan pola makan buruk inilah yang memicu lonjakan penyakit kawan ya. Masyarakat seringkali menuduh lemak jenuh pada daging kurban sebagai penyebab utama lonjakan instan tekanan darah dan kolesterol. Padahal masalah sebenarnya bersumber dari keseluruhan pola makan, jadi overall dietary pattern ya. Jadi lonjakan tekanan darah atau kolesterol saat Idul Adha itu kombinasi berbagai faktor kawan ya. Ada konsumsi garam tinggi, santan, gorengan, porsi berlebih, kurang serat, kurang tidur, minim aktivitas fisik, dan masih banyak lagi. Dan secara klinis, para tenaga kesehatan memang sering mendapati peningkatan keluhan pasien terkait asam urat, tekanan darah tidak terkontrol, hiperglikemia, hingga gangguan lipid setelah hari raya. Dan dampak terbesar dari konsumsi ini sebenarnya kawannya bersifat jangka panjang dan kumulatif. Jadi kalau misalkan seseorang terus melanjutkan pola makan tinggi lemak jenuh secara konsisten, nah itu bakal berbahaya bagi masa depannya gitu kawan. Dan Idul Adha memang ya sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya, ini menjadi salah satu hal untuk kita bagaimana cara mengontrol, self control kawan ya, supaya tidak over consumption khususnya di daging sapi maupun kambing. Nah, mungkin kalau misalkan Anda biasanya bagaimana kawan untuk tips saat Idul Adha, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, dan bisa komentar juga ya di sosial media kami di @city guide 911 FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuno, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Brantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Brantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Brantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Brantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Brantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewi gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Ih, mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Ih, pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Hi, kok tego sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Jalan-Jalan Plus.
6: Di ketinggian selalu ada cara berbeda untuk menikmati ketenangan. Bukan sekedar pemandangan, tapi juga suasana yang pelan, dingin, dan terasa jauh dari hiruk-pikuk. Kali ini, saya akan mengajak Anda menuju Brakseng, Kota Batu. Berada di Desa Sumber Berantas, kawasan ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari pusat kota Batu, perjalanan menuju Brakseng memakan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalur menanjak, berkelok, dan cukup menantang. Namun semua ini terbayar saat Anda tiba di atas. Brakseng dikenal sebagai salah satu hidden gem dengan hamparan perkebunan hortikultura yang luas mencapai sekitar 200 hektar. Lanskap didominasi oleh tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan sawi yang tersusun berundak mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan tampak gagah Gunung Arjuna Welirang menjadi latar alami yang memperkuat keindahan di kawasan ini. Namun ada satu daya tarik yang paling mencuri perhatian, kebun bunga hortensia. Di beberapa titik bunga-bunga hortensia tumbuh dengan warna yang beragam, mulai dari biru, ungu, hingga merah muda. Tersusun rapi di tengah lanskap pegunungan, area ini menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto, memberikan kesan seolah berada di negeri di atas awan. Kesan tersebut semakin terasa karena Brakseng sering diselimuti kabut tipis terutama di pagi dan sore hari. Udara dingin, angin yang tenang, dan pemandangan yang terbuka luas menciptakan suasana ideal untuk melepas penat. Untuk waktu kunjungan, pagi hari menjadi pilihan yang direkomendasikan. Sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, langit cenderung lebih cerah sebelum kabut turun lebih tebal. Sebenarnya, Brakseng tidak memiliki jam operasional karena wilayah ini merupakan wilayah dari aktivitas warga. Meski begitu, untuk Anda yang datang ke sana, tidak perlu khawatir karena sudah ada beberapa kafe yang menyediakan minuman hangat dan makanan ringan untuk bisa Anda nikmati. Di tempat seperti ini, aktivitas tidak perlu dibuat rumit. Cukup berjalan santai, menikmati udara segar, atau berhenti sejenak di tepi kebun bunga hortensia. Semuanya sudah cukup untuk memberi pengalaman yang berkesan. Brakseng bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana Anda memberi waktu untuk benar-benar menikmati ketenangan. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan Pemkot Malang kembangkan wisata melalui skema integrasi kawasan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan konsep pengembangan integrasi kawasan bakal dilakukan untuk memperkaya opsi pilihan tujuan wisata yang akan memberikan dampak terhadap pemaksimalan potensi di masing-masing lokasi. Wahyu menambahkan di Kota Malang sebenarnya terdapat banyak tempat miliki potensi wisata tapi belum dimaksimalkan secara keseluruhan. Contohnya wisatawan yang berkunjung ke Kayu Tangan namun belum mengenal pasar belum mengenal area pasar Splendid padahal area tersebut berdekatan. Nantinya skema perintegrasian ini bakal mencakup pengembangan kampung-kampung tematik dengan menitik beratkan pada pengenalan keunggulan maupun ciri khas masing-masing tempat. Kawan Pemprov Jatim perkuat ketahanan pangan lewat pasar murah. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa terus menggencarkan pasar murah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Kofifa menambahkan pasar murah tidak hanya bertujuan mengendalikan inflasi, tapi juga menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan pangan yang meningkat. Sementara itu, Pemprov Jatim juga terus menggelar operasi pasar dan pemantauan langsung ke pasar tradisional guna memastikan pasokan pangan tetap aman. Kawan, Trump ancam negara Oman jika bergabung dengan kubu Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan jika negara Oman berkolaborasi dengan Iran untuk menguasai Selat Hormuz, maka AS akan memberikan pelajaran dengan meledakan negara tersebut. Kata Trump, Selat Hormuz berada di perairan internasional dan tidak ada yang mengendalikannya. Jika Oman mengerti ancaman AS, Trump menjamin negara tersebut akan aman-aman saja. Lebih lanjut, selama ini Oman dikenal sebagai negara netral yang belum menyatakan untuk bergabung dengan Iran dan terlihat Oman merupakan sekutu dekat AS dengan hubungan yang terjalin lebih dari 200 tahun. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: One Hot News.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser dulu ke beberapa informasi yang masuk ya dari kawan-kawan pendengar. Tadi itu ada update yang disampaikan. Sebentar, saya coba geser dulu. Ini tadi dari Pak Faul ya, ada Bu Usno juga sih terakhir tadi di sekitaran Wajak. Katanya lumayan dingin, anginnya juga kencang dari arah selatan. Di area Tlogo, Mas tadi sempat berangin ya. Kalau sekarang tuh jauh lebih stabil sih untuk wilayah Kota Malang. Mungkin nanti kalau di beberapa titik lain ada perubahan, boleh berkabar ya. Ada Pak Faul, ini Pak Faul bergabungnya melalui voice note kawan. Saya mau play dulu, ini dia.
1: Malam Citycat. Selamat malam
0: Pak Faul.
1: Pendengar Citycat, ketemu lagi dengan saya. Lama ini saya nggak komen. Kalau menurut saya ya, masalah untuk daging kurban itu gimana ya? Sebetulnya kalau daging kurban sih baik-baik saja. Sebetulnya manusianya itu

0: yang dalam artian fungsi organ itu yang bermasalah. Jadi begini, saya lebih cenderung percaya, maksudnya penjelasan rasional itu dari salah satu dokter ya.
1: Iya.
0: Salah satu dokter di media sosial sedang ramai. Jadi sebetulnya masalah apapun, makan apapun, itu sebetulnya yang bermasalah adalah ginjal kita. Jadi kalau ginjal kita bermasalah, sewaktu kita makan apa, lah di situ ada namanya seperti zat yang nggak bisa diolah ya. Dari zat-zat itulah yang nanti menimbulkan masalah ke badan kita. Jadi intinya emang kalau sudah faktor U emang agak melemah, tapi semua kan tergantung gimana pola kita sehari-hari. Itu aja. Jadi kalau saya sendiri mengkonsumsi ya sewajarnya aja, jadi nggak berlebih juga, karena juga ya mungkin juga faktor atau untuk kesehatan juga. Oke, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat malam. Oh ya, lupa untuk lalinnya ya. Saya ini tadi dari Arjo Winangun sampai ke Pakis lewat timur ya. Lancar banget, nggak ada kendala. Oke, selamat malam. Tetap semangat.
1: Ya, terima kasih Pak Faur Rahman. Selamat malam juga. Itu kawannya ada pantauan lalu lintas, kemudian menanggapi juga tadi soal apa yang disampaikan oleh Iqbal ya, untuk tips-tips sehat mengkonsumsi daging nih selama Idul Adha. Kayaknya bakal kebanjiran daging begitu ya, entah itu daging sapi maupun juga daging kambing. Nah, ada beberapa catatan juga, dagingnya memang baik begitu, kayak akan manfaat nutrisi dan lain sebagainya, tapi yang menjadi highlight tadi adalah bagaimana pola kita dalam memasaknya, kemudian memakannya juga. Pasti kan ada takaran-takaran khusus juga ya, dan memang tidak bisa disamakan antara satu dan yang lainnya, karena kondisi kesehatan orang juga beda-beda seperti itu. Jadi tetap harus ya menyesuaikan. Terima kasih ya Pak Paul tambahan infonya. Saya mau geser kembali pantau lalu lintas dulu kawan. Perlambatan di pusat kota masih didominasi antrian di sekitaran alun-alun Merdeka, Kawi dari arah Ijen ke Kawi, lalu juga di sekitaran Kayu Tangan yang arahnya ke Semeru, sama ya, ada perlambatan juga. Ini masih bahas dari volume, edisi weekend ya, long weekend, baru hari kedua, tenang, masih ada berapa hari lagi tuh, sampai hari Senin masih panjang perjalanan ya. Kalaupun hari ini masih santai-santai dulu, gak apa-apa, mungkin dilanjutkan nanti jalan-jalannya di hari Sabtu Minggu, Senin istirahat, Selasa back to reality. Untuk beberapa update lainnya nanti Anda boleh kembali menambahkan, bisa langsung call in juga di 0811-3600-911 untuk traffic report, didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya, hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri dari tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
9: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
10: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
8: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
11: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
12: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
8: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 101 FM, guidance for your life. Kawan, kembali lagi, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi ada update yang masuk juga, informasi dari Pak Anton. Ini kirim informasinya melalui video, saya tampilkan. Iya, ini saya mute saja nih audionya. Karena tidak ada keterangan melalui audio ya. Oke, ini saya tampilkan di visual radio di TL Kaliurang. Oke, lancar, cuacanya terang. Ini yang benar yang pas dari Kaliurangnya Pak ya, exit Kaliurangnya. Oke, baik. Arah mana nih Pak Anton? Ke arah WR Supratman kawan ya, arah ke ini, Lavalet. Oke, baik, terima kasih Pak. Cukup ramai sih sebenarnya ya, kalau dari kiriman videonya Pak Anton ini. Kalau untuk arah sebaliknya gimana Pak? Biasanya tuh yang dari selatan ke utara agak ngantri tuh di perempatan Kaliurang. Coba saya cek dulu ya. Kalau saat ini lumayan panjang nih antriannya di Jasuprapto kawan. Tapi nggak yang sampai Koryesu juga sih. Ini tuh mulai dari mana tuh? Asen Hotel ya. Dari situ sampai nanti mengarah ke perempatan Kaliurang. Ya lumayan lah ya untuk perlambatan-perlambatan di sana. Kayu Tangan masih jadi primadona kawan untuk peningkatan volume malam hari ini. Semoga juga meskipun ramai menjadi jujukan wisatawan juga ketika mengarah ke Kota Malang. Harapannya juga yang datang ke sana bisa tertib. Termasuk jukirnya maupun masyarakat setempat bisa saling mengingatkan ya. Terutama untuk jukir sih. Karena kan yang standby di lokasi itu jukirnya. Kadang ada yang plat-plat luar kota, gak tahu harus parkir di mana. Kadang ya parkirnya di mana aja gitu di kawasan Kayu Tangan. Misalkan gak ngerti kalau di koridor kanan gak boleh. Atau untuk kendaraan jenis-jenis tertentu di sebelah kiri itu juga gak boleh. Nah beberapa waktu lalu yang Elf itu parkir di kiri juga. Bus pernah juga sampai 2 bus lagi parkirnya di sana dan banyak kawan-kawan pendengar yang kirim dokumentasi. Toh kalau misalnya ada kendaraan besar ketika dia mau drop off pun begitu ya, itu tidak berlangsung lama dan busnya juga bisa langsung lanjut perjalanan. Tapi karena mungkin tidak ada yang melarang, mungkin jukir juga mempersilahkan. Bahkan kemarin sempat banyak dugaan-dugaan markup ketika parkir di sisi sebelah kiri itu untuk yang R4, maka memunculkan kecurigaan juga dari banyak masyarakat, para pengendara yang melintas di sana. Dan langsung ini kemarin ini langsung ditangani juga oleh rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang. Tadi ada jawaban dari Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat, soal laporan ini kawan. Laporan pelanggaran di area Kertanegara itu ya, yang mengarah ke stasiun Kota Baru, nah itu kan ada sepanjang jalan itu kan ada pecoretnya. Lalu selain pecoret juga kayaknya banyak yang numpang istirahat gitu loh. Karena kan di sana disediakan semacam kursi taman kalau saya nggak salah, kiri kanan sih. Jadi banyak yang stay, mungkin ya parkir begitu ya, kemudian duduk-duduk di sana begitu. Jadi masih banyak pelanggaran dan ini kayaknya hampir setiap hari. Untuk lokasi pelanggaran parkir ini tidak hanya melulu di kawasan yang common disebutkan, salah satunya mungkin juga di sekitaran RSSA atau mungkin di area veteran, tapi yang di Kertanegara ini justru minim penindakan. Termasuk kemarin yang sempat disoroti juga di Ahmad Yani ya, Ahmad Yani Utara berbelok ke Raden Intan itu kan sepanjang jalan juga nggak boleh parkir. Tapi sayangnya kemarin masih ada yang parkir, bahkan sempat disoroti juga oleh Pak Ogon. Laku ini yang melanggar adalah dari dinas terkait sendiri begitu kawan. Ini sangat disayangkan juga. Gitu, sementara untuk beberapa update malam hari ini, kawan-kawan juga nanti boleh kembali menambahkan ya. Update di beberapa titik lainnya, bisa langsung mention di @city_guide911FM. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.
1: Foto, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita kembali review pantau lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari. Yang mendominasi untuk jalur exit masih ya, berdatangan masih nih banyak kendaraan-kendaraan untuk masuk di wilayah Kota Malang maupun mengarah ke Kota Batu juga. Kalau di Pakis masih aman, cenderung lengang. Di Malang Madiopuro sama, jalur exit juga sama-sama mendominasi. Kalau di Lawang sama nih, kayak Madiopuro tadi. Arah ke utara di Kejapanan, Porong sama-sama ada peningkatan volume. Yang arah selatan sebenarnya juga ramai. Tapi ketika bergeser masuk di area Surabaya Porong, area Waru, Satelit, Perak itu masih lancar, Gempol Rembang juga exit Probolinggo tidak ada hambatan.
1: Info Tol, informasi seputar jalan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya, itu tadi kawan ya, peneman malam sepi menemani perjalanan Anda malam hari ini. Tapi meskipun judul lagunya peneman malam sepi, jalanan nggak sepi malam hari ini. Di Batu rame, di Kota Malang rame, termasuk Kabupaten Malang. Tapi yang dari Kabupaten rata-rata arah ke utara ya. Kayaknya mau menghabiskan momen-momen long weekendnya di Kota Malang nih. Di live TikTok tadi ada beberapa yang bergabung. Salah satunya tadi ada Pak Andi. Katanya di Kota Batu hari ini relatif mendung dan sedikit macet. Tadi juga ada beberapa live report ya dari rekan-rekan Polres Batu. Dan kalau dari beberapa video yang dikirimkan itu memang mobilitas cukup tinggi kawan di sana, mengingat juga Batu menjadi salah satu jujukan wisata di Jawa Timur ya. Apalagi ini momen long weekend 6 hari sampai hari Senin nanti, otomatis pasti yang ke Batu juga banyak begitu. Tapi harapannya karena momen long weekendnya ini panjang, seharusnya itu bisa terbagi-bagi nanti untuk tingkat kepadatannya. Karena kalau di beberapa long weekend sebelumnya yang long weekendnya itu 3 hari atau 4 hari, itu pasti Batu luar biasa macetnya. Nah ini kan 6 hari nih, harusnya bisa dibagi begitu ya. Ya memang tidak bisa dikotak-kotakan harus hari apa ke Batunya begitu. Tapi kayaknya orang-orang juga sudah mulai memilah-milah. Ada yang mungkin prefer untuk di momen sebelum hari Sabtu Minggu karena mungkin lebih lancar begitu ya. Tapi kalau Sabtu Minggu pasti akan jauh lebih padat. Atau mungkin ada yang memilih hari Senin sekalian begitu kawan. Kalau tiket kayaknya rata-rata destinasi wisata itu mengikuti kalender ya. Jadi kalau memang long weekend ya harganya pasti harga untuk weekend begitu. Atau mungkin ada harga khusus kah di beberapa destinasi wisata tertentu. Ini biasanya memang banyak promo-promo juga kawan kalau pada saat momen long weekend. Jadi tetap harus cermat-cermat juga ya nyari-nyarinya. Ini sekaligus saya mau menyampaikan imbauan juga. Karena di beberapa waktu lalu ketika momen long weekend atau momen libur semester barangkali atau menjelang libur lebaran kemarin, itu yang harus diwanti-wanti adalah ketika kita mau pesan villa. Jadi pernah ada kasus penipuan kawan, tapi dia nggak belinya dari aplikasi. Bookingnya maksudnya, bookingnya nggak dari aplikasi, tapi dari Instagram. Dilihat akunnya di Instagram kok bagus-bagus gitu ya pilihan villanya, dan harganya tuh miring sekali dibandingkan dengan yang kita pesan di aplikasi biasanya. Misalkan kalau di aplikasi range per malam untuk villa mungkin yang 2-3 kamar itu di atas 500 ribu, mentok mungkin ada yang kisaran 800-an atau sampai 1 juta. Itu kan pada saat momen mungkin peak season, pada saat long weekend, atau pada saat memang musim liburan begitu, itu kayaknya normal. Ada peningkatan-peningkatan harga. Tapi kalau yang di Instagram tadi, itu dia bisa sampai di bawah 500, bahkan di bawah 200. Nah itu kan sebenarnya nggak make sense ya. Gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan juga. Dan kayaknya lebih aman ya pesannya ya melalui aplikasi saja, kalaupun memang tidak ada kendala untuk survei langsung ke lokasi. Salah satu hacknya adalah dengan ini kawan, dengan video call. Gitu, kadang kalau yang penipuan itu dia hanya mengirimkan foto maupun video, bisa saja sudah diambil dari beberapa akun yang lain begitu. Jadi hanya mengirimkan foto video dan kelihatannya sudah meyakinkan, ya akhirnya tergiurlah untuk membayar dengan jumlah yang ya lumayan meskipun murah tadi, tapi tetap saja kan ketika sampai di kota tujuan, ketika sampai di Kota Batu, niatnya udah dari perjalanan jauh pengennya istirahat, pengennya menikmati villa yang comfy begitu, ternyata malah kena tipu ketika sampai ke lokasi villanya nggak ada, atau mungkin bukan milik yang sebelumnya itu ya, di akun sebelumnya. Itu mungkin yang harus diantisipasi. Jadi pastikan aman, valid juga, kemudian bisa dicek melalui aplikasi. Kayaknya aplikasi lebih aman karena ada asuransi di sana. Lalu juga kalau misalnya mau survei, video call langsung sama yang bersangkutan begitu kawan. Jadi lebih pasti ya, dia bisa masuk ke rumahnya itu, ke villanya itu, kemudian room tour barangkali. Nah itu jauh lebih meyakinkan, dan jangan mudah tergiur dengan harga murah. Apalagi murahnya murah banget gitu. Yang kalau dilihat dari beberapa aplikasi, misalkan pasarannya di atas 500 ribu atau di atas 800 ribu, tapi tiba-tiba ada yang menawarkan di bawah itu, jauh sekali di bawah itu patut dicurigai juga. Tapi bukan berarti yang murah semuanya berbahaya, enggak juga ya. Nah ini kadang di akun-akun Instagram yang ada penipuan itu kolom komentarnya kadang dibatasi, kadang kalau enggak dibatasi kok sepi, enggak ada yang komentar sama sekali. Bisa jadi ketika ada yang komplain itu langsung dihapus sama adminnya. Nah itu juga harus di antisipasi ya. Kalau mungkin ya cek di Google di Maps gitu, lihat di Google Earth atau seperti apa, bagaimana tempatnya begitu. Nah itu juga mungkin bisa menambah referensi ya. Gitu kawan, sekedar himbauan saja. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi nih untuk Anda kawan-kawan yang punya ide kreatif dan yang keren juga tentunya ya. Anda bisa menjadi bagian perjalanan 45 tahun pelayanan Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang. Tunjukkan bakat Anda di 3 kompetisi seru, ada lomba desain seragam, lomba desain maskot, dan lomba video AI. Yang ini bebas ya, sekreatif mungkin. Karya terbaik bakal jadi identitas resmi perusahaan, plus ada total hadiah puluhan juta rupiah menanti Anda. Pemenang juga berpeluang besar lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruhan. Kompetisi ini terbuka untuk seluruh WNI maksimal usia 30 tahun, baik individu maupun tim. Catat tanggalnya kawan, untuk pendaftarannya mulai 13 sampai 30 Mei, pengumpulan karyanya mulai 20 sampai 30 Mei 2026. Jadi ayo, buruan cek info lengkapnya di website hut45.perumdatirtakanjuruhan.com. Saya ulangi sekali lagi untuk websitenya di hut45.perumdatirtakanjuruhan.com. Buktikan kreativitas Anda karena ide hebat Anda bisa mengalir dan bermanfaat seperti air. Saya geser kembali kawan untuk pantau kondisi lalu lintas ya di beberapa titik area kota Malang. Kalau tadi saya fokusnya di pusat kota, ini kita bergeser sedikit nih ke sekitaran Logomas. Logomas tuh pertigaan Tunggul Mas yang ada perlambatan, termasuk juga kalau nanti dari arah perempatan ITN. Udah mulai ngantri sih di Bendungan Sutami, kemudian bergeser lagi di sekitaran Jalan Gajayana, dari Simpang Sardo sampai MT Haryono, itu sama-sama ada perlambatan. Yang dari Mall Dinoyo juga sama ya, cukup ramai ternyata malam hari ini. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update, Anda bisa tambahkan untuk beberapa update lainnya, boleh chat, boleh voice note, atau langsung telepon di 0811-3600-911. Untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. City Guides
1: Inside. Dari 16.600 melesat ke 17.600 per dolar Amerika Serikat, rupiah kita kembali melemah akibat kondisi global yang tidak menentu. Meski inflasi dalam negeri saat ini masih aman, efek domino pada barang impor jelas tidak bisa dihindari. Lalu di tengah guncangan luar biasa ini, seberapa siap kita menjaga stabilitas ekonomi agar tidak sampai merusak daya beli masyarakat? Guru Besar Ilmu Ekonomi sekaligus Wakil Dekan 3 FEB Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Imam Mukhlis menyatakan, pergerakan kurs rupiah yang melemah hingga 17.600 per dolar murni akibat faktor eksternal global. Namun masyarakat diimbau tetap tenang karena inflasi domestik masih terjaga aman di angka 0,13%.
2: Persoalan kurs rupiah dengan dolar ini kan memang menjadi perhatian, karena kita tahu bahwa indeks nilai tukar ini kan juga merupakan indikator stabilitas perekonomian. Jadi itu juga bisa menjadi talang seberapa kuat ekonomi kita di tengah-tengah konstelasi perekonomian global begitu. Dan ini kan memang karena kita sudah masuk di era pasar ya, memang semua mata uang kan mengalami pergerakan ya, bisa menguat, bisa melemah, itu kan akan terus seperti itu. Cuman yang perlu diantisipasi ini kan supaya tidak terlalu ekstrim ya volatilitasnya itu. Karena kalau terlalu ekstrim, ini kan shock yang ditimbulkan, goncangan yang ditimbulkan juga akan semakin berdampak besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Yang sekarang dibutuhkan adalah sebenarnya satu, trust ya, kepercayaan. Jadi kepercayaan masyarakat, kepercayaan investor terkait dengan kondisi ekonomi dan juga terkait dengan kebijakan pemerintah. Ini yang perlu untuk menjadi perhatian. Selama masyarakat pelaku usaha masih punya trust, itu saya pikir energi yang bisa dikeluarkan itu juga positif untuk membangun fundamental ekonomi kita gitu.
1: Financial Educator Amang Rifai mengimbau masyarakat tidak panik hingga menarik seluruh investasi akibat ketidakstabilan geopolitik dunia. Melainkan, masyarakat harus fokus membantu menjaga inflasi mulai dari tingkat keluarga melalui pengelolaan uang secara bijak.
3: Kita ngomong tentang menjaga stabilitas ekonomi, ya artinya kita memastikan tidak ada pengeluaran yang besar yang tak terduga. Artinya ya kita mulai bagaimana kita bisa dari kalangan kecil lagi ya. Sekali lagi kita as financial planner, khususnya untuk keluarga, untuk mandiri, untuk individu ya, bagaimana kita bisa memastikan untuk perencanaan keuangan kita, janganlah panik, tetaplah waspada ya. Stabilitas ekonomi nasional itu dimulai dari stabilitas ekonomi keluarga. Artinya ya, kita harus mulai memproteksi diri kita, mulai memilah juga, kita bisa mengenali apa sih sebenarnya yang harus kita beli. Jadi needs want-nya itu kita harus tahu. Jadi
1: menghadapi pelemahan rupiah bukan dengan cara panik lalu menarik semua investasi, karena benteng ekonomi terkuat sebenarnya dimulai dari hal kecil seperti kebijaksanaan kita sendiri dalam mengatur keuangan keluarga. Tetap tenang, tetap rasional, karena stabilitas hari esok ditentukan oleh kendali diri kita hari ini.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin nggak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update tadi disampaikan melalui WhatsApp, ada Pak Anton yang juga mobile di sekitaran Kaliurang. Katanya masih relatif ramai lancar, termasuk juga tadi yang bergeser ke kawasan Kayu Tangan, antisipasi ya. Masih ada perlambatan kawan, terutama ini yang mengarah ke Semeru, tapi satu arah ya. Jadi ada perlambatan di sana. Dan antrian kalau tadi kan di sekitaran Kelut belum ada perlambatan ya. Kalau sekarang tuh udah mulai mengular, mulai dari Simpang Bromo, Arif Rahman Hakim, terus juga bergeser sampai di kawasan Kayu Tangan Heritage. Mungkin kalau malam hari ini ada beberapa update berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, nanti kawan-kawan boleh menyampaikan. Tadi ada yang bergabung juga, katanya di S. Parman, itu lebih tepatnya dekatnya Hartono, ada aspal yang dia itu kena akar pohon, kemudian menghalangi pengendara yang ketika melintas, posisi di sebelah kanan, begitu. Nah, tadi saya menanyakan apakah ada dokumentasi atau enggak, karena kan kita mau meneruskan laporannya ke rekan-rekan PU yang kaitannya dengan infrastruktur, tapi masih terkendala, tidak ada dokumentasi. Adakah mungkin kawan-kawan yang melintas di sekitaran Lejar S. Parman ya? Kalau mungkin ada, yang arah ke selatan, sorry kawan, yang arahnya ke selatan, kalau mungkin ada menemui titik yang dimaksud tadi dekatnya dengan Hartono, kemudian aspalnya itu semacam terangkat begitu karena akar pohon katanya. Nah, ini kawan-kawan boleh mendokumentasikan, nanti bisa langsung dikirimkan ke City Guide ya di 0811 360 911. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

Jalan-Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah gak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini pagi hari masih

Yang ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati, punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, sejumlah warisan budaya tak benda di Kabupaten Malang resmi diakui. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang menyebut, saat ini Kabupaten Malang resmi memiliki 6 warisan budaya tak benda Indonesia, WBTBI. Sejumlah WBTBI itu diantaranya Wayang Topeng, Wayang Krucil Malangan, Wayang Kulit Gagrak Malangan, Tari Beskalan, hingga Banteng Lereng Semeru, dan kuliner tradisional Kolok Goblok khas Kecamatan Poncokusumo. Firmando berharap pengakuan ini mampu mendorong pelestarian budaya lokal sekaligus sektor pariwisata budaya. Pemprov Jatim perkuat sistem penanggulangan bencana. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, Pemprov Jatim memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui sosialisasi peraturan daerah atau Perda Nomor 1 tahun 2026 pada Selasa tentang penanggulangan bencana. Regulasi baru itu disiapkan untuk menghadapi meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, hingga tekanan pembangunan yang semakin kompleks. Selain itu, pendekatan penanggulangan bencana kini diarahkan lebih preventif. Setiap pembangunan beresiko tinggi diwajibkan menyertakan analisis resiko bencana sejak tahap perencanaan untuk mengurangi potensi korban jiwa maupun kerugian ekonomi. Komdigi bilang lebih dari 50% anak Indonesia terpapar konten negatif di medsos. Staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Afflorino Kausar mengungkap ada 50,3% anak Indonesia sudah terpapar konten bermuatan seksual lewat sosial media dan bisa berdampak buruk. Selain itu terdapat 48% anak juga mengalami kekerasan gender berbasis online yang bisa mempengaruhi karakter, kebiasaan, pengaruh negatif dan perilaku anak dalam jangka panjang. Kata Alfreno, pihaknya sudah mengantisipasi hal tersebut dengan PP Tunas agar memperkuat keamanan anak di ruang digital tanpa membatasi kreativitas dan inovasi anak muda. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, di awal jam 8, sebelum kita masuk ke informasi-informasi yang memang dikirimkan oleh pendengar kawan, kita terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM Asrul Rozi kawan, yang membawakan kabar dari Kota Batu mengenai penetapan Sekda Kota Batu, tunggu kepulangan Wali Kota.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
1: Silahkan Asrur.
3: Kawan, penetapan Sekretaris Daerah atau Sekda Definitif Kota Batu dipastikan masih menunggu kepulangan Wali Kota Batu Nurrahman yang saat ini tengah menunaikan ibadah haji. PLT Wali Kota Batu Heri Suyanto mengatakan pembahasan final penentuan sekda baru akan dilakukan setelah Wali Kota kembali ke Kota Batu pada awal Juni mendatang. Berikut adalah keterangan dari PLT Wali Kota Batu Heri Suyanto.
4: Kita nunggu Pak Wali, bulan depan kan Pak Wali sudah datang ya. Kita ada. Insya Allah tanggal 2 jamaah haji Kota Batu nyampe Kota Batu tanggal 2 Juni.
3: Menurut Heli, dari 3 nama kandidat terbaik hasil seleksi panitia, nantinya akan dipilih 1 nama untuk ditetapkan sebagai sekda definitif Kota Batu. Pemerintah Kota Batu menargetkan pengumuman resmi nama sekda dilakukan pada 5 Juni mendatang setelah surat rekomendasi dan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN turun. Pelantikan akan langsung dilakukan. Heli menegaskan, posisi sekda memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas birokrasi dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batu. Ia berharap sekda terpilih nantinya mampu membantu menjalankan visi dan misi pemerintahan Wali Kota Nurrahman bersama dirinya demi mendukung pelayanan kepada masyarakat Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Itu tadi kawan informasi dari reporter Sedikit FM Asrul Rozi mengenai penetapan Sekda Kota Batu menunggu kepulangan Wali Kota.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, yuk explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
1: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: The Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada beberapa informasi yang masuk kawannya. Dari kawan pendengar, ada Pak Anton menginformasikan kawan. Kita coba lihat ya, ada informasi apa Pak Anton. TL Kaliurang, lancar cuaca terang katanya.
1: Untuk wilayah Kota Malang.
0: Oh, sangat
1: kemudian
0: lancar ya.
1: Beberapa titik lain ada perubahan. Boleh
0: berkali orang.
1: Ya. Ada Pak Faul, ini Pak Faul bergabungnya melalui voice note kawan. Saya mau play dulu.
0: Oke, ini tadi dia. Saat bayar lo siaran juga ya udah dia.
2: Sedikit selamat malam.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Anton sedikit. Untuk kali ini ya. Jadi suasananya lancar kawan di sekitaran sana. Lalu ada informasi dari Pak Amin kawan. Ini cukup panjang ya, kita coba putarkan.
3: Malam City Gate.
0: Selamat malam.
3: Info lalu lintas dari Arjosari, Jen Sudoyo, Esparman.
0: Oke.
3: Lancar. Cenderung lengang.
0: Oke.
3: Untuk yang aspal menggelombang keras depan Hartono elektronik itu sudah dari lama.
0: Iya.
3: Memang terangkatnya agak tinggi sih. Dan di area itu antara media jalan dan pinggir aspal enggak terlalu lebar. Kalau dua mobil berjalan di dua lajur, pas. Seumpama yang kena akar menghindar ke kanan, nggak bisa melewati garis itu. Karena jalurnya nggak lebar. Misalkan menghindar ke kanan, menghindari akar, nggak bisa. Pasti dilewati, dan itu tinggi. Kalau dokumentasi foto, ya emang harus berhenti di situ untuk difoto. Karena pohonnya itu dengan bibir aspal itu sekitar 50 cm. Di akarnya ya memang tinggi yang di bahu jalan itu. Demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Amin untuk informasinya. Lalu ada Pak Faisal tadi yang menginformasikan.
4: Malam, Jitikai.
0: Ini hal yang sama ini.
4: Malam, warga Malang. Tadi ada yang mengeluh itu ya, akar pohon yang mencuat di aspal di depannya Hartono. Ya, sama seperti yang di depannya apa itu Perdana Motor, terus sampai mana itu Koryesu,
0: yeah.
4: Itu juga sama kondisinya kayak seperti itu. Ya pelan-pelan aja mas, kalau lewat situ, oh ya sudah lama kok itu. Kalau lewat situ pelan-pelan aja, jangan kenceng-kenceng. Terus apa? Karena kalau kenceng itu kan nanti kalau lewat situ nanti kepental kan ya jungkel ya. Nanti kalau kaget tiba-tiba banting setir ke kiri ya nanti ditampani kendaraan dari belakang. Dan yang susah ya sampean sendiri, pelan-pelan aja. Wis itu kalau mau memperbaiki itu lama karena pakai mata uang yen nono duwite maksudnya gitu. Nah nanti kalau jungkel ya nggak mungkin Pemkot itu apa membiayai pengobatan toh. Pelan-pelan aja mas kalau lewat situ.
0: Oke, siap, terima kasih Pak Faisal untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, kita baru saja mendapatkan ini ada informasi kawan yang masuk. Nah kalau misalkan kita lihat kawan, Ini ada informasi yang masuk ya dari Dirut Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo Sudipyo ya. Jadi info gangguan pelayanan, ada kebocoran pipa 150 mm di Jalan Rajasa. Wilayah terdampak ini ada di beberapa titik ya, Kiai Haji Malik Dalam, Satsui Tubun, lalu Leces Sonosari, Kauman, Segaran Mangir, Kepuh, Nawadoro, Sonosari, Gotong Royong, Sitodadi, Gadang, Kebonsari, Tarapala, Jalan Merdeka, Jalan S. Supriyadi, Segaran Jowar, Kebon Agung, Satsui Tubun, Dwikora, Buring, Raya Segaran, dan sekitarnya. Nah, ini perbaikan akan dilakukan 4 jam kawannya dari jam 19.00 dan normalisasi aliran 3 jam kawan. Bila membutuhkan air tangki, mungkin Anda bisa kirimkan saja di WhatsApp kami, nanti kita teruskan ke Pak Priyo ya. Terima kasih informasinya Pak Priyo. Ini Dirut Perumda Tugu Tirta kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat saat ini kawan, kita mendapatkan informasi juga dari Gunung Api Semeru kawan, mengenai adanya erupsi ya Gunung Semeru di jam 20 lebih 10 tadi kawan. Jadi dengan tinggi kolom abu teramati sekitaran 1500 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah tenggara dan selatan. Erupsi ini terekam tadi kawan ya, dan akhirnya status Gunung Semeru saat ini berada pada status level 3 atau siaga. Letusan itu tadi disertai awan panas guguran dengan jarak luncur sekitaran 2500 meter, berarti 2,5 kilo kawannya, mengarah ke tenggara atau Besukobokan. Waspadai saja untuk kali ini. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Memilih kaca film mobil sering dianggap sekedar soal tampilan atau tingkat gelapnya saja. Padahal fungsi utamanya jauh lebih penting, yaitu menjaga kenyamanan kabin dan melindungi pengemudi dari panas serta sinar ultraviolet. Apalagi untuk mobil listrik, pemilihan kaca film tidak boleh sembarangan. Karena kaca film yang tepat bisa membantu menjaga suhu kabin tetap stabil dan membuat penggunaan energi mobil lebih efisien. Nah, cara memilih kaca film yang tepat, yang pertama, Anda harus pilih kaca film yang punya kemampuan menolak panas dengan baik. Kaca film dengan daya tolak panas tinggi bisa membuat kabin mobil tetap sejuk sehingga AC tidak perlu bekerja keras. Hal ini penting terutama untuk mobil listrik karena penggunaan AC juga mempengaruhi konsumsi daya baterai. Kedua, pastikan kaca film memiliki perlindungan sinar ultraviolet. Idealnya, kaca film mampu menahan hingga sekitar 99% sinar UV. Selain melindungi kulit pengemudi dan penumpang, perlindungan ini juga membantu menjaga dashboard dan jok mobil agar tidak cepat pudar. Selanjutnya, perhatikan kejernihan pandangan dari dalam mobil. Kaca film yang baik tetap memberikan visibilitas yang jelas, baik saat siang hari yang terik maupun saat berkendara di malam hari. Jangan sampai kaca film yang terlalu gelap mengganggu keselamatan berkendara. Lalu sesuaikan tingkat kegelapan kaca film dengan kebutuhan. Kaca depan sebaiknya tidak terlalu gelap agar pandangan tetap aman. Sementara kaca samping dan belakang bisa sedikit lebih gelap untuk menjaga kenyamanan dan privasi. Ingat kawan, kaca film bukan hanya soal gaya, tapi juga soal kenyamanan dan keselamatan berkendara. Dengan memilih kaca film yang tepat, perjalanan Anda bisa terasa lebih sejuk, aman, dan efisien setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kawan ya, mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Kota Malang kawan. Bagaimana pantauannya untuk malam hari ini ya, bisa kirimkan di 0811 3600 911, atau kirimkan hal-hal yang mungkin bisa Anda pantau untuk di jalanan ya, seperti kalau misalkan ada kabut atau mungkin hujan kawan ya. Bahkan suhu yang dingin mungkin bisa Anda sharing di 0811 3600 911.
1: Info, informasi seputar jantung.
0: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda juga bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan lalu lintas lainnya untuk di malam hari ini ya, menjelang jam 9 di sekitaran ruas tol, kirimkan di 0811 3600 911.
1: Info, informasi seputar jalan.

0: penghasil apel terbesar di Jawa Timur. Didukung dengan ketinggian antara 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut dan juga udara sejuk khas dataran tinggi, kawasan ini jadi lingkungan ideal untuk menghasilkan apel berkualitas. Salah satu daya tarik utamanya adalah pengalaman wisata petik apel. Di berbagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan. Terdapat juga beberapa varietas unggulan seperti apel mana lagi yang dikenal manis dan harum, serta apel ana dengan rasa segar cenderung asam manis. Tidak berhenti di buah segar, apel batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus.
1: Jalan-Jalan Plus.

Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, DLH Kota Malang telah tangani keluhan warga dan wisatawan mengenai JPO. Jembatan penyeberangan orang di kawasan alun-alun Kota Malang terlihat kotor dipenuhi sampah yang diduga terdapat kotoran manusia. Bahkan beberapa warga yang akan lewat memilih untuk turun dan menyeberang melalui jalan raya. PLT Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang mengatakan, petugas telah rutin melakukan pembersihan dan penyebab sosial seperti ODGJ yang menetap telah membuat kawasan kotor. Kata Gamaliel, Dinas Sosial telah mengamankan permasalahan tersebut dan pihaknya juga menambah 12 tong sampah di kawasan alun-alun, memantau kebersihan rutin serta memperketat pengawasan bersama Satpol PP. Kawan, Polres Jember resmikan 2 SPBG di 2 wilayah kecamatan Kabupaten Jember. Polres Jember resmikan 2 SPBG di Jalan Kawi, Dusun Kerajaan, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, serta Jalan Diponegoro, Dusun Kerajaan, Desa Andong Sari, Kecamatan Ambu Bulu, Kabupaten Jember. Dari masing-masing SPBG yang dibangun Polres Jember, Polda Jatim itu mampu mendistribusikan MBG lebih kurang 3.000 penerima manfaat. Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condro Putra menegaskan bahwa keberadaan SPPG menjadi bagian dari dukungan nyata Polri terhadap program pemerintah

0: dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi generasi muda melalui program Makan Bergizi Gratis. Mereka berharap dengan adanya fasilitas tersebut, diharapkan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, serta tepat sasaran dan berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jember. Kawan Indonesia menyebut AI serta pusat data menjadi ancaman baru krisis air dunia. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir memperingatkan munculnya ancaman baru di tengah krisis air global. Menurut diplomat Tata mengatakan ledakan kebutuhan air dari industri digital modern mulai dari kecerdasan buatan atau AI, pusat data hingga penambangan mineral kritis kini menjadi persoalan serius yang mulai menghantui dunia. Menurutnya, penambahan mineral kritis infrastruktur AI, pusat data dari industri digital sekarang mengonsumsi miliaran liter air setiap hari. Ancaman ini semakin mengkhawatirkan karena permintaan air dari sektor digital terus meningkat dalam waktu singkat. Di sisi lain, teknologi tersebut membutuhkan pendinginan dalam jumlah besar yang bergantung pada pasokan air bersih. Kondisi ini yang mulai menjadi perhatian banyak negara di tengah ancaman perubahan iklim serta krisis air global yang semakin nyata. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: Hot News.

0: Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah gak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati. Punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
7: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
8: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
7: Ini dia tempat tinggal impian kita.
8: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
9: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
10: For your life, City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang akan menemani Anda di City Report jam 9 malam. Ya kawan, pantauan cuaca di malam hari ini terlihat sangat cerah ya. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas di sekitar kawasan Telogomas ini terpantau juga lancar dua arah. Bagaimana dengan kondisi cuaca dan lalu lintas di daerah Anda kawan? Ini Anda bisa berbagi informasi dan laporkan secara langsung ke WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di @citygate911fm. Dan kawan, kita beralih ke informasi berikutnya. Nah, ini harga telur ayam ras ini di sejumlah pasar Kota Malang ini sempat mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir kawan. Namun hari ini harga telur juga mulai turun kembali setelah pasokan dari distributor datang ke pasar. Ini salah satu pedagang telur di Kota Malang, Elok, ini juga mengatakan harga telur yang sebelumnya naik dari Rp25.000 menjadi Rp26.000 per kilogramnya, kini kembali turun menjadi Rp25.000 per kilogramnya, kawan. Menurutnya kenaikan harga terjadi diduga karena harga pakan ayam petelur ini juga ikut meningkat. Meski sempat naik, Elok ini menilai fluktuasi harga telur masih tergolong wajar dan stok di tingkat pedagang masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, salah satu warga bernama Karina ini juga mengaku ikut merasakan dampak kenaikan harga telurnya, kawan. Ia juga mengatakan kini harus lebih mengatur pengeluaran rumah tangga karena sejumlah kebutuhan pokok lain juga ikut naik. Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang Selamat Husnan menyebut permintaan telur di Kota Malang saat ini masih relatif melandai. Pasokan telur untuk Kota Malang sendiri sebagian besar berasal dari Kabupaten Malang dan juga Blitar. Sementara populasi ayam petelur di Kota Malang, kawan, saat ini mencapai lebih dari 200 ribu ekor. Pemerintah Kota Malang pun terus memantau harga dan distribusi telur di pasar, termasuk melalui program gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat. Nah, bagi Anda kawan yang ingin berbagi informasi seputar cuaca maupun lalu lintas yang Anda lewati pada malam hari ini, bisa langsung saja WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di @citygate911fm.

0: Sam, parkire 2000.
1: Lho, kaya jahe langkung ae rek. Toko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Lho, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Saya ada belasan organisasi yang saya lahirkan, organisasi bisnis, ya. Terus kalau yang saya dampingi prosesnya itu sudah puluhan mungkin, ya. Ya, alhamdulillah semuanya itu ya bisa dibilang berhasil gitu. Berhasil ya sesuai yang diharapkan, sehingga itu bisa memberikan kontribusi pada pemiliknya dan sesuai yang diharapkan. Tapi terlepas dari semua itu, kalau saya boleh rewind ke belakang, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi pegawai, itu yang kita butuhkan itu adalah kita bisa mendapat trust integration, ya. Jadi semacam pengakuan kejujuran. Manusia itu kan sebetulnya ini ya, dibatasi waktu, usia dan sebagainya, ya. Tapi sebetulnya manusia kalau tentang ilmu dan kemampuan itu tidak terbatas. Kita mau belajar kah atau enggak? Kita mau mempelajari ilmu yang mungkin kita enggak tahu atau tidak? Seringkali kan yang terjadi itu manusia membatasi dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita bekerja gitu ya, untuk menuju tercapainya sebuah pengakuan kepercayaan itu butuh ujian-ujian ya, mungkin yang dilakukan oleh pemilik. Nah, di mana kita dikasih tugas-tugas ya. Kalau tugas yang rutin, umum, ya tentunya semua orang bisa gitu. Semua orang yang ada di organisasi itu juga mampu. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda, kemudian tugas itu tidak ada hubungannya dengan tugas kita, dan itu pun bisa kita selesaikan dengan bagus, itu akan memberikan rasa yang berbeda untuk orang yang memberi tugas tentunya. Nah, di sini yang namanya pengakuan kepercayaan tadi mulai tumbuh gitu, bahwa orang ini dia bisa nih dibeli wewenang lebih dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah begitu ada kesempatan, kita udah punya ilmunya belum nih. Nah, karena itu sebelum kesempatan datang ya kita belajar sebanyak-banyaknya gitu. Karena pada saat nanti kesempatan datang dan kita siap, ya kita bisa tangkap itu. Inilah sebetulnya kunci gitu. Kalau kita itu mau berkarir, jadi jangan batasi diri kita, udah belajar aja semuanya gitu. Kita nggak tahu kesempatan mana yang nanti akan datang ke kita. Jangan pernah mencari zona nyaman. Carilah zona aman. Pastikan pekerjaan kamu aman. Jangan datang terus merasa nyaman. Selama kamu berproses, pastikan bahwa semuanya aman. Untuk bisa memastikan aman, Anda harus bisa mitigasi resiko. Untuk bisa mitigasi resiko dengan bagus, maka Anda harus bisa dan mampu memprediksi banyak hal. Untuk bisa memprediksi banyak hal, maka Anda harus banyak pengetahuannya, banyak ilmunya gitu. Saya Muhammad Agung Putrajaya, konsultan sistem manajemen organisasi dan perumah sakitan, dan juga direktur RSU Brimedika Malang.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani Anda di City Report. Baik kawan, kita bergeser ke informasi yang sudah masuk melalui WhatsApp kami. Ada dari Pak Heriono. Ini juga menginformasikan JPO, Jembatan Penyeberangan Masyarakat. Menurut saya dibongkar saja, karena jarang orang lewat situ. Sisakan satu saja di kayu tangan untuk destinasi. Nah ini Pak Heriono ini mengirimkan voice note juga kawan. Mari kita dengarkan untuk voice note-nya.
1: Selamat malam City Guide.
0: Ya, selamat malam kembali
1: kita
0: Pak Heriono.
1: Nyala sampai malam ini. Mm-hmm. Ini tadi saya lihat TikTok terkait dengan JPU. Mm-hmm. Jembatan penyeberangan orang yang ada di Merdeka Utara itu, mm-hmm, kayak tol itu umum. Jadi ketika saya waktu itu masih aktif dinas, ada beberapa JPU di Kota Malang itu limo lek gak salah, lali aku. Yang jelas Bali Arjo Sari, Sabilila, depan Polresta, ex depan Biskup Merdeka, dan Merdeka Utara. Nah, ada 5 JPU. Waktu itu saya sudah mengusulkan kepada pimpinan, dibongkar saja. Dibongkar saja. Semua dibongkar. Kalau disisakan JPU yang bangunannya dengan menggunakan apa itu, konstruksi bangunan cor apa-apa itu kan Merdeka Utara. Yang lainnya kan untuk konstruksi dari besi. Itu saya dulu pernah menyampaikan dibongkar saja. Karena apa? Alasan waktu itu aku kan menganalisanya, jarang orang lewat itu, dipergunakan oleh masyarakat itu jarang. Ya mungkin mereka wegah menek, naik tangga, lalu keamanan, lalu mungkin jorok dan sebagainya, kita kan nggak tahu. Apalagi JPU-JPU itu tertutup oleh iklan-iklan apa, baliho-baliho yang besar gitu itu. Nah waktu itu saya katakan, oh jorok, gak usah dikasih izin untuk baliho-baliho banner yang besar-besar. Karena apa? Menutupi estetikanya. Nah, apalagi yang ada di Merdeka Utara waktu itu. Sorry. Yang ada di depannya ex-Biskup Merdeka. Nah, juga yang ada di Merdeka Utara. Dari 5 itu, memang waktu itu yang sering bermasalah dengan toilet umum itu adalah yang ada di Merdeka Utara. Nah itu sowering saya dulu. Ya kasihan ya dinas lingkungan hidup lah, itu bolak-balik ngersi'i dan sebagainya, itu kasihan ya. Kalau saya bongkar saja. Itu kan dulu, mohon maaf, kan kewenangannya di sub, tapi sekarang nggak tahu menjadi kewenangan siapa. Jadi dulu perawatannya ada di seksi saya. Nah kalau sekarang itu, daripada begitu, kalau saya bongkar aja, tentunya nanti pro kontra pasti. Kalau saya begitu. Nah waktu itu saya sampaikan, kalau memang tidak dibongkar, sisakan satu aja di kayu tangan. Loh, kenapa kayu tangan? Itu untuk destinasi gitu loh. Untuk destinasi wisata kayu tangan. Tapi ya ngono, ojo dikei gue, ojo dikei banner sing gede gitu, itu baliho gede hilangkan. Gitu loh ya. Jadi mungkin 911 bisa menyuarakan, kalau saya tidak bisa menyuarakan. Ya toh, hal itu tidak, keputusan yang tidak tren. Ya. Jadi kalau saya sarankan konsep lama, bongkar. Ya toh, kabeh wis mulai tutup Bali Arjo Sari, bongkar. Nah, nanti pembongkarannya pun juga kan harus melalui analisa, opo-opo dibongkar dan sebagainya. Nah masyarakat pun juga harus diberitahu, jangan sampai nggak nyerang. Jangan. Jadi kenapa dibongkar? lalu diberi apa, dianalisa dulu, lalu dievaluasi, perlu dibongkar, bongkar, karena sekarang sudah nggak tren itu, ya sudah nggak tren, apalagi kita coba dah kalau kepingin melihat di JPU-nya di Merdeka Utara itu aja, yang langsung ke alun-alun itu ya, itu kan jarang orang lewat situ, ya. Kalau saya bongkar, saya beri zebra cross aja, gitu loh. Lalu diberi zebra cross, lalu diberi pelikan crossing itu yang tutut tutit tutit, ya itu wes. Di sana kan kendaraannya sekarang arus lalu lintasnya kan sudah berubah, sudah dua arah, walaupun sudah diberi kanal, ya. Jadi begitu ya. Mohon maaf, ini mbok postingan tahun piro, tapi yang jelas menurut saya lebih baik dibongkar. Konsep saya dulu dibongkar.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Heriono yang sudah memberi informasi pada malam hari ini, kawan. Dan emang benar ya, ini kondisi jembatan penyeberangan orang di kawasan Alun-Alun Merdeka Kota Malang ini kembali menuai kritik, kawan. Fasilitas publik yang berada di jantung kota itu dipenuhi sampah hingga kotoran manusia. Ini memunculkan sorotan terhadap lemahnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Padahal kawasan Alun-Alun Merdeka selama ini dikenal sebagai salah satu ikon sekaligus wajah Kota Malang yang kerap dikunjungi wisatawan maupun masyarakat lokal. Namun kondisi JPO justru dinilai memalukan dan jauh dari kesan kota yang bersih dan juga nyaman. Keluhan datang dari warga yang merasa jijik saat hendak menggunakan fasilitas penyeberangan tersebut. Ini salah satu seorang yang namanya Rudy, umur 34 tahun, yang mengaku membatalkan niat menyeberang mulai JPO karena mendapati banyak kotoran diduga berasal dari manusia. Dan alih-alih menggunakan JPO, ia memilih turun kembali dan menyeberang langsung melalui jalan raya karena menilai kondisi jembatan tidak layak digunakan. Sedangkan menurut Rudy, kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap fasilitas publik di Kota Malang. Ia mempertanyakan bagaimana area yang berada tepat di kawasan Alun-Alun Merdeka bisa dibiarkan dalam kondisi kotor dan juga kumuh. Sorotan terhadap pengawasan DLH Kota Malang semakin menguat, kawan, setelah pihak dinas mengakui belum memasang CCTV di area JPO. Padahal lokasi tersebut termasuk kawasan strategis dengan aktivitas masyarakat yang tinggi setiap harinya. Ini PLH Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigorang Matondang ini mengatakan petugas sebenarnya rutin ya melakukan pembersihan setiap hari di kawasan JPO dan Alun-Alun Merdeka. Namun persoalan sosial disebut menjadi penyebab area tersebut kembali kotor. Selain ODGJ, area bawah jembatan juga sempat ditempati tunawisma yang pernah diamankan Satpol PP dan mendapat pembinaan dari Dinas Sosial. Nah, ini meski demikian, kawan, kondisi JPO yang terus berulang dipenuhi sampah dan kotoran ini dinilai menunjukkan pengawasan kawasan belum berjalan optimal. Terlebih lagi, JPO Alun-Alun Merdeka ini merupakan salah satu titik yang mudah terlihat publik dan menjadi akses utama bagi pejalan kaki di pusat kota. Dan DLH Malang juga mengaku telah menambah 12 tong sampah di kawasan Alun-Alun Merdeka dan memperketat pengawasan bersama Satpol PP, kawan. Nah, bagi Anda kawan yang mau menginformasikan tentang cuaca maupun arus lalu lintas pada malam hari ini, bisa langsung WhatsApp ke kami di 0811 360 911 atau juga bisa mention di @citygate911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Di ketinggian selalu ada cara berbeda untuk menikmati ketenangan. Bukan sekedar pemandangan, tapi juga suasana yang pelan, dingin, dan terasa jauh dari hiruk-pikuk. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju Brakseng, Kota Batu. Berada di Desa Sumber Berantas, kawasan ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari pusat Kota Batu, perjalanan menuju Brakseng memakan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalur menanjak, berkelok, dan cukup menantang. Namun semua ini terbayar saat Anda tiba di atas. Brakseng dikenal sebagai salah satu hidden gem dengan hamparan perkebunan hortikultura yang luas mencapai sekitar 200 hektar. Lanskap didominasi oleh tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan sawi yang tersusun berundak mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan tampak gagah Gunung Arjuna Welirang menjadi latar alami yang memperkuat keindahan di kawasan ini. Namun ada satu daya tarik yang paling mencuri perhatian, kebun bunga hortensia. Di beberapa titik bunga-bunga hortensia tumbuh dengan warna yang beragam, mulai dari biru, ungu, hingga merah muda. Tersusun rapi di tengah lanskap pegunungan, area ini menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto, memberikan kesan seolah berada di negeri di atas awan. Kesan tersebut semakin terasa karena Brakseng sering diselimuti kabut tipis terutama di pagi dan sore hari. Udara dingin, angin yang tenang, dan pemandangan yang terbuka luas menciptakan suasana ideal untuk melepas penat. Untuk waktu kunjungan, pagi hari menjadi pilihan yang direkomendasikan. Sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, langit cenderung lebih cerah sebelum kabut turun lebih tebal. Sebenarnya, Brakseng tidak memiliki jam operasional karena wilayah ini merupakan wilayah dari aktivitas warga. Meski begitu, untuk Anda yang datang ke sana, tidak perlu khawatir karena sudah ada beberapa kafe yang menyediakan minuman hangat dan makanan ringan untuk bisa Anda nikmati. Di tempat seperti ini, aktivitas tidak perlu dibuat rumit. Cukup berjalan santai, menikmati udara segar, atau berhenti sejenak di tepi kebun bunga hortensia. Semuanya sudah cukup untuk memberi pengalaman yang berkesan. Brakseng bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana Anda memberi waktu untuk benar-benar menikmati ketenangan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sidigate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, lalu lintas tol Malang naik saat liburan Hari Raya Idul Adha. PT Jasa Marga Pandan Malang mencatat, kendaraan yang keluar masuk tol Malang sekitar 61.000 sejak hari Rabu pagi hingga Kamis hari ini. General Manager Operasi JPM Muhammad Reza Pahlevi Guntur mengatakan, kendaraan yang melintas tol meningkat 23,4% dibandingkan lalu lintas normal. Menurut Reza, kenaikan jumlah kendaraan ini akan terus terjadi hingga 1 Juni selama cuti bersama Idul Adha dengan perkiraan kenaikan 3,17%. Kawan, pemerintah Kota Malang mengembangkan pariwisata dengan fokus pada upaya pengintegrasian. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bahwa Pemkot Malang, Jawa Timur menyiapkan desain pengembangan pariwisata dengan fokus pada upaya pengintegrasian antara kawasan destinasi wisata dengan kampung tematik. Menurut Wahyu, konsep tersebut guna memperkaya opsi pilihan tujuan wisata yang akan memberikan dampak terhadap pemaksimalan potensi di masing-masing lokasi. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Kepemudaan Olahraga serta Pariwisata setempat menyebutkan jumlah kampung tematik di wilayah setempat berjumlah 23 lokasi, namun yang aktif hanya sekitar 10 lokasi. Kawan, Presiden RI perkuat kemitraan strategis Indonesia dan Prancis. Presiden RI Prabowo Subianto telah melakukan 4 kali kunjungan ke Prancis. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis kini memasuki babak baru yang lebih luas. Di sisi lain, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga sempat melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada Mei 2025. Kedua negara sebelumnya telah mengadopsi 4 deklarasi bersama yang mencakup peta jalan kemitraan hingga tahun 2050. Deklarasi tersebut mengatur strategi kebudayaan, resolusi damai isu Palestina, dan penguatan hubungan bilateral secara menyeluruh. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: Hot News.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Memory Lex. Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo, selamat malam kawan. Saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kawan ya, memang saya akan membahas kembali bagaimana sih bernostalgia gitu ya. Dan Anda juga bisa usul lagu di Memory Lex kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, memang untuk Memory Lex malam hari ini kita akan membahas topik, yaitu bagaimana sih cara orang dulu itu bepergian kawan ya, dan bagaimana cara orang dulu berkomunikasi. Dan kalau misalkan kita lihat, memang bepergian dan berkomunikasi ini biasanya satu paket. Sebelum bepergian biasanya berkomunikasi terlebih dahulu, atau sebaliknya. Nah, mungkin kalau misalkan Anda ingin bergabung juga ke WhatsApp kami nih ya, bisa tambahkan di 0811 360 911, atau kirimkan ke sosial media kami kawan di @cityguide911fm. Nah, kalau misalkan kita lihat di tahun-tahun 80-an, 90-an di sekitaran Malang Raya, mungkin ya kita bahas dulu Malang Raya, masih banyak kendaraan-kendaraan yang memang cukup sering dipakai oleh orang-orang, entah itu tram, bahkan itu lebih lama dari itu kawan ya, lebih tahun 60-an, 70-an gitu. Ada yang pakai tram, lalu ada yang memang menggunakan seperti angkutan, apa namanya, angkutan barang gitu ya, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan nih, dulu kalau misalkan di tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an gitu ya, Anda bisa

sharing-sharing nih mengenai bagaimana caranya orang dulu bepergian dan berkomunikasi. Dan berkomunikasi dulu sangat susah sekali, kawan ya. Kalau tidak ada telepon rumah ya sangat, tidak bisa berkomunikasi kecuali dengan surat gitu ya. Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, you explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Memory Lakes.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kita kembali lagi ya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi kan kita membahas cara orang bepergian. Nah tapi mungkin saya rubah menjadi lebih relevan kawan. Bagaimana caranya orang traveling? Nah ini berjalan-jalan gitu ya. Jadi traveling antara dulu dan kini itu kan beda ya. Kalau misalkan dulu memang pasti lebih jadul lagi ya, apalagi dengan minimnya keberadaan teknologi seperti sekarang. Kalau misalkan sekarang mah gampang ya, tinggal ada Gmaps dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan dulu tidak ada seperti itu kawan, atau mungkin Anda mengandalkan peta gitu. Nah itu mungkin Anda bisa tambahkan gitu ya, kirimkan di WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan kita lihat, pasti orang kalau misalkan keluar negeri gitu ya, kartu pos itu biasanya menjadi salah satu andalan ya kawan. Jadi kartu pos ini menjadi medium andalan untuk berkirim kabar ke orang-orang tercinta sekaligus menitipkan kenangan kawan ya. Jadi kartu pos ini dilengkapi dengan foto-foto api dan bakal disimpan terus oleh orang yang menerima, dan sewaktu-waktu bisa dibolak-balik gitu ya untuk nostalgia. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, kartu pos itu menjadi salah satu kenangan orang yang suka traveling ya. Dan kalau misalkan travelingnya ini yang pengen saya bahas kawan, travelingnya. Apakah memang dulu itu orang traveling menggunakan kendaraan pribadi atau lebih menggunakan transportasi umum? Nah itu mungkin Anda bisa tambahkan ya. Apalagi kalau misalkan Anda dulu di tahun 80-an, 90-an atau 2000-an awal sering traveling gitu kawan, ke luar negeri atau mungkin ke berbagai lokasi di Indonesia, kirimkan saja ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat, memang dulu itu banyak sekali bawaan, dan memang masih minim ya, jangan mimpi gitu kalau misalkan liburan dengan barang bawaan super ringan dan melenggang dengan santai seperti sekarang. Karena zaman dulu kamera saja sudah berat gitu ya, apalagi menggunakan kamera film, dan gak bisa sembarang jepret karena bakal buang-buang file. Yang pilihannya memang ya cuma strip film dengan kapasitas misalkan 12, 24 atau 36 foto gitu ya, dan harus bawa lampu flash yang memang terpisah supaya masih bisa memotret di dalam ruangan kawan. Belum lagi kalau butuh hiburan selama perjalanan. Nah dulu kalau misalnya tahun 90-an mungkin ada Walkman ya, atau CD player kemana-mana. Belum lagi harus bawa kasetnya, beberapa keping CD gitu ya. Nah kalau misalkan sekarang enak, satu HP sudah bisa membawa apapun ya, kamera, musik dan lain-lain gitu ya. Jadi semakin praktis di bawah dan memang bisa memotret sebanyak apapun gitu ya, tanpa langsung dihapus juga bisa gitu, tanpa harus kita memikirkan waduh salah ngefoto ini ya. Tidak perlu memikirkan seperti itu kawan saat traveling di tahun 80-an 90-an. Dan kalau misalkan kita lihat di tahun 80-an 90-an, kalau misalkan memang ingin berangkat ke luar kota atau luar negeri, biasanya ya orang-orang mengandalkan travel agent ya, mulai dari memesan tiket pesawat, hotel, sampai mengambil paket perjalanan yang tersedia. Ya kita wajib datang gitu ke kantor travel agent untuk mewujudkan rencana tadi, dan pembayaran pun dilakukan secara langsung di sana. Tidak seperti sekarang yang mungkin bisa mulai dari rumah gitu ya, buka aplikasi travel gitu, langsung bisa pesan ini itu. Nah tapi kalau pesan dulu ya tidak seperti itu kawan ya. Nah mungkin Anda bisa bagikan nih ke WhatsApp kami pengalaman Anda traveling di tahun 80-an, 90-an atau mungkin 2000-an awal. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan bisa tambahkan, apakah menggunakan kartu pos kawan kalau misalkan berkabar saat traveling ya? Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau ke sosial media kami di @cityguide911fm. Dan kita akan update-kan terlebih dahulu setelah ini kawan, bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.

0: kids for your life. Citygate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini ya, kalau kita bahas mengenai bagaimana cara orang dulu traveling kawan di tahun 80-an, 90-an. Nah memang ada juga kawan, selain travel agent tadi yang memang berperan penting gitu ya dalam pemesanan tiket atau mungkin hotel, tiket pesawat, lalu bis dan lain-lain gitu ya, bahkan sampai paket perjalanan yang tersedia. Nah selain itu juga ada ketersediaan maskapai. Nah jadi kalau misalkan di tahun 80-an jumlah maskapai itu tidak sebanyak sekarang kawan, apalagi maskapai bertipe low cost gitu ya, yang memang biayanya rendah, itu sangat minim gitu. Karena dulu bepergian menggunakan pesawat itu memerlukan biaya yang memang tidak sedikit, dan hanya segelintir orang yang bersedia memilih transportasi lewat udara. Jadi tidak seramai sekarang kawan ya. Dan bepergian ke luar negeri pun juga tidak sederhana. Ongkosnya jauh lebih mahal kawan ketimbang harga-harga rute penerbangan yang ditawarkan sekarang. Ya wajar mungkin ya. Apalagi pilihan maskapai sangat terbatas gitu. Harus mengeluarkan kocek atau mungkin harus mengeluarkan budget yang memang tidak sedikit karena ketiadaan penerbangan murah. Dan mungkin uniknya di zaman dulu itu masih banyak ya gerbong-gerbong gitu untuk khusus untuk orang merokok. Lalu penerbangan pun juga seperti itu. Penerbangan itu masih ada kursi bagi perokok, dan selama penerbangan mereka bebas merokok selama lampu tanda dilarang merokok tetap menyala gitu ya. Dan ada juga dulu kalau misalkan kita lihat tetap ada orang kalau misalkan perokok gitu ya, ada kursi khusus kalau misalkan bepergian sendiri atau tanpa membawa keluarga gitu ya, pasti mengambilnya perokok gitu kawan. Dan saat ini setiap penerbangan kan yang kita ketahui tidak lagi menyediakan kursi khusus perokok ya, dan menjadikan penerbangan ini bebas dari asap rokok. Dan bahkan dulu ada pemberlakuan fiskal luar negeri kawannya. Jadi fiskal ini merupakan pajak keberangkatan luar negeri. Jadi pemerintah dulu menerapkan kebijakan pemungutan pajak bagi setiap orang yang akan berangkat ke luar negeri. Artinya apa? Selain membayar tiket pesawat, calon penumpang ini wajib membayar fiskal di bandara sebelum terbang gitu kawan ya. Dan dulu di tahun 80-an kalau misalkan yang saya lihat gitu kawan ya di internet, banyak orang membayar biaya fiskal itu sebesar 25.000 per orang. Dan sampai akhirnya pada suatu ketika biaya fiskal ini melonjak tajam menjadi 1 juta per orang. Jadi cukup mahal kawan ya, nilai yang sangat fantastis. Dan memang kalau misalkan kita lihat dengan pengurusan visa pun juga tidak mudah. Sekarang mungkin kita harusnya lebih bersyukur ya, karena mulai banyak negara yang membebaskan visa untuk Indonesia dan menerima calon pendatang. Apalagi saat ini ada yang mungkin memperlakukan visa on arrival atau VOA gitu. Sebagian lagi mensyaratkan pengajuan visa lewat internet yang dikenal sebagai e-visa. Dan kalau sekarang yang paling penting adalah ketersediaan mengambil uang kawan. Kalau sekarang kan gampang, banyak ATM di mana-mana, lalu pembayaran pun juga biasanya non tunai. Tapi kalau misalkan dulu mau bepergian ya harus menyediakan uang tunai dalam jumlah yang cukup ya. Tak tersedia ATM maupun internet banking, mobile banking yang memudahkan hidup seperti sekarang. Dan Anda harus benar-benar cermat menghitung anggaran yang diperlukan saat bepergian. Supaya apa? Supaya waktu berpergian itu tidak kehabisan uang gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan, di kemudahan zaman sekarang kan memang serba cashless, bawa kartu kredit atau mungkin bawa kris saja udah cukup gitu ya. Bahkan bisa membayar dengan m-banking dan lain-lain gitu. Bahagialah kalau sekarang gitu. Kalau dulu itu agak susah karena perlu, waduh ini bawa berapa ya. Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal ini. Kirimkan ke WhatsApp kami, bagaimana cara orang dulu traveling kawan, atau mungkin bukan diri Anda tapi mendengarkan cerita saudara gitu ya, bisa tambahkan saja ke WhatsApp kami

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Brantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam milik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Brantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Brantas Malang Raya Dodi Eko Wahyu dikhawatir titik nol ini tidak ada lagi di sumber Brantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di sumber Brantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi, mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: guidance for your life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. For your life. CityGate FM.
4: Memory Lakes.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita membahas ya mengenai bagaimana cara orang traveling di zaman dulu kawan. Apalagi Anda yang lahir di tahun 70-an, 60-an gitu ya, yang pernah traveling di tahun 80, 90 gitu ya. Nah itu bisa Anda tambahkan kawan pengalaman Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Jika berbicara tentang Kota Batu, ada satu hal yang selalu terlintas, yaitu apel. Bukan sekedar buah, tapi

penghasil apel terbesar di Jawa Timur. Didukung dengan ketinggian antara 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut dan juga udara sejuk khas dataran tinggi, kawasan ini jadi lingkungan ideal untuk menghasilkan apel berkualitas. Salah satu daya tarik utamanya adalah pengalaman wisata petik apel. Di berbagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan.

manis. Tidak berhenti di buah segar, apel batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan. Mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Pemkab Malang targetkan PAD 2026 naik melalui percepatan digitalisasi pajak. Untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD 2026, Pemkab Malang lakukan percepatan digitalisasi pelayanan pajak daerah melalui Bapenda, pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB, sampai pajak kendaraan bermotor atau PKB, menggunakan sistem digital berbasis KRIS dan aplikasi layanan daring. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar Anwar, menegaskan, digitalisasi jadi penting untuk menghadirkan layanan pajak yang lebih cepat, praktis, dan transparan bagi masyarakat. Menurutnya, transformasi digital ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus memperkuat penerimaan daerah di tengah tantangan ekonomi. Polda Jatim masih melakukan penyidikan lanjutan mengenai kecelakaan maut Tol Paspro. Ditlantas Polda Jatim bersama Satlantas Polres Probolinggo melakukan TKP lanjutan dengan menurunkan tim TAA menggunakan teknologi 3D scanner. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jatim Septa Firmansyah mengatakan, penurunan tim TAA untuk mengetahui kecepatan kendaraan Innova saat kecelakaan terjadi dan hasil olah TKP tersebut akan menjadi dasar dalam penetapan tersangka. Selain itu, dua kendaraan terlibat juga dipindai menggunakan teknologi 3 dimensi di kawasan rest area dan exit tol Tongas. Saat ini polisi berupaya menyusun ulang kronologi secara ilmiah untuk mengungkap kejadian sebelum kecelakaan terjadi. Kawan, Kuba mendapatkan bantuan beras dari China. Di tengah embargo dari Amerika Serikat, negara Kuba mengalami krisis pangan akibat embargo perkepanjangan dari Amerika Serikat dan China membantu Kuba dengan mengirimkan beras hingga 15 ribu ton ke Pelabuhan Havana pada pekan lalu. Presiden Kuba, Miguel Díaz-Canel, menyampaikan, pihaknya berterima kasih ke China dan bantuan tersebut merupakan tahap pertama dari 60 ribu ton bantuan beras yang dijanjikan China. Sementara itu, Duta Besar China untuk Kuba, Hua Xin, mengatakan 60 ribu ton beras itu merupakan bantuan berbentuk pangan terbesar dari China dalam beberapa tahun terakhir. Lebih lanjut, Kuba berada di bawah embargo perdagangan Amerika Serikat sejak 1962. Ditambah dengan invasi Amerika Serikat ke Venezuela, membuat Kuba tidak bisa menerima lagi minyak dan terjadi pemadaman listrik besar-besaran.

0: Adios.
1: Guidance for your life. CityGate FM.
2: Memory Lex. CityGate 911 FM, Guidance for your life. Halo, selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas ya di Memory Lex mengenai bagaimana cara orang bertraveling dulu. Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan lalu lintas lainnya untuk malam hari ini di sekitaran Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kita kembali lagi membahas mengenai Memory Lex. Di Memory Lex tadi kita membahas mengenai traveling di tahun 80-an, 90-an, bagaimana gitu kawan ya. Dan memang kalau misalkan di zaman dulu itu tidak semudah di zaman sekarang kawan. Pemesanan tiketnya, lalu booking hotelnya, dan masih banyak lagi, itu sangat sulit kawannya, tidak ada testimoni. Nah ini yang ingin saya bahas kawan ya. Jadi dulu itu selain tidak adanya testimoni, tidak adanya ATM dan lain-lain, pemesanan online maksud saya seperti itu ya, dulu juga minim testimoni. Jadi kalau misalkan ini ingin mengunjungi sebuah kota, ingin mengunjungi sebuah negara gitu ya, orang hanya mengandalkan cerita mulut ke mulut gitu, bagaimana situasi dan kondisi dari sebuah tempat yang memang tidak bisa dibayangkan secara detail, dan kalaupun ada hanya lewat rangkaian foto-foto perjalanan yang dicetak saja. Dan saat ini memang bepergian ke tempat wisata itu sangat mudah kawan, lewat internet kita bisa mencari informasi dan membahas atau mungkin membaca kisah perjalanan orang lain sebagai panduan ya. Adanya vlogger, lalu reviewer, influencer, saat itu sangat membantu seseorang mengenali tempat-tempat menarik yang akan dijadikan pilihan untuk berwisata. Jadi itu akan berbagi informasi penting yang memang sangat dibutuhkan saat ingin mengunjungi suatu tempat. Nah kalau dulu tidak ada ya, jadi orang itu mengalami based on experience gitu. Waduh, pengalaman saya gak tepat di sini. Waduh, pengalaman saya bagus di sini. Jadi setiap orang itu punya experience-nya masing-masing yang memang bisa diceritakan ke orang lain secara mulut ke mulut. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini. Kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Atau Anda boleh tambahkan juga ke sosial media kami kawan mengenai topik bahasan kita malam hari ini. Kirimkan ke WhatsApp ya. Anda bisa sharing-sharing gitu di sosial media kami juga di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di ketinggian selalu ada cara berbeda untuk menikmati ketenangan. Bukan sekedar pemandangan, tapi juga suasana yang pelan, dingin, dan terasa jauh dari hiruk pikuk. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju Brak Seng, Kota Batu. Berada di Desa Sumber Berantas, kawasan ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari pusat kota Batu, perjalanan menuju Brak Seng memakan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalur menanjak, berkelok, dan cukup menantang. Namun semua ini terbayar saat Anda tiba di atas. Brak Seng dikenal sebagai salah satu hidden gem dengan hamparan perkebunan hortikultura yang luas mencapai sekitar 200 hektar. Lanskap didominasi oleh tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan sawi yang tersusun berundak mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan tampak gagah Gunung Arjuna Welirang menjadi latar alami yang memperkuat keindahan di kawasan ini. Namun ada satu daya tarik yang paling mencuri perhatian, kebun bunga hortensia. Di beberapa titik bunga-bunga hortensia tumbuh dengan warna yang beragam, mulai dari biru, ungu, hingga merah muda. Tersusun rapi di tengah lanskap pegunungan, area ini menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto, memberikan kesan seolah berada di negeri di atas awan. Kesan tersebut semakin terasa karena Brak Seng sering diselimuti kabut tipis terutama di pagi dan sore hari. Udara dingin, angin yang tenang, dan pemandangan yang terbuka luas menciptakan suasana ideal untuk melepas penat. Untuk waktu kunjungan, pagi hari menjadi pilihan yang direkomendasikan. Sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, langit cenderung lebih cerah sebelum kabut turun lebih tebal. Sebenarnya, Brak Seng tidak memiliki jam operasional karena wilayah ini merupakan wilayah dari aktivitas warga. Meski begitu, untuk Anda yang datang ke sana, tidak perlu khawatir karena sudah ada beberapa kafe yang menyediakan minuman hangat dan makanan ringan untuk bisa Anda nikmati. Di tempat seperti ini, aktivitas tidak perlu dibuat rumit. Cukup berjalan santai, menikmati udara segar, atau berhenti sejenak di tepi kebun bunga hortensia. Semuanya sudah cukup untuk memberi pengalaman yang berkesan. Brak Seng bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana Anda memberi waktu untuk benar-benar menikmati ketenangan. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Gate FM.
3: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
4: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
3: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
4: Nah kan?
3: Aduh, deg-degan tahu.
4: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
3: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
5: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi.
4: sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: for your life. Citygate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di Citygate FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi di Memory Lex kita membahas mengenai bagaimana di tahun 80-an, 90-an orang itu melakukan traveling kawan ya. Jadi traveling antara dulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Dan kita bahas dulu ya. Kalau misalkan dulu jauh sebelum adanya internet dan media sosial, jelas tidak bisa pamer kawan ya. Tidak ada orang yang tahu apa saja kegiatan dan perjalanan yang Anda lakukan. Salah satunya foto bukti hanya foto-foto yang dicetak gitu. Dan itu pun belum dijepret ala-ala Instagram gitu ya. Pokoknya foto gitu kawan. Dan belum sibuk cari tempat kece, tempat estetik, dan lain-lain gitu untuk background maupun foreground gitu ya. Nah, kalau misalkan sekarang kan ya sudah cukup mudah kawan, langsung mengunggah foto-foto perjalanan ke media sosial. Dan salah satunya ya mungkin untuk flexing gitu ya. Nah, saya sudah ke Paris nih, saya sudah honeymoon ke Inggris, Jerman, dan lain-lain gitu itu. Tapi kalau misalkan dulu tidak seperti itu kawan. Orang hanya memfoto untuk disimpan sendiri di album. Jadi baru kalau misalkan ada orang ke rumah, loh saya kemarin baru ke Jerman loh gitu. Dan baru dibuka album fotonya, ini fotonya gitu. Saya foto sama Hitler gitu contohnya. Jadi masih banyak gitu ya foto-foto mungkin yang disimpan gitu kawan di album. Dan kalau misalkan sekarang kita tidak perlu album. Albumnya hanya ada di HP kawan ya. Albumnya ada di HP, di galeri kawan. Jadi tidak perlu lagi menggunakan album fisik yang memang digunakan gitu seperti dulu. Dan dulu itu mungkin kalau misalkan orang perjalanan bisa setumpuk albumnya ya. Foto ini, foto itu, foto ini, foto itu. Dan memang kalau misalkan sekarang bisa diketahui oleh dengan cepat oleh orang-orang kawan. Kalau misalkan kita sedang berlibur gitu ya, hari ini kita berlibur, orang-orang juga bisa kita lihat hari ini berlibur. Nah kalau dulu kan enggak, waktu kita pulang baru orang-orang bisa melihat, waduh dari Jerman nih gitu ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan nih pendapat Anda mengenai hal ini juga. Dan kalau misalkan sekarang manfaatnya mungkin kita bisa mempromosikan tempat-tempat indah yang tengah kita kunjungi ya kepada masyarakat gitu, terutama tempat-tempat yang baru, yang unik. Dan kalau misalkan dulu tidak bisa seperti itu, dan yang jelas dulu itu tidak menimbulkan FOMO atau fear of missing out gitu ya. Jadi orang-orang tidak ada dorongan untuk FOMO kawan di tahun-tahun 80-an, 90-an. Yang pertama karena tidak tahu, yang kedua karena tidak punya duit gitu. Dan mungkin kalau misalkan sekarang itu dorongan untuk terlihat lebih eksis dan tidak ingin ketinggalan membuat sebagian orang itu lebih sibuk mengunggah banyak foto daripada menikmati perjalanan itu sendiri. Dan kalau dulu perjalanan ya udah benar-benar dinikmati pure raw experience gitu. Jadi benar-benar pengalaman yang nyata. Kalau misalkan sekarang mungkin karena adanya sosial media dan lain-lain, saat perjalanan kita tidak terlalu menikmati perjalanan karena kita fokus ke gadget. Kita mungkin menikmati perjalanan saat sudah di lokasi kawan ya, menikmati wisata saat sudah di lokasi. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pengalaman Anda traveling di tahun 80-an, 90-an. Tidak harus keluar negeri kawan, bisa ke kota lain atau mungkin ke desa gitu ya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: city guides inside.
1: Dari 16.600 melesat ke 17.600 per dolar Amerika Serikat, rupiah kita kembali melemah akibat kondisi global yang tidak menentu. Meski inflasi dalam negeri saat ini masih aman, efek domino pada barang impor jelas tidak bisa dihindari. Lalu di tengah guncangan luar biasa ini, seberapa siap kita menjaga stabilitas ekonomi agar tidak sampai merusak daya beli masyarakat? Guru Besar Ilmu Ekonomi sekaligus Wakil Dekan 3 FEB Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Imam Mukhlis menyatakan, pergerakan kurs rupiah yang melemah hingga 17.600 per dolar murni akibat faktor eksternal global. Namun masyarakat diimbau tetap tenang karena inflasi domestik masih terjaga aman di angka 0,13%.
2: Persoalan kurs rupiah dengan dolar ini kan memang menjadi perhatian karena kita tahu bahwa indeks nilai tukar ini kan juga merupakan indikator stabilitas perekonomian. Jadi itu juga bisa menjadi alase seberapa kuat ekonomi kita di tengah-tengah konstelasi perekonomian global begitu. Dan ini kan memang karena kita sudah masuk di era pasar ya, memang semua mata uang kan mengalami pergerakan ya, bisa menguat, bisa melemah, itu kan akan terus seperti itu. Cuman yang perlu diantisipasi ini kan supaya tidak terlalu ekstrim ya volatilitasnya itu. Karena kalau terlalu ekstrim, ini kan shock yang ditimbulkan, goncangan yang ditimbulkan juga akan semakin berdampak besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Yang sekarang dibutuhkan adalah sebenarnya satu trust ya, kepercayaan. Jadi kepercayaan masyarakat, kepercayaan investor terkait dengan kondisi ekonomi dan juga terkait dengan kebijakan pemerintah. Ini yang perlu untuk menjadi perhatian. Selama masyarakat pelaku usaha masih punya trust, itu saya pikir energi yang bisa dikeluarkan itu juga positif untuk membangun fundamental ekonomi kita gitu.
1: Finansial edukator Amang Rifai mengimbau masyarakat tidak panik hingga menarik seluruh investasi akibat ketidakstabilan geopolitik dunia. Melainkan, masyarakat harus fokus membantu menjaga inflasi mulai dari tingkat keluarga melalui pengelolaan uang secara bijak.
3: Kita ngomong tentang menjaga stabilitas ekonomi, ya artinya kita memastikan tidak ada pengeluaran yang besar yang tak terduga. Artinya ya kita mulai bagaimana kita bisa dari kalangan kecil lagi ya, sekali lagi kita as financial planner khususnya untuk keluarga, untuk mandiri, untuk individu ya, bagaimana kita bisa memastikan untuk perencanaan keuangan kita, janganlah panik, tetaplah waspada ya. Stabilitas ekonomi nasional itu dimulai dari stabilitas ekonomi keluarga. Artinya ya kita harus mulai memproteksi diri kita, mulai memilah juga, kita bisa mengenali apa sih sebenarnya yang harus kita beli. Jadi needs want-nya itu kita harus tahu. Jadi
1: menghadapi pelemahan rupiah bukan dengan cara panik lalu menarik semua investasi, karena benteng ekonomi terkuat sebenarnya dimulai dari hal kecil seperti kebijaksanaan kita sendiri dalam mengatur keuangan keluarga. Tetap tenang, tetap rasional, karena stabilitas hari esok ditentukan oleh kendali diri kita hari ini.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
2: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Oh, no. Aduh, yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
3: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
5: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
6: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
4: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Memory Lakes.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Dan kalau misalkan tadi kita membahas mengenai Memorelax kawan ya, bagaimana pengalaman Anda tentang traveling di tahun 80-an, 90-an gitu kawan. Dan kalau misalkan dulu tidak ada forum yang membahas tentang perjalanan jauh-jauh gitu kawan ya. Kalau sekarang kan ada Twitter atau X atau mungkin TikTok atau Instagram yang memang punya forumnya masing-masing untuk misalkan membahas tentang perjalanan gitu ya. Jadi membahas tentang apa namanya, membahas tentang suatu lokasi, membahas tentang penerbangan, membahas tentang maskapai, membahas tentang restoran, membahas tentang rumah makan atau mungkin tempat jajan, bahkan sampai ke wisata, semuanya ada forumnya kawan sekarang. Dan dulu saat yang berpergian pasti kan membutuhkan persiapan gitu ya. Nah, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan di masa lalu itu tidak ada wadah yang bisa dijadikan tempat untuk bertanya maupun berbagi informasi perihal traveling. Masing-masing orang ya harus berupaya untuk mengumpulkan info yang diperlukan dengan usaha sendiri tanpa adanya forum-forum seperti itu kawan. Dan kalau misalkan sekarang tren traveling di zaman digital itu membuat munculnya forum-forum komunitas atau komunitas jalan-jalan gitu ya. Dan keberadaan forum ini sangat membantu biasanya siapa saja yang ingin bertanya perihal rencana perjalanan mereka. Dan memang bisa, bahkan mereka tidak jarang ya saling mengajak untuk melakukan perjalanan atau traveling bersama. Dan dulu juga waktu teknologi belum secanggih sekarang kawan, orang memandang traveling itu sebagai suatu kebutuhan ya. Para pelakunya ingin lepas sejenak dari rutinitas sehari-hari sembari menikmati pengalaman baru. Mereka berlibur dengan sukacita tanpa harus memikirkan, aduh gimana nih ya biar feed Instagramku estetik. Atau mungkin kalau misalkan anak sekarang itu ngomongnya makanin sosial media kawan ya, memberi makan sosial media. Nah tapi kalau misalkan orang dulu tidak memikirkan seperti itu ya, bepergian juga sendiri atau kadang bersama keluarga, bersama pacar, bersama teman, tanpa hasrat ingin bersaing gitu. Dan kalaupun ada itu porsinya sangat kecil kawan ya, tidak ada sombong lah intinya, jarang sekali. Dan pada masa kini selain tujuan tadi banyak pula yang menjadikan perjalanan ini sebagai bagian dari eksistensi. Jadi kalau belum melakukan jenis trip tertentu itu rasanya kok kurang keren. Duh, aku belum trip ke Rusia nih, kok rasanya kurang ya. Waduh, aku belum umroh 12 hari plus Turki nih, kok rasanya kurang ya gitu. Waduh, aku belum trip ke China gitu, ke Shenzhen dan lain-lain gitu, rasanya kok kurang ya. Jadi karena tuntutan gengsi itulah orang itu banyak melakukan perjalanan. Nah, kalau dulu orang itu benar-benar melakukan perjalanan karena niatnya healing dan menghilangkan diri sejenak dari pekerjaan yang ada gitu ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan saja ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah nggak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini, pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati, punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang. Jalan Plus.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Data tuh kok ndi toh?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, you explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Memilih kaca film mobil sering dianggap sekedar soal tampilan atau tingkat gelapnya saja. Padahal fungsi utamanya jauh lebih penting, yaitu menjaga kenyamanan kabin dan melindungi pengemudi dari panas serta sinar ultraviolet. Apalagi untuk mobil listrik, pemilihan kaca film tidak boleh sembarangan. Karena kaca film yang tepat bisa membantu menjaga suhu kabin tetap stabil dan membuat penggunaan energi mobil lebih efisien. Nah, cara memilih kaca film yang tepat, yang pertama, Anda harus pilih kaca film yang punya kemampuan menolak panas dengan baik. Kaca film dengan daya tolak panas tinggi bisa membuat kabin mobil tetap sejuk, sehingga AC tidak perlu bekerja keras. Hal ini penting terutama untuk mobil listrik karena penggunaan AC juga mempengaruhi konsumsi daya baterai. Kedua, pastikan kaca film memiliki perlindungan sinar ultraviolet. Idealnya, kaca film mampu menahan hingga sekitar 99% sinar UV. Selain melindungi kulit pengemudi dan penumpang, perlindungan ini juga membantu menjaga dashboard dan jok mobil agar tidak cepat pudar. Selanjutnya, perhatikan kejernihan pandangan dari dalam mobil. Kaca film yang baik tetap memberikan visibilitas yang jelas, baik saat siang hari yang terik maupun saat berkendara di malam hari. Jangan sampai kaca film yang terlalu gelap mengganggu keselamatan berkendara. Lalu sesuaikan tingkat kegelapan kaca film dengan kebutuhan. Kaca depan sebaiknya tidak terlalu gelap agar pandangan tetap aman. Sementara kaca samping dan belakang bisa sedikit lebih gelap untuk menjaga kenyamanan dan privasi. Ingat kawan, kaca film bukan hanya soal gaya, tapi juga soal kenyamanan dan keselamatan berkendara. Dengan memilih kaca film yang tepat, perjalanan Anda bisa terasa lebih sejuk, aman, dan efisien setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi ku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

hasil apel terbesar di Jawa Timur. Didukung dengan ketinggian antara 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut dan juga udara sejuk khas dataran tinggi, kawasan ini jadi lingkungan ideal untuk menghasilkan apel berkualitas. Salah satu daya tarik utamanya adalah pengalaman wisata petik apel. Di berbagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan. Terdapat juga beberapa varietas unggulan seperti apel mana lagi yang dikenal manis dan harum, serta apel ana dengan rasa segar cenderung asam manis. Tidak berhenti di buah segar, apel batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam milik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di ketinggian selalu ada cara berbeda untuk menikmati ketenangan. Bukan sekedar pemandangan, tapi juga suasana yang pelan, dingin, dan terasa jauh dari hiruk-pikuk. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju Brakseng, Kota Batu. Berada di Desa Sumber Berantas, kawasan ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari pusat kota Batu, perjalanan menuju Brakseng memakan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalur menanjak, berkelok, dan cukup menantang. Namun semua ini terbayar saat Anda tiba di atas. Brakseng dikenal sebagai salah satu hidden gem dengan hamparan perkebunan hortikultura yang luas mencapai sekitar 200 hektar. Lanskap didominasi oleh tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan sawi yang tersusun berundak mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan tampak gagah Gunung Arjuna Welirang menjadi latar alami yang memperkuat keindahan di kawasan ini. Namun ada satu daya tarik yang paling mencuri perhatian, kebun bunga hortensia. Di beberapa titik bunga-bunga hortensia tumbuh dengan warna yang beragam, mulai dari biru, ungu, hingga merah muda. Tersusun rapi di tengah lanskap pegunungan, area ini menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto, memberikan kesan seolah berada di negeri di atas awan. Kesan tersebut semakin terasa karena Brakseng sering diselimuti kabut tipis terutama di pagi dan sore hari. Udara dingin, angin yang tenang, dan pemandangan yang terbuka luas menciptakan suasana ideal untuk melepas penat. Untuk waktu kunjungan, pagi hari menjadi pilihan yang direkomendasikan. Sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, langit cenderung lebih cerah sebelum kabut turun lebih tebal. Sebenarnya, Brakseng tidak memiliki jam operasional karena wilayah ini merupakan wilayah dari aktivitas warga. Meski begitu, untuk Anda yang datang ke sana, tidak perlu khawatir karena sudah ada beberapa kafe yang menyediakan minuman hangat dan makanan ringan untuk bisa Anda nikmati. Di tempat seperti ini, aktivitas tidak perlu dibuat rumit. Cukup berjalan santai, menikmati udara segar, atau berhenti sejenak di tepi kebun bunga hortensia. Semuanya sudah cukup untuk memberi pengalaman yang berkesan. Brakseng bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana Anda memberi waktu untuk benar-benar menikmati ketenangan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewi gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, ndek grup wis rame. Pasti dhek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah gak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati, punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Memilih kaca film mobil sering dianggap sekedar soal tampilan atau tingkat gelapnya saja. Padahal fungsi utamanya jauh lebih penting, yaitu menjaga kenyamanan kabin dan melindungi pengemudi dari panas serta sinar ultraviolet. Apalagi untuk mobil listrik, pemilihan kaca film tidak boleh sembarangan. Karena kaca film yang tepat bisa membantu menjaga suhu kabin tetap stabil dan membuat penggunaan energi mobil lebih efisien. Nah, cara memilih kaca film yang tepat, yang pertama, Anda harus pilih kaca film yang punya kemampuan menolak panas dengan baik. Kaca film dengan daya tolak panas tinggi bisa membuat kabin mobil tetap sejuk, sehingga AC tidak perlu bekerja keras. Hal ini penting terutama untuk mobil listrik karena penggunaan AC juga mempengaruhi konsumsi daya baterai. Kedua, pastikan kaca film memiliki perlindungan sinar ultraviolet. Idealnya, kaca film mampu menahan hingga sekitar 99% sinar UV. Selain melindungi kulit pengemudi dan penumpang, perlindungan ini juga membantu menjaga dashboard dan jok mobil agar tidak cepat pudar. Selanjutnya, perhatikan kejernihan pandangan dari dalam mobil. Kaca film yang baik tetap memberikan visibilitas yang jelas, baik saat siang hari yang terik maupun saat berkendara di malam hari. Jangan sampai kaca film yang terlalu gelap mengganggu keselamatan berkendara. Lalu sesuaikan tingkat kegelapan kaca film dengan kebutuhan. Kaca depan sebaiknya tidak terlalu gelap agar pandangan tetap aman. Sementara kaca samping dan belakang bisa sedikit lebih gelap untuk menjaga kenyamanan dan privasi. Ingat kawan, kaca film bukan hanya soal gaya, tapi juga soal kenyamanan dan keselamatan berkendara. Dengan memilih kaca film yang tepat, perjalanan Anda bisa terasa lebih sejuk, aman, dan efisien setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf-maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
4: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, you explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
3: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
2: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
3: Nah kan?
2: Aduh, deg-degan tahu.
3: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
2: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
4: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
2: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
3: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
1: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

penghasil apel terbesar di Jawa Timur. Didukung dengan ketinggian antara 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut dan juga udara sejuk khas dataran tinggi, kawasan ini jadi lingkungan ideal untuk menghasilkan apel berkualitas. Salah satu daya tarik utamanya adalah pengalaman wisata petik apel. Di berbagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan. Terdapat juga beberapa varietas unggulan seperti apel Manalagi yang dikenal manis dan harum, serta apel Ana dengan rasa segar cenderung asam manis. Tidak berhenti di buah segar, apel batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di ketinggian selalu ada cara berbeda untuk menikmati ketenangan. Bukan sekedar pemandangan, tapi juga suasana yang pelan, dingin, dan terasa jauh dari hiruk pikuk. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju Brakseng, Kota Batu. Berada di Desa Sumber Berantas, kawasan ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari pusat Kota Batu, perjalanan menuju Brakseng memakan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalur menanjak, berkelok, dan cukup menantang. Namun semua ini terbayar saat Anda tiba di atas. Brakseng dikenal sebagai salah satu hidden gem dengan hamparan perkebunan hortikultura yang luas mencapai sekitar 200 hektar. Lanskap didominasi oleh tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan sawi yang tersusun berundak mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan tampak gagah Gunung Arjuna Welirang menjadi latar alami yang memperkuat keindahan di kawasan ini. Namun ada satu daya tarik yang paling mencuri perhatian, kebun bunga hortensia. Di beberapa titik bunga-bunga hortensia tumbuh dengan warna yang beragam, mulai dari biru, ungu, hingga merah muda. Tersusun rapi di tengah lanskap pegunungan, area ini menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto, memberikan kesan seolah berada di negeri di atas awan. Kesan tersebut semakin terasa karena Brakseng sering diselimuti kabut tipis, terutama di pagi dan sore hari. Udara dingin, angin yang tenang, dan pemandangan yang terbuka luas menciptakan suasana ideal untuk melepas penat. Untuk waktu kunjungan, pagi hari menjadi pilihan yang direkomendasikan. Sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, langit cenderung lebih cerah sebelum kabut turun lebih tebal. Sebenarnya, Brakseng tidak memiliki jam operasional karena wilayah ini merupakan wilayah dari aktivitas warga. Meski begitu, untuk Anda yang datang ke sana, tidak perlu khawatir karena sudah ada beberapa kafe yang menyediakan minuman hangat dan makanan ringan untuk bisa Anda nikmati. Di tempat seperti ini, aktivitas tidak perlu dibuat rumit. Cukup berjalan santai, menikmati udara segar, atau berhenti sejenak di tepi kebun bunga hortensia. Semuanya sudah cukup untuk memberi pengalaman yang berkesan. Brakseng bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana Anda memberi waktu untuk benar-benar menikmati ketenangan. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus.
0: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi,
5: nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu, baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya ada belasan organisasi yang saya lahirkan, organisasi bisnis, ya. Terus kalau yang saya dampingi prosesnya itu sudah puluhan mungkin, ya. Ya, alhamdulillah semuanya itu ya bisa dibilang berhasil gitu. Berhasil ya sesuai yang diharapkan sehingga itu bisa memberikan kontribusi pada pemiliknya dan sesuai yang diharapkan. Tapi terlepas dari semua itu, kalau saya boleh rewind ke belakang, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi pegawai, itu yang kita butuhkan itu adalah kita bisa mendapat trust integration, ya. Jadi semacam pengakuan kejujuran. Manusia itu kan sebetulnya ini ya, dibatasi waktu, usia dan sebagainya, ya. Tapi sebetulnya manusia kalau tentang ilmu dan kemampuan itu tidak terbatas. Kita mau belajar kah atau enggak? Kita mau mempelajari ilmu yang mungkin kita enggak tahu atau tidak? Seringkali kan yang terjadi itu manusia membatasi dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita bekerja gitu ya, untuk menuju tercapainya sebuah pengakuan kepercayaan itu butuh ujian-ujian ya, mungkin yang dilakukan oleh pemilik. Nah, di mana kita dikasih tugas-tugas ya. Kalau tugas yang rutin, umum, ya tentunya semua orang bisa gitu. Semua orang yang ada di organisasi itu juga mampu. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda, kemudian tugas itu tidak ada hubungannya dengan tugas kita, dan itu pun bisa kita selesaikan dengan bagus, itu akan memberikan rasa yang berbeda untuk orang yang memberi tugas tentunya. Nah, di sini yang namanya pengakuan kepercayaan tadi mulai tumbuh gitu, bahwa orang ini dia bisa nih dibeli wewenang lebih dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah begitu ada kesempatan, kita udah punya ilmunya belum nih. Nah, karena itu sebelum kesempatan datang ya kita belajar sebanyak-banyaknya gitu. Karena pada saat nanti kesempatan datang dan kita siap, ya kita bisa tangkap itu. Inilah sebetulnya kunci gitu. Kalau kita itu mau berkarir, jadi jangan batasi diri kita, udah belajar aja semuanya gitu. Kita nggak tahu kesempatan mana yang nanti akan datang ke kita. Jangan pernah mencari zona nyaman. Carilah zona aman. Pastikan pekerjaan kamu aman. Jangan datang terus merasa nyaman. Selama kamu berproses, pastikan bahwa semuanya aman. Untuk bisa memastikan aman, Anda harus bisa mitigasi resiko. Untuk bisa mitigasi resiko dengan bagus, maka Anda harus bisa dan mampu memprediksi banyak hal. Untuk bisa memprediksi banyak hal, maka Anda harus banyak pengetahuannya, banyak ilmunya gitu. Saya Muhammad Agung Putrajaya, konsultan sistem manajemen organisasi dan rumah sakitan, dan juga direktur RSU Bri Medica Malang. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah gak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang, sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati, punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Wisdom.
1: Saya ada belasan organisasi yang saya lahirkan, organisasi bisnis ya. Terus kalau yang saya dampingi prosesnya itu sudah puluhan mungkin ya. Ya, alhamdulillah semuanya itu ya bisa dibilang berhasil gitu. Berhasil ya sesuai yang diharapkan sehingga itu bisa memberikan kontribusi pada pemiliknya dan sesuai yang diharapkan. Tapi terlepas dari semua itu, kalau saya boleh rewind ke belakang, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi pegawai, itu yang kita butuhkan itu adalah kita bisa mendapat trust integration ya. Jadi semacam pengakuan kejujuran. Manusia itu kan sebetulnya ini ya, dibatasi waktu, usia dan sebagainya ya. Tapi sebetulnya manusia kalau tentang ilmu dan kemampuan itu tidak terbatas. Kita mau belajar kah atau enggak? Kita mau mempelajari ilmu yang mungkin kita enggak tahu atau tidak? Seringkali kan yang terjadi itu manusia membatasi dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita bekerja gitu ya, untuk menuju tercapainya sebuah pengakuan kepercayaan itu butuh ujian-ujian ya, mungkin yang dilakukan oleh pemilik. Nah, di mana kita dikasih tugas-tugas ya. Kalau tugas yang rutin, umum, ya tentunya semua orang bisa gitu. Semua orang yang ada di organisasi itu juga mampu. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda, kemudian tugas itu tidak ada hubungannya dengan tugas kita, dan itu pun bisa kita selesaikan dengan bagus, itu akan memberikan rasa yang berbeda untuk orang yang memberi tugas tentunya. Nah, di sini yang namanya pengakuan kepercayaan tadi mulai tumbuh gitu, bahwa orang ini dia bisa nih diberi wewenang lebih dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah begitu ada kesempatan, kita udah punya ilmunya belum nih. Nah, karena itu sebelum kesempatan datang ya kita belajar sebanyak-banyaknya gitu. Karena pada saat nanti kesempatan datang dan kita siap, ya kita bisa tangkap itu. Inilah sebetulnya kunci gitu. Kalau kita itu mau berkarir, jadi jangan batasi diri kita, udah belajar aja semuanya gitu. Kita nggak tahu kesempatan mana yang nanti akan datang ke kita. Jangan pernah mencari zona nyaman. Carilah zona aman. Pastikan pekerjaan kamu aman. Jangan datang terus merasa nyaman. Selama kamu berproses, pastikan bahwa semuanya aman. Untuk bisa memastikan aman, Anda harus bisa mitigasi resiko. Untuk bisa mitigasi resiko dengan bagus, maka Anda harus bisa dan mampu memprediksi banyak hal. Untuk bisa memprediksi banyak hal, maka Anda harus banyak pengetahuannya, banyak ilmunya gitu. Saya Muhammad Agung Putrajaya, konsultan sistem manajemen organisasi dan perumah sakitan, dan juga direktur RSU Brimedika Malang. Wisdom.

City Guide 91 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Eko Setiawan, masuk di program Talk Show Ijen Talk untuk pagi hari ini, edisi 21 Mei 2026. Dan kawan, kita akan membahas buat topik bahasan ketika permukiman bertemu resiko bencana. Ada tiga narasumber yang sudah kita undang ya, dari kawan-kawan DPUPR PKP Kota Malang, terus juga dari BBBD dan juga kawan-kawan akademisi. Nah kawan, kami dapat data dari pemetaan BBBD Kota Malang, ada total sekitar 13.465 rumah yang berdiri di zona merah atau area rawan bencana. Nah, dari 57 kelurahan di Kota Malang, itu 40 kelurahan zona merah. Daerah rawan bencana ini mencakup ancaman banjir, tanah longsor, sampai cuaca ekstrim seperti pohon tumbang. Nanti seperti apa dan bagaimana solusinya dan advice-nya seperti apa, kita akan diskusi dengan kawan-kawan narasumber. Di antaranya narasumber yang kita sudah undang dan sekarang ini join lewat daring, ada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Pak Lukman Hidayat ST. Terus juga ada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST. Lalu ada dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman STMT. Nanti Anda juga bisa join bersama kami di 0811-3600-911. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu satu lagu dari U2, Without or Without You.

0: Sinigan 91 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwa hari ini kita masuk dalam program Talk Show Ijen Talk. Jadi kawan, pemukiman di Kota Malang ini terus berkembang, tapi di saat yang sama, risiko bencana juga ikut membesar. Rumah berdiri di kawasan rawan longsor, sepadan sungai juga semakin padat, sementara persoalan-persoalan tata ruang dan mitigasi masih menjadi pekerjaan besar. Lalu, apakah kota ini benar-benar siap menghadapi ancaman bencana, atau justru kita sedang membiarkan risiko tumbuh di tengah pemukiman warga? Nah, hari ini kita akan membahasnya dalam talk show ketika pemukiman bertemu risiko. Seperti yang sudah di awal tadi saya sampaikan, bahwa di Malang ada data dari pemetaan BPBD Kota Malang, total ada sekitar 13.465 rumah yang berdiri di zona merah atau area rawan bencana. Ini dari 57 kelurahan di Kota Malang, dan 40 kelurahannya merupakan zona merah. Sudah hadir bersama kami, kita langsung saja sapa untuk para narasumber kita hari ini. Saya sapa dulu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Pak Lukman Hidayat ST. Pak Lukman, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Eko.
0: Terima kasih sudah bergabung hari ini Pak Lukman.
1: Selamat pagi Pak Eko.
0: Ya, selain Pak Lukman, kita juga mengundang kepala teman-teman dari BPBD ya. Dalam hal ini diwakilkan Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST. Pagi Pak Surya.
2: Selamat pagi Pak Eko.
0: Saya manggilnya Pak Surya atau Pak Adi Pak? Pak Surya ya, betul ya?
2: Pak Surya.
0: Siap. Surya yang hari ini cerah sekali Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Siap.
2: Hanya cerah.
0: Lalu kita ketemu juga dengan dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman STMT. Prof. Fadli, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
0: Sudah di kantor atau masih di rumah ini?
3: Masih di luar ini.
0: Masih di luar, tapi di dalam ruangan.
3: Ya.
0: Oke, terima kasih Prof. Sudah bergabung bersama kami Prof. Oke, mungkin di awal langsung saja ini. Saya ke data yang disampaikan teman-teman BPBD. Seperti apa Pak potretnya Pak? Pak Surya. Mohon maaf. Pak Surya, silakan mungkin bisa dipaparkan Pak potretnya seperti apa sih dari temuan teman-teman BPBD terkait dengan data yang tadi sudah disampaikan ya, sekitar ada 13.000 lebih ya rumah yang berdiri di zona merah Pak. Silakan Pak potretnya.
2: Betul sekali Pak Eko dan Prof. Fadli Usman dan Pak Lukman. Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BPBD, terutama di Pusdalops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali ya. Karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai. Dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, biasanya di daerah Blimbing, di Kedung Kandang, kemudian di Kecamatan Pulojen juga ada banyak itu. Yang untuk Kecamatan Lowaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Mojolangu. Itu ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan, itu juga paling banyak ya antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu karena angin yang cukup kencang di Kota

0: Ya. Jadi Klojen, Lawak Waru sama Gedung Kandang ya Pak Surya, betul ya? Di wilayah kecamatan itu ya yang rawan ya?
1: Hampir semua kecamatan sebenarnya.
0: Hampir semua kecamatan ada ya?
1: Hampir semua kecamatan ada.
0: Oke. Nah, kalau kita melihat dengan posisi seperti itu, sebenarnya faktor utama apa yang membuat kerentanan pemukiman ini terus meningkat, Pak Surya?
1: Jadi begini, kerawanan ini kan adalah karena faktor geografis paling utamanya ya. Nah, seperti saya bilang tadi, kebanyakan itu adalah bangunan atau rumah yang berada di kawasan sepadan sungai. Nah, itu yang kita kan Kota Malang ini kan ada sungai besarnya kan, ada sungai Metro, ada sungai Berantas terutama ya. Terus Kali Amprong, itu sungai-sungai besar ini biasanya memang warga itu kebanyakan tinggal di sekitar pinggir-pinggir sungai seperti itu. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang berupa daerah cekungan atau datar seperti daerah Sawo Jajar gitu kan. Itu juga rawan dengan banjir karena itu adalah kawasan perumahan yang mana saluran irigasi drainasenya kadang-kadang ini terhambat juga seperti itu.
0: Ya, Pak, kira-kira kawasan mana saja yang kalau di assessment ini paling membutuhkan perhatian, Pak? Dari sekitar berapa tadi? 40 zona merah tadi, 40 kawasan zona merah.
1: 40 kawasan. Semua kawasan sebenarnya harus diperhatikan, Pak. Gitu. Tidak bisa kita memilih satu persatu sih.
0: Yang jadi, paling urgent nggak ada ya, Pak ya? Jadi itu sama ya, harus diperhatikan semua ya?
1: Semua urgent, iya betul. Semua urgent.
0: Iya.
1: Jadi memang, kita tidak bisa memilih satu-satu mana yang harus terlebih dahulu ya. Karena juga, kembali lagi, ini terkait dengan keselamatan manusia.
0: Pak Surya, apakah... Ini ada kaitannya ya, kaitan tadi faktor utama juga disebutkan. Apakah ada kaitannya dengan mungkin tata ruang, kepadatan penduduk, drainase, atau justru karena perilaku masyarakatnya sehingga kawasan ini menjadi zona merah?
1: Kalau terkait dengan zona merah itu adalah karena faktor geografisnya, Pak. Jadi karena kebutuhan masyarakat ya. Karena kan perkembangan Kota Malang ini membutuhkan tempat tinggal untuk warga yang semakin penduduk yang semakin banyak dan mau tidak mau ada pembukaan lahan yang sebenarnya itu adalah daerah resapan pada awalnya sehingga menjadi perumahan dan ini kurang didukung dengan penataan drainasenya yang tepat seperti itu. Sehingga menjadi berisiko lebih tinggi.
0: Jadi untuk proses mitigasi ini sebenarnya leading sektornya ada di BPBD ya Pak, betul ya?
1: Kalau mitigasi ini kan ada beberapa ini ya, ada dua mitigasi utama yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Nah kalau mitigasi struktural pastinya ini adalah seperti pembangunan drainase, kemudian perkuatan lereng sungai dan sebagainya. Ini mohon
0: di PU.
1: Leading sektornya ada di PU.
0: Oke.
1: Sementara kalau kami di BPBD ini lebih kepada mitigasi non-struktural. Seperti pemasangan early warning system di beberapa tempat, kemudian sosialisasi dan pelatihan.
0: Oke. Sejauh ini Pak, bagaimana BPBD mengkomunikasikan ke pihak PU, Pak? Untuk pemenuhan kebutuhan struktural?
1: Kami selalu berkoordinasi, Pak. Tiap ada kejadian itu selalu kita melaporkan kepada DPUPR daerah-daerah mana yang lokasinya tergenang. Seperti itu, daerah-daerah mana yang perlu penanganan salurannya untuk lebih diperhatikan. Misalnya apakah itu di ada sedimentasi atau ada bangunan saluran yang rusak, tanah longsor dan sebagainya.
0: Jadi artinya pihak PU sudah menerima data ya Pak dari BPBD ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan PU sendiri sebenarnya juga sudah punya master plan drainase seingat saya sih.
0: Oke, master plan. Nah saya geser ke Pak Lukman dulu. Pak Lukman, bagaimana Anda merespon data yang diberikan BPBD ini Pak dari PU sendiri?
2: Iya. peran PU Kota Malang dalam pelaksanaannya itu memang salah satunya adalah melakukan kolaborasi lintas sektor ya, dengan teman-teman tim Komisi C kemarin, terutama dalam rangka menyelesaikan permasalahan longsor yang berada di kawasan gas yang notabene adalah kewenangan dari balai. Dan kami sudah koordinasi sampai dengan provinsi dan balai, Pak. Dan memang ada komunikasi dan nanti akan kami jalani ke kementerian. Terkait dengan drainase tadi yang disampaikan, benar memang Dinas PUPR PKP Kota Malang itu sudah mempunyai master plan drainase yang mana itu nanti seluruh jaringan irigasi di Kota Malang harus terkoneksi satu sama lain. Jadi kalau bicara soal drainase ataupun penyaluran itu tidak bisa kita bicara secara parsial ya. Harus terkoneksi, interkoneksitas drainase harus kita wujudkan gitu, Pak.
0: Ya. Oke, Pak Lukman, mengingat ada 40 kawasan zona merah yang tadi sempat disampaikan dari teman-teman BPBD, Pak. Apakah kondisi ini menunjukkan adanya persoalan pengendalian tata ruang dan pembangunan pemukiman selama ini?
2: Mas, ya, Kota Malang ya. Ini memang kota yang menjadi apa idola ya,
0: Pak. Idola untuk bertinggal ya, Pak.
2: Idola, ya. Iya, karena di Kota Malang banyak sekali menjadi ajang investasi oleh para mereka yang dari luar Kota Malang, utamanya karena di Malang juga bisnis properti, bisnis rupos itu memang sudah sangat menjamur sekali. Di sana perlu dilakukan penataan ruang. Kami di SPUPR PKB sudah mulai melakukan identifikasi termasuk potensi-potensi yang perumahan atau permukiman yang masuk dalam lokasi rawan bencana. Dari catatan kami itu memang wilayah Lowaru ya, yang jadi luasan perumahan permukiman yang sangat dalam kategori lokasi rawan bencana. Karena luasannya cukup luas sekali, ada 185,21 hektar kalau nggak salah. Kemudian disusul dengan Kecamatan Blimbing dengan total area ya 163,41 dan kemudian Sukun. Di Kecamatan Sukun dan Klojen itu memang semua juga menjadi titik-titik yang masuk dalam lokasi rawan bencana.
0: Ya.
2: Itu data kami, Pak.
0: Oke, Pak Lukman, sejauh ini kan kalau kita melihat memang secara kasat mata aja kita bisa melihat ada beberapa bantaran sungai atau di wilayah daerah aliran sungai itu ada pemukiman di situ, Pak. Itu yang sebenarnya memang enggak boleh kan. Kalau enggak salah aturannya itu boleh ada bangunan jaraknya itu dari sepadanya itu harus sedalam palung sungai kalau enggak salah ya, Pak ya. Itu di situ jaraknya. Nah, sejauh ini, Pak, apa yang sudah dilakukan Pemkot Malang untuk paling tidak menertibkan atau apa langkah-langkah konkretnya, Pak, selama ini?
2: Jadi di dalam langkah konkret yang kami lakukan itu diantaranya tadi kita sudah melakukan identifikasi ya daerah-daerah rawan bencana yang muncul di beberapa kelurahan termasuk dalam satu wilayah kategori rawan bencana. Tadi sudah saya sebutkan luasannya yang major itu ada di Kabupaten Lowaru ya. Kemudian kami selalu updating, Pak, data dari tahun ke tahun terkait dengan potensi-potensi rawan bencana. Memang untuk penanganan kami memang terkendala. Nanti mungkin teman-teman dari BPBD bisa menjelaskan. Kalau penanganan di wilayah das itu memang secara kewenangan ada di kewenangan balai. Kami nggak bisa jalan, tapi kami berkolaborasi SNAS ya. Itu bisa masuk ke sana dan upayakan CSR dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di bandaran sungai, dan kami nggak bisa masuk secara penganggaran, memang kewenangannya tidak ada di
0: pertama. Tapi dari komunikasi yang dibangun Pak dengan mungkin itu masuk balai ya Pak, balai besar
2: BWS,
0: ya BWS ya. Oke. Okay. Itu apa respon pihak mereka Pak?
2: Kalau dari balai sebenarnya mempersilahkan aja kalau saya pertujuan. Pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa satu untuk mengupayakan adanya penanganan baik itu perbaikan daerah-daerah gas ya. Mm-hmm. Cuman kalau sudah settle itu ya agak risiko juga sebenarnya.
0: Yeah.
2: Contohnya sama warna-warni ya. Kami juga sangat riskan sekali untuk memindahkan. Tapi upaya kami tetap kami melakukan identifikasi lahan-lahan termasuk lahan pemerintah utamanya di beberapa wilayah Kota Malang ini untuk sebagai rencana relokasi ya tentunya. Tapi semua itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan salah satu syarat harus ada keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan bencana supaya kedaruratan muncul.
0: Oke, berarti ada goodwill dari pimpinan dulu ya Pak ya?
2: Iya.
0: Oke, saya geser ke Pak Fadli, Prof. Fadli. Prof, kalau Anda melihat secara komprehensif sebenarnya ada apa ini? Sampai kawasan ini sebenarnya itu ada 40 kawasan, Pak. Nah, ini dari sudut pandang Anda bagaimana, Prof?
3: Ya, yang pertama, Kota Malang ini adalah kota yang usianya udah lama. Kalau kita tarik ke belakang, Bopleng itu tidak dirancang sebaran permukimannya itu seluas ini. Bopleng itu seperti rencana tata ruang yang disusun oleh pemerintah Belanda.
0: Karsten ya.
3: Saat itu, ya. Dan tidak seluas ini, khususnya di daerah-daerah padat penduduk yang kategorinya kampung, maksudnya dia tidak disusun dengan perencanaan, ya ekstrimnya seperti Jalan Ijen itu kan kawasan hijaunya luas, rumahnya terbatas, seperti itu tidak, karena dia kampung maka dia lebih banyak kawasan yang sangat padat dan kebutuhan tanda kutip darurat. Saya yakin rata-rata mereka yang di, kalau tadi contoh dari Pak Lukman itu kampung warna-warni ya. Itu kalau ditanya surat tanahnya pasti nggak punya udah. Kalau dilihat KTP tapi kok punya, ini heran. KTP di kelurahan mana yang ada di sempadan sungai, agak aneh juga nih. Mestinya mereka rata-rata pendatang dan sudah lama, udah 20 tahunan. Kita mau mentertibkannya pun agak berat, tapi mereka ini seharusnya ditertibkan karena suatu saat pasti kena. Suatu saat pasti kena. Ya entah banjir 50 tahunan atau banjir yang lebih lama ya, yang secara volume mungkin akan berdampak. Nah, itu hanya satu contoh. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang terdampak longsor, terdampak banjir, pasti rata-rata dia di sempadan sungai atau daerah cekungan. Cekungan di kawasan perkotaan. Nah, kalau di ranah perencanaan wilayah, kita merencanakan sesuai dengan kondisi, salah satunya adalah topografi yang ada di muka bumi. Dan pada kenyataan kan memang itu memang sudah padat penduduk dan akan sulit sekali untuk dilakukan pengaturan. Kecuali pemerintah punya kebijakan yang, oh ini harus pindah nih, kita buatkan rumah berlantai banyak, rumah susun, ya karena mereka rata-rata pendatang ya, rumah susun sewa atau bahkan subsidi dari pemerintah ya. Kayak karena nggak bisa perawatan fasilitas sempadan sungai di warna-warni itu nggak mungkin, atau di kawasan permukiman lain nggak bisa, mereka sangat padat. misalnya mau ngangkut sampah saja, memang naik sepeda motor mau ngangkut sampah nggak bisa. Sampahnya diambil lalu dimasukkan ke truk itu kan butuh volume yang cukup untuk sirkulasi kendaraan besarnya. Ya kira-kira begitu Pak.
0: Kenapa jadi kok problemnya utamanya problemnya adalah pertumbuhan penduduk ya Pak ya, ya yang membutuhkan tempat ya tinggal gitu ya.
3: Terus dan mereka sudah lama di sana.
0: Bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam proses menertibkan, Pak?
3: Ya, kalau pemerintah berarti pertama ini kaitannya dengan anggaran, lalu tentang kebijakan. Tidak sesederhana itu bisa memindahkan masyarakat sebanyak itu dan ke tempat yang layak untuk mereka. Ya, karena ya kembali lagi anggaran kita juga terbatas, terus kalaupun mau dipindahkan ya bagaimana. Yang uniknya itu adalah kampung sempadan sungai, bukan sempadan sungai mereka ini nyebutnya, kampung-kampung yang berada di badan sungai ini itu malah dipercantik sama LSMK, dipercantik sama sponsor cat tembok lah, ya sudah semakin complicated. Dikunjungi pula sama tamu-tamu dari pemerintah, dikunjungi. Oh di sini ada tempat wisata baru dan lain-lain. Ya sudah semakin kompleks dia.
0: Ya waktu itu pas kita juga sempat berbincang dengan Pak Raymond ya, di Rut PJT 1 kalau nggak salah, itu juga pas pada saat hype-hypenya Kampung Warna-Warni itu juga menjadi persoalan tersendiri. Di satu sisi ada pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain kok ya membahayakan kan itu. Jadi kayak dua sisi mata uang yang saling bertentangan. Oke, Pak Fadli, Pak Surya, Pak Lukman Hidayat, nanti kita akan sambung lagi. Tapi sebelumnya ada beberapa catatan yang sudah masuk di newsroom. Tadi Bu Herlinda sempat kirim video, tapi mohon maaf belum bisa kita putar ya. Di Jalan Joyo Agung, atasnya Cafe Bukit Delight, itu ada kabel listrik yang putus dan merambat ke jalan sehingga membuat lalu lintasnya padat, dan di atas jalan itu juga ada bis mogok sehingga terjadi kepadatan. Mungkin teman-teman yang ada di newsroom bisa dibantu diteruskan ke polisi untuk melakukan pengaturan. Terus Pak Agustinus, lokasi depan Pasar Among Tani sebelah luar lobi kok dibuat parkir ya? Ada tukang parkirnya juga pakai rompi juga di sana. Apakah boleh seperti itu? Mungkin bisa juga dikonfirmasikan ke teman-teman di sub ya. Sementara informasi dari asisten manajer jaringan PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faizal Putra, meneruskan informasi yang kabel putus tadi di daerah Joyo Suko ini sudah diteruskan maksudnya. Lalu soal tadi perilaku pengendara ya yang nyerobot tadi juga sudah direspon oleh Kadisub Kota Malang. Sementara untuk catatan yang lain, ini data juga yang sudah masuk. Saya coba sebentar. Ini tanggal 21. Nah, ini tadi ada yang ingin gabung ya di Tokso Ijentok, Pak Diono, nanti tunggu sebentar, segera nanti kita akan sambungkan. Nah, tanggapan dari Pak Kadisub Kota Malang, Pak Wijaya, yang soal laporan yang sebelumnya. Jadi berterima kasih terhadap laporan. Jadi kembali lagi sebenarnya soal putar balik yang ada di ruas depannya Cafe Kani itu, banyak pengendara yang perilakunya menggambarkan karakternya sembarangan, sering melanggar. Nah ini sudah jelas ada rambu dan pengendara dipastikan juga harus memiliki SIM. Nah kalau yang seperti ini bagaimana, apakah sudah dapat izin mengemudi dengan perilaku yang seperti itu? Baik, Anda masih bergabung bersama kami di 0811-3600-911 untuk update informasi lainnya, termasuk update informasi kondisi lalu lintas. Dan kawan, Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldan Mik, pol.
4: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan.

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM.

0: Sedikit 91 FM Garden for Your Life. Anda masih di program Talk Show Ijen Talk untuk pagi ini edisi 21 Mei 2026. Kita masih bersama dengan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPU PRPKP Kota Malang, Lukman Hidayat ST, dan juga bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST, serta dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman STMT. Nah, kita juga buka telepon ya. Anda juga masih terus bisa bergabung di 0811-3600-911. Pak Fadli, Pak Surya, dan juga Pak Lukman, ini ada yang sudah bergabung. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Eko ya.
0: Ya, betul. Pak Raffi Udin, silakan Pak.
1: Oke.
0: Ada yang
1: saya
0: mau ditangkapi.
1: Saya poinnya aja, Mas
0: okay,
1: Eko.
0: Baik, silakan Pak.
1: Langsung ke zona merah saja kalau saya ini. Pertanyaannya langsung pertanyaan. Apakah warga di zona merah itu mau dibantu nggak sama pemerintah ini kan gitu pertanyaannya itu. Dalam artian potensi bencana yang akan melanda zona merah itu apa? Misalnya tanah longsor. Ini orang awam ini selalu berpikirnya hanya logis saja. Oh itu di lereng gunung ya tak bikin tangkis di situ, ini pikiran orang awam gitu kan gitu kan. Kalau salah tolong diluruskan nanti sama para narasumber ini kan gitu kan. Kalau di sepadan sungai, ah perengan apalah perengan tuh apa namanya, pinggiran sungai, bibir sungai lah, tak perkuat saja kalau gitu kan, tak apa namanya, tak pondasi kayak di pinggir laut itu Mas Eko kan gitu kan.
0: Iya iya iya.
1: Apakah ada rencana kayak begitu? Kita membicarakan zona merah kan bahaya nih. Ini dalam rangka mengantisipasi itu baik BPBD maupun PUPR tak apalah namanya itu kan gitu. Apa mitigasinya ya kan gitu kan. Rencana paling tidak programnya, walaupun tadi disinggung-singgung anggaran-anggaran ya kan gitu, tapi minimal ada perencanaan. Ada RAB lah katakan, nah kalau bikin rumah itu kayaknya sih kayak begitu kan gitu. Itu Mas Eko ya, ini yang zona merah lah ini kan. Yang rawan kan sudah merah ini kita. Ini kita berbicara zona merah ini apa, mau diapain sekarang nih. Masyarakat yang berada di sini ini mau dibantu nggak dalam rangka supaya tidak kena musibah tadi. Nah itu mungkin perkiraan saya saja sih orang awam kan gitu. Tapi yang terkait kan pasti sudah tahu itu.
0: Oke, baik.
1: Nah yang berikutnya yang kedua Pak, baru yang kedua gini Mas Mas Eko, kalau misalnya ada pemukiman yang itu bukan tanahnya sendiri atau taruhnya pemerintah, tidak adakah penertiban di situ sebelum banyak gitu loh? Kalau udah banyak ditertibkan biasanya angel terus demo kan gitu kan? Satu dua kalau sudah mau kelihatan di situ, ya apa nggak ditertibkan aja langsung kan gitu kan? Kalau udah banyak nanti atas nama kemanusiaan kasihan ya kan, repot ya ini kan? Ya. Memang yang lucu tadi yang terakhir tadi Bapak akademisi itu ya tambah di chat yang bagus malah jadikan kampung wisata, ini kan repot. Jadi kalau orang barat lihat ke situ, orang negara maju mungkin ketawa saja itu. Aturannya kalau enggak salah dari sungai, sepadan sungai itu 10 meter Mas Eko itu enggak enggak boleh dibangun kan, disinggung tadi kan.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi ya tambah di api itu masih bagus ya, kalau sekalian aja di pondasi si perkuat supaya ya apa prediksi bencana itu ya minimalisir lah, kalaupun juga tetap bencana karena memang di sungai ya, taruhlah di kampung apa warna-warni kan di sungai itu. Kan begitu ya.
0: Jadi ada dua poin ya Pak tadi Pak ya, terkait dengan tadi ada dua poin ya pertanyaannya ya, apakah masyarakat mau dibantu, terus yang kedua soal penertiban ya.
1: Ya penertiban
0: dan langkah-langkah strategisnya.
1: Nah cuman yang itu tanahnya sendiri kemudian dia mau bangun, tapi di situ ada potensi untuk bencana opo ini. Sosialisasinya bagaimana? Mungkin okay, saya tunggu jawaban daripada narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raffi Udin, terima kasih sudah bergabung. Pak, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Lukman maupun Pak Surya, silakan. Saya ke Pak Surya dulu, mungkin silakan Pak. Sejauh ini bagaimana komunikasi dengan masyarakat sekitar? Karena biar bagaimanapun masyarakat yang punya KTP yang berlokasi di kawasan zona merah itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah kota kan ya Pak. Nah itu bagaimana, apa yang sudah dilakukan? Silakan Pak.
2: Terima kasih pertanyaan Pak Raffi Udin. Jadi memang masyarakat Kota Malang ini kan yang terutama yang tinggal di beberapa kawasan yang dikatakan zona merah tadi, tidak semuanya juga istilahnya itu warga asli Kota Malang. Ini yang kemarin kita coba melakukan pencacahan, melakukan pendataan siapa saja yang ada di sana. Ini juga kita agak kesulitan. Beberapa malah melakukan penolakan. Saya juga tidak tahu alasannya apa ya. Jadi mungkin takut digusur atau bagaimana seperti itu. Padahal kita hanya melakukan pendataan siapa saja sih warga yang ada di sana. Ya dalam rangka kita bagaimana menyelamatkan mereka kalau ada kejadian.
0: Ya. Jadi mereka menolak ya Pak ya?
2: Iya ada beberapa yang
0: menolak. Oke, okay. Itu jawabannya Pak Rofi.
2: Kesulitan Raffi juga kita.
0: Oke.
2: Okay. Betul. Menolaknya dalam itu menolak itu di data gitu Pak ya. Bukan menolak. Itu sebenarnya sih. Kalau bantuan saya rasa mereka pasti mengharapkan bantuan. Tapi bantuannya itu ya bagaimana caranya tetap tinggal di situ. Tapi ini agak sulit ya.
0: Oke, oke. Okay, okay.
2: Karena sulit. Tidak ada tempat lagi mungkin bagi mereka seperti itu.
0: Ya, jadi endingnya nanti muaranya pada alasan kemanusiaan ya Pak ya jadinya.
2: Betul, marah kami sana. Di sini ya. Balik lagi ke sana.
0: Oke, okay, Pak Lukman, apakah ada tanggapan Pak terkait dengan dua pertanyaan tadi yang disampaikan Pak Raffi Udin? Ini dari masyarakat. Silakan Pak.
3: Pertanyaan klasik ya. Jadi sebenarnya memang kita sudah tahu bahwa mereka itu ada di zona-zona yang melanggar sebenarnya. Cuman terkait dengan
0: halo Pak Lukman, masih bersama kami? Ya, freeze tiba-tiba. Oke, okay. Baik kawan, kita segera kembali ya. Ada kendala teknis di studio. Nanti kita akan gabung lagi bersama dengan kawan-kawan yang ada di line Zoom ya, yang saat ini diskusi bersama kami soal topik bahasan ketika pemukiman bertemu resiko bencana. Tetaplah bersama kami kawan.
4: City Guides Life Hacks.
5: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya mesin tidak kuat terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum. Apalagi saat kondisi macet, pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta

faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi

0: Radio N2 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali ke narasumber ya di program Talk Show Jentok untuk pagi ini. Mohon maaf tadi sempat ada terjadi kendala teknis ya. Reconnect lagi nih ya. Oke. Ini belum bisa masuk nih. Oke, baik. Ada beberapa catatan yang sudah bergabung. Ini saya coba hadirkan dulu sambil kita coba atasi untuk problem yang ada. Pak Diono, terima kasih. Tadi sempat juga bergabung bersama kami. Banyaknya pemukiman dan bangunan liar yang di bentangan sungai itu yang pertama memang akibat satu, kurangnya pengawasan pihak terkait. Yang kedua, pembiaran dari pihak terkait. Yang ketiga, mudahnya pemberian izin ya terkait pembukaan lahan baru di lahan hijau. Empat, banyaknya resapan dan drainase yang dipakai rumah atau dipakai bedak. Nah, ini ya. Yang sudah bergabung bersama kami, saya coba gabung lagi bersama dengan Zoom. Bersama dengan Zoom. Gabung lagi di Zoom ya dengan para narasumber ya. Oke. Ya kawan, mungkin Anda saat ini tidurnya kurang begitu oke. Kalau kurang begitu oke, Anda perlu review dulu deh bagaimana kasur Anda. Jadi warga Malang, Anda kalau mau cari kasur tapi bingung carinya di mana, Anda bisa cari di Victoria Furnish Center ya, siap memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furnish Center Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta Serta ya dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen. Jadi free bantal juga dan guling, free matras protector, free travel bed ya dan free ongkir all area Jatim. Jadi Anda bisa kunjungi toko Victoria Furnish Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Majen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut Anda bisa cek Instagramnya dan juga Google saja di Victoria Furnish Center. Baik, saya kembali ke para narasumber, Pak Lukman, Pak Fadli Usman, terus juga Pak Surya. Bisa dengar suara saya hari ini?
1: Bisa.
0: Oke, baik, kita lanjut diskusinya Pak. Mohon maaf, tadi ada kendala teknis. Pak Lukman, silakan. Tadi merespon dari pertanyaan pendengar Pak Raffi Udin. Silakan, Pak Lukman.
1: Ya, jadi yang dilakukan pemerintah kota ini sebenarnya sudah nggak kurang-kurang menurut kami ya. Karena begitu banyaknya permasalahan teman-teman atau kawan-kawan kami, saudara kami yang ada tinggal di kawasan rawan bencana. Tapi upaya-upaya yang sudah kami lakukan termasuk dalam rehabilitasi rumah bagi mereka yang tinggal di kawasan-kawasan rawan bencana. Artinya ada upaya-upaya melalui program-program kami termasuk dalamnya adalah program RTLH dan BSPS yang kolaborasi dengan kementerian itu dan termasuk CSR-CSR. Di mana dalam rangka perkuatan ya Pak, perkuatan struktur bangunan di sana sudah kami lakukan. Cuman memang kendala tidak semua bisa menerima karena terkendala alas hak tadi. Tadi disampaikan bahwa yang teman-teman yang tinggal-tinggal di kawasan-kawasan rawan bencana tidak semuanya mempunyai alas hak legal ya. Buat bisa berikat kami yang memberikan bantuan yang legal itu bisa kami anggarkan baik oleh kementerian maupun pemerintah daerah. Melalui program-program BSPS, bantuan pemulihan perumahan swadaya, dan bantuan sosial melalui bedah rumah atau rumah tidak layak huni. Yaitu yang memperkuatkan perkuatan struktur bangunan di sana sebenarnya.
0: Yang legal aja ya Pak ya? Yang legal.
1: Sedangkan yang tidak legal itu, contoh ini daerah-daerah yang tampungan yang kemarin beberapa tahun yang lalu sudah dipindahkan menjadi di kampung topeng karena di atas di Loko Waru ya. Kami kemarin mengupayakan CSR juga dari beberapa yayasan termasuk tidak saya sebut ya dan beberapa perusahaan dan alhamdulillah saya sudah turun anggarannya mereka dan sudah selesai dilakukan perbaikan terhadap rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni itu diantaranya itu.
0: Ya, oke, Pak. Jadi fokusnya adalah yang punya ini ya, yang punya legal ya hak sertifikat.
1: Ya, struktur anggaran kami mempersyaratkan nah, itu, Pak.
0: Pak, kaitannya dengan penertiban, Pak. Sudahkah ini ada upaya atau koordinasi untuk dilakukan penertiban? Paling tidak di yang sudah existing, jangan sampai ada tambahan, gitu.
1: Oke. Kalau koordinasi kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman Satpol ya, Pak.
0: Sejauh ini bagaimana Satpol merespon, Pak? Apakah sudah ada tindakan atau gerakan begitu, Pak?
1: Sudah banyak saya kira tanpa tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran-pelanggaran yang melanggar di daerah-daerah aliran, kayak gitu, aliran-aliran mulai penyaluran atau drainase ataupun di kawasan bantaran. Cuman memang secara masif itu belum bisa kami lakukan karena kewajiban kami diantaranya adalah menyediakan rumah yang layak bagi korban bencana ataupun daerah-daerah yang masuk dalam kategori kawasan rawan bencana.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Lukman, kira-kira apa ya langkah jangka pendek dan jangka panjang pemerintah Kota Malang untuk menata kawasan pemukiman yang kita semuanya tahu lah sudah terlanjur berada di wilayah rawan bencana? Mungkin
1: ya, kami sebenarnya sudah melakukan identifikasi, Pak, terhadap penyiapan lahan-lahan untuk relokasi. Cuman kembali lagi sampaikan bahwa anggaran kami memang satu untuk memindahkan benda serta merta hal yang mudah. Selain anggaran ada komponen-komponen faktor sosial tentunya di sana yang harus kita respon ya.
0: Sejauh ini, Pak, apakah sudah ada solusi dari semua tantangan yang ada itu? Kalau soal anggaran, ya kita semuanya tahu lah. Paling nggak aspek sosial dan lain sebagainya ini yang bisa dikuatkan mungkin. Karena mengingat tadi, tidak semuanya dibantu.
1: Pemerintah Kota Malang sebenarnya melalui aparatur pemerintahan. Kurang, sudah memberikan sosialisasi ataupun warning ya. Cuman kembali lagi, kesadaran masyarakat tidak bisa serta-merta dibandingkan itu menjadi beban pemerintah secara tersendiri, tapi sadar masyarakat itu yang perlu kita angkitkan lagi. Okay. Kalau menempati daerah-daerah seperti itu memang sangat rawan dan berbahaya gitu, harusnya mereka juga paham.
0: Ya, gitu. Baik. Semoga juga ada sosialisasi yang lebih intens lagi, Pak, supaya paling tidak menyadarkan masyarakat bahwa memang tinggal di tempat yang rawan itu berbahaya untuk nyawa ya, tentunya seperti itu. Nah, saya geser ke Pak Fadli. Kalau melihat dinamikanya seperti ini, Pak, saran akademisi bagaimana, Pak, kira-kira?
2: Ya, kalau kami dari akademisi itu kami hanya mampu melakukan upaya delineasi memetakan kawasan-kawasan yang berisiko terdampak, kawasan-kawasan yang relatif rentan terdampak banjir. Ya, kami kan hanya mampu merumuskan rekomendasi, sedangkan terkait eksekusi itu kewenangan daripada pemerintah.
0: Yeah.
2: Ya, sebagai contoh di Sukun lah, Sukun itu kan langganan genangan, bukan langganan banjir ya. Dia tergenang saat hujan, dia tergenang cukup lama, kemudian setelah hujan reda dia hilang. Tapi saat dia tergenang, banyak sekali aktivitas-aktivitas masyarakat di sana terganggu. Kalau di dekatnya Brawijaya dulu Soekarno-Hatta, itu kan istilahnya sebutannya Sungai Soekarno-Hatta. Karena dia memang betul-betul seperti sungai. Tapi kemudian pemerintah melakukan upaya pelebaran saluran yang menuju ke Sungai Berantas, sehingga walaupun
0: masih saat ada
2: hujan masih ada sedikit-sedikit, itu karena konturnya memang belum diarahkan menuju ke saluran. Nah, setelah ada hujan beberapa kali, itu sudah mulai diperbaiki sehingga akhirnya bisa mengarah langsung ke saluran yang sudah disiapkan. Salurannya kan jadi lebar, sepertinya kalau tidak hujan bisa jadi tempat kos deh itu. Sudah lebar sekali. Dan saya memang pemerintah yang harus turun tangan. Ya. Sedangkan kami akademisi hanya bisa memberikan advice saja, arahan-arahan baiknya seperti apa.
0: Ya.
2: Demikian, okay, Pak.
0: Baik, Pak Lutfi. Nah, mungkin ke Pak Surya. Pak Surya, kira-kira dalam kondisi darurat bencana, apa misalnya apakah sistem kesiapsiagaan masyarakat di tingkat kampung dan pemukiman itu sudah cukup kuat, Pak Surya?
3: Alhamdulillah ya, kita di Kota Malang ini sudah banyak terbentuk yang namanya relawan kelurahan tangguh Jadi beberapa teman warga di kelurahan itu kita berikan sosialisasi maupun pelatihan yang lebih terkait dengan bagaimana menghadapi kondisi darurat misalnya. Jadi mereka kemudian yang kemudian meneruskan kepada warga di sekitar tempat tinggal mereka untuk apa saja sih yang harus kita lakukan pada saat kejadian bencana. Insya Allah beberapa warga insya Allah ya cukuplah dapat sosialisasi yang terus kita sampaikan kepada warga. Gitu, Pak.
0: Jadi ini istilahnya kesiapsiagaan masyarakat ya terkait mitigasi bencana. Kalau memang sewaktu-waktu, karena bencana kan kita nggak bisa tahu tidak kapan bisa datangnya pasti, gitu ya, tapi paling nggak masyarakat sudah ini ya Pak ya, sudah disiapkan ya. Saya kembali ke Pak Lukman, kira-kira apa langkah strategis ya yang paling konkret dan realistis? Kan kita tahu kalau misalnya penanganan kawasan rawan bencana ini sering terkendala relokasi, keterbatasan lahan, penolakan warga. Nah ini kira-kira bagaimana pemerintah mencari solusi yang realistis, Pak?
1: Dan jadi kalau mengingat permasalahan kompleks di perkotaan, Pak, kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi kemarin juga mengupayakan untuk melakukan menyediakan dulu, mengidentifikasi lahan-lahan yang bisa dijadikan untuk relokasi bagi saudara-saudara kita yang ada di tinggal di kawasan-kawasan rawan bencana. Tentu memaksimalkan aset-aset pemerintah kota yang akan identifikasi. Tersebar seluruh beberapa kecamatan dan kelurahan di Kota Malang, kami sudah lakukan itu. Yang kedua, mungkin yang kami akan kami sampaikan nanti bahwa kalau kita mau mengembangkan kawasan perumahan atau permukiman secara lateral, horizontal, tentu tidak bisa karena keterbatasan ketersediaan lahan yang ada di wilayah perkotaan. Itu kami mengacu pada perumahan-perumahan atau bangunan tinggal kemudian dengan konsep strata vertikal ya, dan bangunan rumah susun tentunya nanti. Itu yang kami usulkan
0: ya. Jadi nanti akan ada konsep pembangunan dengan pemataan pemukiman berupa rumah susun ya Pak? Ada ya itu. Di mana Pak rencananya Pak? Dan kapan kira-kira itu bisa terrealisasi Pak Lukman?
1: Nah ini kapan terkembali lagi tergantung dari ketersediaan anggaran yang ada di pemerintah baik pusat maupun daerah.
0: Ya. Upaya CSR dan lain sebagainya juga sudah dilakukan ya Pak ya?
1: Sudah tadi kami sampaikan kan. Perbaikan struktur rumah termasuk perkuatan struktur bangunan itu sudah kami upayakan dan sudah termasuk peran dari teman-teman di Basnas itu yang menetapkan bahwa mereka bisa masuk di zona-zona merah yang tidak terkawat dengan alas hak yang
0: ada yang resmi ya, yang legal ya. Baik. Oke, Pak Lukman dan juga Pak Surya, terima kasih. Saya geser ke Prof. Fadli ya. Prof, mungkin advice dan ini sebagai closing statement dalam diskusi kali ini, ketika pemukiman bertemu risiko bencana. Nah, ke depan bagaimana konsep pembangunan pemukiman yang ideal supaya Kota Malang ini tidak terus menambah kawasan yang berisiko bencana? Prof, silakan Prof.
2: Oke. 10 tahun terakhir ini ada konsep di dunia pendidikan khususnya di penanggulangan bencana, namanya perencanaan kawasan rendah resiko. Ya namanya rendah resiko mestinya banyak biaya ya. Memang judulnya bagus, rendah resiko, meminimalkan kejadian-kejadian bencana, meminimalkan resiko terdampak bencana. Tapi setelah saya pelajari, konsep ini akan sulit diterapkan di kawasan perkotaan yang sudah lama. Kalau dia kawasan yang relatif baru, ya mungkin masih bisa ya diterapkan, karena dia bisa melakukan upaya-upaya yang maksimal. Tapi kalau sudah di kawasan permukiman yang sudah lama, yang kampungnya bahkan lebih tua dari pemerintahannya, ini akan sulit diterapkan. Jadi
0: Malang nggak bisa ya, Malang nggak bisa diterapkan ya.
2: Dari kami mungkin arahannya Ya kita melakukan upaya mitigasi secara non struktural. Seperti kalau terjadi tsunami itu harus lari dari kawasan risiko ya, karena tidak ada pilihan. Kalau dia naik kemana di atas lantai 2 bisa saja tsunaminya lantai sampai ke lantai 3. Jadi kalau sudah begini kondisinya begini dan pemerintah tidak ada upaya untuk melakukan upaya relokasi atau sejenisnya, ya kesiapsiagaan dan kewaspadaanlah yang harus ditingkatkan. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan upaya edukasi ke masyarakat, apa sih tanda-tanda kalau akan terjadi genangan atau banjir, apa yang harus mereka persiapkan dan lain sebagainya. Ya ini salah satu upaya mitigasi non struktural yang mungkin bisa dilaksanakan oleh masyarakat di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Demikian dari saya.
0: Oke, berarti yang struktural tadi, yang kaitannya dengan konsep rendah risiko tadi, tidak memungkinkan untuk di Malang, Prof. Fadli?
2: Bukan tidak memungkinkan, tapi biayanya terlalu tinggi.
0: Okay.
2: Kita ini kan
0: artinya masih mending
2: ya.
0: Artinya mungkin kalau ada anggaran ya?
2: Mungkin kalau ada duitnya.
0: Oke, baik. Mungkin sebagai closing statement juga, saya ke Pak Surya dulu deh. Silakan Pak Surya. Sebelum ke Pak Lukman.
3: Ya, jadi yang pasti adalah bagaimana partisipasi masyarakat ya. Karena memang pemerintah kan tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya juga peran dari masyarakat. Bagaimana warga yang berada di kawasan zona merah ini tahu kalau mereka berada di kawasan yang rawan dan memastikan untuk menyiapkan apa yang dilakukan bila terjadi bencana. Kedua adalah yang agak lama saya lihat ini sekarang budaya gotong royong ini sepertinya agak kurang ya. Kita perlu tingkatkan lagi nih untuk bagaimana gotong royong membersihkan saluran supaya saluran itu aman dari sampah yang bisa menyebabkan saluran bermasalah sehingga terjadi genangan. Yang ketiga, masyarakat juga bisa melakukan audit mandiri ya terhadap bangunannya. Terkait tadi sampaikan juga Pak Lukman, bagaimana perkuatan struktur supaya bangunan itu tidak berbahaya, dan kalau bisa sih hindari lokasi-lokasi yang rawan bencana. Saya rasa itu.
0: Baik, terima kasih Pak Surya. Terakhir Pak, sekaligus juga sebagai gong hari ini dari Pak Lukman Hidayat, silakan.
1: Jadi kami pemerintah kota mengimbau kepada masyarakat Kota Malang ya, dalam perlakuan pengendalian ataupun penanggulangan bencana baik itu banjir, longsor, enggak berperan aktif lah dalam hal penanganannya. Termasuk tadi disampaikan Pak Nuria. Gotong royong tentunya dilakukan pengangkatan sedimen sampah, pembersihan di saluran dan segala macam itu kembali digalakkan itu untuk menanggulangi daerah-daerah yang rawan tergenang, karena bukan kurang salurannya tetapi memang salurannya mungkin sudah cukup tapi dari pihak masyarakat sendiri yang buang sampah sembarangan, kadang-kadang di saluran kita temukan sampah macam-macam. Jadi itu kesadaran masyarakat juga yang perlu. Yang kedua terkait dengan teman saudara kita yang di kawasan bandara, teman berupayalah untuk sadar bahwa di daerah-daerah tersebut memang sangat membahayakan bagi mereka dan keturunannya ke depan. Oke,
0: okay. Halo, ya?
1: Halo.
0: Ya, oke. Okay. Ya. Baik, Pak Lukman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Surya juga terima kasih. Prof. Adli juga terima kasih. Hari ini sudah gabung di diskusi Talk Show Gen Talk hari ini.
1: Ya, terima kasih, Pak.
0: Baik.
1: Terima kasih, Pak.
0: Ya, sama-sama, Bapak-bapak. Jadi selamat beraktivitas kembali. Nah, kawan, demikian tadi diskusi kita di program Talkshow Ijen Talk untuk pagi hari ini. topik bahasan kita soal ketika pemukiman bertemu risiko bencana. Dan narasumber yang tadi baru saja join bersama kami ada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Pak Lukman Hidayat ST, dan juga Kepala Bidang Kedaruratan Logi BPBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST, dan dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman ST, MT. Kawan, bencana tidak selalu datang tiba-tiba, tapi banyak risiko muncul dari cara kota dibangun dan bagaimana pemukiman dibiarkan tumbuh tanpa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani. Selamat pagi kawan, Citygate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 8 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogo Mas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan
1: selamat. Bismillahirrahmanirrahim.

الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

0: طائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ibadallah, ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Guru kita semua, Al-Syaikhaini Al-Fadilaini Al-Imamaini, Dr. Syamsi Ali dan Dr. Amil Faisal. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberkahi seluruh aktivitas antum, menyehatkan, memberikan kekuatan, dan insyaAllah mudah-mudahan menerima seluruh amal ibadah kita sebagai amal ibadah yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga seluruh aktivitas dan pesantren Nusantara Foundation yang dirintis oleh Al-Imam Syamsi Ali di Amerika, selain bisa menginspirasi warga muslim dimanapun, juga melahirkan generasi-generasi terbaik insyaAllah, baik kini ataupun di masa depan, memberikan wajah Islam yang terbaik seperti tadi yang disampaikan. Pun demikian dikhususkan untuk Adinda, putra dari Ustaz Amir Faisal yang akan melanjutkan studi. Semoga Allah senantiasa berikan taufik, istiqamah untuk tafaqquh fid din, dan kembali untuk bisa menyampaikan risalah pengetahuannya seperti yang diamanahkan dalam Al-Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat 122 itu. Izinkan kami menyampaikan apa yang telah guru-guru kami sampaikan mengenai tema yang sekarang tengah kita bahas, dan tentunya tadi sudah banyak diuraikan baik oleh Imam Syamsi Ali pun demikian oleh Dr. Amil Faisal. Semoga sekali lagi Allah berkahi keilmuan keduanya. Izinkan kami kemudian merinci dari apa yang tadi telah disampaikan dengan tiga aspek bahasan utama. Kita akan mohon izin mulai dengan mukaddimah tentang mengapa kita diciptakan, kemudian yang kedua, apa korelasi antara penciptaan dan tugas kita sebagai manusia dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa menampilkan pedoman hidup dalam Al-Quran terkait dengan misi kehidupan kita di muka bumi ini. Tiga ini yang mudah-mudahan bisa saya sampaikan dengan durasi waktu yang telah ditetapkan oleh panitia. Tadi ada sekitar 20 menit ya. Mudah-mudahan sampai 20 menit ini. Dan kalaupun boleh, bisa disesuaikan dengan kultum barangkali Ustaz Syamsi Ali. Ya, kuliah terserah antum gitu. Jadi waktunya bisa kita maksimalkan insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin karena kita temanya Al-Quran, jadi saya akan mencoba mengurutkan topik bahasan kita sesuai dengan urutan-urutan dari ayat-ayat Al-Quran insyaAllah. Kita mulai pertama terkait dengan kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa tujuan utamanya, sehingga nanti kita bisa temukan hikmahnya dan korelasinya dengan Al-Quran. Seperti diketahui bahwa seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik bernyawa ataupun tidak bernyawa, maka tujuan utamanya, puncak dari misi kehidupannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin utamanya. Saat Allah menciptakan malaikat, ya, malaikat tidak diciptakan kecuali hanya untuk beribadah, walaupun tugasnya bisa beragam. Ada yang bertasbih saja, bertahmid saja, bertakbis saja, Al-Baqarah ayat ke-30. Ada yang kemudian tugasnya memikul arsy saja, ada yang menurunkan wahyu, ada yang kemudian menurunkan rizki dengan izin Allah. Tapi seluruh puncak dari tujuan penciptaan itu adalah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa maksiat sedikit pun. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, la ya'suna Allah ma amarahum wa yas'aluna ma yu'marun. Jadi kalau kita ambil misalnya makhluk dalam konteks tertinggi, sempurna diciptakan, dalam arti tidak ada potensi untuk berbuat maksiat dan selalu ada dalam jalur ketaatan, yaitu malaikat. Malaikat pun tidak diciptakan oleh Allah kecuali tujuan utamanya untuk ibadah. Ya, pun demikian kita kembali kepada manusia ataupun juga dengan jin, kalau kita ingin satukan keduanya, ya. Jin tentunya diciptakan sebelum manusia, jadi saya dahulukan, ya, setelah malaikat kemudian jin, saya dahulukan sebelum manusia. Quran surah ke-15
1: Al-Hijr ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya, sedangkan jin itu kata Allah kami ciptakan sebelum manusia dari materi yang berbeda, dari api yang menyala-nyala. Baik pun demikian dengan manusia setelahnya. Ya, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Ketika Allah firmankan kepada para malaikat yang sudah tercipta sebelum manusia, pun sebagian kalangan jin yang hadir pada saat itu, kami akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, tapi bashar. Ya, satu dari lima nama manusia yang umumnya disebutkan dalam Al-Qur'an pokoknya. Ya, bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Qur'an menunjuk pada sifat nafsunya. Ins disebutkan 18 kali berpasangan

pada totalitas aktivitasnya. Pun demikian dengan annas disebutkan setidaknya 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk sifat sosialnya. Dan Bani Adam ya disebutkan setidaknya 7 kali dalam Al-Quran, menunjuk genealogisnya yang tersambung pada Nabi Adam alaihissalam. Jadi manusia ketika difirmankan oleh Allah kepada malaikat dan jin, ya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqukum bashara. Ya. Jin dan manusia ketika diciptakan tidak lepas dari fungsi ini. Ya, ditegaskan di Quran surah ke-51 digabungkan ayat ke-56. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf standar Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan seluruh manusia itu kecuali tujuan puncak pokok, ya. Tujuan penciptaan itu adalah supaya mereka menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku, kata Allah. Ingat, harakat akhir di ayat ini bukan pakai fathah. Ya, ya'buduni, bukan ya'buduna. Ya, fi'il mudhari'nya di sini berharakat fathah, tapi di sana nanti ada ya yang menunjukkan kepada Allah. Ya, kemudian untuk takhfif dia dihilangkan, diganti dengan harakat kasrah. Jadi jelas Allah memberikan kesan yang tegas bahwa seluruh fungsi penciptaan manusia tiada lain, seluruhnya dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menarik adalah ketika Allah mendeklarasikan dan menginformasikan tentang khususnya manusia, ya, dalam konteks tugasnya untuk beribadah ini, maka diperjelaslah oleh Allah mengenai tempat dan misinya, di mana dia akan beribadah, kemudian seperti apa misi yang akan diemban. Ini sangat menarik. Ya, itu disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Ya, Allah berfirman, perhatikan kalimatnya, ini sangat indah sekali. Antara penciptaan, pengenalan manusia kepada jin dan malaikat dengan pemberian tugasnya, itu dibuka dengan kalimat yang sama, diksi yang serupa, tapi untuk menunjukkan makna yang berbeda. Ya, ingat, karena di Quran tidak ada pengulangan. Ya, ketika disebutkan yang seperti itu, yang serupa, maka kaidah tafsirnya, ya Dr. Amir Faisal, Ustaz Syamsi Ali lebih mengetahui, ya taksisan li ma'nan jadid. Ini untuk pengantar kepada makna yang baru, yang tidak sama dengan sebelumnya. Baik, di Quran surah ke-15, ayat ke-28, ketika Allah mencipta manusia digunakan diksi wa idh qala rabbuka lil malaika. Ya, kemudian ketika memberikan misinya, dan di mana ditempatkan untuk menjalani misi ini, maka dibuka dengan redaksi yang sama, wa idh qala rabbuka lil malaika. Seakan-akan ingin mengesankan bahwa, hei, saking dahsyatnya penciptaan manusia ini, saking dahsyatnya misi manusia ini, jadi bukan hanya penciptaannya, ya penciptaan manusia ingin menunjukkan tentang dibawanya misi yang sangat agung, sangat dahsyat, sampai-sampai malaikat yang sempurna pun tak berbuat maksiat mesti mengetahuinya. Sampai-sampai jin pun yang dicipta lebih dulu mesti mengetahuinya. Ya, hanya bedanya yang di Quran surah 15 ayat ke-28 Allah menggunakan redaksi khaliq, ya. Karena itu kita menyebut Allah dengan sang khaliq, diambil dari diksi Al-Qur'an. Inni khaliqum bashara, mencipta yang tak pernah ada, ya. Sebelumnya mencipta yang tidak bersandar pada bahan yang ada sebelumnya, beda dengan sifat makhluk yang tercipta. Sedangkan pemberian misinya digunakan kata ja'il. Ya. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Yang di sini menunjuk penciptaannya, yang di sini menunjuk pada pemberian misinya. Kita fokus ke sini dulu dengan cepat. Baik. Baik, Allah dengan tegas, singkat, padat memberikan satu informasi kepada kita semua melalui Al-Qur'an. Kata Allah, aku infokan pada malaikat, aku infokan pada jin yang sebelum kalian, aku ciptakan mereka. Saking tingginya misi kalian, ya. Ini menggunakan taukid, sungguh aku ja'ilun fil ardi, akan menjadikan. Ingat, ja'il menugaskan, khaliq mencipta. Setelah ciptaan itu terjadi, karena Allah mencipta mustahil, ya, tidak ada fungsinya, mustahil tidak ada tujuannya. Di dalam bahasa Arab, kalau kita sudah membuat sesuatu, kemudian ingin menjadikan, menerangkan fungsinya, apa yang telah dibuat itu, orang Arab menggunakan diksi ja'ala, ya ja'alu ja'il. Allah telah mencipta manusia, Quran surah 15 ayat ke-28, dan ingin menerangkan ini fungsi, misi penciptaan manusia itu, maka digunakan kata ja'il. Inni ja'ilun fil ardi. Satu, fil ardi. Ini poinnya. Ini menunjuk pada tempat.
aku akan menjadikan, memberikan fungsi pada manusia.

0: yang telah tercipta itu akan menempatkan mereka bertugas tempatnya bukan di langit. Bukan fis sama, ya. Awas hati-hati, tapi tempatnya di mana?
1: Fil ardi.
0: Ya, yang kita terjemahkan dengan bumi itu. Baik. Khalifah, dan dia akan membawa peran untuk menunaikan tugas ibadah itu sebagai khalifah. Ya. Yang setidaknya punya dua makna pokok. Bisa jadi khalafah ya khalifu, ya, yang saling menggantikan. Artinya kalau satu selesai akan lahir yang lain meneruskan kembali, satu selesai meneruskan kembali, ya, bapak kemudian melahirkan anak, anak melahirkan anak lagi, saling menggantikan. Dan Al-Qur'an memberikan pesan, jangan sampai seseorang meninggalkan generasi setelahnya dalam keadaan lemah. Quran surah ke-4 ayat 9 itu. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim. Karena itu siapkan generasi terbaik untuk saling menggantikan membawa tugas di bumi. Nanti kalau ada bahasan yang lebih luas, kita belajar khusus tentang tema ini, ya. Nanti Allah kasih satu surah khusus yang bukan nabi, bukan rasul, ya, manusia seperti kita, supaya kita tidak berkata ini kan nabi, ini kan rasul. Jadi Allah berikan satu surah yang bukan nabi, bukan rasul, tapi bisa membentuk generasi yang terbaik setelahnya, yaitu surah ketiga, surah Ali Imran. Imran bukan nabi, Imran bukan rasul, tapi nanti menikah dengan Hannah seperti kita ketahui, melahirkan Maryam. Dan Maryam saat dididik, disiapkan, itu nanti bisa jadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan ibundanya dan ayahandanya. Karena itu Anda temukan surah Maryam surah ke-19, tapi Anda tidak temukan surah Hannah. Yeah. Tapi bagaimana keduanya mendidik supaya lahir generasi lebih baik dari orang tuanya. Maryam melahirkan Isa. Isa alaihi salam lebih baik dibandingkan ibu dan kakek neneknya. Yeah. Jadi demikian fitrah dalam Al-Quran. Setiap ada generasi mesti lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Bapaknya hafal Al-Quran, anaknya hafal Quran dan paham tafsirnya. Ya, anaknya hafal Quran dan tafsir, cucunya paham sampai hadis dan fikihnya. Demikian seterusnya. Baik. Kembali ke sini. Pun demikian khalifah, ya, selain punya arti menggantikan juga bisa berarti pemakmur. Ya. Pembangun dalam semua nilai-nilai kebaikan, ya, singkatnya ditugaskanlah kemudian di bumi. Ini tugasnya akan saling menggantikan sampai kehidupan dunia berakhir. Dan ditugaskan dalam rangka ibadah ini untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Secara singkat, diberikan pelatihan kemudian di satu tempat, ya, yang disebut dengan Al-Jannah itu di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-35. Sebelum turun ke bumi, sebelum membawa misi ini, maka ditugaskanlah sementara waktu diberikan pelatihan. Ya, di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Secara langsung ditugaskan pasangan Adam dan Sayyidah Hawa alaihi wassalam. Silahkan keduanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pelatihan sebelum diturunkan untuk bertugas ke bumi. Silahkan masuki al-jannah ini, sering terjemahkan dengan surga, oke? Okay? Tapi mohon dicatat, surga ini bukan surga yang kelak kita akan masuki. Ya, karena yang kelak kita akan masuki itu jelas keterangannya, mala ainan ra'at wala udhunan sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah terlihat, enggak pernah terdengar, ya. Ya, dari kisah-kisah kita manusia, enggak pernah terfikirkan seperti yang kita lamunkan. Baik. Dan yang paling menarik, tidak ada perintah dan larangan lagi, semua kenikmatan. Ya, tidak ada perintah dan larangan lagi, semua kenikmatan. Jadi Ustaz Amir Faisal, jangan terlampau soleh, nanti cita-cita masuk surga masih pengen tahajud misalnya. Ini semua kenikmatan, ya. Tapi di sini tidak. Di sini ada ujian. Wala taqrab hadhihi syajara fatakuna minal zalimin. Ya, jangan coba-coba engkau dekati pohon ini, ujian pertama. Jadi disebutkan perintah, kalau dikerjakan melahirkan kenikmatan, fakula min haraga dan haitsu syi'tum. Kemudian diberikan larangan. Ini perintah, ada larangan. Dan inilah nanti yang akan kita bawa dalam kehidupan di muka bumi. Di bumi itu cuma dua, kalau enggak mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, selesai. If'al wala taf'al, do it, leave it. Ya, cuma dua ini saja. Baik, kemudian diperkenalkan, ini tantangannya. Ada nanti iblis yang mulanya dari kalangan jin, ayat 34 yang berbicara tentang iblis. Di ayat Quran surah ke-18 Al-Kahf, ayat ke-50, ya, menerangkan genealogis iblis itu dari jin yang bermaksiat, fasik. Ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ya, ketika dia mulai fasik disebut dengan iblis. Ketika dia mulai menggoda, mewariskan kefasikannya disebut dengan syaitan. karena itu diperkenalkan oleh Allah, ya, ini menjadi syaitan di ayat ke-36-nya. Fa'azallahumash syaitan. Setelah tuntas kemudian diberikan bekalnya, di-training dulu, kan? Diberikan pelatihannya, diperkenalkan musuhnya, ini yang harus dikerjakan, ini yang harus ditinggalkan, ini yang akan dibawa nanti dalam kehidupan di bumi. Setelah siap itu semua, teman-teman sekalian, barulah diturunkan Adam alaihissalam beserta Sayyidah Hawa alaihissalam, keduanya untuk memulai tugasnya di bumi. Baik, dan kisahnya dimulai di sini. Quran surah kedua, saya langsung ayat 38. Baik, saya melompat sedikit ke kisah antara bagaimana perjuangan Adam AS melawan iblis atau setan itu. Saya langsung lompat dulu saja untuk mempermudah dan mempercepat kita sampai pada kuota waktu kita. Baik, Quran surah kedua, ayat 38. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf standar bagi teman-teman yang terhubung dan membuka mushaf. Ya, tadi kan baik-baik. Qulnah bitu minha jami'ah. Sekarang sudah saatnya, kata Allah, kami firmankan. Dan kalimatnya menggunakan ta'zimin nafsi. Nah, ya, itu selalu memiliki dua makna setidaknya dalam bahasa Arab. Nah, singkatan dari nahnu. Kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya seperti kita ketahui, memiliki dua makna utama. Satu, ta'zimun nafsi, menunjuk pada keagungan Allah Subhanahu wa taala, puncak keagungannya. Kedua, ta'zimus sya'ni, menunjuk pada dahsyatnya informasi yang akan disampaikan. Jadi saking dahsyatnya misi yang akan dibawa oleh Adam dan Hawa alaihimassalam sebagai khalifah di muka bumi, Allah sampai menggunakan keagungan zatnya. Ya, jadi ini misi agung. Kehidupan kita di bumi ini kehidupan yang agung, kehidupan yang mulia. Nanti saking mulianya di Quran, ya, surah ke-17 nanti, Al-Isra, di ayat ke-70, itu sampai disebut semua kita ini mulia. Walaqad karramna bani Adam, ya, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ya, semua kami muliakan seluruh anak keturunan Adam. Baik itu yang kemudian hidup di daratan sampai yang beraktivitas di lautan, semuanya kami muliakan, saking mulianya. Dan dimuliakan lebih dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Baik, teruskan. Qulnah bitu minha jami'ah. Mulai sekarang, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dimulai tugas kalian turun ke muka bumi. Di sini poinnya, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ini dahsyatnya. Ini ternyata Allah dengan sifat rahman-Nya tidak membiarkan hamba-Nya memulai misi tanpa membawa pedoman misinya. Tanpa membawa petunjuk untuk menjamin kebenaran risalahnya. Untuk menjamin terukurnya setiap misi yang ia bawa. Ternyata bersamaan dengan misi yang dibawa itu dan tugas dimulai dalam beraktivitas di muka bumi dengan misi tadi itu, Allah bersamaan dengan itu semua menurunkan satu pedoman kehidupan yang disebut dengan huda. Ini poinnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti saat kamu telah turun di bumi dan mulai akan mengawali misimu itu, maka kami akan sertakan dengan itu semua petunjuk kehidupan. Ingat, hudan kalau disebutkan, saya telah gali diksi ini, ya, dari bahasa Arab, termasuk penyebarannya di Al-Quran, derivasinya, ragamnya, ini Masya Allah, ini bukan hanya diartikan dengan petunjuk, tapi bisa berarti jalan menuju kemudahan. Bisa diartikan jalan menuju kesuksesan. Bisa diartikan solusi dari segala kesulitan. Bisa diartikan jalan untuk membuat kita bahagia dalam ibadah. Secara singkat, kalau kita kumpulkan diksi hudan dalam Al-Quran, secara singkat seluruh arahnya itu mengarah kepada pedoman kehidupan. Ya, pedoman hidup. Ini yang harus kamu kerjakan, ini yang harus kamu tinggalkan, ini yang harus kamu lakukan, kamu akan mengalami ini tantangannya, ini solusinya, itulah hudan. Dan sifat rahman Allah menjadikan penugasan ini menjadi nyaman untuk dijalani dan terhindar dari segala kegelisahan dan kesedihan. Perhatikan ujung kalimat ayatnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya. Kalau nanti petunjuk pedoman hidup ini diikuti saat bertugas di bumi, ya, Adam, Hawa, sampaikan pada anak cucumu, setiap mereka ikuti, ya, kalian ikuti semua petunjukku ini. Kalimatnya di ujungnya ada yanisbah kepada Allah, petunjukku. Jadi ini bukan Nabi Adam yang buat, bukan Sayyidah Hawa yang buat, ya, Allah yang langsung tetapkan. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahu Akbar. Maka aku jamin, kata Allah, fala khaufun alaihim la fala khauf. Ya, selama menjalani misi di bumi ini tidak akan pernah merasakan kekhawatiran, kegelisahan. La khauf, tidak gelisah. Gelisah itu lawannya tenang. Ya, berarti kalau tidak gelisah, tenang. Ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yahzanun, sedih. Lawannya senang. Allahu Akbar. Ya, lawan dari sedih, senang. Ini sangat menarik. Jadi ketika Allah menugaskan Adam alaihissalam, ya, kemudian beserta pasangannya Sayyidah Hawa alaihissalam untuk kemudian berkembang di muka bumi, melahirkan anak keturunan disebut dengan Bani Adam nanti, ya kan? Ternyata semua misi itu misi yang menyenangkan dan misi yang menenangkan. Jadi kalau dibawa ke rumah tangga, rumah tangganya senang, tenang. Dibawa ke kantor, di kantor tenang, senang. Dibawa ke tingkat kehidupan sosial, senang, tenang. Jadi ternyata tugas di bumi ini tugas yang menyenangkan. Tugas yang menenangkan, menenangkan dan menyenangkan. Jadi kalau ada orang yang hidup di bumi selalu gelisah, ya selalu merasa tidak senang, ini menunjukkan boleh jadi kehidupan ini tidak disertai dengan pembacaan pada pedoman hidupnya. Ini yang disebut dengan hudan. Nah, teman-teman sekalian, menariknya, setiap berganti generasi, ya, karena Adam itu alaihissalam selain nabi, beliau juga manusia. Ya, nabi punya fitrah kenabian, manusia punya fitrah kemanusiaan. Baik, karena setiap nabi itu manusia, maka manusia punya fitrah kemanusiaan. Di antara fitrahnya pasti mengalami kematian, wafat. Setiap yang berjiwa pasti wafat. Quran surah ke-3, Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua, bukan satu dua orang, seluruh umat bahkan ada kuotanya, ada batasnya. Ya, batas kematian disebut dengen ajal. Quran surah ke-7, Al-A'raf ayat 34. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahkan semua punya batas hidupnya. Ya, harus diisi. Ya, bagaimana Allah memberikan bimbingan, dia isi itu sampai menemukan ujung batas hidupnya, dan jika sudah tiba, tak akan mampu dia mundurkan, tak akan mungkin bisa dimajukan. Ya, jadi mohon izin lompat sedikit ya, nggak usah memaksakan diri. Ada, kita lihat ada yang orang bunuh diri, mencoba-coba, nggak usah coba-coba. Kalau sudah tiba waktunya, meninggal juga. Kalau belum tiba, ya nggak akan wafat. Ya, nah ini poinnya, karena Adam itu manusia. Karena itu punya fitrah kemanusiaan, maka Adam pun wafat. Ya, setelah itu mewariskan anak keturunan Quran surah ke-4, ya, ayat yang pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Melahirkan keturunan, ada laki-laki, ada perempuan, sampai kemudian mereka berkomunal, ya, berkelompok-kelompok, bersuku-suku, kemudian bahkan menyebar lebih luas lagi, saling mengenal dan saling berinteraksi. Quran surah ke-49, Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian, ada laki-laki, ada perempuan. Ternyata manusia cuma dua jenis, ya, laki-laki dan perempuan. Awas, hati-hati, ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian setelah itu kami jadikan kalian, ya, syu'uba, berkelompok-kelompok, membentuk satu komunitas dari keluarga ke masyarakat, RT, RW, sampai negara, sampai benua, dan sebagainya. Wa qabail, ada suku-sukunya, tujuannya lita'arafu, untuk saling membangun sinergi, membangun link, saling mengenal, dan dengan itu membawa misi kekhalifahan yang tadi disebutkan. Ya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang meningkat nilai kebaikan, yaitu takwanya. Poinnya, Adam wafat, manusia menjadi berkembang, dan setiap perkembangan ini pasti akan terpengaruh oleh lingkungan di mana mereka beraktivitas. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, fa abawahu yahwidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Semua yang terlahir itu baik, cuma lingkungan nanti yang membentuk dia bisa merubah, bahkan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, saya ingin cepat, saking sayangnya Allah kepada kita semua, Allah tidak menginginkan seluruh manusia yang hidup di bumi mengalami kebuntuan dalam membawa misinya, dan bahkan mengalami kegagalan. Yang Allah inginkan semua, konsep tadi, senang dan tenang. Maka di setiap pergantian generasi itu, maka Allah utuslah kemudian seorang rasul, ya, utusan, seorang nabi yang membawa kembali pedoman-pedoman yang dahsyatnya sesuai dengan era dan masa yang dialami. Nabi Adam selesai, muncul Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian membawa risalah. Nuh selesai, muncul nabi lainnya. Terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menariknya, teman-teman sekalian, seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa pedoman hidup bagi masyarakatnya, bagi umatnya yang diarahkan sesuai dengan masanya itu, semua petunjuknya, pedomannya diberi nama dengan nama utama yang serupa, yaitu Huda. Silakan Anda cek. Kita ambil yang paling dekat lah ke masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa, Nabi Musa alaihi wasallam. Nabi Musa misalnya, ini yang paling populer yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, saya sebutkan dekat itu bukan dekat dalam konteks masa waktu, tapi dekat dalam konteks sering banyak disebutkan sehingga sering didekatkan. Ya, tiga nabi ini yaitu Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewakili banyak kisah dalam Al-Quran. Nabi Musa, kitabnya Taurat. Ya. Taurat. Taurat ketika disifati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsinya, maka tidak jauh dengan diksi ini, Hudan. Buka Quran, buka Al-Quran surah ke-17. Al-Isra, ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba, dan telah kami berikan kepada Musa kitab, yaitu Taurat. Ya kan? Apa fungsinya? Wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Dan kami jadikan Taurat itu isinya adalah pedoman kehidupan bagi Bani Israel. Karena Nabi Musa diutus hanya satu kalangan saja, komunitas tertentu saja. Di kalangan Bani Israel, maka pedomannya dikhususkan untuk itu. Jadi nanti yang menariknya dalam satu era, itu bisa ada misalnya dua rasul diutus. Ya, karena distriknya beda. Ya. Seperti kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut misalnya ya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut kan di Quran surah ke-51 itu ya, ketika kita masuk ke ayat ke-30 dan seterusnya itu Nabi Ibrahim dikunjungi para malaikat di ayat 24-nya, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, pernahkah engkau dengar kisah ketika Nabi Ibrahim dikunjungi para malaikat? Tujuannya sebetulnya bukan ke Nabi Ibrahim, tapi akan datang ke Nabi Lut ya alaihi salam untuk mengabulkan tuh permohonan dalam tanda petik umat yang menantang azab. Jadi ketika akan datang ke situ mengazab, mampir dulu ke tempat Nabi Ibrahim dengan hikmah tertentu. Jadi di satu masa bisa ada dua nabi dan rasul yang bertugas di wilayah yang berbeda. Nabi Musa alaihi salam itu tugasnya untuk Bani Israel. Diberikan panduan, disebut dengan Taurat dan disifati dengan Hudan. Pedoman kehidupan. Betapa inginnya Allah umat di zaman itu senang dalam menghadapi misi, menunaikan ibadahnya dan tenang dalam menjalankan itu semua. Berganti secara cepat Nabi Isa alaihi salam meneruskan risalah Nabi Musa setelah melewati fase-fase tertentu. Jaraknya sekitar 600 tahun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ke Nabi Musa sekitar 2000 tahun. Nabi Isa alaihi salam ketika meneruskan risalah Nabi Musa alaihi salam, berarti tugasnya sama. Ya, kepada Bani Israel. Jadi bukan kepada seluruh kalangan manusia, hanya untuk Bani Israel saja, terbatas wilayah sebagian di Palestina saja, ya. Jadi kalau sampai ke Indonesia agak kejauhan, ya, cuma di sana saja. Bani Israel diberikan kitab Injil, karena itu Taurat dan Injil sering disatukan, ya. Quran surah ketiga misalnya, penyebutan pertama untuk Taurat dan Injil, ya, di ayat yang ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal Injil. Ketika Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai kitab, pedoman kehidupan, itu pun disifati sama kalimatnya dengan Hudan. Buka Quran, surah kelima, Al-Ma'idah. Ya. Di ayat ke-46. Ya. Silakan lihat di pertengahannya. Wa atainahul injil fihi hudan wa nur. Ya. Lihat kalimatnya. Wa atainahul injil, dan kami berikan kepada Isa alaihissalam injil, fihi di dalamnya hudan. Ini ada pedoman kehidupan. Di setiap era berganti, setiap masa berpindah, Allah selalu memberikan pedoman yang selalu aktual, faktual, dan dibutuhkan di masanya sesuai dengan kebutuhan makhluknya pada saat itu. Karena eranya berganti, kebutuhan bisa berubah, nuansa tidak sama, maka diberikan pedoman yang sesuai dengan masanya. Yang paling dahsyat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul terakhir. Perhatikan kalimatnya, Nabi Musa li Bani Israel. Ya, Nabi Isa li Bani Israel, Nabi Ibrahim kalangan tertentu saja, ya, komunitas tertentu. Kemudian Nabi Lut juga demikian. Sebelumnya Nabi Nuh, ya, membawa risalah. Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam, komunitas yang terbatas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Karena beliau ditugaskan sebagai rasul pamungkas, penutup. Kalau penutup berarti risalahnya harus sampai berakhir kehidupan dunia. Namanya penutup. Karena tidak ada rasul setelah beliau, tidak ada nabi lagi. Karena itu risalahnya harus bertahan abadi sampai kehidupan berakhir. Maka diturunkanlah oleh Allah yang paling spesial. Karena spesialnya ini menyifati segala hal yang tadi disebutkan. Harus sampai bertahan sampai kehidupan berakhir. Harus beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Harus punya mukjizat yang lebih dahsyat. Karena itu yang terakhir ini, karena sifatnya harus bertahan sampai akhir zaman, dia harus lebih daripada yang sebelumnya. Harus bertahan. Tidak boleh ada celahnya. Ya, tidak boleh ada perubahan-perubahan. Ya, yang harus terjaga dari lafadznya, katanya, dan sebagainya. Semua harus unggul. Maka dipilihlah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini yang paling dahsyat, yang paling baik, semua yang terkait dengannya selalu baik. Silakan cek. Yang dipilih turun, membawa risalah ini, membawa wahyu ini, ya teman-teman sekalian, dari kalangan malaikat, malaikat Jibril alaihissalam, ketika dipilih, langsung naik statusnya, menjadi Sayyidul Malaika, Ruhul Amin. Nabi Musa punya teman, setiap rasul di bumi punya teman rasul dari langit. Nabi Musa punya teman malakul maut. Ya. Baik, Nabi Muhammad SAW punya teman malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketika ditugaskan menyampaikan risalah yang akan dibawa kepada Nabi Muhammad SAW, maka langsung naik status jadi Sayyidul Malaika. Diturunkannya, teman-teman sekalian, di hari Jumat. Ya, hari Jumat, harinya naik status langsung menjadi apa? Sayyidul Ayyam. Yang dipilih menerima ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bulannya ya bukan main-main. Bulannya bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Perhatikan baik-baik. Jumat naik status, Jibril naik status, Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik status. Bulannya Ramadan langsung naik status jadi Sayyidus Syuhur. Bulan yang sangat dimuliakan, saking mulianya hanya turun satu malam yang penuh dengan keberkahan hanya di bulan itu saja. Untuk apa? Untuk mengagungkan risalah terakhir yang dibawa. Karena itu nanti surah ke-97, surah yang menyebut keutamaan malam Al-Qadar itu, akan disandingkan dengan turunnya wahyu yang sangat istimewa untuk menunjukkan keagungan risalah dan wahyu terakhir yang akan diturunkan pada Muhammad SAW. Tiada lain, tiada bukan, itulah Al-Quran. Inna anzalnahu fi laylatil qadar. Ya, sungguh dengan segala keagunganku, aku akan berikan informasi yang sangat dahsyat. Inna, aku tegaskan, aku kuatkan. Ya, anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Baik, teman-teman sekalian, fokus di sini. Apa kaitan Al-Quran dengan hudan itu? Kita kuatkan kembali dengan Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri di pertengahan di mushaf standar. Ya, Quran surah kedua. Ayat 185. Karena yang paling dahsyat, ya, karena ini yang paling istimewa, dan untuk seluruh manusia, tanpa batasan, maka redaksinya mesti beda. Perhatikan kalimatnya. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Ya, di bulan Ramadan, yang kalian menunaikan puasa itu, saat itulah diturunkan Al-Quran. Tadi kita katakan, tersepakati Al-Quran turun di bulan yang sangat mulia yaitu Ramadan. Quran surah kedua, ayat 185. Allah perkenalkan nama kitab, wahyu, pedoman hidup yang diturunkan pada Nabi yang paling istimewa untuk semua manusia sampai akhir zaman, yaitu Al-Quran. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Teruskan ayatnya. Hudal linnas. Tetap tidak akan terpisahkan dari diksi ini, hudan. Dan dahsyatnya, bukan li bani kita, li umat kita, linnas. Ini poinnya. Ini bedanya. Kata Allah diturunkan di waktu yang sangat istimewa itu, ya, Al-Quran, tujuan utamanya untuk menjadi pedoman hidup. Pedoman hidup. Pedoman hidup artinya pedoman yang dibawa dalam kehidupan. Ya, Anda mau zoom saja sekarang, tak tahu pedomannya, Anda nggak bisa zoom. Itu yang simpel. Sekarang Anda mau hidup yang lebih kompleks kita jalani. Nggak bawa pedoman, ya nggak mustahil kita jalani dengan tenang. Mustahil kita akan jalani dengan tenang. Ya, jadi ini pedoman kehidupan kita, artinya semua yang dialami dalam kehidupan, itu ada di sini sih ya. Al-Quran. Dan dahsyatnya linnas, untuk semua manusia tanpa batas. Perhatikan diksi Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan bashar, ya, yang menunjuk pada nafsu, kecenderungan bagaimana mengelola nafsu dan bagaimana keadaan tampilan fisik yang baik. Tidak menyebut tentang al-ins, tunggal. Tidak menyebut insan, ya. Tidak menyebut juga Bani Adam, tapi menyebutkan dengan kalimat yang luas sifatnya dengan diksi universal, linnas, untuk semua manusia yang pernah hidup di bumi. Ya, di era Nabi Muhammad SAW sampai dengan kehidupan berakhir. Jadi ternyata semua misi hidup kita, aktivitas kita, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, setiap kita beraktivitas, dari semua tantangan yang kita hadapi, baik itu sedang sendiri ataupun sedang berpasangan, berumah tangga, berkehidupan sosial, itu ada di sini semuanya. Baik, mohon izin, sampai di sini bisa disimak, ya, bisa dipahami. Baik, saya mohon maaf saya terlalu cepat. Al-Imam Syamsi Ali, Al-Ustaz?
2: Tidak, Ustaz.
0: Tidak, ya? Masih ada waktu?
2: Masih, silakan. Masih, Ustaz.
0: Oh, masih. Karena ini baru mukaddimah ini. Mohon maaf, Mbak Ima, ya. Ini baru mukaddimah ini. Kita belum turunkan jadi pedoman. Baik. Jadi, sampai di sini, teman-teman sekalian, kita bisa memahami bahwa ternyata semua isi kehidupan kita ada di sini. Ya, silakan kalau tidak percaya kita cek. Ya, mohon izin nggak perlu dicatat, ya, karena ini direkam, nanti bisa diulang kembali. Saya baca dengan cepat karena keterbatasan waktu. Ya, bahkan kita dari sejak mulai terlahir, ya, sampai kita wafat, sampai pasca wafat, itu semua diinfokan di sini. Ada semuanya. Dan silakan bandingkan dengan kitab apapun yang ada di muka bumi sampai dengan saat ini, tidak akan ada yang pernah seperti Al-Quran. Ya, saya berikan tiga saja yang sangat menarik, ya. Pertama, seluruh hal yang akan kita alami sudah dirangkum dengan sempurna dalam Al-Quran dan nanti dijelaskan detailnya oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti bagian terakhir saya kaji dan kita akan sama-sama nikmati bersama. Ya, saya beri contoh misal. Mohon maaf, sejak masa dalam kandungan itu Al-Quran sudah menerangkan, ya, bagaimana proses yang terjadi dalam kandungan. Detail secara fisiknya, secara umum disampaikan di Quran, misalnya surah ke-22 di ayat yang kelima. Bahkan pergerakan janinnya secara umum, ya, dari mulai kandungan lemah ke berat sampai diisi, apa doa yang harus dibacakan, apa yang harus dilakukan supaya nanti bayinya terlahir dalam keadaan baik, disebutkan di Quran surah ke-7 ayat 189. Bahkan diberikan bocoran antara hubungan kita membangun komitmen dengan Allah yang akan menuhankan Allah sejak saat ruh kemudian ditanamkan sampai kita terlahir sampai wafat, Quran surah ke-7 ayat 172. Ketika terlahir, apa yang pertama kali diberikan oleh seorang ibu? ASI pun diberikan dengan tegas langsung, ya, di Quran surah ke-2 ayat 233. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Ya, bapaknya dikasih nih, ini tugas pokok bapak yang baru punya anak. Ini yang harus dikerjakan, ini ibu yang harus dilakukan. Ya, kemudian bergerak dari situ diberikan pendidikan dini supaya membangun kedekatan dengan Allah, baik terhadap kedua orang tua, punya akhlak yang mulia. Quran surah ke-31 dari ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Dari situ dia mulai belajar bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana memahami, bagaimana bisa kembali mengajarkan itu kepada masyarakatnya. Quran surah ke-9 ayat ke-122. Kemudian diberikan sifat, jangan sampai dia belajar lupa dengan Tuhannya, harus seimbang antara iptek dengan imtaknya. Itu ada di Quran, teman-teman sekalian, di surah Al-Mujadalah, ya, di ayat yang ke-11. Kemudian setelah itu dia berkembang lagi, ya, dia mencari lagi, kadang-kadang ada yang pergi ke tempat lain, mengenal suasana yang berbeda, bertemu dengan orang banyak, bersuku-suku, bisa merantau ke berbagai tempat. Quran surah ke-49 ayat yang ke-13. Setelah itu tiba-tiba dia mengenal seseorang, ya, untuk mendapatkan pasangannya. Boleh, karena setiap kamu dicipta berpasangan. Quran surah ke-51 ayat ke-49. Bagaimana mengenal pasangannya? Diarahkan oleh Allah, hei, jangan lama-lama, kalau sudah kenal lamar dia, berikan, ya, bagian yang terbaik untuk maharnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Lakukan pernikahan. Quran surah ke-30 ayat ke-21. Bahkan saat akan menikah pun dijelaskan oleh Allah, nanti kamu belajar dulu di rumah tangga supaya enggak kaget. Ini tugasmu laki-laki begini, tugas perempuan begini. Quran surah ke-4 ayat 34. Bahkan kalau ada persoalan begini cara menyelesaikan, sampai di ayat ke-35-nya. Kemudian diberikan tugas, eh, ayah, kamu akan mulai mencari nafkah. Begini cara mencari nafkah yang standar. Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau kamu ingin cepat, baru bergerak sedikit, rezekimu diberikan keberkahan. Quran surah ke-2 ayat 172. Kalau kamu belum bergerak, mengamalkan amalan ini, Allah berikan kemudahan rezeki kepadamu. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Tapi jangan khawatir, ketika engkau bisa mensyukuri semua nikmat itu, akan tambah nikmatnya. Quran surah ke-14 ayat ke-7. Tapi kamu jangan lupa, kamu bekerja mungkin akan menghalangi tantangan. Ada yang tidak suka, ada yang akan menyingkirkan, menyungkurkan, ada tantangan. tantangannya? Ya, pelajari dengan sempurna. Ini loh secara umumnya, dari mulai ringan sampai berat. Quran surah kedua ayat 214. Ya, kemudian rinciannya. Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Cara menyelesaikannya. Quran surah ketiga ayat 142. Kalau kamu bekerja, kamu lelah, tiba-tiba kemudian kamu sakit, merasa gak enak, nyaman, ada zikir Nabi Ibrahim. Quran surah ke-26, ayat ke-80. Kalau penyakitnya berat, kata dokter, mustahil sembuh. Gak ada yang mustahil. Amalkan zikir Nabi Ayub, saya sembuhkan seperti saya sembuhkan Ayub. Quran surah ke-21, ayat 83-84. Tugas seorang istri, ya, bisa merawat anaknya. Kadang-kadang tidak mudah itu semua. Ada yang berkata, bagaimana mendidik dengan baik? Quran surah ke-17, ayat 23 sampai dengan ke-27-nya. Sampai mereka dewasa, sampai usia 40 tahun, masih diberikan amalan untuk bakti pada kedua orang tuanya. Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Sampai kemudian hidup lebih jauh lagi. Sampai tiba-tiba ada dalam keadaan pikunnya. Ya, Quran surah ke-22 ayat yang ke-5 itu. Di bagian bawahnya. Sampai kemudian setelah itu dijelaskan oleh Allah. Kalau kamu akan nanti wafat, pasti kamu wafat. Siapkan cara wafatmu supaya indah. Kamu hidup untuk tenang. Wafat pun harus tenang. Turun Quran surah ke-89 ayat 27-30. Ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah. Kamu saya berikan hidup di dunia untuk tenang. Wafat pun harus tenang. Ya, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Anda akan mengalami situasi di alam kubur, dijelaskan lagi. Ya, bahkan jelas. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Setelah itu disampaikan situasi di dalamnya. Bisa kamu siapkan sejak di dunia. Ini loh yang paling bagus. Ada layanan dengan semua keberkahan, kenikmatan. Sampai-sampai dia akan menyampaikan kepada orang yang belum wafat. Kalau bisa kerjakan ini, kalau mampu kerjakan supaya kamu cepat nyusul. Di sini enak, lebih enak daripada di situ. Quran surah ketiga, ayat 169 sampai dengan 172. Bahkan setelah itu terjadi apa? Dijelaskan lagi. Teman-teman sekalian, muncul surah Al-Qiyamah surah ke-75. Setelah itu dijelaskan lagi. Ya, mau masuk ke mana? Ini yang masuk ke surga, ini turunannya. Surga bersama Rasulullah, Quran surah ke-4 ayat 69. Di taman surga, Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ke-23. Surga yang seluas langit dan bumi, Quran surah ke-3 133 sampai dengan 134. Surga yang kelas biasa tapi nikmat, Quran surah ke-2 ayat ke-25. Supaya kita membawa persiapan untuk mendapatkan itu semua. Kalau gagal pun dijelaskan lagi. Ya, kalau kamu nanti main-main dengan ini semua, hadapi situasi di alam kubur begini, ada ayatnya. Situasi di hari kiamat begini, ada ayatnya. Sampai dengan muaranya pun ada ayatnya. Karena itu, kalau Anda tidak percaya, silahkan cek. Cuma dalam Al-Quran, semua kegiatan kita diatur dengan sempurna. Dan detail ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui petunjuk yang bahkan langsung ditegaskan oleh Al-Quran. Buka Quran surah ketiga. Ayat 31. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka hamba-hambaku, umatmu mengatakan serius mencintai aku, mencintai Allah, dengan berpegang pada kitab Allah, fattabi'uni, maka ikuti semua petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi diutus, diturunkan untuk menyampaikan risalah Al-Quran secara sempurna. Detailnya seperti apa? Digambarkan oleh beliau. Dan dijamin langsung oleh Al-Quran. Surah ke-33. Ayat ke-21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah bisa dibaca di riwayat Qalun, Warash dengan iswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Harakat kasrah, harakat dhammah. Kasrah menunjukkan sesuatu yang kecil, ringan, tipis, pecah. Kasrah zujaj, kaca itu pecah sehingga melahirkan pecahan-pecahan yang kecil sehingga harokatnya tipis. Dhammah, sesuatu yang terkumpul, yang dhammah, yang dhammu besar. Jadi yang melekat pada Rasulullah itu jangankan ya yang besar-besar, yang dahsyatnya, yang sholat malamnya sampai bengkak-bengkak, yang bagaimana pahala dengan sedekahnya ya luar biasa diberikan, bagaimana perhatiannya pada umat. Bahkan yang kecil-kecilnya pun kalau diikuti akan jadi teladan dalam kehidupan. Jadi uswah itu ya keteladanan yang bila diikuti, yang mengikuti menjadi teladan lagi. Yang saling terwariskan. Jadi ketika kita mengamalkan isi Al-Quran dengan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka secara otomatis kata Allah, hidup kita pun selain menjadi tenang, nyaman, akan jadi teladan di masanya. Silahkan cek. Nabi wafat, sahabat jadi teladan. Sahabat wafat, tabi'in jadi teladan. Sampai sekarang kita kenang. Semua yang mendekat kepada Al-Quran, demi Allah saya katakan, jika mendekatnya dengan cara yang benar, pasti akan mendapatkan semua kenikmatan yang dijamin tadi. Sekarang bagian terakhirnya, mohon izin dengan cepat sekali, bagian terakhirnya, bagaimana kita mengeluarkan petunjuk Al-Quran ini sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan. Ternyata sekarang itu begitu mudah. Dulu zaman Rasulullah, sahabat berjuang ya mengatasi banyak persekusi, bahkan ada yang dieksekusi dan sebagainya. Bahkan belum ada media seperti sekarang, ya. Ada yang tinggal ngeklik saja keluar informasinya dan sebagainya. Tadi Ustaz Amir Faisal sudah menyampaikan, ya. Perjuangannya sangat berat. Tapi yang paling menarik, ternyata dari perjuangan yang sangat berat dan dahsyat itu yang terwariskan pada generasi setelahnya, zaman sahabat banyak menghafal, mengajarkan, menyebar, tabiin menghafal dan seterusnya, itu membawa manfaat yang besar bagi kehidupan kita. Karena semua detail penjelasan dari Al-Quran ini ternyata sudah dirinci langsung selama kurang lebih ya 23 tahun melalui seluruh keterangan yang melekat pada Rasulullah SAW. Baik tadi perkataannya, perbuatannya, tindakannya, sifat, sikap, dan segala bahkan diamnya disebut dengan takdir. Ya, semua yang melekat pada Rasulullah disebut dengan hadis. Jika dipraktikkan dalam kehidupan, jadi jalan kehidupan disebut dengan sunnah. Maka di sini kita mengenal istilah Al-Quran, kemudian sunnah untuk tafsiran segala pedoman hidup yang dipraktikkan dalam kehidupan. Maka teman-teman sekalian, kalau kita rinci penjelasan ini dengan menggabungkan dua saja, menurut langsung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan temukan detail pedoman kehidupan kita di sini keseluruhannya. Kalau tidak percaya, sekarang mari kita cek. Ya. Ini sudah kita pahami. Gambaran pedoman kehidupan umumnya. Detailnya ada di sini. Tadi saya katakan, semua pedoman ini yang terkait dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diwariskan pada sahabat, sahabat mengajarkan pada tabi'in, di masa-masa setelahnya, selain ada yang menghafal, ada juga yang menuliskannya. Dan tulisan ini sampai kepada kita, dikenal dengan kitab-kitab hadis, ya, atau kitab-kitab sunnah, kutubus sunnah atau kutubul hadis. Banyak orang mempersepsikan bahwa kitab-kitab ini hanya bacaan semata. Kalau kita gali lagi, itu Masya Allah. Ya, sampai hari ini saya begitu mengagumi para ulama hadis itu, ternyata bukan sekedar mengumpulkan segala yang terkait dengan Nabi, tapi mereka sekaligus menyusun itu semua sebagai pedoman kehidupan untuk kita. Dan dibuat bab-bab sesuai dengan apa yang akan kita jalani dalam kehidupan. Ya. Saya beri contoh misal yang paling populer, ya, Sahih Al-Bukhari. Ya, Sahih Al-Bukhari itu kan nama aslinya, masih ingat? Ya. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ya, coba ulangi. Al-Jami' As-Sahih. Ya, kitab hadis kan umumnya ada empat kan? Ya, ada Jami', ada Sunan, ada Musnad, ada Mu'jam kan? Ya, dan setiap penamaan ini ada makna. Al-Jami' itu kumpulan yang komprehensif. Umum, sifatnya masih luas. Luas, ya, mencakup segala aneka kegiatan. Baik. Kalau sudah sunan, itu kitab fikih. Ya, hadis yang disusun dengan urutan fikih. Jadi kitab hadis disusun dengan urutan fikih. Sunan Abu Daud, fikih, bab tahara, seterusnya sampai dengan selesai. Tahara, sholat, puasa, dan seterusnya. Ya, musnad disusun berdasar periwayatnya. Anda ingin belajar berapa hadis dari Sayyidah Aisyah. Pengen seperti Sayyidah Aisyah, keluarkan dari musnad Sayyidah Aisyah. Ya, tadi ingin belajar anaknya pintar, keluarkan misalnya musnadnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mu'jam berdasar urutannya, Mu'jam At-Tabrani misalnya. Ya. Baik, tapi ketika kita baca Al-Jami' secara umum, ya, tuntunan kehidupan dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Al-Jami', kata Imam Al-Bukhari, Al-Jami', saya susun kitab ini dengan materi yang cukup luas, tuntunan kehidupan yang bersumber dari Nabi. As-Sahih, isinya sahih semua, saya pastikan saya cari. Ya, Al-Musnad, tersusun sanadnya sampai ke Rasul. Si A, si B, si C disebutkan sampai ke Nabi. Al-Mukhtasar, isinya enggak bertele-tele, langsung kepada esensinya. Ini keterangan dari nabinya. Kalau butuh penjelasan, saya jelaskan sedikit. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tuliskan di sini terkait dengan seluruh kegiatan Rasulullah yang bisa saya dapatkan dan saya tuliskan. Karena nanti yang tak mampu Imam Al-Bukhari sampaikan, nanti Imam Muslim datang melengkapi. Ya, sehingga disebut sahihain. Muslim meninggal dua, ada yang tidak dapat sampai ke situ, nanti ada Al-Hakim An-Nasa'i. Ya, datang kemudian dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim menyebutnya Al-Mustadrak. Secara singkat, wasunanihi wa ayyamihi dan sunnah-sunnahnya dan kegiatan hariannya selama 24 jam. Teman-teman, pernahkah membuka Sahih Al-Bukhari dan kita lihat ternyata di situ ada 97 pembahasan. 97 kitab. Kalau bahasa kita sekarang bab, dinamakan kitab, di bawah kitab ada bab lagi. Dari 97 bagian ini, itu ternyata ini petunjuk kehidupan kita. Penjelas dari apa yang Allah sampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah kita badul wahyi menetapkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ciri-ciri seorang nabi, seorang rasul supaya nanti tidak ada yang ngeklaim di kemudian hari ada nabi baru, rasul baru. Ya, dijelaskan. Orang kalau baca Sahih Bukhari, kitab pertama selesai. Sudah, gak akan ada lagi ketika ada info ini ada nabi baru, sudah lewat tuh. Lah nabi apa adik? Ya, ini kan yang aneh begini. Kalau ada ngaku nabi itu gak aneh. Karena nabi sudah mewanti-wanti, lah nabi ya ba'di. Nanti kelak akan ada ngaku nabi. Ya, kalau ada begitu, lah langsung tolak aja, gak ada nabi setelah Rasulullah. Ya, ya, jadi kalau ada yang ngaku, itu gak usah aneh. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Ya. Jadi kalau kita belajar bab pertama, selesai. Menetapkan risalah nabi. Ya, dan ini pun dahsyat. Di antara maksudnya, untuk memberikan kekuatan argumentasi bahwa semua keterangan ini disampaikan oleh seorang yang mendapatkan risalah langsung dari Allah, yaitu nabi. Buktinya begini. Dan kitabul iman, ada 57 hadis. Anda sering bertanya, iman saya sering naik turun, kayak lift. Ya, kalau naik saya semangat ibadah, kalau turun jangankan salat sunnah, salat wajib kadang-kadang juga ada rasa malas. Bagaimana mencharge itu semua supaya semangat lagi? Kitabul iman. Kitabul ilmi, ya. Ustaz Amir Faisal, putranya mau belajar, melanjutkan ke Mesir, ya. Dan teman-teman yang lain, ada kitabul ilmi setelahnya. Bisa dikeluarkan bagaimana petunjuk pedoman belajar langsung dari Nabi. Dan dahsyatnya di Sahih Al-Bukhari ini tidak dimulai satu hadis kecuali dengan ayat Qur'annya dulu. Ini ayatnya, ini hadisnya, hadisnya, hadisnya, hadisnya. Silahkan cek. Kitabul Bai', teman-teman yang pebisnis. Ya, silahkan. Yang berniaga, yang berbisnis, keluarkan Kitabul Bai'. Kitabul Tijarah. Ya, kitabnya Kitabul Bai', turunannya turunan tentang bisnis. Di pemerintahan, diplomasi, birokrasi, Kitabul Imarah. Ya. Sekarang masa pandemi, ya teman-teman keluarkan, ada kitabul wabah, tentang bab wabah, taun, ada semua. Dan kalau kita jeli lihat lagi, demi Allah saya katakan, hanya di Islam, yang semua tuntunan kehidupan dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada pedomannya. Silahkan cek. Ya, bangun tidur, ada doanya. Silahkan cek, bandingkan dengan keyakinan manapun, cuma di Islam. Ini kita dalam konteks ilmiah ya, sedang berargumentasi. Jadi kalau nanti di soal kita berargumentasi. Ya, jangan diadukan, tapi kita didiskusikan, ya. Baik, sekarang lihat, bangun tidur ada doanya. Ya. Dan doa itu jangan salah, doa itu bukan kalimat formalitas yang kita ucapkan untuk menjadikan sesuatu hanya sebagai ibadah semata, bukan hanya itu. Tapi isi doa itu pedoman bagaimana kita menjalaninya. Bangun tidur apa yang harus dilakukan? Ya, buka misalnya di Abu Daud. Nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menginap di rumah Sayyidah Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menyimak Nabi bagaimana Nabi bangun di malam hari untuk mengikuti salat malamnya. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumi, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidurnya. Fa jalasa, beliau duduk sebentar, famasaha bi yadihi min athari naumi, kemudian menghapus menghilangkan bekas ngantuk dengan tangan yang beliau duga bersih. Ya. Ya, jadi dihilangkan dulu. Jadi bukan langsung baca doa saat ngantuk begini. Bangun jam 3:30, masih ngantuk begini. Ketika sadar lagi jam 6, udah hilangkan lu ngantuknya. Baru setelah itu, faqara akhira khawatimah surah Ali Imran. Membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Baru baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Ditegaskan lagi nanti di Al-Bukhari itu. Nomor hadis 181 nanti. Ya. Oleh siapa? Mu'adz bin Jabal, ya, dan Dundub bin Junadah. Nanti menyampaikan risalah hadis terkait doa bangun tidur. Bukankah isi doa bangun tidur itu pedoman kehidupan? Silahkan cek lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Saya bersyukur padamu ya Allah yang telah memberikan kesempatan kembali pada saya untuk menjalani kehidupan. Padahal engkau bisa wafatkan aku dalam tidur tadi. Ya. Wa ilaihin nusyur. Perhatikan, sering diterjemahkan dengan dan kepadanya akan kembali. Hei kawan, nusyur dari kata nasyara, artinya beraktivitas untuk mencari bekal pulang. Ya, Anda menyebar. Yang dari Makassar, dari Sumatera, dari Papua, dari Kalimantan bisa datang ke Jakarta untuk mencari bekal supaya bisa mudik pulang. Ramadan pulang mudik. Itu bahasa Arab yang disebut dengan nasyara yansyaru. Kalau menyebar luas sebut intasyara yantasyiru. Menyebar. Untuk pulang. Pulang kampung. Kita pun akan pulang. Ya. Teman-teman, mudik itu yang kita lakukan setiap tahun. Ya kan? Itu kan bahasa Arab jelas. Ya. Waktunya disebut niat, tempatnya disebut ma'ad. Kita itu pulang kepada Allah. Quran surah 3 ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pasti kita pulang. Allah enggak mungkin menyalahi janjinya. Tempatnya disebut dengan ma'ad, tempat pulangnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya kitab Zadul Ma'ad. Kita pasti pulang. Karena itu, saat bangun dari tidur kita berjanji kepada Allah, ya Allah, hari ini saya akan cari bekal lebih baik daripada hari sebelumnya supaya kalau saya pulang hari ini keadaan pulang saya lebih baik ya Allah. Makanya diajarkan sebelum tidur kita evaluasi diri. Nabi, evaluasi hari ini apa yang dikerjakan, besok merencanakan. Turun al-insyirah surah ke-94 itu, fa idza faraghta fansab ila rabbika faraghab, ya. Disiapkan dari sekarang. Apa yang mau dikerjakan besok? Ayo teman-teman, saya cek ya. Jangan-jangan selama ini kita pun belum siap mengerjakan apa yang kita lakukan besok. Untuk waktu Indonesia, di Amerika mungkin masih pagi, gitu kan? Saya tanya pada Anda, Anda mau baca Quran berapa halaman hari ini? Berapa ayat? Mau sedekah berapa banyak? Mau tahajud jam berapa nanti? Ya, kadang-kadang luput dari kita, malamnya kita koreksi. Makanya Nabi istighfar sebelum tidur. Mengoreksi Nabi aja yang ahli surga, tempat terbaik, manusia paling mulia, paling takwa. Yang dilepaskan semua bebannya saat di akhirat, diberikan surga sampai beliau mengatakan saya puas. Wala saufa yu'tika rabbika fatarda. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu masih istighfar kepada Allah. Saya, Anda, kita siapa? Nabi bukan, Rasul bukan. Gak ada jaminan surga untuk kita. Kenapa kita gak evaluasi keadaan hidup kita? Dan kita melupakan kematian, bahkan kita akan pulang. Pernahkah kita terbayang bahwa saat malam nanti tertidur, mungkin itu kehidupan kita yang terakhir untuk kita kembali. Karena itu kita siapkan. Kalau saya besok bangun lagi, ya Allah, saya ingin sholat saya lebih baik daripada sebelumnya. Saya ingin jamaah nanti jam sekian. Ya Allah, saya ingin sedekah besok. Ya Allah, saya ingin baca Al-Quran. Supaya kalau saya meninggal pada saat itu. Dan karena itu, ajal dirahasiakan supaya kita siap kapan pun pulang. Karena itu jangan coba-coba ketika Anda terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika wafat. Maka dari itu Anda berjanji saat bangun, saya akan jadi orang lebih baik dibandingkan dengan hari yang kemarin. Itulah sebabnya muncul mahfudzat. Ini bukan hadis ya. Orang yang hari ini ya lebih baik daripada hari kemarin, orang yang beruntung. Ya kan? Orang yang sama dengan yang kemarin, orang yang rugi. Orang yang lebih buruk daripada kemarin, orang binasa. Itu mahfudzat, terambil dari nilai hadis tadi. Itu baru bangun tidur. Silahkan cek. Mau makan ada doanya, mau minum ada doanya, berpakaian ada doanya, masuk toilet pun urusan yang sederhana ada doanya, bahkan langkah kakinya diatur, masuk kiri keluar kanan, beda dengan masjid, masuk kanan keluar kiri, doanya berbeda, bangun tidur sampai tidur lagi, pedomannya lengkap semua. Pertanyaan saya, dari sekian banyak kebaikan yang telah Allah tampilkan kepada kita, berapa yang telah kita keluarkan dalam kehidupan? Saya punya dugaan yang kuat, jangan-jangan persoalan kehidupan di muka bumi ini tak mampu kita tuntaskan, bukan karena kita gak pintar. Mohon maaf, bukan karena kurang gelar. S1, S2, S3, sampai dapat gelar, misalnya, pengajaran tertinggi, profesor, dan sebagainya. Bukan karena kurang harta. Tapi mungkin, Anda kurang dekat dengan Allah. Kita kurang baca pedomannya. Kurang takwa. Semua kesimpulannya mengerucut kepada takwa. Takwa membangun kedekatan yang paripurna dengan Allah. Karena itu banyak ibadah diarahkan kepada takwa. Puasa la'allakum tattaqun. Salat dibuka dengan takwa. Huda lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Haji takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu pecah. Siapa yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwanya, dengan menjalankan semua isi pedoman-pedoman yang Allah turunkan, maka Allah akan lepaskan dari semua kesulitan hidup, bahkan mengirimkan rezeki dari sisi yang tidak dia duga. Inilah pedoman kehidupan kita, inilah Al-Quran, dan inilah jalan yang tidak mungkin kita hindari, karena ini satu-satunya pedoman yang bisa mengantarkan pada kenikmatan di tiga alam. Dunia, alam kubur. Punya 12 ribu sahabat. Punya. Jadi mau jadi ilmuwan, sukses. Mau jadi diplomat, sukses. Jadi birokrat, sukses. Semua itu tercantum dalam Al-Quran. Dan satu-satunya kitab yang tidak pernah mengalami perubahan. Zaman Abu Jahal dulu dibaca Alif Lam Mim, sekarang pun tetap Alif Lam Mim. Silakan, strukturnya sempurna, segalanya sempurna. Itulah Al-Quran, tinggal pertanyaannya. Tantangan langsung dari Allah, sejauh mana kita bisa meyakini semua ini untuk menerapkan pedoman tadi, mempelajarinya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Membaca, baik. Memahami, mulia. Menghafalkan, dahsyat. Tapi intinya, tidak harus dituntut untuk bisa memahami seluruh isinya. Cukup Anda sekarang, maaf sekali, yang pokok apa? Bawa itu semua. Sekarang tugas dunianya apa? Passionnya apa? Keluarkan petunjuknya, lihat Qurannya, lihat hadisnya, dalami itu, amalkan. Setelah itu, perhatikan. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Dan dahsyatnya Al-Quran bisa menjadikan tausiah yang 20 menit sampai 60 menit. Baik, saya kira itu dulu sebagai pengantar. Ya, Samsi Ali, maafkan saya kalau terlampau luas waktu yang saya gunakan. Mudah-mudahan ada manfaat yang didapatkan. Nanti kalau lain waktu kita bisa ketemu kembali, kita akan belajar tentang cara langsung dari Al-Quran, bagaimana menanamkan Al-Quran dalam diri kita supaya mudah dibawa dalam kehidupan. Karena jangan salah, ini ahli Quran pun dibagi tiga lagi nanti di Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-32. Ada orang ahli Quran zalim, wa minhum zalimun li nafsi. Ada yang paket hemat, bisa untuk dirinya belum bisa berbagi. Wa minhum muqtasid, ya. Dan yang terbaik bagaimana ahli Quran menebar kebaikan di sekitarannya. Ya minhum sabiqumil khairat biidznillah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Jalan-Jalan Plus.

Kabupaten Malang punya segudang cerita. Salah satu desa di Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Malang, bernama Kendal Paya, juga tak kalah seru untuk diulik sejarahnya. Kendal Payak bisa dibilang desa kuno di Malang, walaupun jejaknya tidak sebanyak desa di wilayah Kabupaten Malang lainnya, tapi Kendal Payak punya sejarah yang cukup panjang sejak masa Kerajaan Mataram. Sejarah Kendal Payak bisa dibedakan berdasarkan dusun-dusun, termasuk Dusun Kendal Payak yang dibuka Raden Ayu Nganten Patmini atau yang biasa disebut Bok Kawul. Tahu ke Anda, nama Kendal Payak berasal dari pohon kendal yang rindang atau dalam bahasa Jawa ngerempayak. Dulunya kawan, di masa perjuangan, Kendal Payak menjadi pusat percetakan uang dengan berdirinya pabrik percetakan Nimef yang menjadi penyelamat untuk mencetak uang karena lokasi Kendal Payak yang jauh dari lokasi pertempuran di berbagai kota besar. Sampai sekarang, Kendal Payak berkembang menjadi desa yang penuh dengan kearifan lokal dan masyarakatnya yang mayoritas berprofesi sebagai petani dengan hasil pertanian mulai dari jagung, padi, dan tebu.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, lalu lintas tol Malang naik saat libur hari.

0: Cipatujah, Malang sekitar 61.000 sejak Rabu pagi sampai Kamis kemarin. General Manager Operasi JPM Muhammad Reza Palevi Guntur mengatakan, kendaraan yang melintas tol meningkat 23,4% dibandingkan lalu lintas normal. Menurut Reza, kenaikan jumlah kendaraan ini akan terus terjadi hingga 1 Juni selama cuti bersama Idul Adha dengan perkiraan kenaikan 3,17%. Kawan pemerintah Kota Malang mengembangkan pariwisata dengan fokus pada upaya pengintegrasian. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, pemerintah Kota Malang menyiapkan desain pengembangan pariwisata dengan fokus pada upaya pengintegrasian antara kawasan destinasi wisata dengan kampung tematik. Menurut Wahyu, konsep ini guna memperkaya opsi pilihan tujuan wisata yang akan memberikan dampak terhadap pemaksimalan potensi di masing-masing lokasi. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, serta Pariwisata Disporapar setempat menyebutkan jumlah kampung tematik di wilayah setempat berjumlah 23 lokasi, tapi yang aktif hanya sekitar 10 lokasi. Kawan Presiden Indonesia perkuat kemitraan strategis Indonesia dan Perancis. Presiden Indonesia Prabowo Subianto sudah melakukan 4 kali kunjungan ke Perancis. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Perancis kini memasuki babak baru yang lebih luas. Di sisi lain, Presiden Perancis Emmanuel Macron juga sempat melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada bulan Mei 2025. Kedua negara sebelumnya telah mengadopsi 4 deklarasi bersama yang mencakup peta jalan kemitraan hingga tahun 2050. Deklarasi itu mengatur strategi kebudayaan, resolusi damai isu Palestina, dan penguatan hubungan bilateral secara menyeluruh. Demikian 9 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
1: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Take it off the slow.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.
5: Mbak, anu yo dek, kalau ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan is pokoknya buat ini.
6: Waduh, gak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
5: Sedih lu ae lo mbak. Sama tadi dek ini lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Sama sing anteng dek ini yo.
6: Yo wes cepetan.
5: Yo.
6: Mbak, garis zigzag itu loh mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
7: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar, tenang.
5: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
8: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
9: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
12: Selamat pagi kawan, semangat hari ini dengan saya Wulan. Di kondisi cuaca cukup cerah ya, melihat di sekitar kota Malang, khususnya di area kota Malang. Ini kalau melihat dari prediksi BMKG sesuai, jadi pagi hari ini cerah di kota Malang ya. Kemudian kondisi cerah ini akan sampai nanti malam. Ini kalau sesuai dengan prediksi dari BMKG, khususnya wilayah Kota Malang, Blimbing, Klojen, Kedungkandang, Sukun, termasuk juga di sekitar Lowokwaru. Kemudian pagi hari ini kami juga menerima update dari Pak Sugiarto. Jadi Pak Sugiarto melaporkan soal pemadaman listrik kawan di Kelurahan Wonokoyo, Kedungkandang, Ini sudah sejak sekitar jam 5 lebih 52 menit. Tadi update-nya juga masih belum nyala. Kami masih coba upayakan untuk komunikasi dengan asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Semoga segera ada atensi ya, nanti kita akan kembali follow up, Pak. Mungkin Anda yang sekarang posisi lagi di sekitar Kedung Kandang, area Wonokoyo khususnya, atau mungkin di daerah dekat sana ya, boleh nanti Anda update-kan bagaimana di sekitar Anda. Kemudian informasi selanjutnya, kali ini yang disampaikan dari rekan-rekan yang bertugas dari pos pantau Gunung Api Semeru, kawan, ada Mukdes Sofian yang menyampaikan untuk kondisi saat ini cuaca cerah berawan dengan angin bertiup lemah ke arah barat laut dengan suhu udara 20 derajat Celcius. Secara visual, gunung jelas ya. Kemudian letusan teramati 9 kali dengan tinggi asap 400 sampai 700 meter. Warna asap putih tebal, kelabu, condong ke arah utara dan barat laut. Kemudian disampaikan untuk tingkat aktivitas Gunung Semeru saat ini masih di level 3 siaga. Beberapa rekomendasi yang disampaikan supaya masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Kemudian tidak beraktivitas juga dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Mewaspadai juga potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Itu ya untuk beberapa catatan yang ditambahkan. Kemudian untuk selanjutnya, Pak Aslan, selamat pagi, terima kasih Pak. Ini menanyakan PDAM di daerah Kebon Sari. Ini kenapa kok mati? Mau sampai kapan? Ini mati pagi-pagi, cukup menyusahkan ya yang mau beraktivitas. Pak Aslan, terima kasih banyak. Coba kita konfirmasi dulu ya Pak Aslan. Ini ada kendala apa? Sudah berapa lama Pak? Apakah ini pertama kalinya atau mungkin di beberapa hari terakhir ini Pak Aslan, boleh ditambahkan? Kawan-kawan CityGate yang masih beraktivitas, Anda yang masih mobile juga, boleh nanti Anda sampaikan update pagi hari ini. Kondisi di sekitar Malang Raya seperti apa, khususnya untuk lalu lintas maupun cuaca. Kemudian untuk kabar selanjutnya, khususnya buat Anda yang tidak lepas dengan yang namanya internet ya, apalagi Anda kerjanya mungkin dari rumah, pastikan internet Anda nggak lemot, karena kalau sudah lemot, nah ini cukup bikin emosi. Saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kawan, Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tentunya tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya kawan, lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkapnya, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
13: Informasi seputar jantung.
12: Sedikit yang bersiap mengarah ke ruas tol di pagi hari ini, kondisi masih cukup cerah. Anda yang memulai dari Gate Singosari untuk mengarah ke ruas Pandaan, di sekitar Sidoarjo juga nihil antrian kawan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya tidak ada kepadatan sama sekali. Informasi lainnya seputar tol Anda masih bisa sampaikan di @cityguide911fm.

0: City Guides Life Hacks.
1: Tidur bukan hanya soal berapa lama kita beristirahat, tetapi juga bagaimana posisi tubuh saat tidur. Karena ternyata posisi tidur setiap orang bisa berbeda tergantung kondisi kesehatan masing-masing. Banyak orang mungkin terbiasa tidur dengan posisi yang sama setiap malam. Padahal beberapa posisi tidur justru bisa membantu mengurangi keluhan kesehatan tertentu. Pertama, posisi tidur miring ke kanan. Nah, posisi ini sering direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung. Karena posisi jantung berada di sisi kiri tubuh, sehingga saat tidur miring ke kanan, tekanan pada jantung bisa lebih ringan dan sirkulasi darah menjadi lebih stabil. Selain itu, tidur miring ke kanan juga bisa membantu proses pencernaan karena membantu lambung mengosongkan makanan dengan lebih baik sehingga tubuh terasa lebih nyaman saat bangun di pagi hari. Kedua, posisi tidur miring ke kiri. Posisi ini banyak disarankan bagi orang yang memiliki masalah asam lambung atau GERD karena posisi lambung menjadi lebih rendah dibandingkan kerongkongan sehingga risiko asam lambung naik bisa berkurang. Tidur miring ke kiri juga sering dianjurkan bagi ibu hamil karena dapat membantu meningkatkan aliran darah menuju rahim dan janin. Nah, perlu diingat kawan, tidak ada satu posisi tidur yang paling benar untuk semua orang karena setiap tubuh memiliki kebutuhan yang berbeda. Jika Anda memiliki masalah jantung atau tekanan darah tinggi, posisi miring ke kanan bisa menjadi pilihan yang lebih nyaman. Sementara bagi yang sering mengalami mah atau asam lambung, posisi miring ke kiri biasanya lebih membantu. Jadi mulai sekarang, coba perhatikan posisi tidur Anda ya, dan pilih posisi yang membuat tubuh paling nyaman. Karena tidur yang baik bukan hanya membuat tubuh terasa lebih segar, tapi juga membantu menjaga kesehatan kita setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Halo, kamu lama banget sih OTW-nya sayang. Kamu udah OTW dari Afrika ya?
2: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
1: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
2: Oh, no. Aduh yang, ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
3: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Ah, jarak dekat doang. Gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
5: Jangan gitu. Kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
4: Alah, lebay. Kan jalannya pelan.
5: Nah kan?
4: Aduh, deg-degan tahu.
5: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
4: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Inside.
1: Jalan raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan, permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling dan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mitra agar polemik truk odol tidak terus berulang.
2: Kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lainnya ketika terjadi proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur. Nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya, yaitu sedikit kemacetan. Upaya yang sudah kita lakukan ini, sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu.
1: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
3: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan, ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Krebet ini, banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Krebet. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan ada khususnya pengelola atau PG Krebet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
1: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum mencerahkan dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan timbang sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
4: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan IPI yang sesuai dengan di buku jikir. Untuk kendala kita Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu kalau kita ada kegiatan itu untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar Tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya, itu sudah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muatan. Itu GPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton, untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton, untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari GPI yang telah ditentukan. Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua. Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil, ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
1: maaf dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan tanpa kendali.

0: Experience for your life. CityGate FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, pagi hari ini ada update yang disampaikan dari Pak Dani. Kita coba putarkan ya voice note yang dibagikan.
1: Selamat pagi, Nenon. Ini di jalan Bandung yang pom bensin menuju ke Minman ini antriannya sudah mulai mengular sejak di belakang pom bensin. Ternyata tidak jadi super long weekend karena banyak yang sekolah, kecuali yang berani bolos ya. Ini anak-anak mendekati hari-hari terakhir menuju super-super long weekend bagi anak-anak, karena mereka akan libur kenaikan kelas. Selamat melakukan aktivitas hari ini, salam sehat.
0: Terima kasih Pak Dani sudah berkabar. Kemudian ini tadi ada dari Pak Sodik, memantau wilayah Kelurahan Tunggul Bulung cerah, arus lalu lintas Jalan Akordion juga masih terpantau sepi kawan. Kemudian ini tadi ada juga dari Pak Sugiyarto soal PLN padam ya. Ini tadi kami sudah dapat jawaban dari asisten manajer PLN ya, UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Jadi kabarnya kawan, tadi sempat ada gangguan sistem, dicoba masuk gagal. Sekarang masih proses penelusuran dan masuk bertahap. Diupayakan sebelum 3 jam ini sudah kembali normal gitu ya. Mungkin Anda yang terdampak, Anda yang kebetulan sedang beraktivitas di area gedung kandang, mohon waktu kurang lebih estimasi 3 jam ya, kurang dari 3 jam. Nanti aliran listrik akan kembali normal. Kemudian catatan dari Anda pagi hari ini juga masih bisa Anda tambahkan. Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami di @cityguide911fm. Kawan, sebentar lagi kita juga akan masuk di Ijen Talk ya, seperti biasa. Jadi Ijen Talk nanti kita akan membahas sebuah topik ya, bahkan di jam 8 kita juga akan sambung bersama dengan beberapa narasumber. Ada lebih dari 300 kepala sekolah di SD dan SMP Negeri Kabupaten Malang yang dipimpin oleh kepala sekolah PLT, jadi bukan definitif. Banyak dari kepala sekolah yang sudah pensiun tapi tidak bisa langsung diganti ya akibat adanya benturan regulasi. Nah, akhirnya pemerintah Kabupaten Malang menyiasati dengan menunjuk PLT. Sedangkan kalau PLT ini pasti kewenangannya juga terbatas gitu. Nanti kita akan mengulas terkait dengan apa yang kemudian dampaknya ya ketika dibuat seperti itu, kemudian mengupas juga keterbatasan kewenangan kepala sekolah PLT dalam menjalankan sekolah itu seperti apa, termasuk juga mencari solusi terkait dengan pengisian kepala sekolah definitif ya, supaya segera dilakukan. Nah, untuk pagi hari ini ya, nanti di jam 8 bersama dengan dua narasumber. Pertama, kita akan hadirkan dari Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zia Ul Haq. Kemudian ada juga dari Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang, Suntoro SPD MPD. Nah, kemarin kita juga sempat undang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, tapi informasinya sampai sekarang ini masih belum ada disposisi ya, karena beberapa dari rekan-rekan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, seperti itu kawan. Tapi tidak apa-apa, nanti kita akan ngobrol lebih banyak ya bersama dengan DPRD dan juga dari MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang. Anda juga boleh berbagi ya, mungkin Anda punya sudut pandang yang ingin Anda share terkait dengan kondisi ini. Anda bisa langsung telepon untuk interaktifnya di 0811-3600-911. Pak Ayat, selamat pagi, terima kasih. Waspada jika arah ke Batu sebelum Sengkaling, ini ada proses evakuasi mobil Fortuner nyungsep ke drainase gitu ya. Nah, ini ada petugas kepolisian kawan, semoga tidak butuh waktu lama. Sudah panjang Pak di sana antriannya, boleh ditambahkan lagi Pak Ayat atau kawan-kawan City Guide lainnya untuk kondisi lalu lintasnya ya utamanya. Selain WhatsApp kawan, Anda juga bisa jumpai kami di sosial media kami di @cityguide911fm. Jalan-jalan plus.
2: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
3: Jalan-jalan plus.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, posko pengaduan MBG dibuka ke jari Kota Malang. Pembukaan posko pengaduan makan bergizi gratis atau MBG oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Malang sebagai bentuk pengawasan sekaligus pendampingan hukum supaya program berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Tri Joko menyatakan, masyarakat bisa menyampaikan laporan jika ada dugaan ketidaksesuaian dalam baik dari sisi distribusi sampai kualitas layanan. Tri menambahkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat. Kawan, ribuan petugas disiapkan saat pengambilan PIN SPMB 2026. Dinas Pendidikan atau Dindik Jatim menugaskan 7.200 lebih tenaga operator dan tim helpdesk untuk memastikan pelayanan pengambilan PIN Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 dengan harapan berjalan optimal. Kata Kepala Dindik Jatim Aris Agung Paiwai, pengambilan PIN di hari pertama berjalan dengan baik. Menurutnya, perangkat komputer juga terhubung tanpa kendala pada database server pusat. Kawan, antrian kamar mandi hari kedua di Mina masih terlihat. Sampai di hari kedua kemarin, tepatnya di markas 80 jemaah haji reguler, terlihat antrian jemaah di kamar mandi memanjang. Bahkan jika dibandingkan pada hari pertama, antrian tidak berkurang. Kata Ketua Kloter 5 Embarkasi Surabaya Muhammad Ervan, akibat kondisi ini membuat sebagian jemaah berinisiatif dengan mengupayakan tanazul bagi jemaah lansia, beresiko tinggi, dan disabilitas. Tanazul di Mina ini sebagai skema untuk jemaah khusus untuk tidak bermalam atau mabit di Mina setelah melempar jumroh Aqabah. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: Nine One One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Selamat pagi kawan, terima kasih untuk Anda yang masih terus berbagi kabar. Ini tadi ada Pak Anto sempat telepon kami. Pak Anto mengabarkan di Bundaran Tugu ini sepertinya mau ada acara ya, entah road race atau sepatu roda, karena ada beberapa ban yang disiapkan kawan. Hati-hati untuk Anda yang mau mengarah di area Bundaran Tugu. Kemudian Pak Anto juga menambahkan Dieng mengarah ke Sawo Jajar, Sulfat aman terkendali dengan kondisi cuaca cerah pagi hari ini. Sementara ada Pak Arif juga. Pak Arif ini tadi sempat mengirimkan voice note, kita coba putarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info traffic ini kebetulan di depan Sengkaling ini ada Fortuner yang lagi berasa di